rumahnya, lalu memandikannya, mengkafaninya dan mengolesinya dengan wewangian. Setelah itu mereka menggali liang lahat para malaikat dan mengerjakan sholat jenazah untuknya. Selanjutnya mereka pun memasukkannya ke dalam liang lahat dan menguburkannya, ya, para malaikat. Lalu mereka mengatakan, wahai anak Adam, demikianlah aturan dari Tuhan kalian untuk kalian. Maksudnya mengurus jenazah. Dan sanad ini adalah sanad yang sahih. Para ulama berbeda pendapat mengenai letak makam Nabi Adam AS dan Hawa pada saat meninggal dunia. Namun juga poin ini tidak terlalu penting untuk dibahas, karena memang ulama hanya menebak, ya, tanpa dalil yang menyebutkan Nabi Adam itu dikubur kemungkinan di sini. Ada yang mengatakan di India, ada yang mengatakan di Arafah, ada yang mengatakan di sini dan di situ. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan di wasai, ini kuburan Adam di sini, ya, datangilah. Bahkan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan kuburan Nabi-Nabi, selain beliau mengatakan kuburan Ibrahim di sana, kuburan Musa di sana, kuburan Syuaib di sana, datangilah. Nabi tidak pernah suruh itu. Cuma disuruh mempelajari dan mengimani tentang keberadaan mereka. Sebatas itu saja. Yang dinukil setelahnya, ya, adalah bagaimana umur Nabi Adam AS, ya, dinukil oleh para ulama 1000 tahun. Ya. Dan sebagian buku-buku kitab Samawiyah sebelumnya seperti kitab Taurat menukil sekitar 930 tahun. Nah, ini kurang lebih gambaran yang kita bisa baca sampai akhir poin Nabi Adam AS di buku kita. Dan kedepannya insya Allah kita akan pindah Nabi kedua, yaitu Idris alaihi salatu wassalam. Kita akan masuk, teman-teman sekalian, manaqibnya Nabi Adam, ya, keutamaannya beliau. Yang pertama, beliau adalah Abul Bashar, ya, bapak semua manusia, yang sudah kita sebutkan juga, disinggung di pertemuan kita sebelumnya. Yang kedua, beliau adalah Nabi yang pertama. Kenapa ditanya kepada Nabi SAW, apakah Adam adalah Nabi? Kata Nabi SAW, iya. Kemudian juga yang ketiga, beliau adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah dengan tangan Allah yang maha sempurna dan ditiupkan ruh secara khusus yang Allah ciptakan untuk Adam. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai pemimpin di muka bumi. Ya. Sehingga pada saat diturunkan di muka bumi, manusia dan keturunan Adam ini menjadi pemimpin di muka bumi. Yang kelima, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga 2 kali. Pada saat sebelum turun di bumi dan juga nanti pada saat di hari kebangkitan. Maka Nabi Adam AS satu-satunya manusia yang 2 kali masuk dan menempati surga. Dan sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau pendapat yang paling kuat, surga yang Nabi Adam dulu ada itu adalah surga yang akan kita masuki nanti. Ya. Kalau ada yang mengatakan, tapi Ustaz, bukankah ada hadis kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama menutupi surga dan pertama masuk ke dalam surga? Jawabannya iya, itu nanti di akhirat. Ya. Tetapi yang pertama, Nabi Adam AS masuk. Ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan pendapat yang paling kuat. Yang keenam, Allah jadikan hari lahirnya dimasukkan ke dalam surga dan juga ya, diturunkan di muka bumi, itu adalah hari Jumat. Dan Nabi SAW mengatakan hari yang terbaik dari semenjak penciptaan langit dan bumi adalah hari Jumat. Karena hari itu Allah ciptakan Adam, hari itu masuk surga, hari itu juga diturunkan dan dikeluarkan dari surga. Yang ketujuh, Allah perintahkan semua malaikat sujud kepadanya. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya. Dan sudah kita jelaskan, kalau dan akan kita jelaskan insya Allah sebentar lagi di pelajaran yang kita bisa ambil, kalau memang ya, ya sujud ini bukan bentuk sujud kepada Adam, tapi bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sangat mulia, karena malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, diciptakan dari cahaya dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, Allah mengajarkan kepadanya nama-nama segala sesuatunya. Apapun ya Nabi Adam tahu, benda apapun di alam semesta ini Nabi Adam tahu, bahkan nama-nama para malaikat juga Nabi Adam tahu, dan yang malaikat belum diajarkan oleh Allah Nabi Adam juga sudah tahu. Kemudian yang kesembilan, ya, diterima taubatnya dan bagaimana dia mengakui kesalahan-kesalahannya. Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah ya, beliau meninggal dalam keadaan ya, husnul khatimah sebagai seorang nabi karena sudah bertaubat dari dosa-dosanya. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, seperti metode yang biasa kami gunakan dalam serial Sahabat Nabi juga, yaitu ad-durus wal ibar, pelajaran yang bisa kita ambil.
Yang pertama teman-teman sekalian, hikmah daripada penciptaan makhluk. Dan bahwasanya Allah menciptakan apapun yang dia inginkan. Dan Allah tidak ditanyakan kenapa dia melakukannya. Poin ini akan kita jabarkan panjang lebar, dimulai dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran pertama dari kisah Nabi Adam alaihissalam tentang ya hikmah daripada penciptaan makhluk. Kenapa Allah ciptakan makhluk? Surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 12 menjawab itu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan atau berfirman, Allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Yang artinya Allah lah ya, yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga 7 lapis bumi. Yang ya, perintah itu berlaku pada keduanya. Allah melakukan perintah-perintah pada langit dan bumi. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatunya. Dan Allah sesungguhnya ya, ilmunya telah meliputi segala sesuatu. Jadi poin yang pertama, kenapa Allah ciptakan makhluk? Agar kita tahu Allah pencipta. Dan Allah mengerjakan apa yang dia inginkan. Begini rasionalnya. Kalau seseorang di antara kita diberikan rezeki oleh Allah dan dia berhasil punya sebuah rumah, dia mau, bukan dia beli rumah jadi ya, tapi dia misalnya baru beli tanah dan dia ingin bangun. Bukankah si pembeli tanah ini punya hak mau bangun rumah dengan model apa yang dia inginkan? Benar enggak? Dia mau buat berapa kamar, dia mau buat berapa lantai, dia mau tata seperti apa, apa namanya, ruang tamunya, meja makannya, nanti dekorasinya, ya, desainnya, ya, terserah dia. Bukan begitu? Dan tentu saja, orang tidak bisa memaksakan dia mengatakan, kau harus bangun rumah seperti ini modelnya, atau kau harus pakai warna ini. Kalau kita sepakat di poin ini teman-teman sekalian, contoh yang lain, antum punya uang, pengen beli kendaraan. Antum lagi pengen beli motor atau mobil dengan merek tertentu. Tidak ada orang yang bisa maksa antum, tidak boleh, kau harus beli yang ini. Itu hak antum. Antum berhak untuk menolak, dan dia tidak bisa buat apa-apa. Bahkan dia kalau mengganggu, apalagi sampai membunuh, dia bisa kena hukum manusia, hukum yang berlaku di negara kita, negara-negara di muka bumi, dan juga kena hukumnya Allah SWT. Gitu kan? Jadi tidak bisa. Begitu juga kita kalau kerja di satu perusahaan, atau antum punya perusahaan, antum mau bangun model kantor antum, terserah. Modelnya bagaimana? Tidak bisa pegawai antum datang mengatakan kenapa dibangun seperti ini, kenapa tidak seperti dan itu. Mungkin pemilik perusahaan akan pecat pegawai seperti ini. Kan gitu. Tidak bisa kita protes. Nah itu di alam manusia. Maka untuk memahaminya, tangkap poin ini, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kenapa dia ciptakan laki-laki dan perempuan saja? Kenapa enggak ciptakan ada jenis kelamin ketiga? Ya Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mau, begitu. Gak usah kita tanya kenapanya. Kenapa Allah ciptakan mata cuma dua? Kenapa enggak empat sekalian supaya bisa lihat di belakang? Gak usah noleh. Allah mau ciptakan apa yang Allah inginkan. Dia pencipta, dia pemiliknya. Gitu kan? Jadi kita gak bisa masuk kerana itu. Karena kalau kita masuk kerana itu tidak akan ada ujungnya. Dan akhirnya kita seperti memprotes. Ya kalau tadi di perusahaan, kenapa Anda bangun bangunan seperti ini? Kenapa rumahnya begitu? Harakan kau yang orang gila, pergi aja. Dia usir kan gitu. Kalau pada Allah SWT dianggap ini kekufuran, memungkiri bahkan mau menyalahkan perbuatan Allah SWT, ini tidak bisa. Orang-orang beriman akan mengakui semua itu adalah ciptaan Allah dan Allah mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Ini yang Allah sebutkan tadi dalam surah At-Talaq ayat 12, saya ulangi terjemahannya. Allah lah satu-satunya yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, yang perintah Allah berlaku pada semuanya itu. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah ya mengerjakan atau maha kuasa atas segala sesuatunya dan ilmu Allah meliputi segala sesuatunya. Yang kedua, hikmah dari ciptaan makhluk agar patuh dan tunduk kepadanya ya. Untuk ibadah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, Allah ciptakan kita semua memang untuk menjadi patuh. Makanya yang patuh diberikan
janjikan kebahagiaan, ketentraman hidup, pahala yang melimpah, derajat tinggi di surga nanti kalau meninggal. Dan yang membangkang, dihardik, disusahkan hidupnya, masuk neraka nanti di akhirat. Allah beriman dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 sampai 58. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Jadi memang kita ada di muka bumi untuk sholat, untuk majelis ilmu seperti ini, untuk jujur, bakti sama orang tua, juga orang sakit, berbuat baik, ketaatan. Memang untuk itu kita diciptakan. Makan, minum, tidur itu pernak-perniknya, bukan itu tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernak-pernik ini harus sesuai dengan hukum Allah. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, Allah bolehkan enggak? Bolehkan, oke, saya mati. Kalau tidak, saya kerjakan. Kalau tidak, saya tidak kerjakan. Allah mengatakan, itu ayat 56. Ayat 57-nya, ma uridu minum min rizkin, wa ma uridu minum an yut'imun. Saya tidak ingin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, atau saya tidak perlu, ya, ma'uridu minhum min rizq, untuk mereka balas dengan rezeki. Ma'uridu minhum an yut'imun, dan aku tidak ingin juga mereka membalasku dengan makanan atau memberi makan. Ayat 58-nya, innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat, ya, yang Maha pemberi rezeki, dan juga Allah itu, ya, zat yang Maha kokoh. Dari sini kita bisa lihat tujuan kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, juga Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 44. وَتُسَبِّهُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Langit yang tujuh semuanya, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pasti bertasbih, artinya beribadah kepada Allah, tetapi dengan memujinya. Tapi kamu, hai manusia, tidak bisa mengerti dan mendengarkan tasbih mereka. Sesungguhnya dia Allah adalah zat yang Maha penyantun dan juga Maha pengampun. Saya beberapa waktu yang lalu dikirimkan oleh paman saya, beliau tinggal di Malaysia, sebuah cuplikan yang menarik tentang penelitian ilmiah. Saya lupa nama profesor itu, seseorang ilmuwan dari Perancis. Dia mengadakan penelitian, dia suka melakukan penelitian, diantaranya dia kaget dengan teknologi canggih, dia menemukan, tapi dengan alat yang sensitif, ternyata tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan suara, dan suara itu ada maknanya gitu ya, cuma manusia tidak paham gitu. Maka dia datangkan alat yang lain untuk menangkap gelombang suara tumbuh-tumbuhan itu. Dia datangkan, dicuplikan itu bagaimana alat itu ada, dan ternyata gelombang suara itu tertangkap setelah digunakan alat yang canggih didekatkan dengan sebuah pohon. Nah, beberapa pohon yang lain contoh juga, sampelnya juga sama. Maka gelombang itu keluar. Didatangkan lagi alat yang canggih lagi yang lain yang bisa menerjemahkan itu ke bahasa manusia. Dan ditemukan ternyata itu adalah penyebutan lafaz Allah. Sampai dia pun penasaran. Dia banyak nanya dengan ilmuwan yang lain, tidak ditemukan jawabannya, sampai ditemukan ada seorang ilmuwan muslim yang mengatakan, ini kami sudah faham ya umat Islam, kalau semua yang di langit dan bumi ini bertasbih. Lalu disebutkanlah surah Al-Isra, surah 17 ayat 44 tadi, yang menyebutkan, yang menyebabkan profesor itu akhirnya masuk Islam. Jadi memang semua ini, teman-teman sekalian, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah daripada penciptaan adalah agar Allah menguji kita. Siapa di antara kita yang penuh keimanannya dan keyakinannya kepada Allah, kemudian menjalankan perintah Allah SWT, meyakini memang pasti ya Allah punya cara, Allah punya hikmah, kemudian dia pun ya bekerja dan beramal untuk bersaing ya dengan orang-orang yang telah beriman, mengejar yang terbaik telah Allah, yang telah Allah janjikan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 7. Ini hikmah penciptaan yang ketiga dan yang terakhir di poin ini tentunya ya. Sebagaimana Allah berfirman surah Hud, surah nomor 11 ayat 7 yang bunyinya, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha fi sittati ayyamin wa kana 'arshu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'utsuna min ba'di al-maut la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Dan dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan juga bumi dalam enam masa. Ya. Dan arsy-Nya berada di atas air agar dia menguji kalian, siapa dan kalian yang paling baik amalannya.
Dan bila engkau berkata, hai Muhammad, kepada penduduk Mekah di masa itu, orang-orang kafir, karena akan dibangkitkan setelah kematian nanti, mereka mengatakan, ya sungguhnya ini adalah sihir yang nyata. Kita tidak panjang lebar bahas ayat ini karena melihat waktu, tapi yang jelas saksi bahasan kita, Allah salah satu tujuan menciptakan kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa yang beriman pada Allah, lalu kemudian dia berlomba dengan orang beriman untuk mengejar kepatuhan-kepatuhan agar mendapat derajat yang tinggi di surga. Itu tujuan diciptakan. Jadi antum bersaing dengan sama orang beriman, bukan menjatuhkan dia, bukan karena riya, tapi lihat orang itu baca Quran, kita juga mau baca Quran. Orang ini sholat, kita juga sholat. Orang ini alim, kita juga alim. Itu semua bagian daripada sebab kita diciptakan. Jadi memang kita harus seperti itu, ya. Makanya Umar bin Khattab selalu ingin menyaingi Abu Bakar. Riwayat Sahih, riwayat Bukhari, di mana pada saat perang mau perang Tabuk, Nabi SAW menyuruh untuk mengumpulkan harta. Maka Umar berkata, selama ini saya tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam sedekah. Setiap kali ada sedekah, pasti dia nomor satu yang tampil di hadapan Nabi. Plus juga dia selalu memberikan yang banyak. Maka Umar berkata dalam riwayat itu, hari ini saya akan saingi Abu Bakar. Ini persaingan positif. Bukan berharap Abu Bakar jadi hilang amal solehnya atau menjatuhkan, tidak. Tapi dia ingin supaya dia lebih baik dari saudaranya. Itu salah satu tujuan penciptaan. Maka Umar pun datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya keluarkan jalan Allah. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, seperti ini. Maksudnya setengah harta saya sumbangkan, setengah saya simpankan buat keluarga. Maka datang Abu Bakar setelah itu lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ada lagi di rumah, semua saya sudah bawa. Di sini maknanya apa? Uang dan harta yang bisa dipakai untuk sedekah. Jangan antum salah faham dengan riwayat ini karena tidak punya ilmunya lalu mengatakan, oh kalau begitu sendok, piring, gelas, sabun, semua sedekahin. Bukan. Jadi kalau Abu Bakar itu misalnya, kalau kita rasionalkan sekarang, kalau di kantong dia sekarang ada uang 1 juta rupiah, ada orang miskin minta, itu semua dikasih sama dia. Dia tidak pernah simpan, korek dulu, mungkin 50 ribu aja. Enggak, semua yang dia punya langsung dikasih. Gitu kan? Tapi di rumah masih ada, kebunnya ada, rumahnya ada. Ini yang dimaksudkan. Maka dia maksudnya mengeluarkan di hari yang Nabi minta untuk sedekah, apa yang dia punya semua dibawa, disedekahin. Maka Umar mengatakan, saya yakin saya tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar lagi. Tapi di sini kan berarti saingan positifnya, gitu kan? Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Setelah Allah rincikan masalah surga, fasilitasnya segala macam, Allah mengatakan, "Dan untuk itu, untuk derajat tinggi di surga, orang-orang harus bersaing mengejarnya." Ini tujuan kita hidup. Kita harus berlumba-lumba dalam kebaikan, gitu kan? Kemudian selanjutnya Surah Al-Mulk, surah nomor 67 ayat 2, ayat yang masyhur, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Allah lah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji kalian. Selama kalian hidup itu diuji dan selama mati akan terima balasannya. Siapa dari kalian yang melakukan perbuatan yang terbaik, dan dia zat yang maha perkasa dan juga maha pengampun. Oleh karena itu kembali teman-teman sekalian ke tujuan kita diciptakan, dan sudah kita sebutkan 3 poin tadi. Ini yang pertama dari ad-durus wal ibar. Yang kedua teman-teman sekalian, yaitu adanya kewajiban kita sebagai makhluk untuk patuh dan tunduk kepada perintah Allah. Wajib, bukan pilihan. Apa yang Allah perintahkan kita kerjakan, gitu kan? Tentu ada rincian secara hukum syar'i berhubungan dengan perintah yang wajib, kayak sholat 5 waktu, kayak puasa Ramadan, kayak haji bagi orang yang mampu sekali seumur hidup, gitu kan? Zakat bagi yang mampu, itu tidak ada pilihan, gitu kan? Dan ada yang ada pilihannya. Kalau yang pertama diuji, berpahala dikerjakan atau dihukum bagi pelanggarnya. Dan ada yang kedua, itu adalah amal-amalan sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan rugi. Jadi kalau definisi hanya sekedar sunnah itu dikerjakan dapat pahala, yang tinggalkan tidak berdosa, ini kurang menyentuh ini. Menyentuhnya harusnya apa? Kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi. Orang yang tidak puasa sunnah, orang yang tidak zikir, orang yang tidak sholat sunnah, dia rugi. Dia akan menyesal nanti karena itu menambah derajatnya di surga. Dia rugi. Jadi fahami teman-teman, coba
cara memahami definisi sunnah itu betul, kita tidak membantah definisi para ulama, yaitu sunnah mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tapi yang tidak berdosanya fahami, rugi. Orang kalau tidak beribadah rugi, ya, terutama ya masalah ibadah-ibadah sunnah ini. Dan saya pernah sampaikan sebuah poin sederhana, kalau kita sudah sibukkan diri kita dengan amal-amal sunnah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, amal-amal yang sunnah, maka yang wajib pasti terjaga. Sebagaimana kita kalau sibuk meninggalkan yang makruh, makruh dikerjakan tidak berdosa, gitu kan? Maka yang haram akan lebih kita tinggalkan. Oh, makruh hukumnya kalau minum berdiri, makan sambil jalan misalnya, ya contoh. Maka kalau kita jaga itu, pasti memakan yang haram lebih kita jauhi. Karena yang makruh kita jauhi, maka yang haram lebih kita jauhi. Sama tadi, kita sibuk kerjakan amalan sunnah, amal wajib lebih terjaga. Nah, seperti itu. Tidak mungkin kan masuk akal kalau orang sibuk jaga sholat qabliyah dan ba'diyah lalu tidak sholat wajibnya. Iya kan? Kan begitu. Nah, seperti itu rasionalnya teman-teman sekalian. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 1. Ini pelajaran kedua dari pelajaran Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu kewajiban taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Anfal surah 8 ayat 1, potongan ayatnya ini ya, ada ayat pertama, kemudian di potongan ayatnya, di tengah-tengah itu ada وَاطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian benar-benar beriman. Makna taat di sini, kerjakan yang diwajibkan, kerjakan yang disunnahkan, tinggalkan yang diharamkan, tinggalkan yang dimakruhkan, kan gitu. Walaupun opsinya adalah kalau yang sunnah dia rugi kalau dia tidak kerjakan, yang makruh dia tidak berdosa, tetapi tetap saja ya dia nanti secara akumulasi akan merasakan penyesalan. Jadi nanti ahli surga pun yang masuk surga teman-teman itu ada yang menyesal. Menyesalnya apa? Karena ada amalan-amalan sunnah yang bisa menambah derajat di surga dia tidak kerjakan karena malas saja, gitu kan? Maka dia rugi, tapi dia tidak bisa lagi perbaikin. Akan beda orang yang sudah 10 tahun sholat qabliyah dan ba'diyah dengan 10 tahun dia cuma sholat wajib saja. Beda sekali tentu pahalanya, gak bisa disamakan dan seterusnya. Yang kedua dalilnya adalah surah An-Nisa surah 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war-rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin setempat kalian. Kalau kalian sedang bertikai dalam satu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kata ulama tafsir, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik buat kalian dan juga lebih baik akibatnya. Maksudnya akan tepat sasaran jawaban yang kita butuhkan dari permasalahan kita. Dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, beliau mengatakan kepada seorang sahabat, ihfadillah yahfadhuk, jagalah selalu hubungan baikmu dengan Allah, patuhlah padanya. Apa yang diperintahkan kerjakan, yang wajib atau sunnah, apa yang dilarang haram atau makruh tinggalkan, yang halal silakan nikmati, yang haram jauhi, selesai. Ya, ihfadillah yahfaduk, jaga hubunganmu sebaik sama Allah, Allah akan jaga hubungan denganmu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, maka Allah akan selalu ada di hadapanmu. Rasionalnya, kita jadi pegawai di sebuah perusahaan, kita selalu jadi pegawai yang berprestasi. Semua peraturan SOP perusahaan kita ikutin segala macam, pasti kita disuka sama pemilik-pemilik perusahaan. Berprestasi, berikan manfaat buat perusahaan, seimbang antara gaji yang dia terima bonus dengan apa yang dia berikan, maka tentu akan disukai. Tapi tidak disamakan dengan Allah SWT. Maka di hukum Allah SWT berlaku ya, hal yang serupa, tapi tentu innallaha yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau berikan balasan tanpa ada batasan lagi, gitu kan, beda dengan manusia tentunya. Jagalah hubunganmu sama Allah, Allah akan menjagamu, dan jagalah hubungan sama Allah, kau akan temukan Allah selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta sesuatu hanya minta kepada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ishtajamat an yaduruka bi syai'in la yaduruka bi syai'in illa qad katabahu lak. Dan ketahuilah kalau umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu,
tidak akan sampai kepadamu. Wa alam anna ummatahu syama ala yanfa'uka bisyan la yanfa'uka bisyan illa qad kataballahu lak. Kalau umat ini semua manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah Allah catatkan. Misalnya satu kota Jakarta mau memberikan kita hadiah, tidak akan sampai hadiah itu kecuali yang Allah sudah catatkan yang sampai kepada kita. Dan sebaliknya, kalau satu umat ijtama'at semua berkumpul ala yadurruka bisyai untuk menyusahkanmu, maka tidak akan menimpa musibah atau masalah itu kecuali yang sudah dicatatkan juga untukmu. Telah dicatat semua di Lauhil Mahfudz dan telah kering pena yang dipakai untuk mencatat. Lembaran-lembaran sudah kering, tidak akan berubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi saksi bahasan kita adalah menjaga di sini. Kita akan masuk teman-teman sekalian di poin ini tentang masalah manfaat taat kepada Allah. Apa yang kita dapatkan sih kalau kita patuh kepada Allah? Yang pertama, Allah akan menjaga seorang mukmin yang taat dalam segala urusannya. Bahkan Allah menjaga sehat badannya. Allah akan menjaga seluruh secara detail. Mata yang digunakan melihat, telinga menggunakan mendengar, semua anggota tubuhnya itu akan selalu Allah jaga. Allah akan jaga hartanya. Biasa ada istilah dengan ulama mengatakan harta halal tidak akan hilang, gitu ya. Kemudian Allah jaga keluarganya. Juga pasangannya akan jadi patuh sama dia, istrinya, suaminya akan baik sama dia, anak-anaknya akan berbakti, serta semua yang berhubungan dengan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Qur'an yang bunyinya lahu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfi yahfaduna min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda la wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, sesungguhnya di sisi manusia itu ada ya malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, menjaganya dari belakangnya atau mengawalnya di sini tempatnya, menjaganya dari belakangnya ya, dan di antara kedua tangan, maksudnya dari sekelilingnya lah, dijaga di sekelilingnya, itu semua tentunya dengan izin Allah SWT di malam dan siang hari. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, manusia memiliki malaikat yang selalu mengikutinya, yang mengawalnya dan menjaganya siang dan malam. Allah tidak akan mengubah, maaf, kemudian dikatakan, kata Ibnu Katsir, ia akan menjaganya dari kejelekan dan kecelakaan. Kecuali yang telah Allah takdirkan akan menimpanya, baru malaikat tidak akan membantunya. Seperti kematian misalnya, ya udah malaikat tidak akan membantu. Tapi selain daripada itu, ya malaikat akan selalu terlibat untuk menjaganya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Kalau mau jadi baik, dia niat jadi baik, Allah akan mudahkan. Kalau dia tidak mau mengubahnya, Allah juga biarkan dalam keadaannya. Dan kalau Allah menginginkan keburukan bagi satu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Dan tidak ada juga baginya seorang pelindung pun. Kalau Allah sudah menginginkan masalah buat dia, tidak bisa dia selamat dari ujian dari Allah SWT itu. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu dalam tafsir ya Al-Qur'an. Tadi Ibnu Katsir menyebutkan tafsirnya di jilid 4 halaman 559 dari dimunukil juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan para malaikat senantiasa menjaga manusia atas perintah Allah. Jika datang ajal, barulah malaikat-malaikat tadi ya meninggalkannya. Mujahid berkata rahimahullah, seorang ulama masyhur dari kalangan tabi'in, seorang hamba beriman akan dijaga oleh malaikat yang menjaga ketika tidur dan ketika bangun, dijaga dari jin, manusia-manusia dan hewan-hewan yang berbisa. Tidaklah gangguan datang melainkan malaikat mengatakan ada sesuatu di belakangmu. Kecuali ada sesuatu yang telah Allah izinkan akan menimpanya, maka mereka para malaikat pun ya meninggalkannya dan tidak bisa dicegah. Dinukil dari Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulumul Hikam jadi 1 halaman 465 sampai 466. Kemudian juga orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, yang tadi masih di poin pertama ya, Allah akan jaga badannya, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga keluarganya gitu ya. Dinukil bahwasanya Ibnu Rajab berkata atau menceritakan tentang ulama salaf, ada yang mencapai umurnya 100 tahun dan mereka masih memiliki penglihatan yang tajam, pendengaran yang sangat jelas, tubuh yang masih sehat ya. Maka ditanya kepada mereka, bagaimana bisa di umur 100 tahun semua anggota tubuh Anda ini masih sempurna seperti ini?
Maka dia katakan, hadhil jawarihu hafidnaha anil ma'asi fis sighari fa hafadhaha Allahu alaina fil kibar. Inilah anggota tubuh yang kami jaga, ya, di masa kami kecil dari dosa-dosa kepada Allah di saat kami muda, dan Allah pun menjaganya di masa kami sudah tua. Sebagian mereka juga sudah sampai jompo tapi masih mengemis pada manusia dan banyak ujian-ujian penyakit, ya. Para ulama menanggapi seraya mengatakan, jadi ada orang yang sudah sangat tua, sudah sekian puluh tahun hidup masih mengemis, masih susah hidupnya, ya. Kita lihat begitu ada orang, banyak penyakitnya. Apa kata para ulama tentang orang seperti ini? Inna hadza dayya'allahu fi sigharihi fa dayya'allahu fi kibari. Orang seperti ini, karena dia hilang dan dia jauh dari Allah di masa mudanya, Allah pun menghilangkan dan melupakan dia di masa tuanya. Dinukil Ibnu Rajab dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam, jadi 1 halaman 330 atau 466. Jadi kita kalau jaga hubungan dengan Allah, Allah akan menjaga kita, gitu ya. Ini manfaat kita taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga teman-teman sekalian, dia akan terjaga dari gangguan-gangguan binatang buas. Ini kita bisa masukkan dalam poin yang kedua, gitu ya. Sebagaimana ya dinukil Nabi SAW, seorang budak Nabi SAW bernama Safinah radhiyallahu ya anha, seorang wanita, ketika perahunya rusak di satu waktu dan terdampar di sebuah tempat atau sebuah pulau, dan dia tidak tahu bagaimana jalan keluar. Karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun membuat dia bertemu dengan seekor singa yang justru singa itu menemani dan menunjukkannya jalan keluar. Dan saat berpisah dengan singa, singa itu mengeluarkan suara yang menunjukkan sebuah perpisahan. Ini dinukil juga oleh Ibnu Rajab kisahnya. Kemudian selanjutnya Ibrahim bin Adham juga rahimahullah, ya, pada saat beliau terjaga waktu satu tidur, ini seorang yang soleh, dulu terkenal sekali Ibrahim bin Adham, ini sangat soleh. Setiap saat dia teliti dalam melihat apakah ini ibadah atau bukan. Kalau ibadah dia sibukkan, kalau tidak maka dia tinggalkan. Tidurnya pun diniatkan untuk memberikan hak jasad sehingga ibadah. Satu waktu beliau lagi tidur, ada ular tiba-tiba di atas dadanya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya sehingga ular itu tidak bisa mematoknya sampai dia pun bangun. Ya, sampai dia bangun. Sama juga masih dinukil oleh Ibnu Rajab dalam buku Jami' Ulum wal Hikam beliau di jadi 1 halaman 468. Kemudian yang ketiga, Allah SWT akan menjaga orang yang patuh kepadanya dari penyimpangan-penyimpangan dan membuatnya berpegang teguh pada amal soleh dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ya, bila Allah menginginkan kebaikan pada seseorang hamba, maka Allah akan menggunakannya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah menggunakan hamba tersebut? Kata Nabi SAW, Allah akan menyibukkan dia dengan amal soleh yang dengannya Allah akan mewafatkannya. Jadi Allah SWT kalau masih membuat teman-teman sekalian kayak kita sibuk dengan amal soleh, di antara insya Allah kita berharap dengan sholat tadi berjamaah hadir majelis ilmu ini, Allah membuat hati kita mau bergerak. Bayangkan teman-teman kalau Allah hilangkan keinginan kita untuk belajar, kan bisa saja. Terbukti banyak orang tahu pengajian tapi nggak hadir, masih sibuk dengan yang lainnya, gitu kan? Contoh, atau orang sholat tapi dia sibuk dengan amal yang lain, itu banyak terjadi. Yang keempat, Allah SWT akan menjaga keturunannya. Ini juga dijaga, keluarganya dijaga, gitu ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jagalah kesucian kemaluan kalian, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Jangan berzina, jangan berselingkuh, Allah juga akan jaga pasangan kalian. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah juga akan mengaruniakan kalian anak yang berbakti pada kalian. Dinukil kisah Asim, ya, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maaf, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah tentang Umar bin Khattab yang keliling kota Madinah menemukan penjual susu, ya, yang masyhur, sehingga si ibu dan atau nenek itu sedang bicara sama cucunya atau anaknya yang perempuan. Kemudian dia mengatakan, sepertinya penjual susu di Madinah sudah makin banyak dan makin sedikit penjualan kita. Bagaimana kalau kita ikut dengan orang-orang mencampur susu itu dengan air agar bisa volumenya lebih banyak, kita juga bisa untung banyak. Maka si anak perempuan atau cucu perempuan dari wanita ini mengatakan, kalau Umar tahu, Umar akan marah. Karena Umar sangat tegas radhiyallahu anhu dengan masalah
hal-hal yang seperti ini. Kebetulan Umar lagi ada di belakang, di sebelah dinding rumah mereka. Maka Umar mendengar pembicaraan tersebut. Lalu si nenek atau si ibu itu mengatakan, Umar tidak dengar. Umar tidak

tahu, sekarang tengah malam. Maka perempuan itu, anak tersebut, cucu tersebut mengatakan, bagaimana dengan Tuhannya Umar? Sambil dia menangis. Si perempuan ini menangis, si cucu atau si anak perempuan menangis. Maka Umar di malam itu, di tengah malam, ya, di waktu sholat malam ini, pulang ke rumah, membangunkan semua anak laki-lakinya, lalu mengatakan, siapa yang bersedia menikahi cucunya penjual susu tersebut? Antum bayangkan, tengah malam dibangunin suruh nikah gitu ya. Tapi bukan itu jadi saksi bahasan kita. Yang jelas, semua anak-anak Umar terdiam. Karena orang ngantuk-ngantuk bangun disuruh nikah. Dan disuruh nikah sama perempuan yang belum dilihat. Gitu kan? Maka semua terdiam. Kecuali, lalu Umar mengatakan begini, kalau tidak ada yang mau menikahi, saya akan menikahi. Kata Umar. Lalu Asim, anak beliau, ini tidak masuk kategori sahabat karena Asim lahir setelah Nabi SAW meninggal. Makanya dia masuk kategori tabi'in. Asim mengatakan, wahai ayahku, aku akan menikahinya. Sebagai bentuk bakti kepada anda. Walaupun belum lihat perempuan itu. Orang apa saya akan nikahi. Maka menikahlah Asim dengan wanita tersebut. Karena kesolehan wanita ini, maka Allah karunia mereka anak bernama Abdul Aziz. Dan dari Abdul Aziz lahir cucunya yang bernama Umar. Ya, anaknya Abdul Aziz namanya Umar, cucunya Asim. Yang dikenal dengan Umar bin Abdul Aziz, terkenal dengan kesolehannya. Umumnya ulama mengatakan kesolehan Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah 2 tahun saja, dari tahun 99 sampai 101 Hijriah, itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Ya, bukan cuma itu, muslimin sedih pada saat dia meninggal, bahkan Kaisar Romawi pun sempat menangis di saat meninggalnya Umar bin Abdul Aziz. Kisahnya sangat masyhur, terkenal dengan kesolehannya. Kita kalau mau cari nasihat-nasihat tentang kematian, tentang surga neraka itu, Umar bin Abdul Aziz pasti selalu ada namanya, karena kesolehannya. Dan ulama umumnya mengatakan kesolehan itu terwariskan dari si neneknya yang cucu penjual susu tadi yang soleha itu. Itu Allah jaga, jadi keturunan pun terjaga. Untuk dijaga ya, seperti itu. Bukan berarti kita katakan ini adalah seperti hukum karma. Kalau orang jahat jadi jahat juga anaknya, tidak. Ya, tetapi umumnya kesolehan itu bisa terwariskan. Karena kita misalnya gini, rasionalnya. Kalau kita jaga sholat, tutup aurat, kita selalu berbuat baik di rumah, lalu anak-anak kita lihat, bukankah mereka akan mengikuti sikap kita? Kan gitu. Sebaliknya kalau kita selalu bohong, jahat, anak-anak juga akan ikut. Nah, seperti itu kurang lebih contoh rasionalnya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini, cucunya Asim, pernah berkata begini, bila seorang mukmin yang menjaga hubungan baik dengan Allah semasa hidupnya, maka Allah pasti akan menjaga keturunan-keturunannya. Masih dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitab yang sama, Jami' Ulumul Hikam, jadi 1 halaman 467. Yang terakhir, Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur juga dengan kesolehannya, dia pernah berkata pada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fik. Aku akan terus memperbanyak sholatku, menyempurnakan sholatku, dia bilang sama anaknya, agar engkau akan dijaga oleh Allah ya dengan ibadahku itu. Maka kita dengan menjaga hubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka pastikan teman-teman sekalian, Allah pun akan menjaga keturunan kita. Intinya, tidak ada kerugian bagi orang yang menjaga ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tentu orang yang patuh akan selalu sangat dekat dengan fasilitas yang terbaik, sebagaimana sudah berapa kali kita kasih contoh tadi, dengan kalau orang kerja di sebuah perusahaan, kapan dia menjadi pegawai yang berbakti lah, baik, ya berprestasi, dia mengikuti peraturan-peraturan perusahaan, pasti akan disukai oleh pemilik perusahaan dan juga akan diberikan fasilitasnya, ya seperti itulah. Dan sebaliknya, orang yang ugal-ugalan maka pasti juga tidak akan disukai dan sangat dekat dengan ancaman. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kehidupan ayah kita Adam alaihissalam, yaitu pentingnya seseorang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga teman-teman sekalian, pelajarannya adalah adanya hukuman Allah kepada para pembangkang, diambil dari sikapnya iblis membangkang, Allah hukum ya. Adanya tadi kisah Qabil, diingatkan saudaranya Habil, tidak mau dengar. Dan itu. Nah ini penting sekali. Kita kembali mentadabburi teman-teman sekalian, walaupun ayat-ayat ini sudah sering kita dengar di majelis ya. Tapi penting sekali untuk kita tadabburi. Kemarin saya juga sempat membahas di daerah Sidoarjo, ada tablik akbar kami, tentang masalah ini, ayat ini. Penting sekali ayat-ayat ini. Surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayatnya 96 sampai 99. Ini konsepnya
beriman dapat fasilitas, kufur atau maksiat akan dapat hukuman. Clear, agama Allah jelas. Saya mulai ayat 96, saya baca Al-Arab surah nomor 7 ayat 96. Bunyinya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya ya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, yakin Allah ada, lalu patuh apa Allah perintahkan, iya semuanya. Allah halalkan nikmat, apa Allah larang semua dijauhi. Begitu kami akan bukakan untuk mereka janji yang pasti dari Allah. Selain ini, kalau ada bisikan, benar enggak sih orang patuh sama bertakwa akan diberikan rezeki syaitan? Sudah. Allah pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Kata ulama tafsir umumnya maknanya adalah Allah berikan semua pintu-pintu rezeki yang dia butuhkan, kesehatan, keturunan, pasangan hidup, sembuh dari penyakit, selamat dari mara bahaya, semuanya kenikmatan dan selamat dari mara bahaya dia akan dapatkan, karena di sini jama barakat, semua keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sayangnya mereka mendustakan. Ah, benar enggak sih? Dengarin ustaz sampaikan, kiai sampaikan, ah kayaknya enggak benar gitu. Dia enggak mau tahu atau dia mendustakan. Tapi mereka mendustakan terhadap apa yang telah kami sampaikan. Itu ayat 96. Ayat 97-nya, afa amina ahlul qura an ya'tiyum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Apakah penduduk negeri yang kufur itu tidak mau dengar nasihat, tidak mau dengar petua, tidak mau dengar ceramah-ceramah yang disampaikan ini? Mereka merasa aman dari siksa Allah di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba terjadi gempa, bencana alam, atau dicabut ruhnya lagi tidur. Lalu ayat 97-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum duham wa hum yal'abun? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa kami datang pada mereka di waktu duha, pada saat mereka sedang bermain-main atau aktivitas di siang hari, pagi hari? Tetap aja bisa datang bencana kepada mereka, tabrakan, dirampok oleh orang dan segala macam hal. Selanjutnya yang terakhir ya, di ayat 99-nya, afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dengan siksa Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah ada yang merasa aman dari siksa Allah kecuali orang-orang yang merugi. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ya, akbarul kabair, termasuk induk dosa besar, kata beliau, al-isyraku billah, menyekutukan Allah dengan makhluk ya, seperti penyembah berhala, jimat, pemilik jimat atau pengguna jimat, pohon-pohon, mengkultuskan kuburan dan segala macam. Yang kedua, wal amnu min makrillah, merasa aman dari hukuman Allah, itu termasuk dosa besar. Buat-buat dosa, enggak mungkin Allah hukum saya. Itu termasuk dosa di atas dosa dia. Misalnya dia zina sudah dosa, dia menganggap remeh, enggak mungkin Allah hukum saya. Itu dosa sendiri. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan itu induk dosa besar. Wal qanutu min rahmatillah, termasuk juga ya merasa putus asa dari rahmat Allah. Sudah buat dosa, kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Atau kayaknya Allah jahat sama saya deh. Nauzubillah, dia. Masa itu dikasih anak saya enggak? Masa itu dikasih sehat saya enggak? Itu berarti putus asa dari rahmat Allah. Harusnya dia mohon, ya Allah, sebagaimana kau berikan dia, berikan aku. Terus dia mohon merengek sampai Allah berikan. Dan juga termasuk wal ya'su min rahillah, dan putus harapan dari ampunan Allah. Buat dosa, tapi kayaknya Allah tidak akan ampuni saya. Udahlah, saya sekalian aja buat dosa karena Allah tidak akan ampuni, padahal dia belum bertaubat. Itu semua termasuk induk dosa besar. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, banyak orang bodoh yang bersandar pada rahmat, ampunan dan kemurahan Allah sehingga mengabaikan perintah dan larangan ya. Jadi banyak orang, teman-teman sekalian, yang mereka selalu bergantung pada sifat Allah yang maha pengampun, yang maha pengasih gitu ya, tapi sambil buat dosa. Ini salah dia, keliru di sini. Karena sifat Allah pengasih, pengampun itu bagi orang yang taat. Kalau dia terus dalam dosanya, ini sifat Allah yang lain berlaku padanya, itu Allah syadidul iqab. Allah sangat berat hukumannya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, banyak orang yang bodoh yang bersandar dengan rahmat, ampunan dan juga kemurahan Allah sehingga mengabaikan perintah dan larangan. Mereka lalai terhadap siksa Allah yang amat pedih. Bahkan siksanya bagi orang-orang yang berbuat dosa tidak bisa ditolak.
Orang yang bersandar pada ampunan Allah tapi terus-menerus berbuat dosa ialah seorang pembangkang. Ma'ruf, ada satu orang soleh mengatakan, rahimahullah, harapanmu pada zat yang engkau ya, tidak patuhi. Kita berharap nih dikasih gaji tambahan, tapi tidak patuh dengan peraturan perusahaan. Ya. Ini contoh, beliau mengatakan, harapanmu kepada zat yang engkau tidak patuhi, Allah suruh tidak dikerjakan, Allah larang dilanggar. Ya. Harapan pada zat yang tidak dipatuhi merupakan kebodohan dan kehinaan. Hasan Basri berkata rahimahullah, ya, atau beliau sering kali menangis. Kadang-kadang beliau menangis, ya, ini karena kekuatan imannya. Ditanya oleh orang sekitarnya, kenapa Anda menangis? Kenapa Anda sering menangis? Dia mengatakan, karena aku takut kalau Allah melemparkanku ke dalam neraka sedangkan dia tidak peduli. Di sini bukan berarti Allah zalim. Tapi dia takut amal solehnya belum sempurna, dosanya masih banyak misalnya, lalu bisa masuk neraka. Maka rasa takut seperti ini positif ya. Kalau antum punya rasa takut, kayaknya tadi sholat saya takutnya gak diterima, lalu antum lebih giat lagi sholat, itu bagian daripada hal yang diperintahkan. Kita kan beribadah kepada Allah antara dua sayap kehidupan ya, antara khauf dan raja. Takut amal soleh tidak diterima sehingga selalu ya melakukan yang terbaik, dan berharap sisi lainnya diterima amal soleh tersebut. Ini dua sayap ibadah yang harusnya ada bersama kita, gitu ya. Maka di sini ya, Hasan Basri ya mengatakan, aku takut Allah melemparku dalam neraka sedangkan dia tidak peduli. Dan beliau juga ya pernah ditanya, wahai Aba Sa'id, anak pertamanya namanya Sa'id laki-laki, Hasan Basri, apa yang harus kami perbuat saat berkumpul dengan satu kaum yang menakut-nakuti kami, maksudnya karena keimanan, cerita tentang kematian, dahsyatnya kematian, tentang bahayanya siksa kubur, alam barzah, hari kebangkitan di mahsyar yang sangat berat, kemudian tentang neraka dengan segala macam gambarnya, sampai kata orang-orang ini, cerita dengan Abu Hasan Basri, bagaimana tanggapan Anda kalau saya sedang kumpul sama orang yang begitu, menakut-nakuti kami dengan keimanan sampai hati kami seperti terbang melayang ketakutan, takut ini sudah kita bisa mati masuk neraka. Maka beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya berteman dengan satu kaum yang menakut-nakutimu hingga engkau akhirnya menemukan keamanan, maksudnya di akhirat nanti, karena selama dunia kau takut berbuat dosa disiksa, takut kalau kurang amal saleh akhirnya derajatnya kurang di surga, itu lebih baik daripada kamu berteman dengan sekelompok orang justru yang membuatmu aman dari hukuman Allah. Gak apa-apa, Allah Maha Pengampun, buat saja mumpung masih muda, suruh terus buat masalah, gitu kan? Dan akhirnya engkau pun menemukan hukuman yang menakut-nakutimu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita tutup di poin hukuman Allah. Ini kalau kita ingin bahas panjang sekali bahasannya, tapi keterbatasan waktu, kita usahakan selesai sebelum azan asar insyaallah, karena kita tahu ada kajian lagi setelah kami gitu ya, setelah kita ini ada kajian lagi tentunya, ada Ustaz Nuzul Hafizahullah akan mengisi, jadi kita memang punya batas sampai asar, makanya saya ringkaskan, tapi yang penting esensi atau tujuan utama sudah sampai kepada kita semua. Perhatikan teman-teman, pelanggaran agama, ini poin yang penting di masalah pelajaran yang ketiga ini ya, masalah hukuman Allah. Pelanggaran agama, jangan pernah dianggap karena di mata kita kecil, lalu kita anggap oh, hukumannya kecil, hati-hati. Renungi hadith ini, hadith yang sangat masyhur tentang lalat. Orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena seekor lalat. Dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, dakhala rajul jannata fi dhubabatin atau fi dhubabin. Seseorang laki-laki masuk ke dalam surga karena seekor lalat, wa dakhala rajulun nara fi dhubaba atau fi dhubab. Ya. Dan masuknya seorang laki-laki yang lain ke dalam neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dhalika ya Rasulullah? Para sahabat mengatakan, bagaimana ceritanya itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarribu lahu shay'an. Dua orang laki-laki ini melewati satu kaum, satu komunitas manusia yang menyembah patung, dan tidak ada orang yang lewat di situ kecuali harus memberikan sesajen untuk patung tersebut. Dua orang laki-laki ini lewat. Kemudian faqalu li ahadihima, kaum itu berkata kepada salah satu di antara dua orang ini, qarrib,
Berikan sesajen, berikan sesuatu buat Tuhan kami, patung kami. Faqala laisa indi syai. Saya tidak punya apa-apa. Maksudnya saya tidak miskin, tidak punya apa-apa.

kepada Allah SWT, datang kuburan, ambil tanah, dianggap keramat, syirikan kepada Allah SWT. Gimana ceritanya? Gitu kan? Kemudian dikatakan, وَقَالُوا لِلْآخَرْ قَرِّبْ, dikatakan kepada laki-laki yang kedua, ayo, ajukan, berikan sesuatu pada patung kami. فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ, tidak mungkin saya memberikan sesuatu yang saya korbankan kepada selain Allah. فَضَرَبُ عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ, maka mereka pun menebas lehernya, ini orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia pun mati dan masuk ke dalam surga. Jadi hadis ini sengaja kita tutup di poin nomor 3 teman-teman sekalian, supaya kita tahu bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Dan jangan anggap remeh ya sesuatu yang kita anggap kecil kemudian kita melakukannya dan mengatakan ah tidak masalah, gitu ya. Ingat teman-teman sekalian, makna firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha syadidul iqab, Allah itu sangat berat hukumannya, teman-teman sekalian, maksudnya bisa saja orang berbohong hanya hitungan detik. Bisa ditanya, kamu mencuri? Enggak. Kamu melakukan? Enggak. Misal, itu kan hitungan detik ya. Dia berbohong ya. Bukan berarti hukuman Allah datang juga hitungan detik. Misalnya dibuat dia sakit hitungan detik sesuai dengan kadar bohongnya dia, tidak. Syadidul iqam, Allah berat hukumannya. Bisa dengan bohong berapa detik, hukumannya 1 tahun sakit. Bangkrut usaha, ribut rumah tangganya, banyak hukumannya berat. Ya, jadi oleh karena itu hati-hati. Sebagaimana juga kalau kita buat amal soleh, sedekah 10.000 rupiah, Allah nggak balas kita dengan 10.000 rupiah. Allah bisa kasih kita berjuta-juta, ratusan juta dari balasan amal tersebut. Atau Allah berikan kita kesehatan 1 tahun, 10 tahun. Allah berikan pasangan yang patuh dan baik. Allah berikan keturunan yang baik. Itu balasannya. Karena Allah membalas orang tanpa ada hisabnya. Yang keempat teman-teman sekalian, sedikit saya agak cepat karena masih ada beberapa poin ya, tentang masalah iblis ya. Ini perlu juga kita pelajari, dan para syaitan. Ya, bagaimana mereka ini teman-teman sekalian, terutama dipimpin oleh iblis, ini adalah ya makhluk Allah yang sudah berikrar di hadapan Allah akan terus mengganggu kita. Maka fahamilah, mereka ini adalah musuh. Ya. Ingat, bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala pada saat iblis membangkang. Ini sudah kita sebutkan Al-A'raf ayat 12, surah An-Nur ayat 12. Tapi saya ulangi lagi. Allah mengatakan waktu ditanya iblis, "Kenapa kau tidak mau sujud dengan aku ciptakan perintahku ini?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dia bilang? "Qala ana khairum min." Saya lebih baik dari dia. Bayangkan yang dia bantah Allah, gitu kan? Jadi kalau orang kerja di perusahaan, ditanya sama pemilik perusahaan, "Kenapa kau enggak kerjakan?" "Terserah saya dong." Kira-kira, diapain itu? Hah? Mana suaranya? Senyap betul. Ini khusyuk atau gantuk atau apa? Hah? Renung ya? Merenungi? Alhamdulillah. Maka dia bilang, saya lebih baik dari dia. Ya. Lalu dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan dia ya Allah dari tanah. Ya. Sementara aku dari api. Engkau ciptakan dari api dan dia dari tanah. Seperti seorang pegawai bilang sama atasannya, kan saya lebih lama dari dia, kan saya lebih pintar dari dia. Nah, yang punya perusahaan lebih tahu menilai. Kalau perusahaan itu teman-teman sekalian kena senioritas, maka akan kacau, tidak akan berkembang. Sementara orang yang sudah 10 tahun kerja tapi tidak ada kualitasnya, masa mau dikasih naik gajinya dibandingkan dengan orang baru masuk tapi kualitasnya luar biasa. Ini gak pernah datangkan keuntungan buat perusahaan, ini datangkan keuntungan baru 2-3 bulan sudah 10 miliar misalnya. Masa mau disamain? Kan gak mungkin. Gak ada senioritas ini ya. Tapi bagaimana kualitas daripada ibadahnya ataupun pekerjaannya? Waktu itu kata ulama, iblis merasa aneh dan merasa dilecehkan oleh Allah, ya. Sehingga dia mengatakan kata para ulama tafsir, qala asju liman khalaqta tina, dalam surah Al-Isra ayat 61. Di ayat lain, surah nomor 17 ayat 61 dia mengatakan, apakah aku harus sujud kepada makhluk atau orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ya, sampai lebih lancang daripada itu ya, dalam surah Isra ayat ya, 62, qala araita hadzal ladzi karramta alayya, iblis berkata pada Allah ya, sampaikan kepadaku, ini iblis bilang sama Allah, mengapa engkau lebih muliakan orang ini daripada aku? Ini lancangnya iblis, ini semua kesombongan. Maka dengan itu Allah enggak perlu menjawab kenapanya. Dia bukan punya hak untuk mendengar kenapa Allah lebih muliakan Adam dan urusan. Langsung Allah hukum dia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 13. Qala fahbit minha,

يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين. Allah langsung mengatakan pada iblis, keluar kamu dari surga ini. Ada lagi tempatmu di sini, ya. Karena kamu sepatutnya, tidak sepatutnya menyombongkan diri dalamnya. Keluarlah. Ya, sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Disitulah iblis, teman-teman sekalian, mulai mengikrarkan apa yang sudah kita tahu. Lanjutannya Al-A'raf surah 7 ayat 16-17. Qala fa bima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la atiyanu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymani wa an shamalihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis berkata, kalau engkau telah menghukumku sebagai sesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, jadi iblis ini sudah mengikrarkan depan Allah dengan kesombongannya, dia akan menyesatkan kita. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan dia itu. Allah mengizinkan, sudah silakan, kalau gitu kerjakan. Siapa yang mengikuti kamu dari mereka, bersama-sama kamu di neraka. Ya. Boleh kamu gunakan apapun, silakan. Kecuali hamba-hambaku yang telah aku selamatkan. Mukhlasin. Ya. Ini artinya Allah, hamba-hamba yang Allah pilih, yang memang dia mau ikuti ketaatan kepada Allah, Allah akan selamatkan dia. Makanya Allah pastikan dalam surah Yusuf, surah nomor, ya, 12 dalam Al-Quran, di ayat 5, inna syaitan al-insani adu mubin. Kata Allah SWT, sungguhnya syaitan itu benar-benar musuh nyata bagi manusia. Ya. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kata Nabi SAW, inna iblis sayadha arsyahu alal ma. Iblis meletakkan singgasananya di atas air di lautan. Tsumma yab'atsu saraya. Kemudian dia mengutus pasukannya, anak keturunannya, untuk menyesatkan anak Adam. Fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnah. Maka orang yang paling dekat kedudukannya, paling mulia di sisi iblis, adalah yang paling besar godaannya. Ya. Kemudian tentunya dalam lanjutan riwayatnya adalah, semua selalu melaporkan, saya baru membuat manusia mencuri, membunuh, berzina, sama iblis dianggap biasa, sampai kata Nabi SAW ada di antara mereka pasukan yang mengatakan, saya baru menceraikan suami istri, maka iblis mengatakan, kamu jagoannya. Nah, seperti itulah. Ya. Dan ini perlu kita ketahui, teman-teman sekalian, ya. Iblis juga tidak pernah tidur. Beda sama kita. Dia tidur, ya. Kalau mereka tidak akan tidur, iblis itu. Syaitan pun kemungkinan besar sama. Karena diantaranya yang dikatakan, kalau kita sedang tidur, kata Nabi SAW, syaitan itu bertengkar di hidung. Gitu kan? Dan kalau kita bangun, kemudian mencuci hidung kita, selain berzikir kepada Allah, maka syaitan akan keluar. Begitu juga syaitan mengikat di tengkuk kita, di leher bagian belakang, tiga ikatan. Semuanya bertuliskan, ya, tidurlah malam masih panjang. Kalau orang itu bangun berwudu, dia berzikir, terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, ikatan kedua terlepas. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Ya. Dan engkau akan temukan, kata Nabi SAW, orang itu adalah orang yang paling bahagia di harinya. Ditanyakan kepada Hasan Basri, apakah iblis itu tidur? Maka kata Hasan Basri, lau nama lawajadna raha. Kalau iblis itu benar tidur, maka kita bisa beristirahat. Kita bisa santai, tapi iblis tidak akan pernah tidur. Cuma memang kita harus memahami, teman-teman sekalian, kalau iblis dan semua pengikutnya lemah. Allah lemahkan mereka. Walaupun Allah izinkan dia untuk menggoda kita, tapi Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Semua tipu daya syaitan lemah. Karena mereka hanya mampu membisikkan saja. Buatlah ini, janganlah sholat. Kan tidak pernah kayak kita tadi, antum mau ke ta'lim ini, syaitan cuma bisikin, Blok M jauh, lama, bisa online, apalah bisikannya. Antum bilang, enggak, saya mau hadir, mau macet, mau enggak, terserah. Kan tadi bisa buat apa-apa. Kalau dia menjelma, dia tampil, dia cekik antum, nah itulah. Ini kan enggak. Berarti lemah enggak? Lemah. Ini harus sekaligus menjadi pembantah orang yang selalu mengatakan, nih syaitannya kuat nih. Udah dengar gak? Ini omong kosong. Dia yang menguatkan syaitan. Nah, syaitannya gak nampak. Gitu kan? Dia tinggal tolak. Gak mau. Audzubillah syaitan rajim. Gitu kan? Setiap bisikan apapun, saya gak mau. Itu syaitan mau buat apa? Dan mudah. Cukup isti'adzah. Audzubillahi minasyaitanir rajim. Saya berlindung kepada Allah, ya. Dari syaitan yang dirajam. Udah. Dan ingat, ya. Kita pernah bahas di dosa-dosa besar kita. Di Rabu malam. Tidak boleh menghina syaitan. Jangan bilang, kurang ajar nih syaitan. Isti'adzah aja. Makanya Ibnu Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah,
Kita diperintahkan berlindung kepada Allah dari syaitan, dan tidak diperintahkan untuk mencercahnya. Karena ada sebuah riwayat yang sahih, pernah ada seorang sahabiat Nabi perempuan, dia naik unta, kaki untanya keselio, kesentuh batu, ya. Kemudian dia mengatakan, semoga Allah melaknat syaitan, seakan-akan ini syaitan penyebabnya ini. Kata Nabi SAW, jangan kau ucapkan itu. Atau dia mencercah tepatnya syaitan, ya, apalah gitu ya, dengan kata-kata yang kurang baik. Lalu kata Nabi SAW, jangan kau hina dia. Karena kalau kau hina dia, syaitan itu makin besar, bahkan bisa sebesar gunung. Karena dia anggap dialah yang telah menjadi penyebab menjatuhkan manusia tersebut. Tapi bacalah bismillah. Karena kalau kau baca bismillah, ya, maka syaitan itu akan jadi kecil, bahkan lebih kecil daripada lalat. Jadi enggak usah sibuk-sibuk mau berantem sama syaitan, enggak perlu. Ya, karena pernah saya nasihatin seorang anak muda tentang masalah syaitan, harus kita hindari. Terus saya cerita tentang Qorin. Dia mungkin masih awam, ya. Dia sempat bilang, kurang ajar nih syaitan. Sambil dia balik ke sebelah kirinya, seakan-akan dia mau tinju, ya, si syaitan itu. Padahal enggak nampak. Bukan itu yang dibutuhkan. Ya, enggak usah kita adu otot sama syaitan. Berlindung kepada Allah, urusan Allah nanti membakar dia. Karena makna a'udzubillahi minasyaitan rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Rajim itu terajam. Allah bilang dalam surah Al-Mulk, wa ja'alna rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang sebagai alat pembakar, rajam buat syaitan-syaitan tersebut. Malaikat yang memanah mereka dengan bintang-bintang dan mereka terbakar. Cuma memang syaitan ini, teman-teman, dia tidak akan berhenti. Kalau kita baca syaitan rajim, kena nih satu, sepupunya datang. Semuanya kena, pamannya datang, tidak pernah berhenti. Makanya Nabi SAW ingatkan, jangan antum bilang, saya sudah baca syaitan rajim, kenapa saya tetap buat dosa, ya? Karena sepupunya masih datang. Maka berlindung lagi kalau ada. Ya? Atau kita lawan dengan ketat, tidak mau mengikuti bisikannya, kan selesai. Kan gitu. Orang kalau menawarkan kita produk apapun, dengan metode apapun, seorang marketing tawarkan, selama kita tidak iakan, clear kan? Kita tidak mau hiraukan, kita pergi. Misal contoh, kita bukan bicara masalah bab adabnya, tapi saya kasih contoh rasional. Orang yang tawarkan produk, antum lagi berhenti lampu merah, tawarkan, antum tidak gubris, ya udah dia pergi kan. Nah, seperti itu kurang lebih rasionalnya sebenarnya. Jangan diprintir lagi potongan ceramah, ya. Sudah berhenti, mau dengar silakan, tidak mau dengar cari channel lain, ya gitu. Nggak usah iseng masuk ke channel orang tapi tidak disukai, kan gitu. Benar nggak? Tiga orang yang dukung. Tapi kalau apa-apa, antum tidak dukung juga apa-apa. Saya sudah yakin bersama saya Allah dan para malaikatnya insya Allah. Karena kita menyampaikan agama Allah. Nah, Nabi SAW mengajarkan kepada kita melalui dua orang sahabat Ansar dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana kita menghilangkan bisikan syaitan dengan tidak mengikutinya. Dan kalau ada saudara kita terlihat mulai tergoda, kita harus ingatkan dia. Hati-hati loh, itu bisikan syaitan. Riwayat yang masyhur bahwasanya pada saat Nabi SAW sedang itikaf di masjid Ramadan, salah satu istri beliau bernama Sofia binti Huyai radhiyallahu anha menjenguk atau mendatangi Nabi SAW. Waktu mau pulang, Nabi SAW sempat mengantar Sofia pulang. Karena malam hari gelap, ada dua orang laki-laki Ansar waktu lihat Nabi, mereka percepat langkahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rizki puma, pelan-pelan aja kalian berdua. Fa innaha Sofia binti Huyai. Ini perempuan yang sama saya, ini Sofia binti Huyai, ini istriku loh. Maka mereka sempat mengatakan, maha suci Allah. Ya, seakan-akan mereka itu, bukan itu maksud kami ya Rasulullah. Tapi Nabi sudah tangkap nih, langkah mereka ini kayak ingin tahu. Apa Nabi jalan sama perempuan lain gitu ya. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada keduanya, dan akhirnya peringatan buat kita semua dalam hadis sahih, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagai mengalirnya darah. Bagaimana darah kita tidak pernah berhenti terus sampai kita meninggal, maka begitu syaitan menggoda manusia. Wa inni khasyitu an yalqa fi anfusikum syai'a. Dan aku khawatir syaitan membisikkan itu pada kalian berdua. Pada kalian berdua. Tapi teman-teman sekalian, kalau kita mau bahas ini akan sangat panjang ya. Maka kita harusnya hati-hati. Dan saya tutup dengan di poin ini, perkataan Hasan bin Saleh yang mengatakan, inna syaitan la yafsalil abdu tis'ata wa tis'ina baban minal khair, yuridu bihi baban minal syar. Kita tahu lah, syaitan itu membuka 99 pintu yang dianggap baik oleh manusia, tapi dia gunakan untuk keburukan. Seperti misalnya kalau dia mau kita berzina, dia tidak akan mengatakan berzina lah, tapi dia cuma mengatakan, kan membantu, kan menolong, kan begini. Seperti dia waktu goda Nabi Adam sama
Hawa, dia enggak bilang langgarlah walaupun Allah perintahkan, enggak. Ini pohon kamu dilarang karena kalau kau makan jadi kekal loh. Nah gitu, jadi ada godaan dianggap baik sehingga orang terjerumus. Ingatlah, tolong ukurnya teman-teman, kalau datang godaan syaitan, ini boleh dalam agama atau tidak boleh. Selesai. Tidak boleh apapun bisikannya untuk melakukan syaitan. Jangan diikuti. Dan kita harus menyelamatkan diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya. Kita masuk ke pelajaran yang kelima tentang masalah pentingnya taubat. Pentingnya taubat. Dan ini sangat penting, teman-teman sekalian. Ini saya melihat, Allahu'alam, bahwasanya hadiah, bonus, ya, dari Allah SWT agar selamat dari segala macam cobaan, musibah, penyakit, gangguan makhluk, dan juga penyebab datangnya rezeki, ya, puncaknya mendapat tiket VIP menuju ke surga, ya, itu adalah istighfar dan taubat. Dan ini pelajaran yang tidak kalah penting yang kita ambil dari kisah ayah kita Adam alaihi wassalatu wassalam. Apa yang lebih indah, teman-teman sekalian, di saat kita sudah melakukan perbuatan salah dan kita tahu ini sebenarnya bisa dekat sama hukuman, tapi dengan istighfar dan taubat lalu dibersihkanlah, ya, kesalahan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Imran surah nomor 3 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 74, Allah mengatakan afala yatuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa mereka tidak segera taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan cukup banyak ayat berhubungan dengan masalah ini, tapi yang saya ingin sampaikan langsung saja kepada hadis yang sahih, ya, hadis ini teman-teman sekalian diriwayat di hasan sahih, diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Nabi SAW, qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, law balaga dhunubuka anana as-sama, wa ya ana Adam, kalau dosamu sampai memenuhi langit, summa astaghfartani, lalu kau memohon ampun kepada aku tuh, atau beristighfar memohon maaf kepada aku, ghafartu laka wa la ubali, aku akan maafkan tanpa aku peduli. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, ya, bahwasanya aku memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu 70 sampai 100 kali. Dan tentu banyak sekali dalil tentang masalah istighfar, di antaranya juga hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, idza aznaba al-'abdu

0: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. Kalau seorang hamba buat dosa dan dia mengatakan ya Allah ampunilah aku, maka Allah Azza wa Jalla langsung membalas, menimpali perkataan itu, mengatakan hambaku ini telah berbuat dosa dan dia tahu ada zat yang akan menghukum dosa itu dan juga memaafkan dosa hambaku. Maka Allah pun berfirman kepada hamba yang memohon ampun tadi, berbuatlah setelah ini amal saleh, ya, dan sungguhnya aku telah memaafkan kesalahanmu. Dan dikatakan, dinukil oleh Abu Hanifah rahimahullah dalam buku beliau sebuah hadis, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang semua telah diberikan keturunan kecuali saya, saya belum dapat anak. Kata Nabi SAW, mana kamu faina anta minal istighfar, mana kamu dari memperbanyak istighfar, mana kamu dari dua senjatamu yang dengannya Allah berikan kau rezeki, istighfar dan sedekah. Dan berkata seorang sahabat yang mulia, Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya kadang-kadang memiliki lisan yang tajam kepada keluarga saya. Kadang-kadang saya marah, ngambek sama mereka, berkata kasar. Kata Nabi SAW, ya, mana kamu dari istighfar? Dan aku pun beristighfar kepada Allah sehari sampai 70 kali. Teman-teman sekalian, ini tentu kalau kita ingin bahas panjang sekali bahasanya, tapi yang jelas kita mengambil pelajaran penting bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya saya akan ringkaskan juga karena sudah masuk waktu. Seperti biasa kita akan azan langsung iqamah insyaallah, tentang masalah bahayanya menunjuk atau menjadi contoh pada keburukan. Masih tersisa dua ya, saya akan percepat insyaallah. Dan yang terakhir tentang masalah bahayanya dosa membunuh ya. Kalau kita masuk teman-teman sekalian di poin yang selanjutnya setelah kita bahas masalah taubat ya, tepatnya itu poin kelima, pelajaran kelima tadi taubat, pelajaran keenam tentang bahayanya menjadi contoh bagi keburukan. Ini karena kita bisa lihat tadi bagaimana hadis Nabi SAW tentang qabul ya, pada saat dia memberikan contoh tentang keburukan, maka Allah pun menjadikan semua dosa pembunuhan setelahnya dia panen dosanya. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, siapa mencontohkan pada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, dan juga sama man dalla ala syai'in kana lahu wizr man ya au mithli fa'ili, dan siapa mencontohkan pada keburukan maka dia akan mendapatkan dosa orang yang mencontohinya. Maka ini teman-teman sekalian harus kita ambil pelajaran penting bahwasanya kita dianjurkan dalam Islam bagaimana menyibukkan diri selalu menjadi contoh pada kebaikan-kebaikan. Apa saja perbuatan baik dalam agama kita selalu nasihatin, kita selalu dukung. Apa saja perbuatan buruk jangan pernah ikut-ikutan, termasuk teman-teman sekalian kalau ada seandainya orang-orang yang coba memberikan kita masukan-masukan teman-teman sekalian dan kita menganggap itu adalah pelanggaran agama, jangan pernah diterima ya, jangan pernah diterima. Itu tentu dalilnya cukup banyak, tapi yang jelas teman-teman sekalian ada poin penting yang kita perlu sampaikan di sini. Hadis Nabi SAW, barang siapa menyeru kepada petunjuk atau kebaikan maka dia akan mendapat pahala sebagaimana pahala orang mengikutinya, tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita ajak orang sholat, puasa, lalu dia kerjakan, tidak diambil pahala mereka dikasih kita, tapi nilainya yang sama diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka. Dan barang siapa menyeru pada satu kesesatan, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikitpun dari dosa orang yang telah dia tunjukkan keburukan tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah dosa membunuh. Ya, ini adalah faedah yang ketujuh, yang terakhir, bahaya dosa membunuh. Dan ini teman-teman sekalian adalah hadis Nabi SAW, maaf, atau tepatnya firman Allah SWT dalam surah Isra, surah 17 ayat 33 tentang bahaya dosa membunuh. Wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bilhaq, dan jangan pernah engkau membunuh jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Alasan benar misalnya kita diserang oleh musuh, diserang oleh perampok lalu kita membela diri, atau di kancah peperangan sedang berhadapan sama musuh orang kafir dan dia tidak menyerah, kita harus membunuhnya, maka itu juga dibolehkan. Atau orang yang melakukan pelanggaran kena kisos, hukum kisos dalam Islam, membunuh harus dibunuh misalnya, maka itu pemerintah yang mengambil hukumnya, ini juga ya masuk dalam hal yang dibolehkan. Nabi SAW mengatakan melalui hadis Abu Hurairah, hadis Bukhari Muslim, diantaranya dosa-dosa yang membinasakan. Tujuh dosa membinasakan diantaranya adalah membunuh jiwa yang telah Allah haramkan. Tentunya teman-teman sekalian cukup banyak bahasannya dan pernah kita bahas dalam kajian dosa-dosa besar kita. Ya, dan insya Allah sudah cukup sampai di situ. Masalah yang kita perlu ambil, jangan sampai kita masuk dosa membunuh. Sudah kita berikan tadi tipsnya. Kalau ada yang mengajak bertengkar, tinggalkan saja. Kecuali kita diserang, membela diri, baru kita melawan tentunya. Pada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seketika berubah merah padam. Beliau tak dapat menahan kemarahannya begitu mendengar laporan Usamah bin Zaid tentang kasus pencurian yang melibatkan seorang wanita bangsawan Quraisy dari Bani Makhzumiyah. Kasus ini segera merebak menjadi berita utama di kalangan kaum Quraisy. Pasalnya kasus ini dirasakan sangat mencoreng wajah dan merusak kredibilitas kaum Quraisy yang selama ini disegani dan dihormati masyarakat Arab. Suatu pertemuan terbatas segera diadakan oleh beberapa tokoh Quraisy guna mengambil langkah-langkah pengamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, disepakati bahwa Usamah bin Zaid diutus untuk melobi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kepala negara yang berkuasa penuh, kaum elit Quraisy berharap Rasulullah dapat meredam kasus ini sebelum pelakunya diseret ke sidang mahkamah pengadilan. Mereka yakin Usamah dapat bernegosiasi dengan Rasulullah, karena selama ini Usamah dikenal sebagai orang dekat Rasulullah, bahkan dijuluki Hibbu Rasulillah, anak emasnya Rasulullah. Ia termasuk anak muda pemberani. Dengan mudah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangkap maksud terselubung di balik pembicaraannya dengan Usamah, yakni adanya upaya kolusi dan persekongkolan yang bertujuan memetieskan kasus pencurian tersebut. Karena itu, dengan nada tinggi, beliau berkata kepada Usamah, "Apakah kamu mau menjadi pembela perkara yang melanggar batas-batas hukum Allah?" Beliau kemudian naik ke atas mimbar dan di hadapan massa yang hadir dengan tegas beliau mengatakan, "Sesungguhnya hancur binasanya bangsa-bangsa sebelum kamu disebabkan bila yang mencuri datang dari kalangan kaum elit, mereka biarkan tanpa diambil tindakan apapun. Tetapi bila yang mencuri datang dari orang-orang lemah, segera mereka ambil tindakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, akan aku potong tangannya." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kata-kata Rasul bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri adalah sangat tidak mungkin terjadi di dalam sebuah rumah tangga nubuah. Seorang putri kandung yang sangat dicintai melakukan pencurian. Pernyataan ini lebih merupakan sebuah pesan yang mempunyai pengaruh besar dalam tatanan kehidupan bangsa, bahwa keadilan merupakan urat nadi kehidupan suatu bangsa yang membawa rasa tentram, meraih kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dan persamaan hak di hadapan hukum wajib ditegakkan tanpa pilih kasih, dan bahwa kolusi dan persekongkolan adalah suatu tindakan kejahatan yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara yang harus ditindak tegas demi keselamatan bangsa. Cepat atau lambat, negeri manapun di dunia ini akan dihadapkan pada sebuah ancaman kehancuran berakibat runtuhnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara bila mana pesan Rasulullah ini tidak menjadi bagian dari hajat hidup umat manusia. Wallahu

pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, "Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, "Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan Ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan Ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan Ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan Ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya." Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Wah, bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
1: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
0: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
1: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
0: Serah ke wae ke si Barkas.
1: Si Barkas? Apa kuwi?
0: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
1: Wah, menarik ya.
0: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-4444.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar mu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lagi lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ngene DS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Bu, ayo gue ya. Ya wis nek ngono, yuk aku diterus siki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lho.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdurrahman atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aib bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Said atau Abu Abdurrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan Bai'atul Ridwan atau Bai'atul Syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi SAW hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid atau tersebarnya agama Islam, di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya ketika mendengar jawaban beliau, "Aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian." Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu.' Maka mereka kembali sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan." Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya

Dalam sepertiga malam ini, ku terbangun. Hening menyergap jiwa dalam kesyahduan. Tetesan rindu membasahi kalbu menuju telaga kasih sayangmu. Desah nafas cinta menghangatkan dengan pelukan kedamaian tiada tara. Kupanjatkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Segera kubasuhkan air wudu, sejuk menyucikan diri yang seperti debu, namun selalu ingin merindumu. Kuhela nafas dan rasa cinta dalam tenggelamnya sujud. Kutulis di setiap relung kalbu kata dan kalimat rinduku. Kudamba belas kasih sayangmu dalam keagungan cintamu. Peluklah hambamu yang seringan debu ini dalam ampunanmu. Tiada ketentraman selain yang kualami di malam-malammu yang syahdu ini. Jadikanlah getaran hatiku dikala kulantunkan firmanmu sebagai tanda imanku. Golongkanlah aku ke dalam hamba-hambamu yang tahu diri di depanmu. Pendengar, salah satu ciri seorang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bergetar karena takut akan azabnya, bergetar karena mengharap ridhonya, dan bergetar karena rindu ingin berjumpa dengannya. Seseorang apabila nama yang dikasihi disebut di depannya dan ia tidak merasakan getaran, maka dipertanyakan kecintaan dan kerinduannya. Maka Allah menggambarkan dalam firman-Nya untuk hamba-hambanya yang merinduinya dalam surat Al-Anfal ayat 2. Dan apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Bayangkan, hanya dengan disebut namanya, maka bergetar hatinya. Bagaimana dengan hati ini? Cintakah kita dengannya? Rindukah kita dengannya? Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bila hati ini rindu kepadanya, maka ia akan rindu. Bila hati ini ingin bertemu dengannya, maka ia akan mengharapkan berjumpa. Subhanallah, bahagia orang yang merasakan getaran ketika nama Allah disebut. Jangan katakan kita cinta Rasul, kalau hati ini tidak bergetar ketika mendengar nama Rasul. Jangan katakan kita merindukan Rasul, kalau hati ini tidak bergejolak ketika nama Rasul disebut. Begitu juga ketika seseorang merindui seseorang yang dikasihi. Ingin hati berjumpa, mendengar dan berbicara dengannya, walaupun satu kata yang terlontar dari orang yang dirindui, itu akan mengobati rasa rindu. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan rasa rindu. Setiap orang mempunyai rasa rindu. Seorang lelaki rindu seorang istri solehah. Seorang wanita rindu seorang suami yang soleh. Seorang yang beriman rindu akan kebenaran. Seorang yang bertakwa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, syukur aku telah Kau anugerahkan dengan rindu. Ya Allah, jawablah rindu ini. Kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang merindui-Mu.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabar rumi ya Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Woy, gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Alam boro dongko to Kang, iki senging ini panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpang mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa Umroh, Tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti. Amin.

yang bermanfaat bagi manusia. Itulah dunia, bersusah payah di awal perjalanannya, sehingga ia bisa menikmati kesenangan di akhirnya. Begitu pula yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menegakkan Islam pada zaman dahulu. Belum lagi kita ingat betapa di awal-awal Islam, ketika disebarkan di kota Makkah oleh Rasulullah dan para sahabatnya, adalah rasa yang sangat pahit, sakit, susah, sedih, yang senantiasa menghiasi setiap hidupnya. Tapi atas jasa beliau dan para sahabatnya itulah, akhirnya kita bisa merasakan Islam sampai di hati kita saat ini. Percayalah, bahwa setelah kesusahan, pasti ada kemudahan. Sebagaimana setelah malam, pasti ada siang. Oleh sebab itu, marilah kita jadi manusia yang cerdas, yang mampu mengambil setiap manfaat dan hikmah dari setiap rasa sakit dan susah yang kita alami. Ketahuilah bahwa di dunia ini banyak orang yang berhasil mempersembahkan karya terbaiknya dikarenakan mereka mau bersusah payah di awalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka, dan memberikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surah Al-Fath ayat 18. Wallahu a'lam bishawab.

Senyuman adalah salah satu ekspresi yang tampak di wajah manusia, menjadikan lawan bicara semakin menyenangkan untuk dipandang. Lawan bicara itu maksudnya teman yang ngomong itu, bukan musuh ya. Rasulullah SAW adalah manusia terindah dan tersempurna dalam senyumannya. Sahabat Abdullah bin Al-Harith menyampaikan, saya tidak pernah melihat seorang pun lebih sering tersenyum dari Nabi Muhammad SAW. Tidak sekalipun Rasulullah berbicara kecuali diiringi dengan senyuman indah beliau sallallahu alaihi Muhammad. Beliau hanya sesekali saja tertawa. Tertawa itu hanya sesekali saja, akan tetapi dengan suara yang rendah dan tidak terbahak-bahak. Dan beliau meletakkan tangan beliau di mulut mulia beliau ketika terjadi sesuatu hal yang membuat beliau tertawa. Jadi kalau beliau tertawa ditutup. Dan itu hanya bisa dihitung beberapa kali saja dari hal-hal yang bisa membuat beliau tertawa. Di antara kisah yang membuat beliau tertawa adalah ketika beliau bercerita tentang seorang yang terakhir keluar dari neraka nanti. Setelah mendapat hukuman dari atas dosa-dosa yang dilakukan di dunia dulu. Setelah diazab selesai, maka dia diperbolehkan untuk masuk surga. Semoga kita termasuk yang dimasukkan surga tanpa hisab, tanpa melalui azab di neraka. Min ghairi sabiqatin azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya rahmat rahimin. Nah, Rasul menceritakan salah satu orang yang akan terakhir masuk surga setelah diazab di neraka. Maka Nabi Muhammad menceritakan ketika orang terakhir dimasukkan ke dalam surga, dia sudah mendapati surga itu sudah banyak penghuninya, sehingga dia melihat diberikan oleh Allah tempat yang sangat indah. Dikatakan kepadanya, ya Rasul, ya Allah, tempat untuk saya di mana? Maka Allah memberitahu kepadanya, kamu masih ingat dulu keindahan dunia, emasnya, permatanya, lautnya, ikannya, semua yang ada di dunia, kamu masih ingat? Ya Allah, itu saya

kalikan 10 itu yang saya berikan kepadamu. Itu yang terakhir masuk surga. Maka saking kagetnya si manusia terakhir yang masuk surga ini, dia mengatakan atahza'u bi wa antal malik. Dia tanya ke Allah, "Ya Allah, jenengan jangan membuli saya loh. Jenengan jangan mempermainkan saya. Jenengan ini Tuhan loh. Sing genah loh. Yang benar aja ya Allah." Nah, itu Rasulullah menceritakan itu sambil tertawa, melihat bagaimana dia tidak percayanya bahwa sebejat saya bisa diberi kemuliaan seperti itu. Mana mungkin ya Allah, orang seperti saya diberi seperti indahnya dunia dikalikan 10 kali. Anta atahza'u bi wa antal malik, apa engkau mempermainkan saya ya Allah? Engkau ini Tuhan loh. Yang benar aja ya Allah. Maka diberikan oleh Allah, nangis saking senang, saking senangnya. Itu diantara yang membuat Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi geraham yang dalam. Dan itu tidak sampai terbahak-bahak. Juga satu kejadian lagi waktu Nabi Muhammad SAW mendoakan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang meninggal di Cina. Memang didoakan oleh Rasul, semoga doamu kau terkabulkan dan panahanmu menepati sasaran dengan baik. Maka Rasulullah SAW pernah ketika perang berada di sebelah Sa'ad bin Abi Waqqas, ingin melihat betapa titisnya. Betapa tepat sasarannya panahan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ada seorang yang kafir yang berada di belakang batu. Maka dia mengatakan kepada Rasul, akan saya panah dia ya Rasul. Saya tinggal nunggu kepalanya keluar. Ditahan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Rasul pun melihat, begitu ngintip dalam sepersekian detik, dilempar panahnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan langsung mancep di dahinya. Dan si kafir tadi jatuh, kakinya naik ke atas. Nah, Rasul melihat betapa baiknya panahan si Sa'ad bin Abi Waqqas dan melihat bagaimana si kafir kakinya naik di atas, Rasulullah tersenyum. Itu diantara senyum Rasulullah dan beberapa senyuman yang bisa dihitung beberapa kali saja dan tidak terbahak-bahak. Apalagi kalau tertawanya dibuat-buat itu tidak baik. Maka kalau apalagi kalau perempuan. Apalagi kalau perempuan. Perempuan kalau tertawa jangan dibuat bu, jangan buat-buat, dikeraskan. Karena ada memang orang itu sengaja tertawanya dikeraskan supaya membuat orang lain tertawa. Dan itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena umumnya beliau hanya tersenyum saja dengan senyuman yang baik. Bahkan saking indahnya senyumannya Rasul, kalau beliau tersenyum itu sampai tembok itu jadi seperti ada bayangan dari indahnya senyuman beliau. Nyentrong wak. Saking indahnya senyuman Kanjeng Nabi dan selalu bersih. Kenapa? Karena pakai silat. Ganteng. Karena selalu pakai siwak. Mau sholat pakai siwak, mau tidur pakai siwak, bangun tidur pakai siwak. Makannya dijaga, senyumnya dijaga. Maka tidak salah dan sangat benar pilihan Allah untuk kita yang disampaikan sebagai uswatun hasanah. Ya, Nabi Muhammad senyumnya pun istimewa. Setiap berbicara senyum. Kecuali kalau waktu beliau tersinggung ada yang dilanggar dari aturan Allah, beliau tidak tersenyum. Tapi kalau ngomong dengan sahabat, didatangi sahabat, "Ya Rasulullah, saya mau zina." Yang lain ngamuk, "Rasulullah, loh, sebentar, Mas, maju sini, Mas." Itu dengan senyum. Ada seorang badui yang pipis di masjid. Semua marah, Rasulullah mengatakan, "Tunggu, biar diselesaikan dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita kasih tahu. Rasulullah ditarik bajunya, ditagih hutang di depan sahabat, padahal belum jatuh tempo. Rasulullah yang tersenyum belum, kan belum jatuh tempo. Gak marah Rasul, dan selalu dengan senyum. Makanya sunnah untuk senantiasa tersenyum dengan lawan bicara jenengan. Jadi jenengan ngomong dengan tersenyum itu sunnah, asal tidak tertawa dilebih-lebihkan. Semoga kita bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam senyumnya, dalam hidupnya. Amin ya Rabbal

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1.
1: Ya mursyid ad-dunya li nahji Muhammadin.
2: Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus-menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia. Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau Allah. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah. Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan. Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disini

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar rumpi ya Kang?
2: Alhamdulillah, baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan mak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwe dikenal, luwe laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lho.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Anda masih bersama kami di 101.4

Karenanya kaum muslimin harus bekerja keras, harus berjuang semaksimal kemampuan mereka membawa cinta bagi seluruh penduduk negeri ini. Perjuangkan, sampaikan kebenaran kepada mereka, dan itu adalah bukti cinta kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun dari penduduk negeri ini. Sampaikan kebenaran, dan al-haqqu min rabbikum, kebenaran yang kita maksud adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita, pencipta Indonesia dan alam semesta ini. Sampaikan kebenaran, tapi sampaikan dengan cinta, ya. Sampaikan dengan cinta, bukan sampaikan dengan sekedar untuk melepaskan kewajiban, bukan apalagi sekedar untuk iqamatul hujjah atas orang itu. Ya, misalnya kita memandang mereka yang belum menerima kebenaran, kita memandang mereka ini calon-calon neraka. Ya, cuma kita tidak mau dia masuk neraka tanpa dasar. Ya, maka saya ingin menyampaikan supaya dia masuk neraka memang jelas dasarnya dia menentang. Ya, a'udzubillah. Ya, sebab kadang-kadang ada orang begitu. Bahkan ada yang berpikir, ah tidak usah pusing-pusing mereka itu. Ya, mereka yang belum menerima kebenaran, ya, tidak usah pikirkan untuk sampai kepada mereka kebenaran. Kalau memang Allah menghendaki, sampai itu. Ya. Atau bahkan kita bilang, ini kan ya, sudah teknologi maju, informasi sudah merata kemana-mana. Kalau tidak sampai kebenaran pada dia, memang dia yang salah. Ya. Memang dia yang salah. Ini tentu bukan dakwah berdasarkan cinta. Kalau dakwah berdasarkan cinta, maka kita akan memikirkan bagaimana ini sampai pada mereka. Bahkan bukan sekedar sampai, bukan sekedar sampai, tapi bagaimana mereka bisa menerima kebenaran ini agar mereka bisa selamat dari neraka dan bisa bahagia di dunia ini. Bayangkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu rumah orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, mendatangi mereka berkali-kali. Kira-kira untuk apa ikhwan dan akhwat? Semata-mata iqamatul hujjah? Semata-mata untuk ma'diratan ila rabbikum? Kalla wa alfu kalla. Ia tiada lain adalah cinta yang tulus dari Rasulullah SAW kepada mereka dan kepada seluruh manusia ini. Saya membayangkan betapa Nabi SAW mendatangi orang-orang Quraisy, bahkan yang mencela beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang menyakiti beliau. Ini tiada lain karena cinta. Dan ini yang ingin kita hidupkan. Kita ingin hidupkan pada kaum muslimin Indonesia, dan diawali oleh para aktivis dakwah, para da'i, para murabbi, mereka-mereka yang alhamdulillah sudah menerima kebenaran dan menyebarkan kebenaran ini. Marilah kembali atau perkuat cinta kita di dalam dakwah ini, cinta kita kepada negeri ini, dan cinta kita kepada sesama anak bangsa yang ingin kita bawa kepada kehidupan bahagia di dunia dan selamat di akhirat.

Pendengar, pemimpin yang memiliki hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Pendengar, hikmah dalam ayat tersebut berarti kebaikan yang banyak yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang sehingga dirasakan manfaatnya, baik oleh diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa juga alam semesta. Ayat tersebut menjelaskan pula bahwa orang yang banyak kebaikannya itu termasuk kelompok cendekiawan muslim, yaitu ulil albab. Pendengar, ternyata kecendekiawan seorang bukan hanya ditentukan oleh ilmunya yang banyak, tetapi oleh kebaikan-kebaikan dan ilmu tersebut. Demikian pula halnya dengan pemimpin yang memiliki hikmah. Dari kepemimpinannya itu dapat dirasakan kebaikan, kemaslahatan, dan keadilan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Paling tidak terdapat 3 ciri pemimpin yang memiliki hikmah, sebagaimana dijelaskan para ulama ketika menafsirkan ayat di atas, yaitu yang pertama, kasrotun ilmi, atau memiliki berbagai macam pengetahuan, di antaranya ilmu yang berkaitan dengan keahlian tertentu, juga ilmu-ilmu humaniora seperti teknik berkomunikasi dan psikologi massa. Ia menolak hidup mewah atau memberikan kemewahan pada pembantunya di saat masyarakat sedang mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Pendengar, yang kedua, kasrotul hilmi, atau memiliki kesabaran dan kedewasaan yang matang, tidak mudah mengeluh dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Pemimpin yang memiliki hikmah justru akan menjawab dan membalas setiap ketidakbaikan dengan kebaikan. Cemoohan dibalas dengan introspeksi diri dan kerja keras untuk membuktikan ketidakbenaran cemoohan tersebut. Itu pula yang digambarkan Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Fusilat ayat 34 dan 35. Pendengar, yang ketiga, kasratul unnah, atau memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan, baik dalam ucapan apalagi tindakan. Ucapannya terukur, jelas, dan gamblang, tidak sembarangan. Demikian pula, tindakannya selalu memperhatikan kemaslahatan dan kemanfaatan bagi masyarakat yang dipimpinnya. Tidak ada jarak antara ucapan dan tindakannya. Semuanya larut dan menyatu dalam kepribadiannya yang utuh dan tangguh. Pendengar, pada saat bangsa kita sekarang ini sedang menghadapi berbagai masalah dan persoalan kehidupan yang kompleks dan berat, keberadaan pemimpin yang memiliki hikmah merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan agar harmonisasi kehidupan yang melahirkan ketenangan

sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu. Bukan. Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Al-Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya, karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan lihat yang jelek-jelek, lihat yang baik itu sudah gak peka lagi, Pak. Yes. Karena baik dengan buruk itu gak akan nyambung. Ini kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik gak akan peka. Mohon maaf, gak lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Makanya Allah sampaikan kan, seperti saya uraikan dalam setiap pertemuan, Quran surah ke-24 itu, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada pria-pria yang merasa punya iman, jaga pandangannya, jaga matanya dari sesuatu yang tidak Allah perkenankan. Jadi kalau seringkali melihat yang tidak Allah sukai, nanti begitu diarahkan pada yang disukai oleh Allah, enggak peka lagi. Telinga juga begitu. Anda keseringan dengar-dengar yang tidak baik, dibawa yang baik-baik susah dengarnya. Salah yuk, mana? PTN, ada apa? Ada pengajian, maji melulu, main baru ngaji. Gak cepet gitu ya. GBK, main, baru tuh, bisa. Oh kapan, jam berapa, siap dari sekarang. Agak cepat ya. Sama demikian, jadi kalau Anda misalnya agak sulit direspon kepada ibadah, itu tandanya ada beberapa yang masuk ke dalam diri, ada maksiat. Kalau bukan maksiat, yang haram yang masuk itu. Haram masuk. Nah, jadi hati-hati ya. Makanya diberikan kesempatan, semoga Allah membimbing kita semua. Jika Anda ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai tinggalkan ini. Sebelum itu mengunci. Kalau sudah mengunci itu repot. Ya, repot tuh. Misal, ada yang makan haram, mengalir lewat darah jadi daging, masuk ke telinga itu nutup nanti. Ya, di Quran surah ke-6 ayat 25 itu, halaman wa fi adanihim waqra. Ada orang yang telinganya kena sumbatan gitu. Kesumbat, jadi dengan kebaikan susah. Ya. Itu kalau nggak cepat dikeluarkan, lama-lama jadi penghalang, kunci. Kalau telinga kekunci, mata kekunci, itu pikiran pun nggak akan bisa itu. Kekunci juga. Ya, kekunci juga. Ya. Susah, dibawa berpikirnya susah. Ya. Sudah jelas, rasionalitasnya begini, dipahami begini, masih susah juga. Padahal mungkin gelarnya S1, S2, S3, banyak, tapi nggak bisa gitu. Makanya nanti ada orang yang sulit diingatkan lewat kebaikan, susah itu. Diingatkan dengan tidak sama aja. Ya, Quran surah kedua ayat 6-7 itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Kenapa khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala basarihim. Baik, ghisyawa, ada penghalang. Walahum, itu kalau enggak tobat. Jadi kalau orang ini tidak tobat, sampai dengan nanti di hari kiamat dijanjikan siksa yang berlipat. Kenapa disebut berlipat azim di situ? Karena orang umumnya dihisab dulu, baru disiksa. Kalau amal salahnya banyak, amal salehnya sedikit. Tapi orang ini, saking sulit yang diberi pengertian, banyak amal salahnya, begitu buruk amal salehnya, itu Masya Allah, ada bahkan di antara mereka yang dijanjikan masuk neraka tanpa hisab. Anda pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Ya itu banyak riwayatnya, di Quran juga ada. Ya, Masya Allah, tapi ini masuk neraka. Oleh Allah disuruh gak usah mikir. Di surah Al-Kahf

جهنم يومئذ للكافرين أرضا. Nanti, nanti, masya Allah, saat hari perhitungan nanti, kami akan tampakkan neraka jahanam pada orang-orang yang sulit diatur ini. Ya, sejelas-jelasnya. Di sebelum masuk dan ditampilkan, seakan-akan kalimatnya begini, kamu gak usah mikirin hisab ya, tenang aja, ini tempat kamu kembali, gak usah mikir lagi, neraka aku. Dari mana taunya ayat 101 nya? Siapa mereka? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghitaa'in 'an dzikri. Yaitu orang-orang yang saat di dunianya matanya terhalang, susah ingat kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a. Dan tidak bisa dengar itu. Susah diberi nasihat, susah dengan adzan marah-marah. Bahkan orang mau bikin tempat adzan juga marah duluan. Mau ngapain bikin ini? Menara takut nanti nyimpak ke tempat saya. Udah disusun, Pak. Belum jadi udah marah, kan? Kalau orang muslim mungkin belum paham. Ini kadang-kadang orang Islam. Ini yang bahaya, ya. Nah, maka dari itu, gunakan momentum ini untuk bermuhasabah. Cek. Kemudian perbanyak puasa. Masa kumpulan dengan Rasulullah. Sedang karena puasa itu menghimpun banyak kebaikan dan mencegah berbuat maksiat. Itu puasa. Ya. Saya sering katakan, kalau Anda sedang puasa, Anda akan berhati-hati berbuat salah. Mau bohong aja jaga-jaga tuh. Takut batal puasanya minimal. Kemarin dari mana sih saya tungguin? Ntar tunggu maghrib deh, saya jawab. Tunggu maghrib dulu tuh. Ya. Khawatir, ya. Jadi, tingkatkan itu dan bangun silaturahim yang baik. Ya. Kalau Anda sudah bisa melakukan itu, nanti Allah janjikan akan diberikan anugerah yang melimpah. Di Quran surah ke-4, ayat ke-100. Tapi kalau Anda tidak mau berhijrah, tidak mau berubah, memperbaiki diri, maka lihat ayat 97 ini di Quran surah yang ke-4 An-Nisa itu. Nanti ada orang masuk neraka tadi, seperti kami sampaikan, tiba-tiba malaikat tanya. Kalau bukan muslim, tidak akan ditanya sama malaikat, tapi ini muslim. Disebut zalimi anfusin. Ya. Ya, dia menzalimi diri sendiri. Qalu fima kuntum? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha? Kamu ini kemana aja? Kenapa di dunia diberi kesempatan enggak berubah? Kenapa enggak hijrah? Kenapa enggak berubah diri? Kamu kemana aja? Ada yang tempatnya di neraka sapa, muslim tapi enggak mau sholat. Masalah kamu di sapa? Kenapa ada di sini? Tempat kamu kan bukan di sini. Apa jawabannya? Lam nakum minal musallin. Dulu kami enggak sholat. Wah, jelas ya? Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita masih diberi kesempatan sebelum berpulang kepada Allah, barangkali itu di antara

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Wes serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar rumi ya Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Woi, gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lho.
0: Weh, saiki numpang mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang paling bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok yo diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambane kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Oh Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya Kang?
1: Ya wit apa wae to Jo sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to Jo. Iya isis lan mari sehat lho Jo.
2: Lah iya to Kang. Tapi apa ya sing apik lan cocok ngono lho Kang.
1: Yo aku nduwe usul Jo. Ngene. Wene ono wit sing ono buahe kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa Jo.
2: Lah terus ngopo? Marahi apa kuwi Kang Min kok dikeki
1: kaya ngono. Yen rukul mengko aku ya kebagian rake tang sithik to Jo. Aku kan ya tanggomu to Jo.
2: Ya yang cukup mengko tak wenehi no Kang. Tapi yang sithik ya mending tak pangan dhewe ya.
1: Wah, cete tenan kowe Jo.
2: Ora no Kang, yo gujet.
1: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.
2: Wah, nek ngono kuwi, latar kok tanduri buah-buahan sing akeh wae. Ben sedekahku yo saya akeh.
1: Tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke, Jo. Dadi somben yen panen tonggomu yo diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetek-cetek lho, Jo.
2: Yo ora no Kang. Na'udzubillahi min dzalik.
1: Ngerti ora wae, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macane hadis sing unine ngene, Jo.
2: Piye?
1: Orang dermawan itu, Jo, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dengan neraka. Nah, sementara orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, serta dekat dengan neraka. Ketahuilah Jo, bahwa orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit alias kikir.
2: Ora-ora Kang Min, na'udzubillah, aja nganti aku dadi wong cetil. Pokok Min mengko yang tanduranku okeh bakal tak kaya kabeh sing okeh-okeh. Tapi ngomong-ngomong, uwite kuwi golek ning ndi yo Kang? Sing kira-kira gratis ono ora yo?
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu model.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat.

Di antara ciri-ciri kebahagiaan dan kemenangan seorang hamba adalah bila ilmu pengetahuannya bertambah pula kerendahan

Semakin bertambah kemampuan dan kedudukannya, semakin bertambah pula kesombongannya. Demikian Ibnu. Demikian Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan. Pendengar, suasana apa yang terekam dalam jiwa kita saat membaca kalimat-kalimat yang dituliskan Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Bilakah kita berada dalam daftar orang-orang yang berbahagia dan menang? Ataukah celaka? Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing hati dan langkah kita untuk tetap memiliki karakter orang-orang yang berbahagia dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjauhkan hati dan langkah kita dari karakter orang-orang yang terpedaya oleh ilmu, amal, dan kemampuannya. Pendengar, salah satu pesan yang bisa kita petik dari petuah Ibnul Qayyim al-Jauziyah adalah kedalaman ilmunya tentang lintasan dan perasaan-perasaan jiwa. Ibnul Qayyim yang banyak berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah itu berhasil mengenali karakter jiwa kemanusiaannya, sampai ia pun kemudian banyak mengeluarkan nasihat-nasihat yang maknanya sangat dalam dan menyentuh tentang jiwa. Pendengar, mengenali diri memang penting. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk masuk lebih banyak bercermin dan mengevaluasi diri sendiri ketimbang bercermin dan mengevaluasi orang lain. Orang yang sibuk oleh aib dan kekurangannya, kata Rasulullah SAW, lebih beruntung ketimbang orang yang sibuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dan memang manfaat menjalani nasihat Rasulullah SAW ini adalah seperti dikatakan Ibnu Qayyim, barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan sibuk untuk memperbaiki diri daripada sibuk mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Pendengar, genggam erat-erat tali keimanan kita. Kenalilah diri, pahami kebiasaannya. Rasakan setiap getaran-getarannya, lalu berhati-hati dan kontrollah kemauan dan kecenderungannya. Waspadai kekurangannya dan manfaatkan kelebihannya. Berdoalah kepada Allah agar ia menyingkapkan ilmunya tentang diri, sebagaimana senandung doa yang dilantunkan Yusuf bin Asbad, murid Sufyan Ats-Tsauri. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku dengan diriku. Jika manusia banyak menyimpan rahasia, misteri hati dan jiwa manusia sulit dikenali dengan baik kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itu ulama terkenal yang ahli dalam masalah kejiwaan, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa mengenali diri sendiri itu lebih sulit dan lebih halus daripada mengenali musuh. Artinya adalah aib dan kekurangan yang terselubung dalam diri sangat sulit dideteksi dan harus dibuka oleh Allah agar seseorang dapat membersihkan diri dan jiwanya. Jika seseorang telah berhasil mengenal dan mengetahui bagaimana kondisi jiwanya, maka ia akan mudah mengontrol dan mengawasi keinginan-keinginan buruknya. Inilah yang dikatakan ulama Mekah bernama Wuhay bin Wab. Sesungguhnya di antara kebaikan jiwaku adalah pengetahuanku tentang keburukan jiwaku. Cukuplah seorang mukmin memelihara dirinya dari keburukan. Bila ia mengetahui keburukan jiwanya, kemudian ia meluruskannya. Sebagaimana juga berkata Hasan al-Basri, seorang hamba masuk dalam keadaan baik selama ia menyadari dan mengetahui sesuatu yang merusak amal-amalnya. Pendengar, semoga Allah mempererat genggaman tangan kita di jalannya. Itulah pentingnya mengenali diri. Sampai-sampai Umar bin Abdul Aziz yang dijuluki Khulafaur Rasyidin kelima itu mengatakan, aku mempunyai akal yang aku takut Allah akan mengazabku karenanya. Umar bin Abdul Aziz banyak merenungi dirinya dan sangat mengenal dirinya, sehingga muncullah perkataan luar biasa itu. Bahkan karena pengenalan diri yang dalam itulah, Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, la ya'rifur riya ila mukhlis, riya tidak mungkin disadari kecuali oleh orang yang ikhlas. Ya, orang yang merasakan manisnya keikhlasan pasti akan mengetahui pahitnya riya. Sebaliknya, orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya ikhlas tidak mungkin bisa mengenali pahitnya riya. Begitulah, manisnya ikhlas dan pahitnya riya hanya dirasakan oleh orang-orang yang terbiasa dan mengenali getaran jiwa.

yang dikatakan oleh Fadhil itu tadi pun bertolak karena kondisi dirinya yang sangat mengenal karakter jiwanya sendiri. Orang yang tidak mengenal dirinya, bahkan mengingkari keburukan dirinya, adalah orang yang tidak akan mampu mengetahui, apalagi mempengaruhi jiwa orang lain, apalagi meluruskan kebengkokannya. Ia tidak akan bisa. Inilah materi yang disebutkan oleh Al-Kailani ketika ia mengatakan, bila engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada dirimu, berarti engkau mampu meluruskan kekurangan yang ada pada selain dirimu. Dan ia melanjutkan, kemampuanmu menghilangkan kemungkaran tergantung dengan kekuatan imanmu memerangi kemungkaran dalam dirimu. Kelemahanmu tinggal diam di dalam rumah dari merubah kemungkaran adalah karena kelemahan imanmu dalam memerangi kemungkaran yang ada dalam dirimu. Kekokohan dan kekuatan imanlah yang mengokohkan para ulama saat mereka berhadapan dengan pasukan syaitan, baik manusia dan jin. Allahumma arifni nafsi, ya Allah, kenalkan aku pada diriku.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan selalu dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat 17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88.
Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

Islam mengajarkan kita agar memandang kematian sebagai suatu perkara yang tidak bisa dihindari. Kematian merupakan takdir yang sepenuhnya di dalam rahasia pengetahuan Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana ia akan menemui ajalnya. Demikian pula ia tidak tahu pada usia berapa kematian akan menghampirinya. Allah Ta'ala berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Luqman ayat 34. Seorang mukmin tidak sepatutnya berpikir untuk menghindari kematian, apalagi lari daripadanya. Sebab pada hakikatnya tidak mungkin hal ini dilakukan. Cepat ataupun lambat, kematian akan menghampiri setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Bahkan Allah memperingatkan manusia bahwa dirinya tidak mungkin menghindar dari kematian sekalipun ia berusaha melakukan sekuat tenaga dan pikirannya. Kendati ia berusaha menghindarinya dengan tinggal di dalam sebuah benteng yang super kokoh bagaimanapun keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surat An-Nisa ayat 78. Oleh karena itu pendengar, maka Allah menyuruh seorang mukmin untuk selalu memperbaharui komitmennya dalam hidup di dunia yang fana ini dengan berikrar bahwa segenap kesibukannya harus ditujukan hanya untuk meraih keridhaan Allah. Baik itu menyangkut sholatnya, berbagai ibadahnya, berbagai aktivitas hidupnya, bahkan hingga kematiannya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Maka seorang mukmin yang faham dan sadar akan hal ini akan senantiasa berharap hidupnya berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan seorang mukmin akan mengembangkan seni menjemput kematiannya. Dan di antara salah satu seni terbaik dalam menjemput kematian kita di dalam ajaran Islam ialah mengembangkan kerinduan untuk meraih mati syahid. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelang kematiannya beliau berdoa, ya Allah, karuniailah aku mati syahid di bumi Rasulmu. Maka tidak lama semenjak doa dilantunkan, Allah pun mengabulkannya. Sehingga ketika Umar bin Khattab memimpin sholat subuh, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah al-Majusi menusuk berkali-kali tubuh beliau dengan pisau belati sehingga darah mengalir dengan derasnya. Dan tak lama kemudian, Al-Faruq pun menghadap ilahi Rabbi dalam keadaan mati syahid. Subhanallah, inilah barangkali maksud hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memohon syahadah atau mati dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka sungguh ia akan diberi pahala seperti pahala mati syahid meskipun ia tidak mati dalam keadaan syahid. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sebenarnya menyebabkan seorang mukmin merindukan mati syahid? Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa satu-satunya kelompok manusia yang setelah menemui ajalnya berharap dapat dihidupkan kembali ke dunia hanyalah orang yang mati syahid. Sedemikian mulianya kematian jenis ini. Dalam sebuah hadis, telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad, telah bercerita kepada kami Muawiyah bin Amru, telah bercerita kepada kami Abu Ishaq dari Humaid berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang meninggal dunia di mana di sisi Allah dia mendapatkan balasan yang lebih baik sehingga membuatnya berhasrat untuk kembali lagi ke dunia, dan sungguh dia mendapatkan dunia beserta isinya kecuali orang yang mati syahid karena dia melihat keutamaan mati syahid. Sungguh dia menginginkan dapat kembali ke dunia kemudian dia berperang dan mati syahid sekali lagi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, orang yang mati syahid itu tidak merasakan kesakitan pembunuhan kecuali sebagaimana seorang di antara kalian merasakan sakitnya cubitan.
Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam riwayat lain juga disebutkan, bagi orang yang mati syahid di sisi Allah mendapatkan 7 kebaikan. Yang pertama, diampuni dosanya dari mulai tetesan darah pertama. Yang kedua, mengetahui tempatnya di surga. Yang ketiga, dihiasi dengan perhiasan keimanan. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 istri dari bidadari. Yang kelima, dijauhkan dari siksa kubur dan dibebaskan dari ketakutan di hari kiamat. Yang keenam, diletakkan pada kepalanya mahkota kewibawaan dari Yakult yang lebih baik dari dunia seisinya. Dan yang ketujuh, berhak memberikan syafaat 70 kerabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pendengar RDS, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada orang yang mati syahid di jalan Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mendapatkan karunia mati syahid di jalan-Mu. Amin. Ya Rabbal

Mendengar, masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya, apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia? Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannah-Nya. Di dalam 24 jam waktu kita begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya. Sure.

Maria Al-Qibtiyah adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian beliau bebaskan dan beliau nikahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan Maria sebagaimana beliau memperlakukan istri-istri beliau yang lainnya. Dia adalah istri Rasulullah satu-satunya yang melahirkan seorang putra bernama Ibrahim setelah Khadijah meninggal. Tentang nasab Maria tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syama'um dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafn. Ayahnya berasal dari suku Kipti dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa, bersama saudara perempuannya, Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah SAW mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Balta'ah, menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis kemudian menerima Hatib dengan hangat. Namun dengan ramah, dia menolak untuk memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria, Sirin dan seorang budak bernama Maburi serta hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah SAW. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka untuk memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Pendengar, Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa terkejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau mengambil Maria untuk dirinya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Allah pun menghendaki Maria Al-Qibtiyah melahirkan seorang putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra-putrinya yaitu Abdullah, Qasim dan Ruqayyah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah namun tidak kunjung dikaruniai seorang anak pun. Rasulullah menjaga kandungan istrinya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Dzulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah SAW memberinya nama Ibrahim demi mengharap berkah dari nama bapak para nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah SAW dengan sangat gembira. Akan tetapi di kalangan istri Rasul yang lainnya, api cemburu tengah membakar. Suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan terbongkarnya rahasia pertemuan Rasulullah SAW dengan Maria di rumah Hafsah, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu, Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Terkait hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegur lewat firman-Nya. Quran Surat At-Tahrim ayat yang pertama. Wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aisyah berkata, aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria, karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Harisah bin Nu'man al-Ansori. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi beliau sering kali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruniai anak seorang pun. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit, sehingga meresahkan kedua orang tuanya.
Maria bersama Sirin senantiasa menunggui Ibrahim. Suatu malam, ketika sakit Ibrahim bertambah parah, dengan perasaan sedih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah, wahai Ibrahim." Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda, "Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan perintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita, niscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih, wahai Ibrahim. Mata kami menangis, hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah." Pendengar, demikianlah keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar, sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengurus diri jenazah anaknya, kemudian beliau menguburkannya di Baqi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat 5 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-46 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar sendiri yang menyolati jenazah Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, kemudian dikebumikan di Baqi. Semoga Allah menempatkannya

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing DSFM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa sane?
0: Ben piye to Kang? Iklan ning DSFM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Wah, ayo gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Ala mbok rada engko to Kang. Iki senging ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lho.
0: Wah, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafael lari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas, program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Dengar sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Rashid Ridho Ba'asyir dengan tema Sahih Bukhari Kitab Ilmi yang disampaikan pada tanggal 10 November 2023. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Pondok Meruki. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma fayassir wa fassir wa anfa' wa barik warham wa aftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk kita dapat menghadiri acara kajian rutin yang diadakan atau program kajian rutin yang diadakan di Ma'had Al-Mukmin. Semoga kajian ini berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, dan semoga kajian ini membawa berkah bagi masing-masing kita. Dan semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan langkah-langkah kita menuju masjid ini dalam rangka talabul ilmi syar'i dan tawasi bil haqqi wa sabri sebagai salah satu pemberat mizan hasanat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saksi bagi masing-masing kita bahwasanya diri kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk memperhatikan din Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan dinnya dengan yang sebenarnya dan yang sebaik-baiknya. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan Mukhtasar Sahih Bukhari karangan Imam Az-Zabiri pada pertemuan 2 bulan yang lalu, terakhir pertemuan kita adalah pembahasan pada bab perintah untuk mendengar dan memperhatikan para ulama, ya, bahwasanya mereka adalah pewaris nabi sebagaimana hak para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk didengarkan, diperhatikan, diikuti petunjuk dan arahan-arahannya. Maka para pewaris nabi pun juga seperti itu, hak mereka adalah untuk diperhatikan, didengarkan, dan diikuti pengarahan-pengarahannya. Tentunya sudah saya jelaskan di dalam pertemuan yang lalu, tidak sembarang ulama yang mendapatkan hak tersebut, tapi ada kategori tertentu di mana seseorang bisa dengan kategori tersebut masuk dalam lingkup hitungan ulama sehingga mendapatkan hak untuk didengarkan dan untuk ditaati ajarannya, arahannya, perintahnya, anjurannya, dan yang lain sebagainya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sudah selesai. Kemudian kita masuk kepada bab baru yang berikutnya, yaitu hal yang terbaik bagi ulama jika ditanya tentang siapakah orang yang paling alim. Maksudnya seorang alim apabila ditanyai pertanyaan siapa orang yang paling alim di daerah kita atau di zaman kita, jangan sampai dia menjawab dengan jawaban yang salah. Jangan sampai dia menjawab dengan jawaban yang tidak benar dan tidak yang dengan jawaban yang tidak semestinya. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan wawasan dan pengetahuan, kemudian tertipu dengan itu dan merasa dirinya sebagai orang yang paling tahu, orang yang paling pandai, dan lain sebagainya, dan bahkan menafikan adanya orang yang lebih tinggi ilmunya, pengetahuannya, wawasannya, keimanannya, ketakwaannya, dan lain sebagainya. Lalu dia mengaku bahwasanya yang paling tinggi adalah saya. Bisa jadi pengakuan itu atas bisa jadi pengakuan itu bagi dirinya sendiri maupun kelompoknya. Siapa yang paling baik kelompok kami, siapa yang paling baik partai kami, siapa yang paling baik ormas kami, siapa yang paling baik jamaah kami, umumnya yang tidak masuk dalam kategori itu tidak baik umumnya. Nah, jawaban ini salah kaprah. Jawaban yang seperti ini salah kaprah. Tidak boleh seorang muslim untuk menjawab dengan jawaban tersebut. Bahkan nanti kita akan mengetahui Nabi, Rasul,
kalimullah sekalipun, yaitu Musa alaihi salatu wassalam, ketika menjawab dengan jawaban seperti itu ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya beliau itu dalam menjawab jawaban tersebut dorongannya adalah kesombongan, sama sekali hasyahu, terlalu jauh untuk beliau sombong ya, dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Tetapi jawaban beliau itu adalah jawaban, kalau bahasa kita ya tugas gitu ya. Tugas jawabnya Nabi Allah Musa itu seperti itu. Namun seperti itu dikoreksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan peringatan yang luar biasa. Baik, kita masuk kepada hadisnya dulu saja. Dan hadisnya ini panjang, di dalam kitab satu halaman lebih ya. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa ansari, beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Qama Musa an-nabi khatiban fi bani Israil." Suatu hari Nabi Musa bin Imran dari bani Israil berdiri untuk berkhutbah dalam kumpulan masyarakat bani Israil, karena itu sudah menjadi tugasnya beliau mengajar, mengarahkan, mendidik, terkadang dengan khutbah, terkadang dengan praktek-praktek amaliyah, apa saja, dari urusan-urusan peribadatan, dari urusan muamalat. Beliau hidup bersama bani Israil sebagai nabi mereka dan sebagai rasul mereka yang bertugas untuk mengarahkan dan mendidik bani Israil. Nah, suatu hari beliau berdiri di hadapan mereka berkhutbah. Lalu setelah berkhutbah, khutbah itu menakjubkan ya. Khutbah itu sangat indah dan menakjubkan sebagian orang, sampai banyak yang terkesima dengan khutbahnya Nabi Allah Musa alaihissalam saat itu. Lalu ada yang bertanya, fasu'ilah ayun nasi alam, ayun nasi alam. Lalu beliau ditanyain, siapa orang yang paling pandai? Siapa orang yang paling pandai di sini, wahai Nabiullah Musa alaihissalam? Ini beliau ditanyai dengan pertanyaan ini, haraj, apa? Membingungkan pertanyaan. Mau jawab saya bagaimana? Mau jawab selain saya juga bagaimana? Tetapi Nabiullah Musa alaihissalam sadar kalau dirinya adalah nabi utusan Allah, nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendidik seluruh Bani Israel dan yang mengikuti ajaran Bani Israel, yaitu agama Yahudiyah ya, agama yang berikutnya ya dikenal dengan agama Yahudiyah. Beliau mengajarkan itu kepada umatnya. Nah, kalau beliau itu pilihannya Allah, nabinya Allah, utusannya Allah, diutus kepada Bani Israel untuk ngajar seluk beluk ajaran yang dibawa oleh beliau, agama yang dibawa oleh beliau dan diajarkan kepada Bani Israel, maka ya tidak mungkin ada yang lebih tahu dan yang lebih paham daripada beliau. Kalau sampai nanti Nabi Allah Musa alaihissalam menjawab, saya bukan orang yang paling tahu, saya bukan orang yang paling alim, saya bukan orang yang paling mengerti, wah ini bikin goyang nanti di Bani Israel. Bani Israel jelas-jelas tahu ini Nabiullah, ini Rasulullah, dan ini Kalimullah, salah satu dari ulul azmi minar rusul yang derajatnya sangat tinggi di Bani Israel. Itu pun masih sering dimaksiati. Saya nih, apalagi kalau bilang saya bukan orang yang paling alim tentang agama Yahudiyah, ubar Bani Israel, gak ada yang mau taat sama mereka, sama beliau. Maka satu-satunya jawaban beliau, ana a'lam, ana a'lam, saya lah orang yang paling alim. Karena bisa jadi yang dipahami oleh Nabi Allah Musa dari pertanyaan siapa orang yang paling alim itu kaitannya dengan ajaran agama yang dibawa oleh beliau. Ya tentu jawabannya ini, tentu jawabannya saya lah orang yang paling paham, saya lah orang yang paling tahu. Sebagaimana Rasulullah kita, Rasulullah Muhammad SAW
beliau yang mengatakan saya orang yang paling tahu dari kalian semua tentang Allah Subhanahu wa taala, dan saya orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu maksudnya pernyataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan oleh beliau di hadapan umatnya. Saya yang paling beriman, saya yang paling bertakwa, saya yang paling paham dan paling tahu dengan Tuhan, Tuhan kita. Begitu juga Nabi Allah Musa, ini husnudzon kita tentunya. Husnudzon kita kepada Nabi Allah Musa ketika ditanyai siapa yang paling alim, jawaban beliau, ana a'lam, ya saya yang paling alim gitu. Fa'ataballahu alaihi. Lalu dia ditegur oleh Allah. Lalu beliau di semacam celaan, disentil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idlam yarudil ilma ilaihi, ketika beliau dalam jawabannya tidak menisbatkan jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya saya yang paling tahu, wallahu a'lam gitu kan. Wallahu a'lam. Saya lah yang paling alim, wallahu a'lam. Sejauh pengetahuan saya, ya saya paling alim, Allah yang lebih tahu. Fa'awahallahu ilaihi. Lalu pada saat yang sama Allah mewahyukan kepada dirinya, anna abdan min ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Bahwasanya di sana ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang tinggal di majma' bahrain, nama daerah yang tinggal atau yang berada di majma'il bahrain, pertemuan antara dua sungai, atau dua antara sungai dengan laut, ya antara sungai dengan laut, dalam di posisi itu ada seorang hamba dari hamba-hambaku lebih pandai, lebih tahu daripada anda, lebih tahu dan lebih pandai daripada anda. Qala ya Rabbi, lalu dijawab oleh Musa alaihissalam pada waktu yang sama, tak pakai pikir-pikir panjang, wahai Tuhanku, wa kaifa bi, bagaimana caranya aku bisa sampai kepada beliau. Ini pertama beliau mendengar adanya orang yang lebih alim daripada dirinya. Bukan kemudian beliau emosi, bukan pula kemudian beliau ego, bukan pula beliau ingin menang lalu nolak, tidak, justru tawadhu dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ditunjukkan jalannya dan dipermudah jalannya untuk bisa menemui hamba yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih pandai daripada Musa alaihissalam. Nah, di sini juga ada pelajaran penting. Nanti insyaallah mungkin waktunya enggak akan cukup, kita hanya membaca hadisnya dulu. Mungkin di pekan yang di bulan yang akan datang kan kita berusaha untuk mengeluarkan beberapa hikmah yang tercantum atau tersirat dan tersurat di dalam hadis yang panjang ini. Bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Wah, ya Allah, qila lahu. Lalu dikatakan kepada Musa alaihissalam, ihmil hutan fi miktal, bawalah ikan besar. Wallahu alam itu ikan asin, ya. Ikan yang sudah mati kemudian dikeringkan lalu bisa dibawa dalam suatu safar. Gak mungkin kalau yang dibawa itu ikan segar, karena kalau ikan segar dibawa safar zaman dulu ya pasti akan busuk. Maka agar supaya bisa tahan untuk dibawa safar yang lama, yang panjang, ikan itu harus dikeringkan. Bawalah seekor ikan besar. Hut itu artinya ikan besar dari jenisnya. Ikan besar dari jenisnya. Kalau umpamanya ada ikan mujair yang paling besar segini, ya ini namanya hutnya mujair gitu ya. Hut, meskipun hut kalau anda melihat di sebagian kamus-kamus Indonesia itu diartikan paus, ya. Ikan paus. Tentunya kan nggak mungkin bawa ikan paus, ya. Apalagi dikatakan di sini vimiktal, diletakkan di dalam tas. Kalau di sini itu ibu-ibu pakai tas-tas yang dirajut, apa? Tas yang ini tuh bu, dagang pasar nih lho. Yang biasa dibawa ke pasar untuk apa? Mungkin ya pokoknya itulah gitu. Kurang tuh.
Jadi tas yang dibawa untuk belanja ke pasar, miktal, sebagian orang bilang itu zambil, zambil itu tas kresek. Fa'idha faqattahu fahuwa tham. Kalau kamu dalam perjalananmu nanti kehilangan ikan tersebut, maka letaknya orang yang kamu cari di daerah itu atau di tempat tersebut. Qala fantalaqa wantalaqa bifatahu Yusha bin Nun. Lalu beliau bersegera untuk pergi, menuju ke orang yang disifati oleh Allah lebih alim daripada dirinya, dengan satu tujuan, untuk talabul ilmi syar'i, untuk menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i. Safar sekian jauhnya, berjalan kaki tanpa menunggang kendaraan, dengan membawa kader beliau, murid beliau, kesayangannya beliau, yaitu Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam, yang berikutnya beliau dilantik oleh Allah menjadi, atau diangkat oleh Allah dan dijunjung oleh Allah menjadi sosok seorang nabi. Di mana Bani Israel ketika diajak oleh Musa dan Harun alaihi salatu wassalam untuk masuk ke Baitul Maqdis, setelah diajak hijrah oleh Musa dan Harun alaihi salatu wassalam dari Mesir, dari kejarannya Fir'aun dan tekannya Fir'aun dan bala tentaranya, hijrah ke Baitul Maqdis, sudah sampai di dekat Baitul Maqdis, hanya jarak sekian jauhnya, padahal mereka sudah memotong jarak yang sekian jauhnya sampai nyebrang Laut Merah, dan tinggal masuk sedikit sudah sampai Temani, tinggal masuk ke Muruki ya. Tapi kemudian mereka berhenti beristirahat di suatu tempat. Lalu Nabi Allah Musa mengatakan kepada mereka, ayo kita masuk ke Baitul Maqdis, siap-siap untuk perang. Masuk ke sana, perang. Dengan siapa? Zionis. Siapa? Israel ini. Ya. Ayo kita perang dengan mereka. Jawaban mereka, kita gak berani. Loh, kenapa? Karena di dalamnya ada orang-orang yang sangat kuat dan orang-orang yang sangat besar. Ya itu. Yang Anda lihat itu, tentara pempesan. Ya begitu-begitu itu dulu. Senjatanya komplit, mereka orang-orang yang terlatih, mereka tentara, bahkan tentara-tentara yang pasukan-pasukan khusus. Gak bisa kita menghadapi mereka. Satu, jumlah kita sedikit. Dua, kita datang ke sini itu bukan dalam rangka berperang, kita itu hijrah. Jadi apa yang bisa kita bawa, hanya itu yang kita bawa, yang lain kita tinggal. Gak bisa bawa apa-apa. Sampai ke daerah sini, tinggal kita masuk, jangan kami disuruh berperang, katanya. Itu di dalam situ, di Baitul Maqdis ada para tentara mereka, kita gak mampu untuk menghadapi mereka sama sekali. Lalu kata Musa alaihissalam, masuklah ke negeri tersebut dan seranglah mereka dalam keadaan mereka tidak perhatian, dalam keadaan hari rayanya. Kok air rendam kayak apapun diserang, bocor juga, katanya paling canggih, katanya paling kuat, sama roket-roketnya Hamas

buka fakatila inna hahuna qa'idun. Nabi Rasul ulul azmi minar rusul kalimullah dibegitukan. Kalimullah itu orang, satu-satunya orang yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung di bumi. Tidak ada seorang nabi yang diajak berbicara oleh Allah secara langsung di bumi kecuali beliau. Kecuali beliau. Dari zaman dulu sampai nanti yang terakhir, sampai kiamat. Kecuali cuma satu tok, Musa alaihissalam. Kalau bukan manusia spesial, enggak mungkin itu terjadi pada beliau. Enggak mungkin. Sudah seperti itu, beliau juga tergolong dari ulul azmi minar rusul. Rasul-rasul Allah yang mempunyai azam sangat kokoh dan sangat kuat. Dari para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah, 13.000 nabi dan 25 yang kita kenal, ulul azmi hanya 5 minar rusul. Satu Nabi Allah Nuh alaihi wasallam, rasul yang pertama dilantik dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, dan yang kedua Nabi Allah Ibrahim, bapak para nabi, dan yang ketiga ini beliau milih pertengahannya, Musa alaihi wasallam. Musa alaihi wasallam. Yang keempat Nabi Allah Isa yang sebentar lagi akan turun. Kalau ini terus-terusan sambung begini terus, Israel sebentar lagi turun dia. Ya. Kemudian yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Lah dari sekian banyaknya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, hanya 5 yang diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan posisinya daripada para nabi yang lain, spesialkan. Hanya 5 ini mendapatkan julukan ulul azmi minar rusul. Musa alaihissalam ngajak mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis berperang, dan pasti akan dibela oleh Allah dan dibantu oleh Allah dan akan dimenangkan oleh Allah. Tapi mereka bilang, enggaklah, anda saja berdua, idhab anta wa rabbuka, pergilah kamu dan temanmu ini. Pergilah kamu dan temanmu ini. Siapa yang dimaksud temanmu? Harun. Nabi, utusan Allah yang membarengi Musa alaihissalam, dibilang kamu sama temanmu ini pergi aja berdua sana. Kami di sini duduk nongkrong nunggu. Kamu berperang sana. Sebagian ulama kita, sebagian ahli tafsir mengatakan anta wa rabbuka itu seperti huruf seperti kata aslinya. Pergilah kamu wahai Musa dengan Tuhanmu saja sana berperang. Kamu dan Tuhanmu. Wah, parah berarti. Pergilah kamu dan Tuhanmu, kami nunggu di sini saja. Silahkan kalian berperang di sana, kalau kamu menang calling kami ya, kami datang. Kami masuk loh. Wani sapa? Kamu tuh siapa wahai Bani Israel? Yang gara-gara itu beliau sampai muak dengan Bani Israel dan marah. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipisahkan oleh Allah dari Bani Israel. Yang akhirnya tidak lama beliau dipisahkan oleh Allah dari Bani Israel dengan wafat. Di mana? Di daerah, di suatu daerah padang pasir yang sudah dekat dengan Baitul Maqdis, hanya tinggal beberapa jarak, beberapa jauh begitu saja ya. Tetapi mereka tidak mampu untuk bisa keluar dari padang pasir yang sulit susah selama 40 tahun dikurung oleh Allah tanpa ada pagernya. Mereka enggak bisa muter-muter ke sana ke sini pakai alat apa saja yang digunakan oleh mereka untuk keluar dari padang pasir di mana Allah menghilangkan jejaknya mereka sehingga mereka tidak mampu untuk keluar dari daerah itu. Ya Allah, mungkin kira ya cilik lah. Enggak besar itu daerah itu. Tapi mereka muter-muter cari jalan keluar, enggak ada jalan keluarnya. Akhirnya Allah menetapkan mereka untuk tetap di tempat itu selama 40 tahun. Cari-cari jalan keluar, enggak dapat jalan keluar. Padahal di dalamnya ada orang-orang soleh, ada nabi-nabi Allah, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, dan ada kader-kadernya Nabi Allah Musa dan Harun, diantaranya ini yang diajak oleh beliau, yaitu Yusha ibn Nun alaihi salatu wassalam. 40 tahun mereka berada di dalam padang pasir yang ditetapkan oleh Allah menjadi hukuman atas mereka. Mereka tidak bisa keluar dari lingkup padang pasir yang kecil itu.

0: nggak bisa keluar 40 tahun makan minum hidup tinggal ya di situ terus nggak keluar-keluar, mau bangun negerinya nggak akan bisa-bisa, nggak akan bisa berbuat apapun Bani Israel di tempat tersebut sampai 40 tahun. Akhirnya 40 tahun generasi ngelukru, generasi kemaki, generasi kemelinti, generasi takabur, generasi loyo, itu semuanya mati semuanya, timbul generasi baru yang dididik oleh Ahmad Yasin, Musa alaihissalam. Yang dididik oleh Musa alaihissalam, yang dididik oleh Syekh Ahmad Yasin, sekarang timbulnya apa? Hamas. Dulu Musa alaihissalam mendidik mereka, dididik dari nol lagi. Siapa? Fulan dan bulan. Liane penting urip. Sudahlah, kamu jangan mencukupkan Allah, sudahlah. Yang penting mati dalam keadaan mukmin, muslim, dah. Kalau digadang-gadang untuk menjadi pejuang-pejuang dan menjadi orang-orang pertama dan pioner di Bani Israel, enggak mungkin bisa. Makanya doanya Nabi Allah Musa kepada mereka, pisahkan antara aku dari orang-orang yang fasik ini ya Allah. Sampai dijuluki oleh Nabi Musa sebagai orang-orang yang fasik. Karena kelakuannya, sikapnya, dan perbuatannya yang memang tidak sopan dan tidak semestinya seorang hamba berbuat dan berlaku dan bersikap begitu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Harun alaihissalam, dan orang-orang saleh yang waktu itu ada di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Wantalafa bi fatahu Yusha bin Nun. Kita kembali. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam pergi safar dengan membawa kadernya. Yang dibawa bukan Harun alaihissalam, tetapi yang dibawa adalah Yusha bin Nun. Wallahu a'lam. Apakah waktu itu Harun alaihissalam sudah meninggal duluan, atau ada sebab lain, atau seperti ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pamit dan izin untuk menerima wahyu, ya, Tur, ketika meninggalkan Bani Israel, pamit untuk menerima wahyu dari Allah di sana selama 30 hari, lalu ditambah oleh Allah 10 hari menjadi 40 hari. Jadi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari alaihissalam, ya, yang kemudian beliau meninggalkan sebagai penggantinya Harun. Bisa jadi memang Harun alaihissalam sengaja ditinggal untuk mengganti Musa, posisinya Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam justru membawa Yusha bin Nun karena ini kader baru gitu ya. Ingin mengkader kader baru. Waktu itu masih kecil. Masih kecil, makanya disebut dengan Fatah. Baik. Wa hamala hutan fi miktal 'inda sahrati wa da'a usahuma wa nama. Mereka jalan sesuai dengan arahan, menjalankan perintah safar, wallahu a'lam sampai berapa ratus kilo atau berapa jarak yang sekian jauhnya, sampai mereka menentukan titik istirahat karena kecapean berat di sebuah batu besar, di sebuah batu besar. Lalu mereka meletakkan kepalanya untuk istirahat tidur. Lalu tertidur. Sedangkan Yusha bin Nun menunggu. Maaf, Nabi Allah Isa Musa alaihissalam dan Nabi Allah Yusha bin Nun sama-sama meletakkan kepala, tetapi Nabi Allah Musa alaihissalam akhirnya tidur. Sedangkan Yusha bin Nun alaihissalam menunggu. Lalu enggak tahu itu keadaannya seperti apa. Beliau melihat ikannya, fansallal hutu minal miktal fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Lalu beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri, mungkin enggak tahu sadar sama enggak, antara sadar atau enggak sadar karena capek berat gitu ya, melihat kok ini kok gerak-gerak, wong ini pak asin gitu, ikan sudah kering kok gerak-gerak, tiba-tiba kelopak-kelopak ikan itu keluar dari tasnya. Dilihat oleh beliau berjalan tiba-tiba masuk ke sungai atau ke aliran air atau pinggir laut atau apa, wallahu a'lam. Masuk ke situ ya, hilang kemudian masuk ke airnya, wallahu a'lam. Sebagian ulama mengatakan tidak hilang, jadi dia ada di tempat itu kemudian berjalan tidak ada air yang dilewati oleh ikan itu kecuali keras. Jadi keras maksudnya menjadi seperti es keras gitu ya, yang bisa ditapai dan dijalani oleh Musa dan Yusa ibn Nun alaihi wassalam sampai menuju ke tempatnya Al-Hadir alaihi wassalam. Ya, alhamdulillah kita kembali dulu. Fansal al-hud wa kana li Musa fatahu ajaban. Bagi Musa dan bagi Yusa bin Nun perkara ini sungguh-sungguh menakjubkan. Lah piye wong iwak garing, ikan kering begitu tiba-tiba lepek-lepek gerak kemudian bisa berjalan masuk ke sungai, masuk ke air lalu hidup lagi. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima wa yaumahuma. Lalu mereka berdua terus menyambung perjalanannya sehari semalam penuh suntuk itu berjalan tanpa merasa capek, tanpa merasa lapar. Terus berjalan. Falamma asbaha qala Musa li fatahu. Ketika sudah sampai waktu pagi berjalan sehari semalam suntuk, ketika sudah sampai waktu pagi Musa alaihissalam mengatakan kepada anak mudanya, maksudnya kadernya ini Yusa bin Nun, atina pada anak, tolong berikan kepada saya makan saya. Mana sini makannya, ayo mari kita makan sama-sama. Wadah itu bisa jadi makan siang, tapi makan siangnya orang dulu nggak seperti kita. Kalau kita makan siang jam 12 jam 1 ya, tapi mungkin mereka makannya cuma dua kali ya, antara sebelum waktu zuhur dan nanti agak petang gitu ya, agak petang. Artinya pada anak, tolong berikan kepada saya makanannya. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah sangat capek dari perjalanan yang sekian jauhnya. Sehari semalam nih kita jalan nih suntuk. Capek betul. Ayo tolong diberikan makanannya. Walam yajid Musa massan minan nasabi. Dalam perjalanannya Musa alaihissalam tidak merasakan capek sehari semalam suntuk berjalan sampai di tempat itu, baru tiba-tiba jamak takhir capeknya ya, capek, pegel, sama lapar bukan main. Makanya beliau minta makanannya. Hatta jawazal makan adalah di umira bihi ya, beliau tidak merasakan rasa capek hingga tempat di mana tempat yang akan dituju oleh Musa alaihissalam itu sudah terlewatkan sampai sehari semalam. Majma'ul Bahrain yang dimaksud oleh Allah itu sudah dilewati oleh Musa sampai dalam perjalanan satu hari satu malam. Apa? Beliau jalannya jauh. Faqala lahu fatah. Lalu kadernya tadi yaitu Yusa bin Nun mengatakan, ara'aita id awaina ila sahrah. Ingat enggak wahai Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa alaihissalam, ketika kita istirahat di batu besar kemarin itu, ingat nggak? Iya ingat. Fa inni nasitul hud, saya lupa ikannya ucul di situ, ketinggalan di situ, lepas dan keluar dari zambil. Saat itu salam betul-betul saya tidaklah melupakan kejadian itu yang saya lihat luar biasa. Aneh saya melihat itu. Jenengan enggak ngelihat. Saya yang lihat, saya menyaksikan. Wallahu a'lam tuh saya sadar apa enggak sadar, tapi jelasnya saya melihat gitu loh. Kejadian aneh itu. Saya lupa, meskipun itu aneh tapi saya lupa karena kelihatannya jalannya terlalu jauh dan capek luar biasa dan ya pokoknya perasaan semua berkecamuk pada diri beliau. Yang melupakan saya setan. Yang bikin saya lupa itu setan. Saya sebetulnya sudah berusaha untuk ingat-ingat, tapi kemudian saya dilupakan oleh setan. Ingat ini, ingat itu, ya. Ingat macam-macam. Kok subhanallah mau melaporkan kepada Anda kejadian ini, saya lupa. Akhirnya kita berjalan sampai sekian jauhnya, ya, wahai Nabi Allah Musa. Qala Musa. Lalu Musa alaihissalam mengatakan, ini tidak berkomen negatif, maksudnya enggak. Malah dia mau itu sudahlah saya bawa, saya pilih kader. Tapi kok keder, lali, iki, mestinya jangan begitu, kader itu harus kuat, mestinya. Enggak. Dikatakan pada beliau, dari kama kunna nabdi. itu yang akan kita tuju, tempat itu yang akan kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu mereka berdua segera kembali ke tempat di mana mereka beristirahat awal, yaitu di batu besar, sembari mencari-cari tempat keberadaannya Nabi Allah Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Falamma atai falamman tahaya ila sahrah, ketika mereka sudah sampai lagi ke tempat batu besar di mana mereka beristirahat tadi, idza rajulun musajja bi thaubin aw qala tasajja bi thaubihi, tiba-tiba Nabi Allah Musa menemukan seseorang sedang kerudukan dengan bukan baju kan paham kita ini ya, paham kita ini, tapi pakaian dulu itu seringnya dipakai oleh orang-orang bentuknya seperti pakaian ihram itu, seperti pakaian ihram. Nah, nggak tahu juga dengan yang dari Bani Israel, kalau Bani Israel ada pailasan itu ya, itu seperti yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Ortodoks gitu ya. Itu namanya pailasan itu. Kalaupun pakai pailasan, berarti yang pakai mungkin Nabi Allah Musa, mungkin, wallahu a'lam. Kalau kulihat yang dipakai oleh Nabi Allah Khadir itu dua kain saja kelihatannya ya, wallahu a'lam. Itu mungkin bisa jadi sarung, yang satu selendangnya. Beliau kerudukan Nabi Khadir, yang kalau kita tahu siapa Nabi Khadir, pusing gitu. Pusing. Nabi, tapi selain Nabi enggak boleh begitu ya. Ini Nabi dapat wahyu. Kalau ada yang ngaku-ngaku Khadir atau mengikuti cara Khadir, mengikuti ajaran Khadir, mengikuti jejak Khadir, enggak keterima dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beliau berada, nanti akan diakui oleh beliau, beliau berada dalam ajaran sendiri. Nabi Allah Musa berada dalam ajaran yang lain. Maka Nabi Allah Musa harus menjalankan syariatnya. Nabi Allah Khadir boleh menjalankan syariatnya beliau, dan waktu itu tidak ada tuntutan atas dua syariat ini untuk dilebur. Enggak ada. Tetapi setelah turunnya Al-Qur'anul Karim berfungsi sebagai muhaimin, menguasai dan menghapus hukum syariat-syariat yang sebelumnya. Maka kalau jenengan ketemu dengan orang-orang, baik dia kiai maupun orang alim atau siapa saja, nyeleneh dalam praktek beragamanya, lalu mengatakan saya bertemu dengan Nabi Allah Khadir atau saya mengikuti ajaran Nabi Allah Khadir tetapi tetap mengaku muslim, nah ini salah kaprah dan tidak benar. Kalau mau dari sahabat-sahabat Nabi mau dicari yang lebih alim dari orang yang ada di zaman kita waktu ini, itu banyak dulu. Gak ada satu orang pun yang ikut-ikut Nabi Allah Khadir alaihi wasallam. Berikutnya dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari orang-orang salaf dulu yang terdahulu, banyak yang lebih baik daripada yang sekarang ngaku-ngaku mengikuti ajarannya Nabi Allah Khadir. Kalau mengikuti ajarannya Nabi Allah Khadir berarti mencampakkan aturan syariat Islam. Kenapa? Sekian banyaknya dari ajaran Nabi Allah Khadir itu tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Allah Musa AS, apalagi dengan syariatnya Nabi Allah Muhammad SAW. Nanti Anda akan melihat sendiri, di antaranya jabut ndase wong ora apa-apa. Itu dulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi Allah Al-Khadir alaihi salam. Anak kecil itu ditangkap oleh beliau, dijabut kepalanya, cerobot sampai coplok di depan orang banyak. Itu dalam syariat kita enggak ada yang membenarkan anak kecil ya. Baik. Ya, jadi beliau kerudukan menutup diri dengan kain atau dengan selendang, duduk begitu saja. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam datang, mungkin bisa jadi dari arah belakangnya atau dari arah sampingnya. Fasallama Musa alaihissalam. Lalu Nabi Allah Musa bersalam kepada Nabi Allah Al-Khadir alaihissalam dengan salamnya Nabi Allah Musa, wallahu alam, apa shalom atau assalamualaikum atau apa saja nggak tahu. Yang jelas salam itu adalah salam yang ada di ajaran Nabi Allah Musa pada Bani Israel. Dan dulu nggak ada internet tuh ya, dulu nggak ada televisi tuh ya, nggak ada apa-apa. Antara Nabi Allah Musa posisinya dengan Nabi Allah Khadir alaihi wassalam itu posisinya jauh, jaraknya sangat jauh. ya. Ketika beliau salam, jawabannya Nabi Allah hadir, tentunya dijawab ya salamnya waalaikumsalam atau enggak tahu bagaimana gitu menjawab salamnya. Lalu Nabi Allah hadir mengatakan wa anna bi ardikas salam. Wa anna bi ardikas salam. Katanya Nabi Allah hadir, dari mana di negerimu ini ada salam? Bagaimana di negerimu ini wahai hadir kok ada salam begini, katanya. Kok ada salam begini? Wallahu a'lam, mungkin menunjukkan negerinya itu amburadul. Ya. Daerahnya itu ada parah, orang-orang salam aja enggak ya. Dan salam seindah itu tidak pernah kedengaran di negeri beliau di mana beliau ada. Maka dari itu beliau memungkiri, kok ada salam seindah ini gitu di negeri, di negeri yang seperti ini. Wa anna bi ardika salam, bagaimana kok di negeri yang seperti ini ada salam seindah itu? Faqala ana Musa. Lalu beliau mengatakan, saya adalah Musa wahai Al-Khadir alaihissalam. Faqala, lalu Nabi Allah hadir mengatakan, Musa Bani Israel, apakah kamu Musa dari Bani Israel? Kata beliau, iya, betul. Oh iya, iya, benar. Ini salamnya, salamnya Bani Israel. Ini salamnya, salam ajaran Nabi di Bani Israel. Faqala, lalu pintas ceritanya, beliau mengatakan kepada Nabi Allah hadir alaihissalam, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusda? Bolehkah aku untuk mengikuti Anda? Saya izin, bolehkah saya untuk mengikuti Anda belajar dengan belajar kepada Anda dari apa yang telah diajarkan oleh Allah dari petunjuk-petunjuk ilmu? Maksudnya, izinkan hamba, izinkan saya untuk mengikuti Anda, bermulazamah kepada Anda dan mempelajari ilmu-ilmu yang dikaruniakan dan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Semestinya seorang yang mau menuntut ilmu kepada seorang alim harus begini ini. Harus pamit dulu. Kalau bludusan namanya bukan talibul ilmi, intel biasanya. Itu enggak barokah. Ya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Belum-belum sudah dijawab yang seperti itu oleh Nabi Allah Al-Hadir. Kamu wahai Musa tidak mungkin mampu untuk sabar bersama saya. Padahal Nabi Allah Al-Hadir sudah menanyakan, kamu Musa Bani Israel? Enggak tahu. Iya. Dan Musa Bani Israel dikenal oleh Al-Hadir sebagai sosok Nabi, sosok Rasul, utusan Allah, derajatnya tinggi. Diklaim langsung oleh Nabi Allah Al-Hadir, kowe ora bakal sabar. Kamu gak bakal sabar. Tuh, ilmunya jauh. Nah yang begini-begini ini kemudian diaku-aku oleh orang sekarang nih. Kamu gak bakal sabar dengan saya. Kamu gak. Dari mana? Loh, Al-Hadir itu menjawab dengan dasar apa? Wahyu. Dengan dasar wahyu. Yang saya katakan kepada kamu, yang saya ajarkan kepada kamu tak lain kecuali dasarnya adalah wahyu. Itu nanti akan disebut oleh beliau di yang diabadikan juga dalam surat Al-Kahfi. Baik. Lantas tadi ama ya sabra, kamu tidak akan mungkin bisa sabar untuk menuntut ilmu dan bermulazamah dengan saya. Itu jawabannya Nabi Allah Al-Hadir. Kemudian beliau mengatakan, ya, memberikan keterangan. Setelah memberikan klaim yang aneh begini, membuat Nabi Allah Musa jadi bertanya-tanya. Lalu beliau mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillah allamanihi la ta'lamuhu anta, wa anta ala ilmin allamakahu la a'lamuhu. Wahai Musa, saya berada dalam suatu ilmu yang diajarkan oleh Allah, tidak diajarkan kepada kamu. Kamu tidak mengetahuinya. Makanya nanti kamu tidak akan sabar dengan saya. Sebaliknya, biar lapang dadanya, senang hatinya Nabi Allah Musa dan enak Nabi Allah, hatinya Nabi Allah Musa, sekaligus beliau menyampaikan kepada Musa tentang hakikat apa. Kamu pun wahai Musa diajari oleh Allah dan dikaruniai oleh Allah sebagian ilmu di mana kamu mengetahuinya sedangkan saya tidak mengetahuinya. saya punya ilmu yang tidak kamu ketahui dan kamu punya ilmu yang tidak saya ketahui. Maka dari itu kamu tidak akan sabar dengan saya. Kamu tidak akan sabar. Nah, seperti ini juga yang semestinya harus disampaikan oleh sosok seorang alim kepada muridnya pada batasan tertentu. Tapi kalau kelewat ya jauh gitu ya. Lalu beliau mengatakan, Nabiullah Musa alaihissalam mengatakan, Satajiduni insya'allahu sabiran wala a'asi laka amroh. Wahil hadir alaihissalam, insya'allah engkau akan mendapati aku sabar dalam jalan menuntut ilmu ini bersama Anda. Insyaallah Anda akan mendapati saya sabar. Wallahu a'lam, mungkin maksudnya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk sabar. Dan kelihatannya ini bukan wahyu, tetapi ini azam kehendaknya beliau dalam menuntut ilmu. Saya bertekad untuk menuntut ilmu kepada Anda. Saya sudah membuktikan dengan jalan yang sangat jauh ketika saya sudah mendapatkan informasi dari Allah dan kabar dari Allah bahwasanya Anda adalah orang yang lebih pandai daripada saya. Anda mempunyai ilmu yang berhak untuk saya tuntut. Makanya saya membuktikan, saya jualan dari jauh ini gitu. Bahasa anunya ya, bahasa detailnya. Tapi dibahasakan oleh Nabi Allah Musa, Satajiduni insya'allahu sabira. Insya'allah Anda akan mendapati saya sabar. Padahal sebelum ini sudah diklaim, kamu tidak akan, tidak bakalan, tidak akan mungkin kamu sabar dengan saya. Dijawab oleh Nabi Allah Musa, saya insya'allah, kamu akan mendapati saya insya'allah sabar dalam menuntut ilmu. Wala a'silaka amro, dan saya tidak akan bermaksiat dengan perintahmu apapun juga. Kalau kamu memerintahkan saya, akan saya turuti, akan saya taati. Mestinya seorang talib dan seorang murid kepada gurunya seperti itu. Dan gurunya jangan kemudian menggunakan kesempatan dalam kesempitan, apa, mumpung ini murid saya tak suruh macam-macam, tak suruh, jangan. Silahkan nyuruh, tetapi hal-hal yang manfaat, hal-hal yang baik, atau untuk keperluan-keperluannya saja. Dan kemuliaan dan ketinggian derajat seorang murid ketika dia itu mampu berkhidmat kepada gurunya, sehingga tertuang padanya kecintaan dan kasih sayangnya guru kepada murid tersebut. Yaitu tinggi derajat, tingginya derajat seorang murid. Waktu itu akan mendapatkan keriduan guru, dan guru lebih mudah untuk menuangkan ilmunya kepada murid tersebut. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Musa. Perintah apapun yang engkau perintahkan kepada aku akan ku taati dan akan ku jalankan, wahai Nabi Allah Al-Khadir, sebagai guruku. Dan beliau tidak bohong, sekali lagi loh ya, ini azamnya beliau, ini kehendaknya beliau. Beliau menunjukkan kepada Nabi Allah Khadir semangat yang berapi-api dan azam yang sangat kuat dalam rangka menuntut ilmu kepada Al-Khadir alaihi salatu wassalam. Sekalian ya, untuk jadi beliau menyampaikan kepada Nabi Allah Khadir alaihi salam yang menimbulkan suatu informasi yang bisa menimbulkan rasa suka dan kepercayaan Nabi Allah Khadir kepada Musa alaihi salam. Namun Khadir dapat wahyu ini. Dapat wahyu apa? Musa lah bakal sabar. Musa alaihi salam enggak akan sabar. Tetapi begitu pun Nabi Allah Khadir tetap menghargai. Baik, baik. Beliau mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai' hatta uhditsa laka minhu dzikra. Kalau kamu betul-betul mau mengikuti dan mulazamah kepada saya, jangan tanya tentang apapun juga hingga saya mengabarkan kepadamu ilmunya. Hingga kamu saya ajari ilmunya. Teko ojo, jangan tanya. Jangan tanya. Kalau sufiah sekarang, orang sufi sekarang kepada syekh-syekhnya dan guru-gurunya, yang sayangnya tuh sebagian guru-gurunya itu kurang baik gitu. Mengatakan la ta'tarid fatantarid. Jangan nolak, nanti kamu terusir. Terus gimana? Pokoknya nurut. Nurut aja, disuruh apa? Nurut aja. Jangan sampai nolak. Begitu kamu nolak, saya tolak. begitu kamu nolak saya usir. Ya, la ta'tarif fatan tarif. Ya. Baik. Jangan bertanya tentang apapun sampai ku kabarkan kepadamu ilmunya. Jangan tanya. Udah, perhatikan, lihat, tangkap, hafal. Sabar. Pada waktunya akan saya tuangkan kepadamu ilmunya. Meskipun itu nanti dalam jeda waktu yang lama dan panjang. Bolehmu hanya melihat, bolehmu hanya perhatian, bolehmu hanya menangkap dan menghafal kejadian-kejadian dan pintu-pintu ilmunya. Sedangkan tuangan ilmunya akan kubayar cash nanti di terakhir. Ya, kejadian ini ilmunya gini-gini-gini-gini. Kejadian ini ilmunya gini-gini-gini. Kejadian ini ilmunya gini-gini. Itu kalau sekarang orang belajar sekarang kayak begitu tuh kira-kira sopo sing sabar, Pak? Apa yang sabar? Gak dapat ya, S1, S2, S3, gak dapat. Gak kuat ya. Apalagi anak-anak kalau disuruh belajar dan mengkaji ilmu dalam jeda waktu yang agak lama gitu. Aduh, lama itu bagi mereka momok dalam belajar. Padahal matangnya ilmu pada seseorang itu lewat lama. Ya. Maunya instan. Nah, kalau buat mie Indomie goreng instan mudah. Tapi kalau membuat sosok seorang alim, sosok seorang kader yang kuat, ya nggak bisa dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang tidak tepat. Baik, alhamdulillah ini cara beliau, dan beliau mensyaratkan Nabi Allah Musa untuk tidak bertanya. Pokoknya tugasnya cuma perhatian saja. Ya, fantalaqa yamshiyani ala sahilin bahar. Lalu mereka berdua, tentunya bersama dengan Nabi Allah Yusha bin Nun, mulai berjalan kaki terus di pesisir laut. Kenapa harus berjalan? Laisalahuma safinah, karena mereka berdua tidak mempunyai tunggangan kapal. Jadi getek pun gak punya. Nabi lho, yang satu Nabi Allah Khadir dan popularitasnya luar biasa, pengikutnya sangat banyak. Yang satu lagi kalimullah ulul azmi minar rusul, nabi Bani Israel yang paling tinggi, paling mulia dan sebagainya. Nabi-nabi tidak punya apa-apa, jalan kaki. Ya. Ngengkol jalan kaki, terus jalan kaki. Ya. Berjalan kaki wallahu a'lam sampai berapa jauh. Kemudian famarrat bihima safinah. Lalu tiba-tiba ada kapal yang masih bagus, masih baru bris keluar dari mungkin pabriknya atau lewat pada mereka berdua. Lalu fakallamuhum an yahmiluhuma. Mereka meminta kepada pemilik kapal agar supaya pemilik kapal berkenan untuk membawa mereka di stop gitu ya. Tolong dong, kami nunut ya. Fa'urifa al-Khadir. Ketika berbicara itu, tiba-tiba sang pemilik kapal memperhatikan tanda-tanda tertentu pada Al-Khadir. Lalu bertanya, Anda Nabi Al-Khadir ya? Katanya. Waduh, ketahuan. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang status. Repot kalau nggak dikenal, jadi... Ya, kalau sekarang status terus nyebar macam-macam, kalau beliau dulu tidak, tutupan, nggak ingin dikenal oleh siapapun. Begitu berjalan kepepet minta tolong ketahuan, Nabi Allah Khadir ya, fahamaluhuma bighairi naul. Wah, kok tahu ini katanya? Ya sudah, silakan naik. Mari kami bawa, tidak boleh bayar sepeser pun. Itu kalau kapalnya ada tiga kelas, kelas ekonomi, kelas pertengahan itu apa? Kelas ekonomi sama kelas yang pertengahan sama yang eksekutif, ya dinaikkan yang eksekutif. Masuklah di sini, dijamu, diberi segalanya. Karena mereka tahu ini Nabi Allah Khadir, maka dihormati dengan penghormatan yang luar biasa. Silahkan, bighairi naul, dengan tanpa membayar apapun juga. Beliau naik di situ dalam keadaan yang terhormat dan enak sekali berjalan ke kapal. Tiba-tiba dari di hujung kapal itu, kalau dalam Sahih Bukhari di riwayat yang lain, di jujuknya kapal, jujuk itu hujungnya kapal, hujung kapal yang lancip itu, tiba-tiba ada seekor burung kecil, usfur, faja'a usfur, dan sebutan usfur itu hanya untuk burung-burung yang kecil. Kalau yang besar-besar itu bukan usfur, ya. Fa waqa'a 'ala harfis safinah. Mencok, berhenti mencok di salah satu pinggiran kapal. Fa naqara naqratan aw naqrataini fil bahri. Lalu dia melihat sesuatu di laut dari biji-biji, lalu mematok sekali atau dua kali dari biji yang ada di laut tersebut, ya. Lalu faqala al-Khadir, pemandangan itu disaksikan oleh Nabi Allah Khadir dan oleh Nabi Allah Musa dan oleh Nabi Allah Yusa bin Nun, diperhatikan. Lalu al-Khadir mengatakan, ya Musa, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillahi illa kana qrati hadzal usfur bil bahr. Wahai Musa, ilmunya Allah yang dimiliki oleh Allah ketika sebagiannya diberikan kepada kita, kepada saya dan kepada kamu, kita ini sosok nabi dan sosok rasul, Anda sosok rasul, dituangkan oleh Allah ilmunya kepada kita. Tidaklah ilmunya Allah itu berkurang kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung kecil, burung pipit ini dari lautan itu. Itu burung pipit matok di lautan. Matok apa? Apa mau matok ikan paus? Mari sak mriki lho, Pak. Cilik mendik burung kecil. Kan paruhnya juga kecil. Dia paling banter bisa matok apa? Biji kan. Ilmunya Allah ketika ilmunya Allah tidak berkurang apapun juga ketika sudah dituangkan kepada saya dan kamu, kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung kecil ini. Dari sekian banyaknya air laut, dari sekian lausnya, sekian luasnya samudra, ilmunya Allah tidak terbatasi. Satu pengajaran di awal pertemuan, mengenalkan kepada Tuhannya siapa, mengenalkan kepada Tuhannya luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan menekan dirinya sendiri dan muridnya agar jangan sampai takabur. Mungkin ini peringatan bagi kemarin itu, ya, ketika beliau khutbah. Ilmu saya dan ilmumu tidak mengurangi dari ilmunya Allah kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung ini. Wallahu alam, isyaratnya ojo takabur. Mentang-mentang dokter, mentang-mentang profesor, mentang-mentang kiai, mentang-mentang habib, mentang-mentang alim, mentang-mentang ini, jangan takabur. Jangan sampai kamu takabur. Apa? Ilmunya Allah yang dititipkan kepada kita, bukan karena kepandaian kita. Lalu apa yang kita miliki, seluas apapun, sebesar apapun, sedalam apapun, sama sekali tidak mengurangi ilmunya Allah. Lalu apa yang mau kamu jadikan bahan takabur? Malah justru ilmu yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita ini harus bisa menjadi penekan bagi kita untuk kita lebih tawadhu dan merendah diri. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi Allah Al-Khadir kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Nah, ini karena waktunya sudah habis dan sudah terlewati 5 menit, saya kira kita stop di pertengahan sebutan hadis ini dulu. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita akan bisa menyelesaikan pembahasan hadis ini hingga akhirnya, kemudian kita berusaha untuk mengambil beberapa hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita keluarkan dari hadis safarnya Nabi Allah Musa alaihissalam kepada Nabi Allah Al-Khadir alaihissalam. Dan ini kelihatannya agak banyak, ya, agak panjang, tapi saya menyampaikannya agak cepat-cepat. Mudah-mudahan, maksud saya, dalam pertemuan ini kita akan menyelesaikan hadis ini semuanya, tetapi kelihatannya tidak tertutup. Mudah-mudahan di pertemuan yang datang kita akan bisa menyelesaikan pembahasan hadis ini, dan kemudian berikutnya kita akan berusaha untuk mengkaji lebih dalam lagi apa yang wujud di dalam hadis ini dari ilmu-ilmu pun maupun hikmah-hikmahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya. Semoga apa yang kita kaji bersama ini berbarokah bagi kita. Semoga berkenan kiranya Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita, menjadikan kita semuanya dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala muslim, dan menjadikan dari kita dari golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mukmin yang sejati. Semoga Allah membimbing kita semuanya untuk selalu bisa hidup di atas garis keislaman, wafat di atas garis keimanan dengan husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita titipan-titipan ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi pembimbing bagi kita ke arah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mendoakan bagi saudara-saudari kita kaum muslimin, para mujahidin, para murabitin, para mustadhafin dan maghlumin yang ada di Gaza secara khusus maupun Palestina secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membela mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, membebaskan mereka yang tersandera dan dipenjara, dan menerima syuhada-syuhada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada dan mengangkat derajat-derajat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenangkan saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di sana atas Zionis-Zionis yang terlaknat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghancurkan musuh-musuh mereka dan musuh-musuh kita semuanya, yaitu para Zionis dan siapapun yang membela mereka dan membantu mereka dan yang menyokong mereka dan mendukung mereka. Yang mampu untuk menghancurkan mereka hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mendinginkan hati-hati kita, melapangkan dada-dada kita, menggembirakan kita semuanya dengan kekalahan Zionis. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Jazz FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mengikuti.
1: Jo, latar ngarep omahmu kae lho Jo. Mbok ya diweni wit-witan ngono lho Jo. Latar ambane kaya ngono kok mosok blas ra ono wit-witane.
2: Oh, Kang. Ya jane iki rencanane ngono kuwi. Tapi apike diweni wit apa ya, Kang?
1: Yo, wit apa wae to, Jo? Sing apik-apik kan akeh. Yen akeh wit-witane kan yo enak to, Jo. Yo, isis lan mari sehat lho, Jo.
2: Lah iya to, Kang. Tapi apa ya? Sing apik lan cocok ngono lho, Kang.
1: Yo, aku nduwe usul, Jo.
2: Oh.
1: Ini, wene ono wit sing ono buahe, kaya to pelem, jambu, sawo. Utawa kates ya ora apa-apa, Jo.
2: Lah terus ngopo? Marai apa kuwi, Kang Min kok dikeki
1: kaya ngono? Yo, yen rukul mengko aku ya kebagian rakyat tang sithik ta, Jo. Aku kan ya tanggomu ta, Jo.
2: Yo, yen cukup mengko tak wenehi no, Kang. Tapi yang sithik ya mending tak pangan dhewe, ya ora.
1: Cetek tenan kowe, Jo, Jo.
2: Ora no, Kang, yo gojek.
1: Yo yo, tapi ngene Jo, iki serius lho. Sabda Rasulullah, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.
2: Wah, nek ngono kuwi, latar kok tanduri buah-buahan sing akeh wae. Ben sedekahku yo saya akeh.
1: Tapi tonggo-tonggomu aja mbok lalekke, Jo. Dadi somben yen panen tonggomu yo diwenehi. Ayen perlu diwenehi sing akeh, Jo. Dadi wong aja cetel-cetel lho, Jo.
2: Yo ora no, Kang. Na'udzubillah min dzalik.
1: Ngerti ora wae, Jo? Ustaz Salim kae wis tau macane hadis sing unine ngene, Jo.
2: Piye?
1: Orang dermawan itu, Jo, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dengan neraka. Nah, sementara orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, serta dekat dengan neraka. Ketahuilah, Jo, bahwa orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah daripada orang ahli ibadah yang pelit alias kikir.
2: Ora-ora, Kang Min. Na'udzubillah, aja nganti aku dadi wong cedil. Pokok men mengko yang tanduranku okeh, bakal tak kei kabeh sing okeh-okeh. Tapi ngomong-ngomong, uwit iku golek ning ndi ya, Kang? Sing kira-kira gratis ono ora ya?
1: Caca, pengen sedekah ke orang gelem metu model.
0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Pendengar, di antara tanda yang menunjukkan seseorang mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan akhir perjalanannya adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal perjalanannya. Jikalau semenjak langkah pertama ia sudah melandaskan perjalanannya di atas tuntunannya yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim dan tuntunan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, maka ia akan mendapatkan kesuksesan besar di akhir perjalanannya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Jikalau kita memulai pendidikan dengan jalan yang benar, tidak pernah menipu, menyontek dan lain sebagainya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Seakan-akan kita tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup, perjalanan kita akan lancar-lancar saja. Awal yang baik adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Pendengar, di antara tanda-tanda kesuksesan akhir perjalanan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

0: pun.
1: Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
0: Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.
1: وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.
0: Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ

0: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali Iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.

dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: khalidin. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Rabbmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.
1: Fadallahuma bighurur. Falamma dhaqas syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifan.

0: شجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: Dia syaitan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."
0: Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
1: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."

0: Allah berfirman, turunlah kamu, kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan.
1: Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

0: الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
1: Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh syaitan, sebagaimana halnya syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.
0: وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ

Bila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?"

0: كما بدأكم تعودون.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula.
0: Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimu dhalal.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan

0: yuhibbul musrifin.
1: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
0: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lil-ladina

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Ya.

0: أَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
1: Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

0: tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ

0: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.
0: Qala

Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka. Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui.

0: Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.
1: Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha

0: الخياط وكذلك نجزي المجرمين.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
0: Lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi adh-dhalimin.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."
1: Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa bil akhirati kafirun.
0: Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.
1: Wa

0: dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyuruh penghuni surga, salamun alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.
1: وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu.
1: وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ.
0: Dan orang-orang di atas a'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun alaikum wala tahzanun.
0: Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga, tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.
1: Wa

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba wa warrathumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: Walaqad jinnahu bikitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqawmin.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.
0: Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arshi yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hafithan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
0: Udu'u Rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdo'alah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rabb. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: rahim.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut, kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat.
0: Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata.
0: Qala

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

0: Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.
1: Wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi 'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun.
0: Dan kepada kaum 'Ad kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safahan wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin.
0: Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta.
1: Qala ya qawmi laysa bi safahah, walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia, Hud, menjawab, wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah Rasul dari Rabb seluruh alam. Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

0: Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
1: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya

bayah wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Nomor pemesanan di 081 329 056 74.

0: Yesus.
1: Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Brengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar, ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, berdengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, top stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Sejenak lupakan tawa itu. Tinggalkan dulu segala urusan duniawimu. Luangkan waktu untuk sekedar mengingat, bermuhasabah akan sesuatu yang pasti menghampiri diri. Saat itu akan tiba, sahabat. Saat di mana wajahmu terlihat pucat pasi, tubuhmu kaku tak bergerak. Gelar hanya tinggal sejarah. Segala prestasi dan pencapaian yang didapat tak ada yang peduli. Bukankah hanya amal yang setia mengikuti? Saat itu kau sendiri mempertanggungjawabkan skenario hidup yang kau pilih. Baik buruk diperhitungkan di pengadilan dengan keadilan tertinggi. Mungkin ada banyak penyesalan akan waktu dunia yang terlewat sia-sia. Mungkin juga akan ada kelegaan atau kesadaran beribadah. Atau saat yang lain akan tiba, sahabat. Saat dimana kabar itu menghampirimu, siapapun yang tersayang meninggalkanmu untuk selamanya. Tak akan ada lagi dialog yang berangkai panjang. Tak bisa lagi canda tawa menggurat indah. Kau sendiri melihat tubuh yang tersayang terbujur kaku. Saat itu hilanglah kesempatan untuk mewujudkan niat baik membahagiakan. Hilang pula sosok yang paling menyayangi dan mengerti dirimu. Mungkin terlalu banyak penyesalan dalam keterlupaan dan kedurhakaan. Mungkin juga masih ada kelegaan atau doa yang pernah terpanjatkan. Maka yang manapun, sebelum kepastian saat itu tiba, masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Jika seorang kita terlalu lena dalam setumpuk aktivitas keduniaan, maka rehatlah. Berikan sedikit waktu bagi diri untuk mengingat yang kekal di sana. Apa yang sudah dilakukan? Sudah siapkah jika tamu itu tiba-tiba menjemput diri? Atau sanggupkah diri jika tamu itu menghampiri orang yang tersayang? Tak ada yang bisa menjamin batas hidup seseorang. Mungkin besok atau sekarang. Saat diri sedang bergelimang prestasi, saat orang-orang banyak yang mengagumi, atau saat dunia kau terasa telah diraih, saat itu pula dia memanggilmu. Dan saat itu hanya predikat kusnul khotimah yang bisa menjamin hidup setelah meninggalmu.

Ibnu al-Ayyan berkata, antara tanda murkanya Allah kepada seorang hamba adalah menjadikannya sibuk dengan perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga Pendengar untuk edisi bulan ini. Jadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa berdengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.

0: Iya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas muslim se-Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR 12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya, informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara

Bagaimana bisa kekayaan untuk disombongkan? Sedangkan kekayaan itu adalah pinjaman, titipan yang akan ditinggalkan dengan kematian dan akan dihisab di hari kiamat. Waktu yang kita habiskan untuk mengumpulkannya dan seberapa besar kekayaan yang dipunya, jika Allah berkehendak dalam sekejap pun sirna. Adakah harta dan kekayaan menjadi sekutu baginya di hati kita? Bermegah-megah pun, kelak kita akan ditanya. Bagaimana bisa kecantikan atau ketampanan untuk disombongkan? Sedangkan keduanya adalah pemberian sementara. Batasnya adalah tua yang akan diminta pertanggungjawabnya. Bagaimana ilmu bisa disombongkan? Sedangkan ilmu dituntut untuk mengamalkannya dan manusia hanya diberi sedikit dalam ilmu. Adakah yang hendak kita sombongkan? Ya Allah, ampunilah kami, selamatkanlah kami, dan rahmatilah kami.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nubuah tentang terjadinya sejumlah perkara, termasuk dalam persoalan yang akan menimpa umat ini. Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani dalam karyanya Nasaihul Ibad halaman 42 mengutip sebuah hadis tentang keanehan yang akan menimpa umat Islam ini. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 6 perkara. Pertama, masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan ini enggan melaksanakan ibadah sholat di masjid. Keanehan kedua, mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba mengkoleksi Al-Quran di rumahnya. Mereka membeli Al-Quran model terbaru dengan harga mahal. Namun setelah berada di rumah, Al-Quran hanya menjadi simbol kebanggaan. Kitab suci ini dipajang di rak dan jarang sekali dibaca, apalagi dihayati makna dan kandungannya. Ketiga, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, namun sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Keempat, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Kelima, banyak laki-laki soleh yang berisi wanita yang tidak taat beragama. Keenam, orang alim yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi masyarakat sudah enggan mendengar fatwa-fatwanya. Petuah-petuahnya hanya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Sementara itu, Imam Ghazali dalam karyanya Minhajul Abidin halaman ke-16 mengutip sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Haris Ibnu Umairah, "Jika umurmu panjang, kamu akan menghadapi suatu zaman yang aneh. Pada zaman ini akan banyak sekali ahli pidato yang piawai dalam menyampaikan pidatonya, tetapi sangat sedikit dari kalangan mereka yang benar-benar ulama, memahami ilmu agama dan hatinya takut kepada Allah. Pada zaman itu akan banyak sekali orang yang memerlukan bantuan atau banyak orang miskin, tetapi sangat sedikit orang yang mau menolong mereka. Dan pada zaman tersebut, keikhlasan dalam mencari ilmu sudah sirna. Orang-orang mencari ilmu hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka." Haris Ibnu Umairah merasa heran. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hal ini akan terjadi?" Rasul menjawab, "Nanti, apabila ibadah sholat telah dimatikan, orang-orang tidak mengaplikasikan nilai-nilai ibadah sholat dalam kehidupan sehari-hari, menjamurnya suap-menyuap, jual-beli hukum dan jabatan, serta orang-orang telah rela menjual agama demi kesenangan hidup di dunia semata. Jika keadaan ini sudah terjadi, maka selamatkanlah dirimu." Mari pendengar, kita perhatikan dan renungkan perkara-perkara aneh ini. Sudahkah terjadi di sekitar kehidupan kita? Jika sudah, tidak ada jalan terbaik bagi kita selain menyelamatkan kita kembali pada Allah SWT.

hari ini, ketika ada di antara kita yang khusyuk beribadah, yang bersegera ketika dia mendengarkan azan untuk bergerak, untuk bangkit memenuhi panggilan azan itu, dia mulai berwudu lalu dia berangkat ke masjid. Hari ini, ketika ada di antara kita yang merasakan dengan hatinya sesuatu yang ringan, penuh semangat dia melakukan kebaikan ibadah, seharusnya kita menangis sukacita, bersyukur kepada Allah. Tidak ada informasi atau wahyu yang sampai kepada kita bahwa Allah telah menyebutkan nama kita, tetapi khusnudzan kita, pilihan Allah kepada kita ketika kita hari ini memiliki semangat itu, memiliki ibadah itu, memiliki kebaikan-kebaikan itu. Maka yang kurang dari kita tidak mendengarkan nama kita disebutkan oleh Allah. Tapi kita penuh harap, kita penuh harap dan kita ingin bahwa semangat yang kita miliki hari ini untuk kita melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kebencian kita terhadap maksiat, kebencian kita terhadap dosa, kita penuh harap ini pilihan Allah kepada kita. Dan tidak mustahil Allah telah menyebutkan nama kita di hadapan malaikat-Nya ketika Allah berkenan memilih salah seorang di antara kita, lalu Allah berikan kepadanya hidayah, semangat untuk melakukan kebaikan. Ini karunia Allah, ini tazkiyah Allah kepada kita. Lihatlah itu, rasakanlah itu dalam semangat kita, ibadah kita, semangat kita beramal, beribadah di atas sunnah Rasulullah, dan rasa takut kita yang besar jika amal kita, ibadah kita ditolak oleh Allah karena penyakit-penyakit yang menggerogoti riya dan seterusnya yang kita sebutkan tadi.

Allah berkehendak bersihkan, di antara hambanya. Allah anugerahkan kepadanya karunia-Nya dan rahmat-Nya. Lalu dia memiliki semangatnya untuk dia melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Dan ketika dengan sabar kita memiliki semangat ini, ketika dengan sabar dan penuh keyakinan keistiqamahan, kita menjadi orang-orang yang konsisten, yang fight, yang menyadari betapa berbahaya tikungan-tikungan di dunia ini, betapa mematikan, betapa kita diliputi dengan berbagai ancaman. Kita harus selalu waspada, senantiasa waspada, penuh harap. Kita berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Kalau kita bisa bersabar, maka sebuah kesabaran yang indah, sabrun jamil, kesabaran, karena pada hakikatnya kesabaran kita tidak lama lagi akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang indah. Setiap kita meyakini akhirat itu lebih dekat, maka kita akan lebih sabar. Bersabar untuk kita istiqamah di atas jalan Allah. Bersabar untuk kita senantiasa menjaga amal dan ibadah kita. Ya ayyuhalladzina amsubiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, perkuat kesabaran kalian, perkuat dan kokohkan kewaspadaan kalian agar kalian mendapatkan keberuntungan bagi orang-orang yang bersabar dan istiqamah ketika dia kembali kepada Allah. Dalam satu ayat, bagaimana orang-orang beriman menggambarkan kebahagiaannya, kepuasannya ketika dialah memasuki surga Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan petunjuk dari Allah maka kita mendapatkan semua ini.

Masih ingat kisah seorang sahabat yang dikabarkan Rasulullah masuk surga karena setiap malam sebelum tidur dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya? Masih ingat kisahnya Bilal bin Rabah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ceritakanlah kepadaku amal apa yang amat engkau harapkan di dalam Islam, sebab aku mendengar suara kedua sandalmu di surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amal ibadah yang paling kuharapkan selain setiap aku berwudu baik siang maupun malam, aku selalu sholat setelahnya sebanyak yang aku suka." Pendengar, masih ingatkah kisah seorang wanita yang sudah bertahun-tahun dikubur, namun jasad dan wajahnya tampak seperti baru saja dikubur? Bahkan dengan senyuman yang sangat berseri di wajahnya, ketika ditanyakan kepada ibunya apa yang telah dilakukan selama hidup putrinya di dunia, sehingga mendapatkan kemuliaan tersebut. Amal istimewa yang selalu dilakukan selama hidupnya adalah tilawah Quran setiap habis sholat meskipun hanya sebentar. Pendengar, ada juga cerita seorang akhwat yang terkena bencana tsunami di Aceh saat sedang mengisi daurah di sebuah kampus ternama di Aceh. Jasadnya tidak rusak, bahkan pakaiannya masih utuh tanpa ada robek. Padahal kebanyakan orang yang meninggal dunia di lokasi yang sama dengannya mengalami luka-luka yang mengerikan. Ibu ini adalah seorang yang senantiasa menjaga auratnya semenjak berusia balig sampai dia meninggal dunia. Pendengar, masih dari Aceh, saat pencarian korban tsunami, relawan-relawan yang bertugas setiap harinya berhadapan dengan mayat-mayat setengah membusuk, hancur dan bau dikarenakan lama terendam di air dan tertimpa reruntuhan bangunan. Suatu hari mencium bau yang sangat wangi. Mereka penasaran dari mana sumber bau wangi itu di antara bau busuk dari mayat-mayat yang lain. Bau ini sangat terasa istimewa, seakan menjadi penghibur bagi mereka yang bertemankan dengan bau-bau busuk menusuk hidung. Setelah lama berusaha mencari, mereka akhirnya menemukan sumber bau istimewa itu. Ternyata dari salah seorang korban tsunami. Mayat ini amat istimewa. Selain mengeluarkan bau yang wangi, jasadnya tidak rusak sedikit pun. Bahkan wajahnya dihiasi senyuman kebahagiaan. Para relawan memutuskan tidak mengubur jenazahnya di kuburan massal seperti mayat-mayat lainnya. Mereka berusaha mencari identitas korban dengan mengumumkan penemuan jenazah tersebut kepada masyarakat. Ternyata pendengar, ada anggota keluarga yang mengenali jenazah tersebut dan membawa pulang jenazahnya untuk dikuburkan secara layak. Namun sebelum anggota keluarga membawa pulang jenazah tersebut, relawan-relawan yang penasaran bertanya, apa yang telah dilakukan oleh jenazah tersebut selama hidupnya di dunia? Anggota keluarganya menjelaskan bahwa jenazah tersebut adalah seorang hafidhah yang istiqomah menjaga hafalannya, memurojaah hafalannya setiap hari. Pendengar, belajar dari beberapa cerita di atas, hendaknya kita juga memiliki amalan istimewa yang konsisten yang kita lakukan setiap harinya. Kemuliaan mereka terlihat dari konsistennya mereka dalam menjaga amal. Meskipun terkesan sederhana, tetapi tidak banyak orang yang konsisten dan mampu melaksanakannya. Merekalah orang-orang pilihan yang memiliki keunikan dan keunggulan dibandingkan yang lainnya. Sesungguhnya surga itu memiliki banyak pintu dan setiap orang akan memasuki pintu-pintu tersebut sesuai dengan amal terbaiknya atau amal unggulan selama hidup. Meskipun kita juga memiliki kesempatan memasuki surga melalui semua pintu seperti Abu Bakar As-Siddiq, tapi paling penting adalah kita harus mempersiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Allah untuk menilainya, sembari kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mendapat kemuliaan jannah-Nya. Di dalam 24 jam waktu kita, begitu banyak ibadah yang menjadi amalan unggulan kita.
Misalnya, sholat berjamaah tepat pada waktunya, bersedekah setiap harinya, berwudu sebelum tidur, puasa Senin Kamis, selalu mengucapkan salam saat bertemu dengan saudara seiman, tilawah Quran setiap habis sholat, memakai pakaian terbaik saat sholat, selalu menjaga wudu dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun, menghafalkan Al-Quran walau cuma ayat setiap habis sholat, selalu tersenyum dan berwajah ceria saat bertemu dengan orang lain, selalu mengucapkan hamdalah ketika mendapatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagainya. Allah mencintai amal yang kita lakukan secara konsisten atau terus-menerus meskipun sedikit. Maka pendengar, marilah kita miliki amalan istimewa yang hanya diri kita dan Allah saja yang mengetahuinya. Kerjakanlah secara konsisten walaupun amalan tersebut sederhana. Tetapi yakinlah tidak semua orang mampu istiqomah mengerjakannya.

isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuttimas sawami' wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa fi aqnafaitul masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardhul ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu sahatta biqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon, ada di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warahi faktuhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia illa syajaratul naqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: إله إلا الله لا إله إلا الله.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ngene DS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan bareng apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning DS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Wah, ayo gue ya? Ya wes nek ngono, yuk aku diterus
5: iki. Alah mbok rada engko to Kang, iki sengingene panas banget lho.
6: Ayo aku mobilku kae lho.
5: Wah, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, iya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Di antara pentingnya iman, bahwa iman itu akan membawa kehidupan yang baik di dunia ini, baik secara individu ataupun secara masyarakat dan bernegara. Allah telah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan, syaratnya apa? Mukmin, beriman. Maka falanuhyiyannahu. Dalam ayat ini ada lam penegas dan non taukid tsaqilah penegas, yang kalau diartikan secara literal, sungguh benar-benar pasti akan kami Allah hidupkan orang yang beriman dan beramal soleh itu dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan nanti akan di akhirat akan Allah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah akan berikan pahala lebih baik daripada apa yang mereka perbuat. Hayatan thayyibah di dunia ini, para mufassirun dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lainnya, memaknai dengan berbagai makna yang bisa dimaknai semuanya. Di antaranya adalah rizqun thayyib halal, rezeki baik yang halal. Kemudian diberi rezeki apalagi qanaah, diberi Allah sifat qanaah. Ada lagi ridha bil qada, ridha dengan takdir. Inilah kehidupan yang baik seorang mukmin yang beriman pada Allah, beramal soleh, dia rezekinya mendapatkan rezeki halal thayyib, kemudian qanaah. Qanaah ya, merasa cukup dengan pemberian Allah, ridha dan takdir Allah. Inilah kehidupan yang baik yang dimiliki seorang beriman. Kalau orang enggak beriman, sulit mendapatkan seperti ini. Atau bahkan tidak mungkin, tidak bisa. Maka kita lihat seperti misalnya seorang tabi'in yang mendapat ujian, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Sa'id rahimahullah seorang ulama yang sehari diuji oleh Allah, kaki beliau sakit dan harus diamputasi, anak beliau meninggal kena terlempar atau kena tendangan kuda. Jadi sehari mendapat dua musibah yang beruntun. Maka penduduk Madinah setelah beliau pulang dari Syam itu ya, menghibur, tidak sabar. Tapi apa jawaban beliau? Lima lam nasbir, apakah saya enggak sabar? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Saya diberi Allah tangan dua, kaki dua, Allah ambil satu dan masih Allah sisakan tiga. Yang satu ini pun alhamdulillah selalu berjalan ke tempat-tempat yang baik. Alhamdulillah Allah kasih saya anak tiga atau empat, Allah ambil satu, masih Allah sisakan, alhamdulillah. Begitulah seorang beriman, hayatun thayyibah, mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, bisa bersyukur, bisa tenang hatinya. Kita masih ingat kembali Khonsa radhiyallahu anha yang ditinggal syahid empat putranya itu ya, kemudian mengatakan, alhamdulillah dikaromani bi syuhada'i, segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya mereka. Ini hayatun thayyibah. Saat mendapat ujian pun dia akan sabar, tenang, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Allah ingatkan, walau anna al-qura aman wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, akan sungguh Allah akan buka barokah dari langit dan bumi. Ini janji Allah kepada orang-orang masyarakat yang membentuk masyarakat aman wattaqau, beriman pada Allah, takut pada Allah sehingga menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nanti Allah akan bukakan rahmat yang banyak kepadanya, sehingga kita lihat seperti pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang tabi'in mulia yang sangat soleh, alim, taqi insyaAllah. Kemudian beliau memimpin negeri dengan ketakwaannya, lalu ia bertakwa. Dalam waktu 2,5 tahun negeri itu menjadi negeri yang berkecukupan. Tidak ada ketika ada yang mengumumkan dari Baitul Mal untuk meminta siapa yang butuh bantuan, tidak ada yang minta bantuan. Sampai ya di pucuk-pucuk negara itu hewan-hewan pun taat pada Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meminta kepada para serigala-serigala, selama saya memimpin jangan kau ganggu domba-domba rakyatku. Itu pun terjadi, serigala tidak mau mengganggu domba-domba rakyatnya. Masya Allah, inilah ketika sebuah keimanan ini mengumpul di jiwa seorang hamba, kemudian menyebar kepada para hamba Allah semuanya di seluruh negeri itu, maka tinggal menunggu kemakmuran, kenikmatan di dunia yang Allah berikan sebagai karunia kepada orang-orang yang berpegang pada iman dan takwa. Semoga Allah SWT beri kekuatan kepada kita untuk menjadi yang amanu wa amil solihat, mengajak yang lainnya, dan negeri ini juga akan semakin baik.

Pendengar, pernahkah Anda melihat sungai yang airnya mengalir terus-menerus mengairi dataran dan lembah? Begitulah Talhah bin Ubaidillah. Ia adalah seorang dari kaum muslimin yang kaya raya tapi pemurah dan dermawan. Istrinya yang bernama Su'da bin Auf pada suatu hari pernah melihat Talhah sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya dan Talhah pun menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak, sehingga memusingkanku. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istrinya yang solihah itu berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagi-bagikanlah kepada fakir miskin." Maka kemudian dibagi-bagikannya lah seluruh uang yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Asy bin Zaid pernah berkata tentang Talhah, "Aku berkawan dengan Talhah baik dalam perjalanan maupun sewaktu bermukim. Aku melihat tidak ada seorang pun yang lebih dermawan dari dia terhadap kaum muslimin. Ia mendermakan uang, sandang, dan pangannya." Jabir bin Abdullah bertutur, "Aku tidak pernah melihat orang yang lebih dermawan dari Talhah, walaupun tanpa diminta. Oleh karena itu, patutlah kiranya pendengar jika ia dijuluki Talhah si dermawan, Talhah si pengalir harta, dan Talhah kebaikan dan kebajikan." Talhah bin Ubaidillah merupakan salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Ia juga dikenal sebagai orang yang jujur, tidak pernah menipu apalagi berkhianat. Talhah masuk Islam melalui anak pamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentang awal mula masuknya Islam dari Talhah bin Ubaidillah, dengan disertai Abu Bakar As-Siddiq, Talhah pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berhasil berjumpa dengan Rasulullah, Talhah mengungkapkan niatnya hendak ikut memeluk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu pun pergi. Tapi di tengah jalan, mereka dicegat oleh Nawfal bin Khuwailid yang dijuluki singa Quraisy karena terkenal kejam serta bengis. Nawfal kemudian memanggil kerombolannya untuk menangkap mereka. Ternyata, Talhah dan Abu Bakar tidak hanya ditangkap saja. Mereka diikat dalam satu tambang, lalu dipukuli. Semua itu pendengar dilakukan oleh Nawfal sebagai siksaan atas keislaman Talhah bin Ubaidillah. Oleh karena itu, Talhah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki Al-Qurinan atau dua serangkai. Talhah adalah seorang laki-laki yang gagah berani, tidak takut menghadapi kesulitan, kesakitan, dan segala macam ujian lainnya. Bila diingatkan tentang perang Uhud, Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu teringat pada Talhah. Ia berkata, "Perang Uhud adalah harinya Talhah. Pada waktu itu, akulah orang pertama yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat aku dan Abu Baidah, baginda berkata kepada kami, 'Lihatlah saudaramu ini.' Pada waktu itu, aku melihat tubuh Talhah terkena lebih dari 70 tikaman atau panah dan jari tangannya putus. Ketika tentara muslim terdesak mundur dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bahaya akibat ketidakdisiplinan pemanah-pemanah dalam menjaga pos-pos di bukit. Di saat itu, pasukan musyrikin bagi kesetanan merangsek maju untuk melumat tentara kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka masing-masing mencari orang yang pernah membunuh keluarga mereka sewaktu perang Badar dan berniat akan membunuh dan memotong-motong dengan sadis. Semua musyrikin berusaha mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedangnya yang tajam dan mengkilat. Mereka terus mencari Rasulullah. Tetapi kaum muslimin dengan sekuat tenaga melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi dengan tubuhnya, dengan daya upaya mereka rela terkena sabetan, tikaman pedang dan anak panah. Tombak dan panah menghunjam mereka, tetapi mereka tetap bertahan melawan kaum musyrikin Quraisy. Hati mereka berucap dengan teguh, 'Aku korbankan ayah ibuku untuk engkau, ya Rasulullah.'" Salah satu di antara mujahid yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Talhah. Ia berperawakan tinggi kekar. Ia ayunkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Ia melompat ke arah Rasulullah yang tubuhnya berdarah. Dipeluknya beliau dengan tangan kiri dan dadanya. Sementara pedang yang ada di tangan kanannya, ia ayunkan ke arah lawan yang mengelilinginya, bak laron yang tidak memperdulikan maut. Setelah merasa puas, kaum musyrikin pun pergi meninggalkan medan perang. Mereka mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tewas.
Namun Rasulullah selamat walaupun dalam keadaan menderita luka-luka. Beliau dipapah oleh Talha menaiki bukit yang ada di ujung medan pertempuran. Tangan, tubuh, dan kakinya diciumi oleh Talha seraya berkata, "Aku tebus engkau ya Rasulullah dengan ayah dan ibuku." Nabi SAW tersenyum dan berkata, "Engkau adalah Talha kebajikan." Di hadapan para sahabat, Nabi SAW bersabda, keharusan bagi Talha adalah memperoleh surga. Sejak peristiwa Uhud itulah, Talha mendapatkan julukan burung elang dari Uhud. Sewaktu terjadi pertempuran Al-Jamal, Talha bertemu dengan Ali radhiyallahu anhu dan Ali pun memperingatkan agar ia mundur ke barisan paling belakang. Namun pendengar, sebuah panah mengenai betisnya, maka dia segera dipindahkan ke Basra. Dan tak berapa lama kemudian, karena lukanya yang cukup dalam, ia pun wafat. Talha bin Ubaidillah wafat pada usia 60 tahun dan dikubur di suatu tempat dekat padang rumput di Basra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhu, "Orang ini termasuk yang gugur, dan barang siapa senang melihat seorang syahid berjalan di atas muka bumi, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Hal itu juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat yang ke-23 yang artinya, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak merubah janjinya." Wallahu a'lam bish

0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.
1: Tiga manusia yang bakal pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka adalah diantaranya adalah ulama. Ulama yang ternyata dengan ilmunya hanya pengen disanjung oleh manusia. Kedua adalah orang yang punya duit, sedekah, dermawan di mana-mana. Manfaat kelihatannya untuk manusia. Tapi dikatakan ketika kau dusta.
2: Hadis Bukhari, hadis Sahih. Hadis Muslim.
1: Kemudian yang ketiga adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Mati di medan laga, ternyata di neraka. Karena dia hanya pengen disebut sebagai seorang pahlawan. Nah, ada tanda bahwasanya orang yang seperti itu tadi. Budaknya dunia. Dia mencari dunia untuk dunia. Bukan mencari dunia sebagai tangga. Sebagai kendaraan, sebagai wasilah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, dan sengsaralah manusia itu. Ayo semua yang ada di sini, kita berubah cara berpikir kita. Bolehlah engkau menjadi orang paling kaya di Indonesia atau kalau perlu dunia, akan tapi kekayaanmu itu kau titi, kau cari dengan kenal Allah Subhanahu wa taala. Pasti manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan hanya berpikir tentang urusan kemanusiaan, membantu dan seterusnya. Kalau tidak ingat Allah, ketahuilah kadang membantu di sini dia mencakar di sini. Karena dia melakukan kebaikan yang tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Ini adalah orang tertipu, maghrur. Ada orang membantu fakir miskin dan sebagainya. Alasannya kasihan dan kasihan, akan tapi ternyata modal yang diambil adalah dengan rada riba, ada haram, ada dosa. Ketahuilah amal baik yang belum tentu diterima, tentang ternyata dosa ini pasti diterima. Bangkrutlah dia, amal baiknya tidak bisa menutup dosa yang ia lakukannya.

dan tawakal. Perlu juga diketahui bahwa ujian itu tidak semata-mata berupa kesedihan atau kesulitan. Namun ada kalanya ujian itu berupa kesenangan hidup, misalnya kekayaan yang melimpah, jabatan yang tinggi, dan kehormatan yang hebat. Dalam surat Al-Anbiya ayat 35 disebutkan, dan kami akan ujikan kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami kalian kembali. Dalam hadis Qudsi diterangkan bahwa Allah berfirman, wahai Musa, tidak aku dorong orang fakir miskin meminta perlindungan kepada orang-orang kaya, karena gudang-gudangku sudah sempit bagi mereka. Rahmatku sudah tidak meliputi mereka, akan tetapi telah kutetapkan sebagian harta yang ada pada orang-orang kaya untuk menghidupi fakir miskin. Aku ingin menguji orang-orang kaya bagaimana kegesitannya dalam melaksanakan hak fakir miskin yang ada pada mereka. Wahai Musa, apabila mereka telah melaksanakan itu, pasti ku sempurnakan nikmatku kepada mereka, dan kulipat gandakan di dalam dunia satu kebaikan menjadi 10 lipat kebaikan. Wahai Musa, jadilah engkau gudang kekayaan bagi fakir miskin, benteng perlindungan bagi orang yang lemah, hujan nikmat bagi yang meminta perlindungan. Pasti aku akan menjadi teman dan kawanmu yang akrab dalam kesulitan, menjadi teman penghiburmu ketika engkau sedih, dan akan menjaga serta melindungimu siang maupun malam. Subhanallah, semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita sebagai orang yang kufur nikmat. Amin. Ya Rabbal.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan mak? Datang diiklan barang apa sane?
0: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lho.
0: Wah, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirage Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang beri manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridoanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridoannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya, pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Su'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng pembenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak mengendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya Allah, tiada sesuatu yang tersembunyi di matamu. Engkau tahu betapa banyaknya dosa yang telah kami perbuat kepadamu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar dan dosa kecil, sengaja maupun tidak disengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang lalu-lalu bahkan yang akan datang, dari mulai akhir balik hingga akhir hayat kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa ayah ibu kami. Sayangilah ayah ibu kami dengan rahmat-Mu, sebagaimana ayah ibu kami menyayangi kami. Demikian pula untuk guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenal-Mu, kakek nenek kami, suami kami, istri kami, kakak adik kami, anak-anak cucu keturunan kami. Ya Allah, Ya Rahman, ampunilah seluruh orang-orang yang kami cintai dari kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang hidup dan yang telah wafat. Amin, Ya

misalkan ada orang yang bertanya kenapa kita susah-susah beribadah kepada-Mu, ya. Sebenarnya pertanyaan itu juga bisa kok kita balik tanya kepada orang yang susah-susah mencari dunia, apa tuh yang kalian cari di dunia? Ya, kenapa? Karena kita umat yang diciptakan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hukama qala a'maru ummati sittina aw sab'in. Umur umatku ini paling 70, 60 atau 70 tahun, Mas. Ya. Kita ini bukan umat yang diciptakan umur kita sampai 1000 tahun. Kalau orang mencari dunia dan hidup selama 1000 tahun seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam, puas menikmati dunia betul. Tetapi kita ini tidak. Kita ini umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan umur yang pendek dan kita ada di akhir zaman lagi. Pada waktu kita mati, maka tidak ada bagian yang kita bawa dari dunia kita. Kalau misalkan Anda bikin wasiat sebelum Anda mati, misalkan lo ya, Anda punya anak-anak Anda 10, Anda punya mobil-mobil Anda 20, masing-masing anak-anak Anda minta nanti wasiatnya satu anak satu, dua mobil. Anda punya sawah 30 hektar atau 50 hektar misalkan. Ya. Kemudian Anda ketika menjelang wafat, Anda menulis wasiat, lene aku mati, tak wajib ke semua mobil tulung dipendem bersama dengan saya, misalkan. Misalkan lo ya, kalau Anda terlalu mencintai mobil Anda yang jumlahnya 20 itu, kemudian Anda berwasiat, sebelum Anda mati, Anda tuliskan wasiat kepada anak-anak Anda, nak kalau saya nanti mati, tolong semua mobil saya ikut dimasukkan ke dalam kubur, liang lahat bersama saya biar saya nikmati. Kira-kira apa yang dikerjakan anak-anak Anda, Mas? Disuntik mati tenanan dengan mati oleh anak Anda, kemungkinan besar loh, ya. Sambil misuh-misuh kalau bahasanya orang Jawa, ngumpat anak Anda, wong mati njaluk mobil, Mas. Ya, kenapa begitu? Karena orang mati tidak akan pernah membawa apapun bagian dari dunianya kecuali satu amal soleh sebenarnya, dan itu diingatkan betul oleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi rekan-rekan, sebenarnya kalau Anda kuliah dan Anda menyempatkan diri untuk belajar Islam, mungkin teman-teman Anda sebagian bertanya-tanya, lo Mas, kenapa tidak kita nikmati dunia kita saja? Kenapa harus susah-susah beribadah kepada Allah? Pertanyaan juga panjenengan balik tadi, lo kenapa panjenengan susah-susah mencari dunia, toh dunia kita tinggalkan? Ya, meskipun ad-dunya balaghun ilal akhirah, dunia ini sawah untuk mencapai akhirat. Ya, dunia yang kita miliki itu sarana yang paling gampang untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan dunia yang kita dapatkan. Jadi cara masuk surga paling gampang itu dengan harta, Mas. Kalau Anda banyak harta dan Anda bisa memaksimalkan harta Anda untuk beribadah kepada Allah, itu cara paling gampang masuk surga.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia yang paling sempurna kelezatannya ialah yang disatukan pada dirinya antara kelezatan hati, jiwa, dan raga, yaitu menikmati kelezatan yang mubah serta tidak mengurangi bagiannya di akhirat nanti, dan juga tidak memutuskan kelezatan ma'rifat, kecintaan, dan perasaan senangnya kepada Rabbnya. Dan ini termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Dan golongan yang paling sedikit bagian kelezatannya, yaitu seseorang yang menikmati kelezatan dunianya, namun harus mengorbankan kelezatan akhiratnya. Maka ia termasuk orang-orang yang dikatakan kepadanya pada hari pembalasan, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 20. Mereka golongan pertama menikmati segala macam makanan yang halal. Golongan kedua juga menikmati segala macam makanan yang halal, namun mereka berbeda pada sisi cara menikmatinya. Golongan pertama menikmatinya sesuai dengan yang dibolehkan syariat bagi mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kelezatan dunia dan akhirat. Sedangkan golongan kedua, mereka menikmatinya sesuai dengan selera dan hawa nafsunya belaka, tidak peduli apakah itu dibolehkan oleh agama atau tidak, sehingga terputuslah bagi mereka kelezatan dunia dan tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat. Mereka senantiasa tidak mendapatkan kelezatan dunia dan tidak memperoleh pula kelezatan akhirat sama sekali. Barang siapa yang menginginkan kelezatan yang langgeng serta ingin hidup yang berkecukupan, maka jadikanlah kelezatan dunia sebagai perantara baginya untuk mendapatkan kelezatan akhirat, yaitu dengan menjadikan alat untuk menolongnya supaya dapat mencurahkan hatinya kepada Allah Ta'ala, kehendak dan ibadahnya untuk Allah, sehingga ia mendapatkan ganjaran sebab telah memohon pertolongan dan kekuatan untuk mendapatkannya, bukan sekedar untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsunya saja. Adapun bagi orang yang dijauhkan darinya kelezatan dunia dan makanan yang baik-baik, maka hendaklah dia menjadikan kekurangan dari dunia tersebut sebagai tambahan untuk kelak di akhirat. Palingkan nafsu dengan meninggalkan segala larangan untuk menyempurnakan tambahan di akhirat. Sungguh, suatu pertolongan yang bagus bagi orang yang tujuannya karena Allah dan akhirat, dan cita-citanya untuk menuju ke sana. Dan sungguh sengsara bagi yang terputus, bagi siapa yang dunia menjadi tujuan dan cita-citanya, menjadi hal yang selalu dia dendangkan. Kehilangan kenikmatan dunia adalah sebuah pertolongan yang sangat baik bagi orang yang tujuan hidupnya hanya Allah dan kehidupan akhirat. Namun itu sangat buruk bagi yang memutus dan melepaskan diri dari Allah dan kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang mengambil kemanfaatan dunia namun tetap tidak mengurangi tujuan akhiratnya, maka ia adalah orang beruntung dengan memperoleh keduanya. Tetapi bila tidak demikian, maka ia merugi pada keduanya. Wallahu a'lam bishawab.

Perkembangan Islam Nusantara pada paruh pertama abad 20 merupakan zaman pergolakan pemikiran dengan semangat memurnikan ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah. Pergolakan ini menjelma dalam bentuk gerakan sosial keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Al-Irsyad. Dalam gerakan-gerakan itulah, sosok Ahmad Hasan tidak mungkin dilewatkan karena perannya yang begitu besar dan pengaruhnya yang begitu luas melewati batas organisasi. Posisi Ahmad Hasan dalam pertarungan pemikiran Islam ditunjukkan lewat tulisannya yang tajam dan tegas di berbagai risalah, buku, dan majalah. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai ahli debat yang ulung dalam menggugurkan argumentasi lawan-lawannya. Kontribusi Ahmad Hasan dan murid-muridnya yang menjadi tokoh persatuan Islam seperti Muhammad Nasir dan Isa Ansori. Hasan lahir di Singapura pada tahun 1887. Ayahnya bernama Ahmad Sina Fapu Mariker, seorang pedagang, pengarang, dan wartawan terkenal di Singapura. Ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar Nurul Islam yang terbit di Singapura. Ibunya bernama Musnah, berasal dari Palekat, Madras. Dalam lingkungan perniagaan dan kewartawanan ayahnya itulah, Hasan dilahirkan dan dibesarkan. Sebagai anak laki-laki, sang ayah berharap apabila besar nanti, Hasan menjadi seorang penulis seperti dirinya. Untuk itulah, dia berusaha memberikan pendidikan yang terbaik kepada Hasan. Di kalangan pecinta buku-buku Islami, Ahmad Hasan lebih dikenal dengan nama singkat Hasan, karena nama inilah yang dicantumkan dalam puluhan kitab yang ditulisnya. Ia dikenal pula dengan panggilan akrab Hasan Bandung karena pernah lama tinggal di Bandung, atau Hasan Bangil karena mendirikan pesantren di Bangil, Jawa Timur. Suatu keistimewaan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Hasan, dalam usia 7 tahun dia sudah mempelajari Al-Qur'an dan dasar-dasar pengetahuan agama. Berkat ketekunan dan kecerdasannya itulah, kedua pelajaran ini dapat diselesaikannya dalam tempo 2 tahun. Selepas itu, Hasan masuk sekolah Melayu selama 4 tahun dan mempelajari bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Walaupun pada masa ini, Hasan belum memiliki pengetahuan yang luas tentang tafsir, tentang fikih, faraid dan mantik, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun dengan ilmu alat yang ia miliki itulah, yang kemudian mengantarkannya memperdalam pengetahuan dan pemahaman terhadap agama secara otodidak. Hasan tidak sempat menamatkan sekolah dasarnya di Singapura, tetapi dia sudah mulai bekerja pada usia 12 tahun. Ia bekerja di sebuah kedai kepunyaan iparnya, Sulaiman. Hasan mempelajari ilmu nahwu shorof pada Muhammad Thoib, seorang guru terkenal di Mintorot atau juga terkenal Kampung Rokoh. Demi semangat dan cintanya kepada ilmu, Hasan menerima persyaratan dari gurunya, yakni datang belajar pagi sebelum subuh dan tidak boleh naik kendaraan ketika datang mengaji. Setelah beberapa lama belajar nahwu shorof, lalu Hasan memperdalam bahasa Arab kepada Said Abdullah Al-Munawi Al-Manusiri selama beberapa tahun. Di samping itu, Hasan juga memperdalam agama dengan Abdul Latif, guru yang terkenal di Melaka dan Singapura, Haji Hasan, Syekh dari Malabar, dan Syekh Ibrahim India. Semua proses belajar seperti ini ditekuni oleh Hasan dengan penuh dedikasi hingga tahun 1910 ketika Hasan berusia 23 tahun. Meskipun ketekunannya dalam menuntut ilmu begitu tinggi, di luar waktu belajar, Hasan juga mempunyai keterampilan tersendiri mengasah bakat dalam bidang bertenun dan pertukangan kayu. Dia juga sempat membantu ayahnya di percetakan, menjadi pelayan di kedai perniagaan permata, minyak wangi, dan sebagainya. Bahkan pernah bekerja di Jeddah Pilgrim Office, sebuah pejabat urusan jemaah haji. Setelah menyelesaikan proses belajar hingga tahun 1910, Hasan mulai mengabdikan diri sebagai guru. Sementara di madrasah untuk orang-orang India di beberapa tempat, antaranya di Arab Street, Baghdad Street, dan Geylang di Singapura. Keinginan ayahnya untuk melihat Hasan menjadi penulis mulai menampakkan hasilnya apabila Hasan mulai menunjukkan kecenderungannya ke bidang tersebut dalam usia yang masih muda. Pada tahun 1911, Hasan menikah dengan Maryam, peranakan Melayu Tamil di Singapura. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 7 orang putra-putri, yakni Abdul Qadir, Jamilah, Abdul Hakim, Julaiha, Ahmad, Muhammad Sa'id, dan Mansur.
Pada tahun 1912 hingga 1913, Hasan bekerja sebagai Dewan Redaksi Utusan Melayu yang diterbitkan di Singapura Press, pimpinan Ince Hamid dan Sa'dullah Khan. Hasan mulai menulis tentang agama yang berupa nasihat, anjuran berbuat baik dan mencegah kejahatan. Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang berkembang dalam bentuk syair. Tulisannya banyak mengandung kritikan masyarakat demi kemajuan Islam. Ia pernah menulis mengecam kodi yang memeriksa perkara dalam ruang sidang dengan mengumpulkan tempat duduk antara pria dan wanita. Bahkan pernah dalam salah satu pidatonya mengecam kemunduran umat Islam, sehingga karena sebab itu ia tidak diperkenankan menyampaikan pidatonya lagi. Pada tahun 1921, Hasan pindah dari Singapura menuju ke Surabaya. Awalnya ia berdagang tetapi mengalami kerugian dan kembali ke profesi awalnya sebagai tukang vulkanisir ban mobil. Sebagai berwira swasta, ia menjalin persahabatan dengan berbagai tokoh syarikat Islam, di antaranya Hos Cokro Aminoto, A.M. Sangaji, Haji Agus Salim, dan lain-lain. Sambutan hangat ditunjukkan kepada Hasan karena kepiawaiannya dalam ilmu agama dan jiwa pejuang yang dimilikinya. Pada tahun 1924, Hasan berangkat ke Bandung untuk mempelajari pertenunan. Di sinilah ia berkenalan dengan tokoh pendiri Persatuan Islam Persis, Asy'ari, Tamim, Zamzam, dan lain-lain. Dari perkenalan inilah, Hasan sering diundang untuk ceramah dan memberikan pelajaran pada pengajian-pengajian jamaah Persis. Dengan metode dakwahnya dan kepribadiannya, serta pengetahuannya yang luas, jamaah Persis tertarik dengan Hasan, sehingga ia dikukuhkan sebagai guru dan tokoh Persis. Hal inilah yang membuat ia membatalkan untuk kembali ke Surabaya. Di Bandung, selain aktif sebagai guru Persis, ia memberikan kursus atau privat kepada pelajar-pelajar didikan barat, bertablik setiap minggu, dan menyusun berbagai karangan pada berbagai majalah. Seperti yang kita kenal, Hasan adalah seorang sosok yang otodidak karena pendidikan formal yang dilaluinya hanya di sekolah Melayu. Walaupun demikian, ia menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Tamil, dan Melayu yang dapat digunakan olehnya dalam pengembaraan intelektualnya. Pada masa itu, ia telah membaca majalah Al-Manar yang diterbitkan oleh Muhammad Rosid Ridho di Mesir, majalah Al-Imam yang diterbitkan oleh ulama-ulama kaum muda di Minangkabau. Selain itu, Hasan telah mengkaji kitab Al-Kafa'ah karya Ahmad Al-Syurkati, Bidayat Al-Mujtahid karya Ibn Rushd, Za'at Al-Ma'ad karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Nail Al-Watar karya Muhammad Ali Al-Syaukani, dan Subul Al-Salam karya Al-San'ani. Semua bacaan-bacaan ini cukup mempengaruhi corak berfikirnya. Pergaulan Hasan pun cukup luas. Di antara sahabat-sahabat adalah Faqih Hasyim, Ahmad Syurkati, Hos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Mas Mansyur, Haji Munawar Khalil Soekarno, Muhammad Maksum, Mahmud Aziz, dan lain-lain. Tercatat banyak tokoh yang sudah pernah berguru kepadanya, antara lain Muhammad Nasir, Kiai Haji Isa Ansori, Kiai Haji Abdurrahman, dan Kiai Haji Rusyad Murdin. Setelah 17 tahun berjuang dalam berdakwah di Bandung, pada tahun 1940, Hasan berhijrah ke Bangil, Jawa Timur bersama percetakannya untuk bekal hidup. Di Bangil inilah beliau juga mendirikan pesantren Persatuan Islam Bangil di samping pesantren Putri yang sampai

kini dihuni oleh para santri dari berbagai tanah air. Pesantren tersebut dipimpin oleh putra sulungnya Abdul Qadir Hasan. Sebagaimana yang dilakukan semasa di Bandung, di tempat barunya inilah Ahasan terus berdakwah melalui penulisan, tabligh, pengajian dan dialog serta perdebatan. Ia terus menulis buku, mencetak dan menerbitkannya sendiri. Solidaritas sosial yang sangat tinggi dari sosok ulama ahli debat dan teguh pendirian ini menjadi karisma tersendiri bagi orang-orang yang mengenalnya. Dia sangat memuliakan tamu dan pintunya selalu terbuka lebar bagi siapa saja mengunjunginya dengan sambutan yang hangat dan akrab dari tuan rumah. Tercatat dalam sejarah pada September tahun 1933 di Gang Kenari Batavia, Ahasan pernah berdebat dengan seorang tokoh Ahmadiyah. Kisah perdebatan ini kemudian ditulis oleh Haji Tamar Jaya, seorang sejarawan muslim dalam buku Riwayat Hidup Ahasan, dan ditulis kembali oleh Yusuf Badri dalam Persis dan Ahmadiyah. Meski tak ada kesepakatan apapun setelah debat itu, risalah perdebatan Ahasan versus Ahmadiyah kemudian dibukukan dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1955, Ahasan juga pernah berdebat dengan seorang ateis yang menggugat keberadaan Tuhan. Dengan kedalaman ilmu dan pemahaman yang luas, Ahasan berhasil mematahkan semua argumen dari orang ateis tersebut. Ahasan adalah salah seorang tokoh pemikir yang produktif menuliskan ide-idenya, baik di majalah maupun dalam bentuk buku. Sejumlah karya tersebar dalam bidang Al-Quran dan tafsir, bidang hadis, fikih, usul fikih, bidang akhlak, bidang kristologi, bidang akidah, pemikiran Islam, bidang sejarah, dan dalam bidang bahasa dan kata hikmah. Selain dikenal sebagai ulama terkemuka di Indonesia, nama Ahasan juga tersohor sampai ke Malaysia dan Singapura karena nama besar pesantren Persis yang didirikannya terkenal sampai ke sana. Bahkan buku-buku agama yang ditulisnya kerap jadi rujukan di negeri jiran tersebut. Ahasan dikenal sebagai ulama pembaharu. Pikiran-pikirannya sangat tajam dan kritis, terutama dalam cara memahami nas, teks Al-Quran maupun hadis yang cenderung literalis. Walaupun dikenal sebagai pemuka dan guru besar Persatuan Islam, pendapat dan sikapnya terhadap tahayul, bid'ah, dan khurafat bisa dikatakan sama persis dengan pergerakan Muhammadiyah. Oleh karena itu, ada pula sebagian besar warga persyarikatan Muhammadiyah mengutip pendapat dari Ahasan karena dianggap jelas dan tidak bertele-tele. Ahasan juga dikenal sebagai ulama yang mempunyai prinsip berdiri tegak di atas kaki sendiri yang merupakan hasil pendidikan langsung dari orang tuanya. Artinya beliau tidak pernah mengharapkan bantuan orang lain dan selalu berusaha dengan tangan sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemikiran Ahasan sering dianggap dengan suatu yang agresif, ekstrim, dan puritan karena karakter pemahaman yang literalis. Hal ini sangat jelas dalam masalah yang berkaitan dengan ibadah, khususnya ibadah mahdoh. Ia sama sekali menolak hal yang berbau bid'ah. Ahasan menekankan bahwa ijtihad harus merujuk pada Al-Quran dan hadis yang sahih saja. Implikasinya adalah terpinggirkannya fatwa para kiai yang tidak diketahui rujukan nasnya atau bertentangan dengan nas. Konsekuensi dari daya kritisnya itu, Ahasan sangat menentang taklid atau mengikuti pendapat tanpa mengetahui alasan dan dalilnya secara mutlak, tetapi memperkenankan ittiba, yaitu mengikuti suatu pendapat yang jelas dalilnya dan diakui kebenarannya. Pada tanggal 10 November 1958, ulama yang hati-hati dalam agama, kritikus ulung yang cerdas itu wafat dalam usia 71 tahun dan dimakamkan di pekuburan Segok, Bangil. Satu pelajaran dari semboyan hidup Ahasan, tidak ada penghidupan yang lebih baik dari hidup mengikuti tuntunan agama dan berbuat baik kepada siapapun sekadar bisa dan penuh keikhlasan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepadanya. Ahasan telah lama pergi meninggalkan dunia ini. Usianya dibatasi kematiannya, tapi pemikiran dan karya ilmiahnya masih hidup hingga sekarang. Wallahu a'lam.

Pendengar, mengenal diri sendiri atau idraku adzat, menurut para pakar psikologi merupakan tingkat pengenalan yang sangat penting. Orang yang sakit tak akan bisa mendapatkan obat yang bisa menormalkan tubuhnya, kecuali bila yang bersangkutan mengetahui bahwa dirinya itu sakit dan memerlukan pengobatan. Jadi tahap paling pertama untuk sembuh adalah kesadaran bahwa diri sedang sakit. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa ada yang tidak sempurna. Banyak orang yang tidak tahu dirinya sakit, padahal dalam kepalanya ia mempunyai banyak informasi tentang pengobatan. Sayangnya ia tidak mengetahui dan tidak menyadari bila dirinya sedang sakit. Akibatnya bukan hanya tak ada langkah pengobatan, tetapi sejurus dengan hal itu, penyakit yang ada semakin berat dan bertambah parah. Saudaraku, mungkinkah kita termasuk orang yang tidak begitu mengetahui kondisi diri yang sebenarnya sedang sakit? Meski kalau kita memeriksanya, kita akan mendapat banyak sekali penyakit yang sudah akut dan tidak terobati. Atau mungkin kita pernah menyadari kekurangan itu dan kita pernah mengobatinya, tapi pengobatan itu tidak berlanjut sehingga penyakit itu kembali datang dan kembali menguasai hati dan jiwa kita. Saudaraku, orang yang merasakan dirinya kurang, mengakui banyak amal ketaatan yang luput dikerjakan, menyadari bahwa diri tidak baik sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pintu pertama untuk gerbang kebaikan demi kebaikan lainnya. Itu lebih baik daripada orang yang merasa yakin dengan dirinya dan tertipu dengan ketaatan dan kebaikannya, lalu tidak ada langkah mengetahui kondisi diri dan praktis tak ada pengobatan apapun yang dilakukan atas sakit dan aib yang sebenarnya ada. Karena itulah dalam kitab Al-Wabil As-Saib, Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah mengatakan, prinsip semua kemaksiatan itu adalah sikap lalai dan syahwat yang ridho pada diri sendiri. Dan prinsip seluruh ketaatan itu adalah kesadaran dan rasa ingin terlindung dari dosa yang menyebabkan ketidakridhoan terhadap diri sendiri. Menemani orang yang bodoh tapi dia tidak puas dengan kondisi dirinya, itu lebih baik daripada orang yang pandai tapi ia puas dengan kondisi dirinya. Saudaraku, apakah kita ridho dengan diri kita? Apakah kita termasuk orang yang bodoh tapi tidak puas dengan kebaikan yang dilakukan diri sendiri? Atau kita termasuk orang yang pandai tapi ridho dan puas dengan kebaikan diri sendiri? Jiwa kita sebenarnya cenderung pada yang baik dan terhormat. Jiwa kita tidak cenderung dan menolak kekotoran dan kehinaan. Semakin kita peduli dan memperdulikan jiwa-jiwa ini, akan semakin bersifat mengkilat. Semakin kita lalai dengan jiwa, semakin jiwa kotor. Kita ingat, saat bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia ridho kepada kita. Saat kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lembaran yang bersih dan hati yang lurus, seperti firman Allah Asy-Syu'ara ayat 8 sampai dengan 89, hari di mana tak ada manfaat bagi harta maupun keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lurus. Saudaraku, dalam hening, dalam sunyi, mari berdialog diri sendiri, berbicara memperhatikan kondisi jiwa seperti diajarkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim yang begitu dalam pemahamannya tentang jiwa. Kita paling utama tentang jiwa adalah yang mengajarkan kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan bersikap lemah lembut dengannya. Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan, meneliti kekurangan diri dan amal melahirkan rasa rendah, hina, dan tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan itu lalu mendorong seseorang untuk banyak bertaubat, karena memandang diri sendiri sebagai orang yang pailit, tidak memiliki sesuatu. Dan sesungguhnya pintu terdekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika ia merasakan tidak mempunyai apapun kecuali bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, jika ia berpaling sekejap saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia merasa celaka dan sangat merugi.
sehingga tidak ada yang bisa menebusnya kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari kasih sayangnya. Kondisi seperti itu disebut sebagai dua pilar utama dalam ubudiyah atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hubbun kamil, totalitas cinta, dan zillun tam, sangat merasa hina. Dan dua kondisi ini lahir dari dua hal. Totalitas cinta lahir dan kondisi seseorang yang begitu menyadari karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga memunculkan cinta. Sedangkan kondisi sangat hina terjadi ketika seseorang meneliti dan memeriksa kekurangan-kekurangannya. Saudaraku, kita tidak hanya diperintahkan untuk menjauh dari yang haram, tapi termasuk juga anjuran untuk membersihkan hati, menyucikan jiwa. Ada dua hal yang penting kita renungkan di sini, pendengar. Yang pertama, kita dilarang Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap diri ini suci, sebagaimana firman-Nya, dan janganlah kalian menganggap suci diri kalian. Dia yang Maha mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Intinya kita tidak boleh larut dalam rasa telah melakukan sesuatu yang begitu mahal dalam beribadah. Tidak terlarut oleh bisikan yang mengatakan bahwa kita telah cukup banyak melakukan kebaikan. Tidak terbawa oleh perasaan bahwa kita telah memberi banyak kepada orang lain. Yang kedua, pendengar, saat kita membersihkan jiwa, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala saja yang kuasa untuk membersihkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Akan tetapi Allah saja yang mencucikan siapapun yang Ia kehendaki. Saudaraku, mari kita ingat kembali, kita tidak boleh merasa telah berjasa dan banyak berbuat baik, dan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mensucikan dan membersihkan diri. Marilah berdialog dengan diri, memeriksa kondisi jiwa dan hati, merenungi kekurangan demi kekurangan diri, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon ampunan. Marilah beristighfar, saudara.

Quran Surat As-Sam ayat 7-10. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sumpah Allah dengan jiwa atau nafs pada ayat itu merupakan kelanjutan dari sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya yang agung, matahari, bulan, waktu siang dan malam, serta langit dan bumi. Betapa tinggi dan besar nilai jiwa, karenanya Allah menutup sumpahnya dalam surah ini dengan jiwa dan mensejajarkan dengan jajaran ciptaannya yang agung. Sungguh Allah hanya bersumpah dengan sesuatu yang harus diperhatikan oleh hamba-hambanya, termaksudlah tentang pensucian jiwa ini yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Pendengar, dalam penciptaannya, jiwa juga berada dengan ciptaan Allah yang lain. Ketika Allah Ta'ala menciptakan jiwa manusia, Dia menciptakan bersamanya potensi untuk melakukan kebaikan ataupun juga keburukan, dan menjadikan manusia mampu menggunakan anggota tubuhnya untuk memilih jalan yang dikehendaki. Kebebasan memilih ini memiliki konsekuensi, mendapatkan ganjaran dan hukuman di hari perhitungan atau pertanggungjawaban kelak di hari akhirat. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Surat As-Sams ayat 9-10. Pendengar, Khalid bin Ma'dan, seorang tabi'in terkemuka, menyatakan tentang penyempurnaan jiwa manusia agar meraih keberuntungan. Tidak ada seorang hamba kecuali ia mempunyai 4 mata. 2 mata di wajahnya untuk melihat perkara dunia, dan 2 mata di hatinya untuk melihat perkara akhirat. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia akan membukakan 2 matanya di hatinya, sehingga pemiliknya mampu memandang perkara akhirat. Dan jika Allah menghendaki terhadap seorang hamba selain itu, Ia meninggalkannya sebagaimana adanya. Kemudian Hamid bin Ma'dan membaca ayat, Am ala kulubi akfaluha. Syekh Amru Khalid dalam bukunya Ar-Ruh wal-Madah menangkap sebuah fragmen yang sering terjadi di sekitar kita. Diceritakan 2 orang pengusaha keluar dari sebuah swalayan besar. Di depan pintu keluar, seorang ibu tua meminta belas kasihan mereka

mempunyai asal mula dan jenis kebutuhan masing-masing. Jasad berasal dari tanah, dan kebutuhannya adalah makan, minum, pakaian, dan hubungan lain jenis. Sedangkan ruh bersumber Allah yang ditiupkan kepada Adam alaihi salam, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu para malaikat kepadanya dengan bersujud kepada Adam alaihi salam. Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Dan kebutuhan jiwa adalah setiap yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tilawah Al-Quran, sholat dengan khusyuk, banyak berpuasa, membantu sesama dan lain sebagainya. Sayangnya banyak orang yang memahami diri mereka berkomponen jasad saja, sehingga yang mereka perhatikan hanya untuk kebutuhannya, dari makanan, pakaian, atau kecantikan. Setiap saat mereka memikirkan bagaimana keperluan untuk jasad mereka, mereka bisa sedih, menderita, dan takut jika jasadnya sakit ataupun rusak. Namun mereka tidak memperhatikan kebutuhan komponen lain dari penopang jasadnya bagi ruhnya. Padahal antara keduanya saling terkait. Juga ruh berinteraksi dan tumbuh layaknya jasad bagi manusia. Ia membutuhkan makanan dan perhatian. Jika ruh selalu mengkonsumsi kebutuhan makanannya dari amalan yang baik, maka ruh menjadi sehat dan pemiliknya dapat memberikan nilai-nilai luhur bagi jasad. Tapi jika ia tidak mengkonsumsi makanannya, tidak diperhatikan, lambat laun hampa, sakit dan mati. Dan ini akan mengakibatkan pemiliknya bukan saja tidak peduli terhadap ajaran-ajarannya, tapi juga terhadap sesama. Seperti bersedekah, membantu, seperti pengusaha-pengusaha tadi. Inilah yang kebanyakan dikonsumsi barat dengan paham hedonis, bermegah-megahan untuk kepentingan jasad tanpa ruh, sehingga membuat kelalaian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, menghalalkan segala cara demi jasad mereka. Benarlah pendengar, kata Al-Quran, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, Surat At-Takatsur ayat 1. Karenanya yang tepat adalah memberikan keseimbangan pada kebutuhan jasad dan ruh kita. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya, Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia, Quran Surat An-Naml ayat 40. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk kebaikan dirinya, Quran Surat An-Naml ayat 92. Kemudian, dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, Quran Surat Al-Fatir ayat 18. Seluruh ayat-ayat senada adalah bermakna Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan hambanya dan ibadah mereka. Mereka melakukan dengan apa yang mereka lakukan adalah untuk menolong jiwa mereka dari neraka, agar jiwa mereka lurus dan memungkinkan hidup dengan tenang di dunia, serta untuk mengaplikasikan unsur kemanusiaannya di dunia. Betapa sering dalam keseharian kita, disadari atau tidak, jiwa kita terkotori oleh ucapan kita, sikap dan perilaku, serta tindakan kita. Semuanya memberi pengaruh terhadap kesucian jiwa yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Maka untuk mengobati jiwa yang sakit dan untuk meraih kemenangan dan menghindar dari kegagalan, Allah telah menawarkan petunjuknya dalam surah Al-Mu'minun 1-10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa baginda bersabda, telah diturunkan kepada aku 10 ayat. Barang siapa menegakkannya, niscaya ia akan masuk surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat 1 hingga ayat 10 dari surah Al-Mu'minun.

0: Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
0: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat, seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa, sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka beliau menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya, setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga, jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
0: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu syairallahi walasyairal haram.

فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا

0: الله شديد العقاب.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban, dan kola'id, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabbnya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.
0: Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nathihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Yas'alunaka madza uhilla

0: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik, dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
1: Al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu

0: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
0: Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas salati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ.
0: Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth, wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala an la ta'dilu.
0: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

0: Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.
1: وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ

0: وَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ.
1: Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
0: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ

0: تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka, dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
0: وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ.
1: Dan di antara orang-orang yang mengatakan, kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka. Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka, hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka, apa yang telah mereka kerjakan.
0: Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba' ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim.
0: Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: Laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwal Masih ibn Maryam. Qul faman yamliku minallahi shay'an in arada an yuhlika al-Masih.
0: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء

0: المصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali.
0: Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala

0: فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير.
1: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: أحدا من العالمين.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."
0: Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin.
1: Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

0: أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ.
1: Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."
0: Qala rajulani

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja.
1: Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin.
0: Dia Musa berkata, ya Rabbku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu.
1: Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin.
0: Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.
1: Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihim wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin.
0: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima. Dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh, aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa.
1: Basta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak inni akhafu Allaha rabbal alamin.
0: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.
1: وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Bye-bye.

0: Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.
1: Min ajli thalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighayri nafs أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات

karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

0: rahim.
1: Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.
0: Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum wa lahum 'adhabun alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
0: Yuriduna an yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha wa lahum 'adzabun.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: Hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Alam ta'lam anna Allah lahu mulku as-samawati wal-ard.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

0: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
1: وهي رسول محمد janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan, dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

0: dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.
1: Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu

0: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.
1: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ

0: Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.
1: وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.
1: وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ
0: Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.
1: وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا

الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan.

0: hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
1: فَإِنْ

0: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka, dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.
1: Afahukmal jahiyyati yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun.
0: Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya?
2: Anda masih bersama kami di 101,4.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah Hadis riwayat Tirmidzi dan dia mengatakan Hadis ini berstatus hasan.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
2: Eh serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Seragen, Iswanto di nomor 0815-7517-65.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ngene SFM durung ya Kang?
1: Apa?

orang yang cerdas tidak akan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, dan tidak gegabah berbuat dosa walaupun sekecil biji sawit. Ia tahu perbuatan baik atau jahat itu mula-mula amat kecil ketika dilakukan, akan tetapi bila pengaruhnya terus berlangsung lama, akan amat besar pahala atau dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Kami menuliskan apa-apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan." Pendengar, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab itu bukan saja terdapat dan terhadap apa yang diperbuat seseorang, melainkan melebar sampai pada akibat dari perbuatan tersebut. Artinya, perbuatan baik ataupun jahat akan diberikan pahala atau dosa ditambah dengan pahala atau dosa orang-orang yang meniru perbuatan itu. Orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau anak yang soleh, kesemuanya itu akan mengakibatkan kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kemudian ada pertanyaan, apabila yang memerintah kejahatan itu seorang pemimpin, maka apakah dia saja yang akan menanggung dosanya dan dosa rakyatnya karena mereka dipaksa? Ataukah rakyat juga menanggung dan harus menanggung dosanya walau ia melakukannya karena ancaman? Pendengar, seorang penguasa dianggap tidak memaksa selama rakyat masih memiliki kehendak yang ada dalam dirinya. Perintah seorang pemimpin secara lisan ataupun tulisan tidak berarti melepaskan seorang bawahan dari tanggung jawab atas semua perbuatannya.

berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Pendengar, Allah membantah mereka dengan tegas. Harapanmu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam azab itu. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 39. Pendengar, demikianlah bahwa pemimpin yang zalim tidak akan bisa memaksa hati seseorang kendati pun mampu memaksanya secara lahiriah. Oleh karena itu, rakyat atau bawahannya pun harus bertanggung jawab terhadap akidahnya dan perbuatannya. Meskipun di sana ada perintah dan larangan pemimpin, dalam keadaan demikian, seorang mukmin sejati tidak akan menerima kepemimpinan seseorang kecuali dengan ekstra hati-hati, seraya memperbaiki dirinya, keluarganya, dan semua yang menjadi tanggungannya. Wallahu a'lam bishawab.

alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan wara'.

Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughlik berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughlik berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki ars lagi maha mulia, Zat yang maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsmu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang maha menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang maha penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughlik berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala."

panjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, doa orang yang mengalami kesulitan. Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya. Al-Hasan berkata, barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dan

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar rumpi ya Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnis rumpi ya? Lagi lancar mbak itu?
2: Alhamdulillah juga. Sidik-sidik tapi ajak.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usah mukui mas buat iklan kena RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Di iklan mak? Datang di iklan barang apa sana?
1: Beh. Piye itu Kang? Iklan neng RDS FM itu Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Woi, gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alam boro do engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener dua pintu, iya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Dr. Hakimuddin Salim LC/MA dengan tema kajian tafsir Tarbawi surah Az-Zumar ayat 55 hingga ayat 56 yang disampaikan di Masjid Iskak Sukoharjo pada tanggal 6 Maret 2023.

الصدق والوفا. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت تقرأه في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله. الحمد لله تحميد kita ucapkan dengan sepenuh penjiwaan, kesadaran akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima, yang telah kita rasakan. Lebih-lebih adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan Allah melonggarkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis iman, majelis Quran yang insya Allah mendapatkan rahmat, berkah, sakinah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Salawat dan salam tak jemu-jemunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memotivasi kita agar kita semua menjadi sahibul Quran. Sahibul Quran tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang musahabah atau bersahabah, bersahabat dengan Al-Quran. Kata-kata sahabat ini menyiratkan kedekatan, menyiratkan interaksi yang intens, di mana yuqalu li sahibil Quran akan dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membacanya atau menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain. Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran itu dan teruslah naik ke tingkatan-tingkatan surga. Kama kunta turattil, atau dalam riwayat yang lain, kama kunta takra'uha fid dunya, sebagaimana engkau dulu membacanya di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya manzilahmu atau tempatmu di surga, inda akhiri ayatin takra'uha, tergantung pada akhir ayat yang engkau baca. Ini menurut sebagian ulama, ikhwafillah arsyadakumullah, mengandung makna bahwasanya di antara yang menentukan kita kelak di surga itu, karena insya Allah orang-orang yang beriman dan istiqomah di atas keimanannya sampai akhir hayat pasti masuk surga. Bahkan meskipun keimanan dalam hatinya itu hanya mithqala dzarrah, tetapi kalau ada keimanan dan dia istiqomah di atas keimanan itu sampai wafat, pasti masuk surga. Bahkan meskipun dia
harus lewat neraka terlebih dahulu, dicuci dosanya di neraka terlebih dahulu sebelum masuk surga. Tapi semua yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah semuanya masuk surga meskipun harus lewat neraka. Ya, ada yang biduni hisab, ada yang tanpa hisab, ada yang harus dibersihkan terlebih dahulu dosanya. Nah, kemudian ketika masuk surga, di antara yang menentukan di derajat mana, di tingkat mana dari surga tersebut, ya, karena kita ketahui bahwasanya al-jannatu darajat, surga itu berderajat-derajat, sebagaimana an-naru darokat, neraka itu bertingkat-tingkat tapi ke bawah, kalau surga tingkat-tingkat ke atas. Nah, di tingkatan mana kita berada, salah satu penentunya adalah sejauh mana kita berinteraksi dengan Al-Quran, sebanyak apa kita membaca ayat-ayat Al-Quran, karena nanti kita akan disuruh membaca oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dulu membacanya di dunia, dan sambil membaca itu kita akan terangkat, akan naik wartaqi, sampai kemudian habis bacaan kita, disitulah kita di tingkatan surga tersebut kita akan tinggal. Nah, kalau di dunia ini baca Qurannya sedikit, atau mungkin hafalannya sedikit, atau mungkin yang pernah dikaji sedikit, ya udah segitu aja. Tapi kalau banyak, semakin banyak yang kita baca, semakin banyak yang kita hafal, semakin banyak yang kita pahami, apalagi kita amalkan, maka akan semakin tinggi tingkatan surga yang kita tempati. Mudah-mudahan kita semua termasuk sahibul Quran, yang dengan Quran yang kita banyak membacanya akan menempatkan kita di surga yang tertinggi insyaallah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita Al-Quran Surah Az-Zumar. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas ayat yang ke-53 sampai 54, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengupas Surah Az-Zumar ayat 55 dan 56. Silakan bisa dibuka Surah Az-Zumar ayat 55 sampai 56. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhul Karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kepada umatnya, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai para hamba yang melampaui batas, yang berbuat zalim, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita jelaskan beberapa poin yang sangat penting tentang hal ini, diantaranya bagi orang-orang yang bermaksiat, bahkan orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Ayat ini adalah dakwah, ajakan dari Allah subhanahu wa ta'ala lil 'asah, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal kafarah wa ghairihim, dari orang-orang kafir dan selain mereka, termasuk orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan orang-orang yang beriman. Agar apa? Agar tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ajakan kepada mereka, sebesar apapun dosa, sebanyak apapun maksiat, kesalahan, kalau kemudian mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala bertaubat, dijelaskan dalam ayat ini, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus, mengampuni seluruh dosa tersebut. Jadi ini harus dipahami sebagai ajakan untuk taubat. Ya, tidak berlaku otomatis, khususnya adalah dosa syirik. Kemudian ini bagi orang yang ausah, bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan muslimin atau dari kalangan kafirin. Kemudian penting bagi kita para da'i, para aktivis, para ulama, ya para mubalik, untuk mengatakan hal sama, hal yang sama, karena ini merupakan uslubut talqin. Allah memerintahkan dengan kalimat kul, katakanlah. Yang disuruh mengatakan adalah Rasulullah. Dan para da'i, para mubalik, para ustadz, para ulama, dalam hal ini melanjutkan risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga diperintahkan untuk menyampaikan hal yang sama, pesan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai justru orang-orang itu tidak bertaubat kepada Allah atau kembali kepada Allah, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan vonis-vonis kita. Dan dalam sebuah riwayat sahihah tentang cerita seseorang yang membunuh 99 manusia, kemudian dia datang kepada seorang rahib untuk bertaubat. Dia menceritakan bahwa dirinya sudah membunuh 99 manusia. Apa yang dikatakan rahib tersebut? Waduh, ini dosanya udah kelewatan. 99 nyawa hilang di tanganmu. Gak mungkin ini akan diampuni. Nah, ini seringkali banyak dai-dai, mubalik-mubalik,
atau aktivis-aktivis yang berperan bukan sebagai dai tetapi sebagai hakim, pemfonis. Padahal slogannya nahnu du'at walasna qubat. Kita ini dai menyeru kepada kebaikan, bukan hakim, bukan yang memfonis. Seperti yang dilakukan oleh rahib tadi. Dia memfonis sudah enggak mungkin tobatmu diterima. Akhirnya apa yang dilakukan? Dibunuh sekalian. Lengkap sudah 100 nyawa. Kemudian dia datang ke alim yang lain, orang soleh yang lain, dan menyampaikan. Nah, yang harus kita tiru adalah yang kedua, bagaimana dia menegaskan ya, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan yang pernah diperbuat, dia menyarankan agar kemudian menuju ke sebuah tempat, ya, bertemu dengan seorang alim yang soleh untuk memperbaiki diri di lingkungan yang lebih bagus dan seterusnya, hingga kemudian ketika dia melakukan perjalanan tempat itu, Allah lebih dahulu apa? Cabut nyawanya. Diriwayatkan sampai para malaikat pun apa, bingung ini sebenarnya masuk dalam kategori orang yang sudah taubat atau belum. Dikatakan sudah taubat tapi dia belum nyampe ke tempatnya. Dikatakan belum taubat, dia sudah bergerak menuju ke sana, sampai kemudian diukur lebih dekat mana. Dan qadar Allah ternyata lebih dekat ke tempat orang yang dituju tadi, ya, tempat yang dituju tadi untuk memperbaiki dirinya. Kemudian Allah terima taubatnya. Ini ikhwafil asyadakum Allah. Bahkan orang yang sebesar itu dosanya, jangan sampai kita putus harapannya, kita putus asanya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun itu, sekafir apapun, sedurjana apapun, kalau belum mati berarti masih ada kesempatan. Fir'aun pun seperti itu. Kejahatan yang paling besar, kedoliman yang paling besar yang pernah terjadi di dunia ini, adakah yang melebihi Fir'aun? Ya. Membunuh. Yang dibunuh bayi-bayi perempuan, bayi-bayi laki-laki. Bayi dibunuh karena takut kekuasaannya runtuh. Kemudian mendaku sebagai Rabbukumul A'la, Tuhan yang paling tinggi. Itu saja masih Allah dakwai, masih Allah seru, masih diberi kesempatan. Diutuslah Nabi Musa alaihi salam untuk menyampaikan kepadanya dengan kaulan layinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya apa? Tetap dengan fikih dakwah. Dan hari ini insya Allah tidak ada yang sedurjana, sekejam, sebengis Fir'aun. Yang kita dakwai gak ada yang seperti itu. Dan kita hari ini gak ada yang sehebat Nabi Musa gitu. Nabi Musa kepada Fir'aun saja disuruh menyampaikan dengan kaulan layinan. Ini ikhfil arsyadakumullah. Jadi dakwah kepada siapapun penting dengan fikihnya, ya, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada dawabit, ada aturan-aturannya yang perlu kita apa, perlu kita ikuti. Sekali lagi, nahnu du'at walasna kudoh. Kita adalah para da'i, penyeru kepada kebaikan, dan kita bukan hakim-hakim yang memfonis. Ini poin terbawi yang bisa kita ambil dari ayat sebelumnya. Kemudian seruan Allah berikutnya setelah dimotivasi untuk tidak berputus asa adalah seruan untuk taubat dan menyerahkan diri, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian
di ayat berikutnya, seruan Allah berikutnya setelah bertaubat ya adalah bagaimana mengikuti apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini, wattabi'u, dan ikutilah ahsana, yang terbaik, ma, dari apa yang unzila, telah diturunkan ilaikum, kepada kalian, min, dari rabbikum, rabb kalian, min qabli, sebelum ayatiyakum, datang kepadamu al-adab, adab dari Allah subhanahu wa ta'ala, baghtatan, secara mendadak, wa antum, sedangkan kalian, la tashurun, tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, perintah Allah berikutnya adalah bagaimana ittiba, mengikuti ahsana ma unzila ilaikum, sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian. Nah, ini yang perlu kita kaji, apa yang dimaksud dengan ahsan ma unzila ilaikum, sebaik-baik yang diturunkan kepada kalian. Ini para mufassir menyampaikan beberapa makna, ada seperti Ibnu Katsir dan Al-Baghawi dan juga beberapa mufassir yang lain menafsirkan yang dimaksud dengan ahsan, yang terbaik, ma unzila ilaikum, adalah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Qur'an. Kemudian Al-Qurtubi meriwayatkan dari Ibnu Zaid bahwasanya yang dimaksud dengan ahsanu ma unzila ilaikum adalah al-ayat al-muhkamat, ya, yaitu ayat-ayat muhkam, ya, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, ya, yang jelas mafhumnya, bukan yang mutasyabih. Adapun yang mutasyabih diperintahkan untuk mengembalikan atau menanyakan kepada ahlinya, atau kemudian menyerahkan, memasrahkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan wallahu a'lam bisawab, tentang maknanya ini. Kemudian Al-Qurtubi juga menukil pendapat yang lain yang dimaksud dengan ahsanu ma unzila ilaikum adalah akhbar al-umam al-madiyah, yaitu kabar-kabar atau cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu. Sekali lagi, ada yang mengartikan ahsanu ma unzila ilaikum adalah cerita atau kabar tentang umat-umat terdahulu. Adapun As-Sa'di memaknai ahsan ma unzila ilaikum mir rabbikum dengan ma amarakum minal a'mal al-batinah wal-zahirah, apa-apa yang Allah perintahkan kepadamu dari amalan-amalan al-zahirah, al-batinah, yang tersembunyi, atau amalul qulub, a'malul qulub. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, amalan itu ada dua, ya. Al-a'mal al-batinah, amalan-amalan yang tidak nampak, atau sering dinamakan dengan a'malul qulub,
amalan hati, dan ini disebut oleh As-Sa'di terlebih dahulu karena memang ini lebih penting, ya, lebih penting dan lebih berat, karena ini sesuatu yang tersembunyi. Kalau orang melakukan amalan ini, insya Allah ikhlas. Apa itu? Al-khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-roja, pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditanya, kita cinta enggak sama Allah? Hah? Kita paham apa makna cinta? Kalau kita paham makna cinta, mari kita meraba kepada diri kita sendiri, sudah sejauh mana kita mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ghafila arsyadakumullah. Bukan sesuatu yang mudah. Asyauq ilallah, rasa rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah rindu ingin bertemu Allah atau belum? Kalau kita sudah tiba ajal kita, meskipun tidak mungkin bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain, bagaimana para nabi dan rasul itu sebelum wafat akan ditanya, lebih memilih untuk diperpanjang usianya di dunia atau diwafatkan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita akan menjawab yang sama seperti jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal ila rafiqil a'la, lebih memilih untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang sudah rindu kepada Allah, rindu ingin melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah sampai makom itu atau belum, bapak-bapak, ibu-ibu? Mencintai Allah, rindu kepada Allah. Nah ini kalau belum, PR yang besar. Bagaimana rasa rindu itu belum hadir pada diri kita? Bagaimana bisa rasa cinta itu belum tumbuh pada diri kita? Dan ini adalah amalul qulub, amalan hati yang orang tidak bisa menilainya. Jangan dikira sealim apapun, sesoleh dohirnya seperti apapun, belum tentu dia mempunyai atau melakukan amalul qulub tersebut. Ini ikhafila arsyadakumullah. Kemudian qona'ah, ridho kepada apa yang Allah berikan, husnudzon, berbaik sangka baik kepada Allah ataupun kepada makhluknya, bersih dari segala penyakit-penyakit hati, hasad, dengki, dan lain sebagainya. Itu adalah amalul qulub yang luar biasa, yang marilah kita berikan porsi perhatian lebih besar. Kemudian setelah itu ada yang disebutkan oleh As-Sa'di, al-a'mal adh-dhahirah, amalan-amalan yang nampak. Salat kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, amalan-amalan yang bisa dilihat oleh manusia. Nah, menurut As-Sa'di, ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, adalah bagaimana kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, baik dari amalan-amalan yang batin tadi ataupun amalan-amalan yang dohir. Ini ikhwafil arsyadakumullah, makna dari ahsan ma'unzila ilaikum mirrabbikum. Tentu sebagaimana dirojihkan oleh para ulama, makna yang paling mencakup adalah Al-Quranul Karim. Ya, kenapa? Semua yang dijelaskan tadi, baik apa yang disampaikan oleh As-Sa'di, kemudian makna Al-Muhkamat, kemudian akhbar al-umam al-madiyah, cerita-cerita tentang umat-umat terdahulu, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Nah,
Kemudian ada pertanyaan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyampaikan ittabi'ul Quran, tetapi ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, yang terbaik. Padahal yang Allah turunkan itu tidak hanya Al-Quran. Kalau kaitannya dengan kitab suci itu tidak hanya Al-Quran, tetapi ada At-Taurah, ada Al-Injil, ada Zabur, dan apa kitab-kitab suci yang lain, ya, Suhuf dan lain sebagainya. Kenapa kemudian ahsanu ma unzila ilaikum mir rabbikum di sini dimaknai Al-Qur'an? Ini Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, li'annahu nasikhun qabin 'ala jami'il kutub. Karena apa? Al-Qur'an ini menasakh, menghapus, ya, apa, atas semua kitab-kitab yang pernah turun. Maka seandainya ditemukan Taurat yang benar-benar asli, ini yang benar-benar asli ya, tidak terdistorsi atau tidak tertahrif, atau Injil yang benar-benar asli yang belum dirubah, atau Zabur mungkin, atau kitab-kitab yang lain, itu gak bisa dijadikan dalil. Tetap yang diperintahkan adalah apa? Mengikuti Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu menghapus, menasakh semua kitab-kitab terdahulu. Dan Al-Quran itu melengkapi, menyempurnakan, tibyanan likulli syaih, diturunkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Maka sampai ketika nanti di akhir zaman Isa, Nabi Isa turun, dia tidak bertugas sebagai seorang rasul yang kemudian membawa ajaran baru, tapi dia apa tetap taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalankan apa isi Al-Qur'an. Ini ikhafil arsyadakumullah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di antara lataif atau sir atau rahasia dari kenapa kemudian ahsanu ma unzila ilaikum min rabbikum ini dimaknai adalah Al-Qur'anul Karim. Min qabli

sebelum ayatiakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Kita diperintahkan untuk mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah arahkan dalam Al-Qur'an Al-Karim, sebelum datang kepada kita semuanya adab baghtatan secara mendadak dan kita tidak menyadarinya. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, sebagaimana dijelaskan oleh As-Sa'di, wa kullu hadha hathun alal mubadarah wa intihazil fursah. Kullu hadha hathun alal mubadarah wa intihazil fursah. Semua ini adalah apa, motivasi atau dorongan bagi kita untuk mubadarah. Mubadarah itu artinya apa? Bersegera. Ya, ada sebuah apa hadis, badiru bil a'mal. Ya, fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amal kebaikan sebelum datang fitnah. Khairul a'mal apa ajil, sebaik-baik amalan baik itu adalah yang segera. Kalau mau nikah ya segera menikah, kalau mau nambah ya segera nambah, kalau mau ngafal Quran ya segera ngafal Al-Quran, kalau mau lanjut studi ya segera lanjut studi, segera. Pokoknya yang baik-baik itu, amalan-amalan yang baik itu segera. Karena apa? Nanti sebelum datang fitnah, sebelum hilang kesempatan, sebelum banyak halangan rintangan. Ini ya khafil arsyadakumullah. Ya, mubadarah. Ini makna mubadarah, bersegera. Wantihazil fursah. Bagaimana segera menggunakan kesempatan? Karena kesempatan itu tidak, seringkali tidak datang kembali. Gunakan. Ini makna yang disampaikan oleh As-Sa'di. Yaqwa fila arsyadakumullah. Dalam ayat ini ada Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan secara terbawi, secara pendidikan. Ada satu metode pendidikan yang penting untuk bisa kita praktekkan dalam sehari-hari kita sebagai pendidik ataupun sebagai orang tua ataupun sebagai da'i, adalah uslubu tarhib. Bagaimana kita menyeru ya, peserta didik kita ataupun mat'u kita atau mutarabbi kita atau muta'allimin kita untuk melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan dengan menakut-nakuti ya, dengan sesuatu yang dia benci. Adab itu, ada orang-orang yang suka diadab? Gak ada. Semua kita benci atau takut kena adab, kena siksa. Nah, ditakut-takuti dengan itu, disuruh mengikuti apa yang Allah perintahkan, disuruh mengikuti apa isi Al-Quran, sebelum datang kepada kalian adab, siksa, bencana, musibah, baghtatan secara mendadak. Nah, ini bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di antara tabiat ya, adab Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya'ti fujaatan, datang secara mendadak.
Fujah. Tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diperkirakan. Ini hati-hati. Maka sebagaimana yang kemarin sudah kita jelaskan, ya, bahwasanya innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu ketika kemudian tidak mengadab, itu seringkali hanya menunda saja. Menunda itu bisa memberi kesempatan kepada orang untuk bertaubat. Bisa jadi itu adalah istidraj. Tapi Allah tidak yuhmil, Allah tidak meremehkan keburukan yang dilakukan atau lalai dari apa yang dilakukan oleh hambanya, ya, atau tidak menganggap dosa yang diperbuat oleh hambanya. Tidak. Jangan dikira, ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu kayak misalnya polisi misalnya, ya, enggak ngece, yang mungkin enggak dapat bukti misalnya, atau Allah seperti orang tua kepada anaknya, habis melanggar kemudian kehibur sama yang lain udah lupa, maunya arep jewer asito gitu misalnya, atau kemudian hari udah lupa, atau seperti guru kita kayak kalau pas jadi guru atau jadi dosen gitu kan, mau marah ya, atau mau memberi hukuman kepada peserta didik kita yang melanggar ya, kadang keselamur Pak. Keselamur kegiatan yang lain atau kesibukan yang lain, besoknya udah lupa. Gak kayak gitu. Allah tidak yuhmil, tapi yumhil, hanya menunda. Nah ini kalau diterus-teruskan akan datang adab baghtata. Baghta ini bahaya banget. Tabiat adab adalah baghtah. Maka peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, peringatan kepada orang-orang yang zalim, ya, bersegeralah taubat, bersegeralah anibu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengikuti apa yang Allah perintahkan sebelum datang adab, musibah, bencana yang datangnya itu mendadak. Dan kadang bencana atau adab itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Allah segerakan di dunia dan dari arah-arah yang tidak disangka. Ada pejabat melakukan kesalahan-kesalahan yang begitu banyak, yang mendzalimi, terlibat dalam pembunuhan aktivis atau laskar atau apa, ya, atau kemudian terlibat jaringan narkoba atau terlibat mafia ini mafia itu. Apakah kemudian dia teradab dari jalan kesalahan yang dia perbuat? Kadang dari sisi yang lain, kesalahan yang dilakukan istrinya misalnya, terungkap semua kesalahan-kesalahannya. Ada juga kemarin yang lagi viral, pejabat pajak misalnya, dengan berbagai kemewahan yang ada, gak terungkap dengan dari jalan
itu, tapi terungkap melalui anaknya. Dan mendadak, gak pakai dikasih tahu. Maka ketika Allah kasih kesempatan itu segera taubat. Fir'aun juga seperti itu, gak kebayang dia nanti akan runtuh, akan hancur itu dengan tenggelam. Begitu juga durjana-durjana, orang-orang zalim, para mujrimun yang lain tuh kadang-kadang sehebat apapun tiba-tiba kemasukan lalat mati. Ya. Tiba-tiba ceguan atau keselek mati. Ya. Atau tiba-tiba tertimpa musibah-musibah atau bencana-bencana, adab-adab yang lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Nah, ini termasuk makna yang terkandung dalam baghtah. Mendadak itu bukan hanya apa datangnya, tetapi arahnya dari mana, melalui apa, itu juga nggak bisa diperkirakan. Kalau bisa diperkirakan mungkin bisa antisipasi dan lain sebagainya, tapi nggak bisa diperkirakan. Waliyadzubillah. Maka ini adalah seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala akan tabiat azabnya, musibahnya kepada orang-orang yang terus menerus dalam keburukan, dalam dosa, dalam kemaksiatan. Antakul, agar jangan ada nafsun, orang yang mengatakan, ya hasrata, alangkah besar penyesalanku, ala atas ma farrattu, kelalaianku, fi pada jambillah, menunaikan kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kuntu, dan sesungguhnya dulu aku, la minas sakhirin, termasuk orang-orang yang memperolok agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ya khafila arsyadakumullah, makna ala ma farratu fi jambillah. Ini kalau menurut Al-Imam Al-Baghawi, beliau menukil beberapa riwayat ya. Ma farratu di sini sebagaimana riwayat dari Al-Hasan adalah ma qasartu fi ta'atillah, ya, keterbatasanku atau kelalaianku dalam melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua orang itu, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, apalagi yang berbuat dolim, itu pasti menyesal. Ya, pasti menyesal. Di antara penyesalannya adalah kelalaian dia untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Mujahid menegaskan at-taqsir fi amrillah. Jadi keterbatasan, kelalaian dalam melaksanakan perintah Allah. Sa'id bin Jubair menjelaskan di sini fi jambillah, di sini yang dimaksud adalah fi haqqillah, menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kelalaian dia dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita memahami hak Allah atas kita hambanya. Sebagaimana kita berpikir memenuhi hak anak, sebagaimana kita berusaha memenuhi hak pasangan kita, sebagaimana kita memenuhi hak peserta didik kita, sebelum itu semua memenuhi hak tetangga, hak tamu, hak warga dan lain sebagainya, sebelum itu semua pikirkan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih wajib, yang lebih menjadi, harus menjadi perhatian kita untuk kita penuhi adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang mengatakan adalah fi jambillah, di sini adalah fi

ya, atau apa, menafikan ya, apa-apa yang telah Allah tetapkan tentang dirinya berkaitan dengan al-asma' was-sifat dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ma'rifatullah ini penting ya, memahami asma' was-sifat ya, mentadabburi asma'ul husna, ini juga bagian dari kita memenuhi, memahami, mengimani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak lalai darinya. Ikhwafillah arsyadakumullah, wa in kuntu, padahal dulu. Di sini para ulama menjelaskan wa in kuntu, yang dimaksud adalah padahal dulu aku di dunia, ya, bahkan aku dulu di dunia, minas sakhirin, ya, la minas sakhirin, dari orang-orang yang memperolok-olok. Yang dimaksud di sini adalah sebagaimana disampaikan oleh Al-Baghawi, al-mustahzi'in bidinillah wa kitabihi wa rasulihi wal mu'minin. Ini hati-hati. As-sakhirin adalah al-mustahzi'in. Ya, di antara yang akan disesalkan oleh orang-orang nanti yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun nanti di akhirat, selain taksir mereka, kelalaian mereka untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah penyesalan mereka di dunia saat mereka mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok Al-Qur'anul Karim, dan mengolok-olok orang-orang yang beriman. Ya. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Dan Qatadah menjelaskan sebagaimana dinukil oleh para mufasir, lam yakfihi an bayya'a ta'atullah hatta ja'ala yaskhar bi ahli ta'ati. Ya. Dia enggak cukup itu. Lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ditambah mengolok-olok, mengejek, menghina orang-orang yang taat kepada Allah. Ini penyesalannya akan berlipat-lipat. Dan ikhwah fil arsyadakumullah, dari ayat ini dan dari apa yang disampaikan oleh Qatadah, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang istihza dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada misalnya di sebuah kampus terjadi pada masa orientasi mahasiswa, mengatakan anjinghu akbar, atau kemudian ada seorang dosen yang menginjak apa mushaf, atau istihza terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olok para ulama, mengejek para alim, para kiai, menghina orang-orang yang beriman, yang melakukan ketaatan, yang iltizam dengan syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semuanya biasanya didahului dengan at-taksir fi haqqillah. Dia biasanya lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dicek. Orang-orang seperti itu biasanya salate ra cetong. Ya. Enggak tahu maca Quran meskipun gelarnya profesor. Meskipun dia mempunyai posisi-posisi, biasanya dia lemah dari sisi maknawiyah, ubudiyah. Orang-orang yang istihza, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok Rasulnya, mengolok-olok kitabnya,

0: Kalau kaum mukminin biasanya ada masalah dengan menunaikan apa penunaiannya, ya, pelaksanaannya atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu hal yang otomatis terjadi. Dan hati-hati, ya, hati-hati kita juga jangan sampai menjadi seperti itu, ya. Kelalaian yang dibiarkan, lupa kita atau dosa kita, kesalahan yang tidak segera ditaubati terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik itu amalan-amalan hati ataupun amalan-amalan dohir, itu kalau dibiarkan terus-menerus, itu bisa mengantarkan kepada dosa kesalahan yang lebih akut lagi, akan mengantarkan kepada istihza, setidaknya istihza kepada orang-orang yang melakukan ketaatan. Kadang lihat orang soleh itu kok malah anyel gitu. Ada orang yang iltizam dengan sunnah malah diejek-ejek. Ini biasanya sebabnya adalah tadi, ya, bagaimana apa dia alama farrattu fi jambillah, kemudian mengantarkan dia menjadi as-sakhirin al-mustahzi'in. Ini yang bisa kita ambil dari ayat ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang bisa ittibah atas apa yang Allah turunkan yang terbaik, yaitu Al-Quran Karim, atas apa yang Allah perintahkan, baik dari amalan hati atau amalan yang zahir. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang tertimpa adab, yang diantara tabiatnya adalah datang secara mendadak, baik itu waktunya atau dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan mudah-mudahan kita terjaga dari penyesalan yang disesalkan oleh orang-orang yang lalai dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengantarkannya untuk menjelek-jelekkan atau menghina orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

pendengar, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang kasat mata. Tak heran, banyak orang tak percaya akan kejadian ini. Banyak yang mempertanyakan, bahkan menganggap gila Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang pertama kali mengimani Isra Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan, orang-orang datang berbondong-bondong kepada Abu Bakar As-Siddiq karena mendengar cerita perjalanan malam Nabi Muhammad. Salah satu di antara mereka berkata, "Lihat apa yang diucapkan temanmu Muhammad." Abu Bakar bertanya, "Apa yang beliau ucapkan?" Orang-orang bercerita Rasulullah

0: karena beliau adalah orang yang jujur, kata Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak bertanya, yang mengimani Rasul sebagai utusan Allah yang amanah dan jujur. Di kemudian hari, peristiwa itu dikenal dengan Isra Mi'raj. Peristiwa terdiri dari rangkaian Nabi Muhammad menaiki Burak hingga langit ketujuh. Ia juga mengalami perjalanan ke Masjidil Aqsa. Para ilmuwan modern menemukan bahwa kecepatan cahaya merupakan pergerakan tercepat yang pernah tercatat dalam sejarah ilmu sains. Berabad-abad sebelumnya, umat Islam telah mengenal Burak yang berarti kilatan cahaya yang mengantarkan Nabi Muhammad menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tambah bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1 juta setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama, bersama kita hadirkan

كانت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من

نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله.
1: يقولها 100 مرة

Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak bisa habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara pedok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa sane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Woh, gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterusin siki.
4: Ala mbok rada engko to Kang, iki senging ini panas banget lho.
5: Ayo aku mobilku kae lho.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan bener, dua pintu, iya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to
6: do is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
7: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
8: Dari الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم pernah bersabda, wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam 1 hari. Hadis riwayat Muslim.
7: An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه.
8: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, seakan-akan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan salah seorang dari para nabi shalawatullah wasallamu alaihi, dia dibukul oleh kaumnya hingga mengucurkan darahnya, lalu dia mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah ampunan kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Mutafakun.

0: RDSFM. RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Kaf wa ya'in sad.
3: Kaf ha ya ain sad.
4: Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya.
3: Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria.
4: Idh nada rabbahu nidaan khafiya.
3: Yaitu ketika dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

Dia, Zakaria, berkata, "Ya Rabku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Rabku."

0: walinya.
1: Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu.
0: Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radhiya.
1: Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia, ya Rabbku, seorang yang diridhoi.
0: Ya

0: Zakaria.
1: Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya."
0: Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqiran wa qad balaghtu min al-kibari 'itiyya.
1: Dia Zakaria berkata, "Ya Rabbku, bagaimana aku akan mempunyai anak padahal istriku seorang yang mandul dan aku sendiri sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?"
0: Qala

0: Allah berfirman, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Sungguh, engkau telah aku ciptakan sebelum itu, padahal pada waktu itu, engkau belum berwujud sama sekali.
1: Allah.

0: dan bersih dari dosa, dan dia pun seorang yang bertakwa. Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong, bukan pula orang yang durhaka. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali.
1: وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis.

0: sawiya.
1: Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
0: Qalat inni a'udhu birrahmani minka inkunta taqiyya.
1: Dia, Maryam, berkata, sungguh, aku berlindung kepada Rabb yang maha pengasih terhadapmu, jika engkau orangnya bertakwa.
0: Qala innama rasulu rabbiki lihaba laki ulaman zakiyya.
1: Dia, Jibril, berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Rabbmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci.
0: Qala

dia, Maria berkata, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pezina."

0: dunia.
1: Dia, Jibril, berkata, demikianlah Rabbmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan.
0: فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا.
1: Maka dia, Maryam, mengandung. Lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh.
0: فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا.
1: Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.

0: sia-sia.
1: Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pengasih. Maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini.

0: ceria.
1: Kemudian Maria membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka, kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar.

0: Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?
1: Qala inni 'abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya.
0: Dia, Isa, berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi.
1: Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayyan.
0: Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup.
1: Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya.
0: Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi jelaka.
1: Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'atsu hayya.
0: Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.
1: Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun.
0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya.

Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung.
1: Asmi' bihim wa absir yawma yahtunana, lakin adh-dhalimun al-yawma fi dhalalin mubin.
0: Alangkah tajam pendengaran mereka, dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini atau di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.

0: dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada kami mereka dikembalikan.
1: Wadhkur fil kitab Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a.
0: Ingatlah ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?"

0: Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.
1: Ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitan kana lirrahmani asiya.
0: Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Sungguh, syaitan itu durhaka kepada Rabb yang maha pengasih.
1: Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman, fatakuna lisyaitani waliya.
0: Wahai ayahku, aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Rabb yang maha pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi syaitan.
1: Qala

dia, ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Dia, Ibrahim, berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku."

Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Rabbku.

0: Maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masing kami angkat menjadi nabi.
1: وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا.
0: Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Musa di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar orang yang terpilih, seorang rasul dan nabi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا.
0: Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Sinai, dan kami dekatkan dia untuk bercakap-cakap.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا.
0: Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi.
1: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.
0: Dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan dia seorang yang diridhoi di sisi Rabbnya.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا.
0: Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi.
1: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi.
1: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ

0: Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari golongan para nabi, dari keturunan Adam, dan dari orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Yakub, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.
1: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
0: Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginan syahwatnya, maka mereka kelak akan tersesat.

syai'a. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi atau dirugikan sedikitpun.

0: sia-sia,
1: yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Rabb yang maha pengasih kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati.
0: La yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiya.
1: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna kecuali ucapan salam, dan di dalamnya bagi mereka ada rezeki pagi dan petang.
0: Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
1: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa.
0: Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalik.
1: Dan tidaklah kami atau Jibril turun kecuali atas perintah Rabbmu. Miliknyalah segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya. Dan Rabbmu tidak lupa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia.
1: Dialah Rabb yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya?
0: Wa yaqulul insanu a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya.
1: Dan orang kafir berkata, betulkah apabila aku telah mati, kelak aku sungguh-sungguh akan dibangkitkan hidup kembali?
0: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a.
1: Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, padahal sebelumnya dia belum berwujud sama sekali.

maka demi Rabbmu, sungguh, pasti akan kami kumpulkan mereka bersama syaitan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut.

0: kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Rabb yang Maha Pengasih. Selanjutnya kami sungguh lebih mengetahui orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas maksudnya, orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, manakah di antara kedua golongannya lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya? Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal mereka lebih bagus perkakas rumah tangganya dan lebih sedap dipandang mata.
1: Qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu

0: الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Katakanlah Muhammad, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pengasih memperpanjang waktu baginya, sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka, baik azab maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya dan lebih lemah bala tentaranya.

0: ربك ثوابا وخير مردا.
1: Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal kebajikan yang kekal itu, lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik kesudahannya.
0: أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا.
1: Lalu apakah engkau telah melihat orang yang mengingkari ayat-ayat kami dan dia mengatakan, pasti aku akan diberi harta dan anak. Adakah dia melihat yang gaib, atau dia telah membuat perjanjian di sisi Rabb yang Maha Pengasih? Sama sekali tidak. Kami akan menulis apa yang dia katakan, dan kami akan memperpanjang azab untuknya secara sempurna. Dan kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu, dan dia akan datang kepada kami seorang diri. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah, agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak. Kelak mereka, sesembahan itu, akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya, dan akan menjadi musuh bagi mereka.
0: Alam tara anna arsalna asyayatin ala alkafirina ta'uzzuhum azza.
1: Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat dengan sungguh-sungguh?
0: Fala ta'jal alaihim, innama na'uddu lahum 'adda.
1: Maka janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka.
0: Yawma nahsyurul muttaqina ilarrahmani wafda.
1: Ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah yang Maha Pengasih, bagaikan kafilah yang terhormat. Dan kami akan menggiring orang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga. Mereka tidak berhak mendapatkan syafaat atau pertolongan kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Sungguh, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dia, Allah, benar-benar telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan setiap orang dari mereka akan datang kepada Allah sendiri-sendiri pada hari kiamat.
0: Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman. kanu hudda.
1: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka.

0: maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu Muhammad, agar dengan itu engkau dapat memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar engkau dapat memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, adakah engkau Muhammad melihat salah seorang dari mereka, atau engkau mendengar bisikan mereka?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Taha.
0: Taha.
2: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
0: Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
2: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
2: Wa hal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?
2: Idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas aw ajidu 'alan nari huda.
0: Ketika dia, Musa, melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Dia, Allah, berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa." Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain. Linuriyaka min ayatina al-kubara. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas. Qala rabbi syrah li sadri. Dia, Musa, berkata, "Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia dan jadikanlah dia teman dalam urusanku agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami." Dia, Allah, berfirman, "Sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa." Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan. Yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti. Kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku. Dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Idh tamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakfuluh. Farajahnaka ila ummika kay taqarra aynuha wa la tahzan. Waqatalta nafsan
1: فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
0: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan." Dia, Fir'aun, berkata, "Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?"

0: Dia Musa menjawab, "Pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfud. Rabku tidak akan salah ataupun lupa."
1: Alladzi ja'ala lakumul ardha mahdan wa salaka lakum fiha subula.

0: shadda.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika laayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
1: Dan sungguh kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: Qala ji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
1: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa?

0: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
1: Qala maw'idukum yawmuz-zinah wa an yuhsyara-n-nasu duha.
0: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
1: Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
0: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.

0: افْتَرَى.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama. Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

0: tersa. Dia, Musa, berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: Qulna la takhaf innaka antal a'la.
0: Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.
1: Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sahir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata.
0: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang. Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabb-nya Harun dan Musa.
1: Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr

0: لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.
0: Alulam. Thank you.

0: kepadanya.
1: Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mujizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

0: dunia.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.
0: وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ.
1: Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.
0: جاء

0: yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.
1: Walaqad auhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha.
0: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
1: Fa'atba'ahum fir'aun bijunudin fa'ashiyahum minal yammi ma'ashiyahum.
0: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka dikulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

0: جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى.
1: Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.
0: Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa.
1: Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.
0: Wa inni lawaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada.
1: Dan sungguh aku maha pengampun bagi yang bertaubat, beriman, dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
0: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiri.
1: Dia, Allah, berfirman, sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.
0: Faraja'a Musa ila qaumihi rabbana asifa. Qala ya qaumi ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي.
1: Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?

0: فقذفناها فكذلك ألقى السامري.
1: Mereka berkata, kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu. Kemudian kami melemparkannya ke dalam api. Dan demikian pula Samiri melemparkannya. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa. Tetapi dia Musa telah lupa.
0: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
1: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

0: amri.
1: Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RT.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal perbuatan sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti penggalan-penggalan malam yang gelap, yang mana seorang berada pada pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia telah berada dalam keadaan kafir, dan pada sore hari itu ia seorang mukmin, lalu pada pagi harinya ia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Hadis riwayat Muslim.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar rumpi ya Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan mak? Datang diiklan barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Woi gue ya, ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Alam boro engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ke?
3: Lah, kayak mobil gue.
2: Lah, kok pickup ini?
3: Lah, kan bener dua pintu, iya lah.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
5: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
5: Eh serahke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

Manusia adalah makhluk miskin yang karenanya membutuhkan pihak lain guna mencukupi apa yang menjadi keperluannya. Begitu miskinnya hingga dia menjadikan pemenuhan kebutuhannya sebagai motif utama dari berbagai tindak baiknya kepada orang lain. Bukan ketulusan memberikan bantuan, namun wasilah kebaikan bagi diri sendiri, cepat atau lambat. Sebuah rahasia terpendam yang kebanyakan kita tidak faham. Kemudian dalam inovasinya yang berlanjutan, manusia mampu menghadirkan berbagai macam penemuan yang mengejutkan. Berbagai produk mencengangkan hasil kompetisi yang super ketat, atau kemampuan mengendus kebutuhan yang luar biasa, hingga kita terpesona dengan fenomena di sekitar kita. Begitu banyak hal, bahkan di luar ekspektasi kita, yang menunggu dinikmati, memanjakan seluruh panca indera dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kita mabuk kepayang, pikiran melayang dalam angan-angan panjang akan hasrat merasainya. Semua hebat, semua nikmat, dan semua dekat. Seolah semua memang disediakan agar keinginan akan berbagai nikmat bisa disalurkan. Dan ragam kenikmatan instan yang tersaji sering membuat kita lupa diri, lupa akhirat. Tapi, apakah semuanya memang harus kita miliki dan nikmati? Bagaimana dengan nafsu yang mencandu dalam sepenuh penggambaan akan pencapaian nikmat, meski saat nafsu yang selalu mengajak ingkar dan berputar-putar dalam pusaran pencarian kelezatan duniawi, padahal kita tahu tidak semua yang menarik pantas untuk dilirik. Sedang dalam kebodohan dan kemiskinan, kita sering hilang kendali, membenarkan semua tindakan pengecapan kenikmatan tanpa kecuali. Padahal seorang mukmin adalah pengendali bagi nafsunya. Karena Allah, hingga bila dia dibuat kagum oleh semua penampakan dalam hal yang diinginkan nafsunya, dia mampu berkata, "Demi Allah, aku berhasrat kepadamu. Engkau adalah termasuk kebutuhanku. Namun, tidak ada hubungan antara aku dan dirimu. Alangkah jauhnya jarak di antara kita karena ada tabir yang menghalangi." Karena iman membawa kita kepada kebenaran Al-Quran, dan ia menghentikan kita akan hal-hal yang salah dan melawan kehendak Allah. Hingga kita tidak berdiri sendiri menghadapi rayuan materi duniawi, karena iman menguatkan kita akan kebenaran pengingkaran sebagian besar darinya. Bukankah keselamatan dunia akhirat yang menjadi tujuan kita? Dan bukankah sekedar memanjakan panca indera akan kelezatan yang didambakannya? Karena tidak semua menjadi bagian kita di dunia. Hingga saat berbagai nikmat itu terhidang di hadapan, menantang semua keinginan, tanpa ragu kita mampu berkata, "Maaf, meski menarik dan nafsuku menginginkan, engkau bukanlah pilihan." Ya, itulah jika iman menjadi kendaraan.

Pendengar, sesungguhnya setiap kejadian tidaklah ada yang kebetulan. Segala yang kecil dan besar yang terjadi tak luput dari kehendaknya. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum atau seorang hamba, maka akan diberinya tarbiyah-tarbiyah pembelajaran darinya. Allah sucikan dia, Allah dekatkan pada majelis ilmu, Allah bukakan kepahaman-kepahaman untuk semakin dekat dan mengenalnya. Dan Allah ingatkan terus untuk beribadah serta beramal solih dengan cara yang dia kehendaki. Maka bersabarlah, karena dengan ujian-ujian itu, Allah hendak menabungkan banyak sekali pahala.

dan janganlah engkau menjauh dari majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bila menyenangi suatu kaum, Allah menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya manfaat kesabarannya, dan barang siapa murka, maka baginya murka Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sa'd bin Abi Waqqas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, para nabi, kemudian yang meniru atau menyerupai mereka, dan yang meniru mereka. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Kalau agamanya tipis atau lemah, ia diuji sesuai dengan itu atau ringan. Dan bila imannya kokoh, dia diuji sesuai dengan itu. Seorang diuji terus-menerus sehingga ia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji atau dicoba dengan suatu musibah. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis yang lainnya, seorang hamba ketika Allah menghendaki suatu derajat di surga, ketika ia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya, maka Allah menguji dan mencobanya agar ia mencapai derajat itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Allah menguji hambanya dengan menimpakan musibah, sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api atau pembakaran. Ada yang keluar emas murni, itulah yang dilindungi Allah dari keraguan-raguan. Ada juga yang kurang dari itu atau mutunya, dan itulah yang selalu ragu. Ada yang keluar seperti emas hitam, dan itu yang memang ditimpa fitnah atau musibah. Hadis riwayat Tabrani. Bersabarlah sahabat yang dicintai Allah. Bukankah keimanan membutuhkan ujian sampai terlihat benar-benar keasliannya? Maka bersabarlah, sesungguhnya

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan bareng apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
1: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kae lho.
1: Wah, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
2: Lah, gawe mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di

إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ آمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa bermajlis di salah satu dari rumah Allah ini. Semoga majlis ini menjadi majlis yang barokah, majlis yang mengantarkan kita semuanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam majlis ini mengantarkan kita untuk menjadi hamba yang semakin soleh dan solehah, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat imannya, semakin dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua itu semoga terus mengantarkan kita dalam keistiqomahan sampai kepada kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tahu bahwa majelis-majelis ilmu itu punya keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis ilmu yang di mana di sana dibahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sangat mendekatkan orang-orang yang hadir kepada rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga majelis kita ini ya, tentu dengan adab-adabnya. Ya, dengan keikhlasan juga kehadiran kita, semoga semakin menambahkan rahmat Allah buat kita semuanya insyaallah. Jamaah sekalian, sebelum saya masuk pada pembahasan inti, ada hal yang ingin kami ingatkan ya kepada seluruh saudara-saudaraku sesama bangsa Indonesia. Mengingat bahwasanya hari-hari ini kita berada di bulan kemerdekaan kita, bulan di mana kita bangsa Indonesia ini bersuka cita untuk menyambut hari ulang tahun ya, hari kemerdekaan, deklarasi kemerdekaan yang dahulu kita suarakan dan kemerdekaan yang sampai hari ini kita nikmati. Nah, namun bagaimana bimbingan Al-Quran ya, kepada kita tentang kesyukuran terhadap nikmat besar kemerdekaan ini. Kemerdekaan itu adalah sebuah nikmat. Nah, ini yang harus kita betul-betul sadari. Karena hidup di bawah penjajahan itu sangat buruk. Hidup di bawah penjajahan itu menjadikan orang itu tidak bisa untuk istiqomah di atas nilai bimbingan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Tidak bebas untuk beribadah, apalagi kalau seperti kita dahulu dijajah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang ingkar pada Allah. Maka setiap bangsa Indonesia yang mau beribadah kepada Allah itu diganggu oleh mereka. Ya, dahulu orang mau berangkat haji itu dicurigai. Jangankan pengajian seperti ini, masya Allah pakai jilbab semua seperti ini, wah sudah pasti dibubarkan oleh penjajah. Ya, gak bisa orang datang ke pengajian kemudian dengan bebas berbicara menyampaikan qala Allah wa qala Rasulullah. Itulah buruknya era penjajahan. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemerdekaan ini, maka hendaknya kita benar-benar mensyukurinya dengan sebenar-benar kesyukuran. Ya. Apa yang disebutkan atau bimbingan Al-Qur'an kepada kita semuanya terkait dengan mensyukuri kemerdekaan.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam sebuah surat yang namanya saja surat An-Nasr, surat pertolongan, yang menceritakan tentang kemerdekaan kota Mekah dari penjajahan kesyirikan. Karena kota Mekah itu sejak awalnya itu dia kosong, lalu dihuni oleh siapa yang pertama? Hajar alaihissalam, istrinya Nabi Ibrahim bersama dengan putranya, ya, Ismail alaihissalam, ya. Lalu kemudian tinggal di situ, lalu kemudian disitulah kemudian mereka bertambah, jumlah penduduknya bertambah dan seterusnya. Lalu kemudian di situ mereka membangun Ka'bah, di mana itu adalah simbol tauhid, simbol keimanan kepada Allah, kiblat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berjalanlah berbagai era setelah itu, waktu demi waktu tiba-tiba masuklah

pengaruh-pengaruh kesyirikan dan berhala. Sampai puncaknya di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ka'bah itu sampai terisi sekitar 380-an berhala. Di tempat yang sekecil itu berkumpul sekitar 380-an berhala kesyirikan. Padahal itu adalah titik ketauhidan. Hari ini adalah kiblatnya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuk dan sujudnya hanya diarahkan menghadap kepada tempat tersebut. Tapi ketika itu tempat itu sempat dijajah oleh kesyirikan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat itu tadi memberikan peringatan atau mengingatkan kita kepada nikmat besar itu. Ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah dan kemenangan ataupun dan kebebasan, kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang dimaksud di situ adalah itu yang kita ceritakan tadi. Terkait dengan konteks ayat tersebut. Tapi yang kita mau ambil hari ini adalah pelajaran kita. Ketika Allah membebaskan, memberikan kemerdekaan pada kota tersebut, maka menjadi pelajaran buat kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam secara berbondong-bondong. Lalu kemudian apa perintah Allah? Inti perintahnya ada pada ayat yang ketiga ini. Ini yang harus menjadi renungan kita semua. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ada tiga hal yang di situ disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada kita. Pertama, bertasbihlah. Jadi kalau sudah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kemerdekaan, jangan lupa gunakan kemerdekaan dan kebebasan kita itu untuk bertasbih kepada Allah. Ya mas, kalian bertasbih kepada Allah itu bukan hanya bertasbih sekadar di mulut, mengucapkan subhanallah, subhanallah, bukan hanya sekadar itu. Tapi makna dalam bertasbih itulah yang harus kita pahami. Dan ini termasuk dalam zikir harian kita. Setiap habis sholat kita berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali. Apa makna subhanallah? Mensucikan Allah. Mensucikan Allah dari apa? Mensucikan Allah dari segala bentuk. Mensucikan Allah dari segala bentuk sekutu. Mensucikan Allah di dalam ketundukan kita, dalam ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, secara mutlak berbanding dari ketaatan kita kepada siapapun yang bertentangan dengan aturan dan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Fasabbih, bertasbihlah. Bertasbihlah kepada Allah. Lalu kemudian Allah tambahkan di situ, bihamdi rabbika. Dengan memuji Rabbmu, memuji Tuhanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita banyak memuji Allah. Memuji Allah selalu kita lakukan ketika kita mensyukuri sebuah kenikmatan. Dan kemerdekaan adalah kenikmatan. Dan karakter nikmat ini yang selalu harus kita ingat. Apabila suatu nikmat itu tidak disyukuri, maka akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalik menjadi adab. Dari nikmat menjadi laknat. Ya, hati-hati. Semua nikmat karakternya begitu, jemaah sekalian. Semua nikmat karakternya begitu. Anda dapat nikmat apapun, kalau tidak disyukuri, mensyukuri suatu nikmat adalah menggunakan nikmat tersebut untuk semakin membawa kedekatan dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu. Kita belajar nih, ngaji, dapat ilmu. Diamalkan ilmunya, ilmu yang baik, pilih ilmu yang baik, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi barokah buat kita. Tapi kalau ilmu dipelajari, tidak diamalkan, atau ditinggalkan, atau malah dilawan, maka ilmu itu akan menjadi hujah ke atas kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari nikmat berubah menjadi laknat. Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sama kita, kalau tidak kita gunakan dalam rangka taat pada Allah, maka akan menjadikan itu sebagai azab. Di hadapan Allah kita akan berat mempertanggungjawabkan rezeki yang Allah berikan sama kita dan kita gunakan untuk maksiat. Sama juga dengan nikmat kemerdekaan. Kalau tidak kita gunakan untuk taat sama Allah, maka kemerdekaan ini bisa dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibalik menjadi laknat. Na'udzubillahi min

Oleh karena itu saya ingatkan, mensyukuri kemerdekaan ini harus betul-betul dengan cara yang benar. Ya, dengan cara fasabbih, dengan cara bihamdi rabbika. Kemudian yang ketiga, wastaghfirhu. Dan beristighfarlah kepada Allah. Istighfar itu adalah ucapan seorang hamba ketika dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disuruh banyak beristighfar, disuruh untuk banyak bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah merdeka, suruh banyak bertaubat. Kenapa? Karena orang bertaubat itu dia merubah kondisi dari sebelumnya dalam kondisi maksiat, dalam kondisi dosa-dosa, lalu dia merubah menjadi kondisi yang penuh dengan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertobat dari suatu perbuatan maksiat, taubatan nasuh, taubat yang jujur, itu dia akan meninggalkan maksiatnya dan dia merubah, ya, perbuatannya itu menjadi perbuatan yang baik. Dia ubah yang tadinya maksiat menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah inginkan. Dalam era kemerdekaan, dalam era nikmat kita nikmati kemerdekaan ini, gunakan untuk merealisasikan makna sebenarnya daripada sebuah istighfar, yaitu ubah kondisi hidup kita dari tadinya mungkin hidup masih dalam kondisi jahiliyah, jauh dari bimbingan Al-Qur'an dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gunakan kesempatan, sudah dikasih merdeka, sudah dikasih kita kebebasan, gunakan kesempatan untuk semakin taat kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Maka jangan sampai nanti kalau mensyukuri kemerdekaan malah diisi dengan maksiat. Ya, diisi dengan hal-hal yang menentang syariat Allah. Ya, ada anak-anak muda mensyukuri kemerdekaan, malam tirakatan malah miras, minum-minum, ya, pesta miras. Atau dengan pesta pora, maaf ya, nyanyi-nyanyi dangdut dan yang kemudian habis itu kemudian diteruskan dengan pacaran lalu kemudian zina. Ya. Di era kemerdekaan kita menghalalkan bentuk-bentuk hubungan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sekarang sudah bebas, kita bebas. Kebebasan justru akan kita ubah menjadi laknat kalau kita tidak merubah kebiasaan buruk kita dan kehidupan jahiliyah. Oleh karena itu, ya, ini peringatan dan ini adalah bimbingan Al-Qur'an kepada kita. Di era kemerdekaan ini, dan ini menjadi renungan buat kita bangsa Indonesia semuanya. Ya. Kalau kita tidak mensyukuri kemerdekaan ini, percayalah, dan saya bersumpah atas nama Allah, dengan mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mencabut kemerdekaan kita. Kalau dahulu kita dijajah oleh bangsa berambut pirang, bisa jadi hari ini kita akan dijajah oleh bangsa yang berambut hitam dan berkulit coklat dan hidungnya pesek kayak kita semuanya. Na'udzubillah min dalik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bisa mensyukuri kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Ya, sampaikan pesan ini kepada siapapun saudara-saudara Anda, teman-teman Anda. Ya, kalau nanti diajak untuk foya-foya acara kemerdekaan dengan cara foya-foya, jangan mau. Ya, Anda sudah ngaji, Anda sudah belajar, Anda sudah dapat bimbingan, sudah tahu merenungi ayat Al-Quran, bagaimana bimbingan Al-Quran buat kita, amalkan. Itulah ilmu yang insya Allah akan membawa kita pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, apakah nggak boleh berpesta pora senang-senang dalam kita bergembira dalam ketika kita merayakan hari kemerdekaan kita? Boleh, tapi pilih cara yang diridhoi oleh Allah. Ya, pilih cara yang halal. Jangan merayakan hari kemerdekaan kita dengan cara yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian akan membawa kepada murkanya Allah kepada kita, yang mungkin nanti akan mengubah nikmat menjadi laknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, wallahu alam. Ya, ini hanya sekadar renungan dan mudah-mudahan ini menjadi muhasabah kita, ya, buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan menjaga negeri kita ini dalam kemerdekaannya dan keamanannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah afatul lisan. Afatul lisan di dalam bahasa Arab artinya adalah kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang terjadi pada lisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat besar buat kita, yaitu lisan.
salah satu pelengkap di dalam kehidupan kita adalah lisan. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita nikmat untuk kita bisa saling berkomunikasi. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa menikmati makanan. Ya. Dengan lisan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat kepada kita. Tetapi ketahuilah bahwa pada setiap nikmat itu akan ditanya untuk apa digunakannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Dan sungguh kemudian kalian nanti semua akan dan pasti ditanya atas nikmat-nikmat. Di situ Allah menggunakan latus alunna, itu menggunakan dua huruf penguat ya dalam bahasa Arab. Ya kalau mungkin nanti ada yang belajar bahasa Arab tahu, di depan lam disebut lamut taukid, belakang nun yang disyaddah latus alunna. Jadi ada dua penguat di kata itu untuk memastikan bahwasanya pasti semua nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, di salah sebuah hadisnya menceritakan hisab di hadapan Allah itu nanti, di antara pertanyaan-pertanyaan pertama yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada kita itu tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya, yang pertama akan ditanya adalah sholat. Makanya jangan sampai enggak beres sholatnya. Ini kalau pertanyaan pertama kita sudah KO, sudahlah, belakangan pasti KO semua. Enggak akan bisa jawab. Ya, maka jaga sholat kita semuanya, jaga sholat kita. Ya, jaga sebaik-baiknya, semampu kita, semaksimal mungkin. Karena itu pertama yang nanti akan ditanya. Lalu setelah itu akan ditanya tentang hartanya, ditanya tentang jasadnya. Fima ablahu, jasadnya itu sampai jadi rusak, sampai jadi tua karena apa? Oh, karena digunakan untuk foya-foya, karena digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, hobi-hobi yang tidak bermanfaat sehingga merusak tubuhnya. Wapau, balapan mobil tabrakan ceklek, sikilir ceklek, kabeh itu ya. Itu nanti ditanya, kenapa kakimu patah? Balapan, ya Allah. Balapan apa? Balapan apa itu yang kalau di jalan malam-malam anak-anak muda itu, ya. Tapi kalau di sini ibu-ibu nggak ada yang kelihatan ikut balapannya. Tapi yang jelas ketika nanti ada bagian tubuh kita ini yang rusak, karena ini semua nikmat dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki kita, ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita semua akan ditanya, termasuk lisan, ya. Termasuk lisan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap suatu ucapan di lisannya itu, ya, di mulutnya itu illa ladaihi raqibun atid. Kecuali pasti di sana ada raqib dan atid yang selalu mencatatnya, memperhatikan dan mencatatnya. Raqib, kenapa disebut dengan raqib? Sebagian ulama mengatakan raqib dari kata-kata raqaba ya raqib, yang artinya memperhatikan dengan detail, mengawasi dengan detail. Atid itu artinya yang cepat di dalam mencatatnya. Jadi kalau lisan ini digunakan apa? Ucapan yang kotor, kalau bahasa Jermannya disebut misuh-misuh, ya. Mau misuh secepat kilat, jangan dikira malaikat kelewatan. Ya. Apalagi misuh ini kan jadi tren buat anak-anak muda. Remaja-remaji sekarang ini, ya, modelnya suka apa tadi? Misuh, ya, mengucapkan kalimat yang tidak pantas untuk orang yang berada di depannya. Ketemu temennya udah tahunan gak ketemu, begitu ketemu langsung buka kebun binatang. Oh dasar, saya mau ngomong gak enak lah di sini ya. Ya, kemudian nanti apa saja kejadian sama dia, dia jatuh, dia kesandung. Ya, kalau umat Muslim, kita sebagai Muslim
kita selalu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisan kita ini penuh dengan zikir. Lisannya digunakan sebagai sarana untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaan yang kita baca setiap hari, dari bangun tidur, Bu, dari bangun tidur sampai tidur lagi, perhatikan apapun kondisinya. Bangun tidur ada bacaannya, mau masuk kamar mandi ada bacaannya, keluar kamar mandi ada bacaannya, mau pakai baju ada bacaannya, mau ngelihat kaca untuk dandan ada bacaan zikirnya. Semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan-bacaan itu mengingatkan kita kepada Allah. Supaya apa? Hati ini terus muta'alik dan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah katakan di antara nikmat terbesar seorang hamba itu apabila dia diberi apa? Lisanun zakirun. Lisan yang selalu berzikir. Tapi untuk jadi lisan itu berzikir, ya kitanya yang harus membiasakan dengan zikir. Supaya kita dapat nikmat besar itu, ya kitanya yang harus membiasakan lisan kita dengan zikir. Jangan membiasakan dengan kata-kata yang tidak pantas. Karena semua itu akan dicatat oleh Raqibun Atid. Yang catatannya itu akan disimpan dan akan menjadi laporan pada saat nanti yaumul hisab, dihitung. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menyebutkan ya kepada apa namanya? Kepada Mu'ad bin Jabal, ya. Beliau katakan, "Sakilat ummuka ya Mu'ad." Sungguh kamu adalah ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Ini sebuah ucapan yang menjadi kebiasaan kalangan bangsa Arab pada saat itu untuk mengatakan, wah gimana ya, sebuah kekecewaan, waduh gimana kamu itu Mu'ad, gitu ya, kalau bahasa kita begitulah kira-kira terjemahan bebasnya. Lakilat ummuka ya Mu'ad, wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'ida alsinatihim. Apakah kamu tidak tahu berapa banyak manusia masuk ke neraka dan dicerumuskan ke dalam neraka dan pada wajah-wajah mereka maksudnya dijerumup ke neraka. Apa jerumup ke bahasa Indonesianya apa ya? Itu bahasa khusus kita itu ya. Itulah ya, Bu, maksudnya dijerumup ke neraka kecuali hanya karena kesalahan lisannya. Artinya apa? Banyak orang masuk neraka gara-gara lisan. Ya, ini yang ada di dalam mulut kita ini. Ya. Dan detailnya catatan yang dicatat oleh Raqibun Atid yang Allah ingatkan dalam surat Qaf ayat 18. Ya, sampai dalam surat Al-Kahfi Allah menceritakan orang kafir, ya. Ketika yaumul hisab itu nanti ketika mereka diberikan kitab catatannya itu diberikan pada mereka, mereka melihat tuh. Ya, mereka mengatakan mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Ya, mereka buka, mereka mengatakan ini buku apa ini? Mali hadzal kitab, ini buku apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak meninggalkan perbuatan besar atau kecil yang saat itu aku lakukan. Perbuatan kecil saya cuma ngomong gojek kok, ketika itu saya pisuhi saudara saya. Kan saya kan cuma gojek. Mosok yo gene dicatet. Nah, gitu loh. Menyesal mereka. Ya, menyesal mereka. La yughadiru saghirah, tidak meninggalkan perbuatan kecil wala kabirah atau perbuatan besar. Illa ahsaha, kecuali pasti dia catat di sini dengan catatan yang ahsa. Ahsa itu kalau dalam bahasa Arab artinya mencatat dengan detail. Al-ihsa itu artinya menghitung dengan teliti. Itu makna ihsa. Kalau menghitung biasa itu adada yu'addidu, itu menghitung biasa dalam bahasa Arab. Ini istimewanya bahasa Arab. Bahasa Arab itu setiap katanya itu punya makna yang memiliki makna yang mendalam. Ya, sehingga disebut bahasa yang punya rasa. Ya, hampir seperti bahasa Jawa sebenarnya. Makanya kata julungup tadi enggak ada bahasa Indonesia. Atau kunduran itu enggak ada bahasa Indonesia, ya. Silakan dicari dalam kamus. Kunduran truk apa? Bahasa Indonesianya apa, Pak? Kebelakangan? Enggak, bukan. Kemunduran truk itu enggak bisa gitu. Nah, monggo dicari nanti PR buat dengan ya.
Bahasa Arab juga seperti itu. Illa ahsaha wa wajad.

ma amilu hadira. Pada saat itu Allah ceritakan dan mereka temukan apa yang mereka amalkan sebelum ini semuanya hadir. Apa? Kita mau pura-pura lupa itu enggak bisa. Ya? Ini dicatat, dulu kamu pisui teman kamu begini, ini dosanya sekian-sekian, ini berat-berat dosa ini, ya. Kemudian kita kata, kapan sih saya begitu? Gak bisa, karena Allah hadirkan. Oh itu ya pas kejadiannya, saya ketemu dia di sana, terus kemudian saya mengeluarkan omongan itu. Tapi kan ketika itu saya gak serius, saya malah hanya mengekspresikan kegembiraan saya. Iya, tapi caramu salah. Maka sama Raqib Ati dicatat, Allah udah bilang, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Caramu salah. Harusnya ketika Anda ketemu dengan teman Anda itu mengucapkan ucapan yang menyenangkan, ucapan doa-doa. Minta sama Allah supaya memberikan keberkahan buat dirimu dan dia. Minta supaya Allah abadikan pertemanan. Nah, begitu doa-doanya, bukan malah dipisu-pisui, dibukakan kebun binatang sama lainnya. Ya? Nah ini menjadi renungan buat kita, ini hati-hati, karena memang itu kadang keluarnya itu tidak sengaja, keluarnya bukan tidak sengaja, apa keluarnya sengaja, kita mengucapkan itu pasti sengaja, tapi kita tidak menyangka bahwa hal itu ternyata menjadi perhitungan berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah katakan, ya wahal yakubun nas, ya ila wahal yakubun nasu finnari ala wujuhihim illa hasaida al-sinatihim. Wahai Mu'al, berapa banyak manusia masuk ke dalam neraka, ya, dilemparkan wajahnya dahulu ke dalam neraka, kecuali semua itu karena dosa-dosa dari lisannya, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengingatkan kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, itu pesan Nabi, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Kenapa Allah kaitkan perintah untuk berucap dengan ucapan yang baik, ya, dengan iman? Ini enggak main-main loh, dikaitkan dengan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Karena ini betul-betul memiliki kaitan besar. Orang yang tidak bisa berucap dengan ucapan baik, menunjukkan dia lemah iman pada Allah dan lemah iman pada yaumul akhir. Apalagi kalau orang yang membiasakan dirinya untuk berbicara dengan kebohongan, berbohong, dagang bohong, ketemu temannya bohong, ya. Ya, bagaimana kira-kira jawabannya? Itu menunjukkan betapa lemahnya imannya dia kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena iman pada Allah adalah nilai dari kehidupan kita. Hidup ini kalau nggak punya iman, itu nggak ada nilainya, jemaah sekalian. Allah bilang apa? Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu. Sungguh kami ciptakan manusia dalam ciptaan yang terbaik, lalu kami jatuhkan nilainya itu menjadi nilai yang paling rendah, paling elek, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang-orang yang beriman. Illa alladhina amanu. Jadi kalau Anda mau hidup Anda dinilai oleh Allah dan bernilai hidup Anda itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ada manfaatnya saat setelah kematian Anda, ya ayo dijaga imannya. Tapi ingat, di sini Rasulullah bilang, orang beriman yang jaga lisan. Ya, falyakul khairan aul yasmut.

hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Saya lebih baik diam kalau nggak bisa ngomong baik. Saya gimana ya Ustadz, karena sudah terbiasa nih omongan saya itu seperti itu. Ya sudah, kamu sekarang biasakan diri kamu untuk diam. Wah, nanti dikira pendiam Ustadz. Loh, kan lebih baik dikira pendiam. Karena orang beriman, di antara karakter orang beriman itu nggak banyak omong. Karena orang beriman itu kalau sekali dia berbicara, dia mikir ucapan saya ini nanti apa, ucapan yang bagaimana, kira-kira pertanggungjawabannya bagaimana, hitung-hitungannya besar, hitung-hitungannya banyak. Ya, makanya hati-hati. Rasulullah itu sampai menyebutkan bahwa tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala itu pasar. Karena di pasar itu paling banyak omong, paling banyak bohong, paling banyak sumpah palsu. Ya, kalau alamat palsu bukan di sana, kalau alamat palsu di tempat lain, tapi kalau sumpah palsu ya di sana. Ya. Berapa harganya, Pak? Ini 20.000, Pak. 15.000 ya. Wah, itu modal aja enggak dapat, Pak. Padahal modalnya cuma 5.000. Sudah untung 10.000, tapi untuk meyakinkan pembelinya supaya mau beli barangnya dan seakan-akan dia untungnya sedikit, bohong dia. Modal aja enggak dapat, Pak, segitu, Pak. Banyak enggak yang bilang gitu? Di pasar-pasar. Ya. Makanya hati-hati, kadang-kadang kita ingin mengejar keuntungan sedikit, tapi kita mengorbankan akhirat kita. Coba, adab berdagang itu, ini kalau kita bicara sedikit tentang dagang, adab berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau jujur apa adanya. Ya, ini kalau kira-kira pembelinya nih, kalau ketemu pembeli rotok ngeyelnya memang kudu sabar ya. Ini bagi ibu-ibu yang pedagang kan tahu betul ya bagaimana karakter pembeli yang modelnya rotok. Wah, nganyel gilah gitu ya. Nah, itu berarti Anda sedang diuji kesabaran Anda kepada dia. Dan diuji iman Anda kepada Allah supaya jangan sampai bohong gitu ya. Kalau Rasulullah dulu kira-kira pedagangnya pembelinya banyak tanya begini begitu dan sebagainya, maka beliau buka, ini saya beli sekian. Ini modal saya terus terang 5.000, Pak. Saya jual ini 20.000. Oh, kok banyak banget untungnya? Ya, bagi saya itulah keuntungan yang pas buat saya. Kalau Anda cocok silakan beli, atau Anda mau nawar ya jangan di bawah harga ini, kalau enggak saya rugi. Nah, itu nanti penjualnya atau pembelinya dia akan lebih percaya dan dia akan menyampaikan, dia akan memberikan harga yang kira-kira pas dan kita bisa sepakat dengan dia. Wah, kalau gitu nanti kita ditawarnya keuntungannya tipis, Ustaz. Ya udah saya beri 6.000 sajalah, kalau gitu kamu kan sudah untung 1.000. Hak ada pada penjual. Kalau Anda mau terima silakan, Anda enggak terima boleh Anda katakan enggak bisa. Kan selamat. Ya kan? Selamat, dia juga percaya sama Anda, ya. Dan Anda tahu harga pasaran barang ini berapa. Nah, begitulah adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Jangan sampai dagang kita maunya cari rezeki, malah nuntun kita ke neraka. Ya, Anda dapat rezeki banyak di dunia, Masya Allah, untung banyak dan sebagainya. Tapi begitu nanti buka kitab, baru bingung. Ya, loh kok merah semua? Dosa bohong, dosa dagang ini apa, sumpah palsu di pasar apa semuanya? Gimana coba? Ya, makanya Rasulullah mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada sebuah hadis yang lain diingatkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak seorang muslim yang dikaitkan dengan masalah lisan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sebenar-benarnya orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ya. Orang yang orang lain selamat dari keburukan lisannya dan keburukan tangannya. Ini Rasulullah memberikan standar kondisi seorang muslim yang baik. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah orang yang orang lain itu selamat dari keburukan lisannya dan keburukan
tangannya. Maksudnya apa? Lisannya tidak digunakan untuk menjatuhkan dan merugikan harga diri, kehormatan orang lain. Melalui ghibah, melalui namimah, ghibah itu menceritakan keburukan orang lain. Namimah itu mengadu domba. Ya. Ini kalau kita ketemu saudara kita lagi ada masalah sama saudara yang lain, Anda jangan ikut-ikut di situ untuk mendukung dia. Bahkan Rasulullah itu sampai mengizinkan kita berbohong dalam rangka untuk mendamaikan dua saudara yang sedang bermasalah. Ya kan? Boleh, demi untuk apa? Menarik kebaikan. Walaupun jangan banyak-banyak juga. Ya, ngono kalau bikin cerita panjang isinya ngapusi kabeh lah, itu wallahu alam itu nanti di hadapan Allah gimana ya. Artinya secukupnya sekadar hanya untuk menghibur si A si B. Jangan sebaliknya, ketika si A sama si B ada masalah, tiba-tiba Anda malah ketemu si A bilang, "Oh iya betul si B itu memang kurang ajar. Ya apa namanya, kamu betul, kamu tegesi sama dia. Oh itu jempol kamu hebat ini." Nah, itu namanya namimah, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Pernah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berjalan di antara dua kuburan. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW meminta diambilkan satu pelepah kurma. Lalu dibelah dua oleh beliau, lalu ditancapkan di kuburan sebelah kanan dan ditancapkan satu di sebelah kiri. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini?" Rasulullah katakan, "Aku sedang melewati suatu kuburan di mana dua kuburan di mana orang yang berada di dalamnya sedang disiksa." Ya, sedang disiksa. Yang satu disiksa gara-gara dia tidak menjaga pakaiannya dari percikan najisnya. Nah, ini hati-hati. Ya. Jadi dia bersucinya itu tidak bersih dari najisnya, mungkin apa namanya? Ketika buang air kecil atau apa, dia tidak bersihkan dengan baik. Sehingga dia disiksa dengan itu. Ibadah-ibadahnya enggak diterima oleh Allah karena pakaiannya pakaian yang najis. Yang satu dia disiksa karena namimah. Dia sering mengadu domba. Ya. Dia datang kepada fulan lalu menjelek-jelekkan si Alan. Dia datang kepada Alan untuk menjelek-jelekkan si fulan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia, bahkan dia sejak berada di dalam kubur. Ini juga menjadi dalil tentang adanya siksa kubur. Ya. Artinya urusan lisan ini ternyata enggak main-main. Ya. Urusan lisan ini ternyata enggak main-main. Ya. Di dunia ini orang bisa perang gara-gara masalah lisan. Jangankan perang dalam keluarga, suami istri, wah itu banyak banget masalah gara-gara omongan, salah omong lah urusannya panjang. Sampai kemudian perceraian, kemudian gak cukup cerai, itu sampai perang antar dua keluarga, bawa kobilah lagi semuanya perang gara-gara omongan yang salah. Makanya urusan lisan ini gak main-main. Oleh karena itulah Islam itu menjaga supaya kaum muslimin menjaga lisannya. Ya, jadi peringatan-peringatan Rasulullah dalam hal-hal ini, hadisnya banyak. Ini semua dalam rangka untuk menjaga keselamatan ya kita semuanya dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kemudian dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita ya. Nasihat beliau kepada kita, la tuktsirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak bicara yang tidak mengandung unsur zikrullah. Ya. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillahi qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya ucapan atau bicara yang tidak mengandung zikrullah itu adalah membawa kerasnya hati. Wa inna abadan nasi minallahil qalbil qasi. Dan sungguh orang yang paling jauh dari Allah nanti itu adalah yang hatinya keras. Coba, kali ini Rasulullah mengaitkan soal kalam dengan urusan hati. Di mana hati itu adalah tempatnya iman. Jadi korelasinya nanti di situ. Tadi kan Rasulullah mengaitkannya langsung dengan soal iman. Lalu kali ini Rasulullah mengaitkannya dengan hati. Hati
itu ruhnya hati itu iman. Kalau hati kita itu nggak ada iman, itu hati yang mati. Hati yang mati itu biasanya kalau diingatkan sama Allah, diingatkan pada kebaikan, itu dia sudah nggak terima. Kenapa? Karena dia tunduk dan enak selalu dibawa oleh syahwat dan hawa nafsunya. Hati mati itu dia kalah dengan syahwat dan hawa nafsu. Tapi kalau hati yang memiliki ruh hidup dia dengan iman, maka hati itu akan mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Dan kita tahu manusia itu kalau tidak dikendalikan syahwat dan hawa nafsunya itu menjadi makhluk yang sangat bejat dan sangat buruk. Karena manusia itu punya kemampuan hebat untuk ya, berbuat segalanya. Allah kasih akal, Allah kasih kemampuan berpikir, Allah kasih dia kemampuan untuk mengembangkan. Nah, bayangkan kalau pengembangannya itu di dunia maksiat. Ya, dia punya ilmu teknologi, ya, dia gunakan itu sebagai sarana zina. Nah, sekarang ini zina online banyak. Kok iso lo kepikiran dengan gunung? Ya karena manusia itu seperti itu. Kalau hatinya itu tidak diisi iman, maka dia akan tunduk pada syahwat dan hawa nafsu. Dan dia punya akal untuk mengembangkan potensi syahwat dan hawa nafsunya itu dengan cara bermacam-macam, ya, baik teknologi dan cara apapun yang bisa dia dapatkan. Makanya penting untuk dipastikan hati kita itu hidup dan terisi dengan iman. Ruhnya adalah iman. Dan hati yang terisi dengan iman, dia akan menjadi hati yang lembut. Ya, hati yang mudah ditembusi dengan cahaya hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, hati itu apabila kosong dari iman adalah hati yang mati dan dia membeku keras seperti mana jasad yang tidak punya nyawa. Ya, jasad tidak punya nyawa itu kan kaku gitu ya. Kalau sudah mati, ya, mau digerakkan tangannya, mau digerakkan semuanya sudah. Nah, di sini Rasulullah mengaitkan masalah ini, ya, soal lisan ini tadi. Jangan banyak bicara dalam urusan yang tidak zikir, tidak ada mengandung unsur zikrullah. Apakah berarti kalau bicara harus subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, apakah harus begitu saja? Ingat jamaah sekalian, hakikat zikir itu bukan hanya pada lafaz. Ya, lafaz yang kita keluarkan bacaan-bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya itu tadi adalah sarana untuk mengingatkan dan menghadirkan hati untuk selalu mengingat Allah. Makanya kalau zikir dengan ketoke mulutnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hati dan pikirannya pasar, mall, apa dan sebagainya. Waduh, ae, Bu, enggak ngaruh. Zikir itu hakikatnya di dalam hati kita. Kenapa kita diajarkan untuk memahami zikir? Kenapa dalam sholat? Sholat itu isinya zikir semua. Dari mulai takbiratul ihram sampai pada salam. Isinya bacaan. Jenengan kalau enggak paham dengan isinya, ya sholatnya jenengannya cuma gini-gini saja. Enggak ngaruh sholat itu nanti. Itulah kenapa ada orang sholat Masya Allah, tapi dia maksiatnya juga innalillah. Ya, sholatnya Masya Allah, maksiatnya innalillah. Kenapa kok bisa begitu? Padahal sholat itu fungsinya apa? Tanha anil fahsyai wal mungkar. Ya kan? Harusnya sholat itu berfungsi. Nah itu padahal sholatnya Masya Allah loh Ustaz. Tapi maksiatnya juga Masya Allah gitu ya. Maksudnya maksiatnya juga banyak. Nah, itu berarti sholatnya gak fungsi sama dia. Kenapa? Ya karena sholatnya hanya begini-begini saja. Dia tidak khusyuk, tidak hadir di dalam apa yang dia lakukan. Makanya sholat yang khusyuk itu penting. Dan sarana khusyuk pertama adalah memahami apa yang dibaca. Ayo, jenengan sudah belajar belum ini? Dari mulai doa istiftah, Al-Fatihah, baca, dipelajari. Ya, nanti surat-surat pendek itu yang jadi lengganan jenengan kalau sholat. Digagul kan, ya enggak? Oh, betul, kalau ketawa berarti betul, ya kan? Boleh, enggak apa-apa, tapi pahami isinya. Itu digagul itu luar biasa. Imam Syafi'i bilang ya, digagul ini sepertiga Al-Quran. Ya, kalau Anda paham betul isinya dari mulai kulhuwallah itu tentang ketauhid dan sebagainya, belajar tafsirnya, dibaca, jangan baca WA terus, ya, baca story orang terus, baca tafsir sekali-kali, baca tafsirnya surat Al-Ikhlas, baca tafsirnya surat
Al-Falaq, baca tafsirnya surat An-Nas. Ustaz, saya favorit saya surat Al-Baqarah, monggo sholat baca surat Al-Baqarah, silahkan baca tafsirnya supaya paham. Jadi ketika kita baca, kita paham apa yang kita baca, ya, terjemahannya apa, maksudnya apa. Kalau nggak paham, males baca, tanya ustaz, orang-orang yang ahli di bidangnya, ini tafsir maksudnya ini apa ustaz, nanti diterangkan. Lalu dari situ kita bisa setiap kali membaca ayat itu akan membawa kita mengingat tentang maknanya. Itu khusyuk. Nah, sholat yang seperti itu, ya, itu yang nanti akan berfungsi kepada kita memperbaiki akhlak kita, menjauhkan kita dari fahsya'i wal munkar, ya, menjauhkan kita dari itu semua, menyelamatkan lisan kita juga, menjaga lisan kita. Jadi zikir dalam lisan itu bukan hanya pada masalah lafaz. Lafaz sarana untuk menghadirkan hati kita dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paham itu subhanallah itu apa? Alhamdulillah itu apa? La ilaha illallah itu apa? Ya. Wallahu akbar itu apa? Itu kalau kita mau melazimi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi maknanya itu yang penting. Supaya hadir di dalam hati. Nah, apa yang dimaksud Rasulullah dalam hadis ini? La tuktirul kalama bi ghairi zikrillah. Janganlah kalian memperbanyak bicara selain dari zikrullah. Bukan berarti manusia enggak boleh ngomong biasa gitu, bukan. Tapi bicaralah sesuatu-sesuatu yang membawa pada mengingatkan Allah. Hati-hati ketika berbicara pada hal-hal yang sifatnya lagho. Ya. Bicara tentang film hantu, lagu apa, film horor, ya, bicara tentang sinetron, ya, itu nggak ada zikrullahnya. Oh, sinetronnya isinya zikrullah ustaz, sinetronnya judulnya berzikir kepada Allah gitu. Ya, kalau memang isinya ada hikmahnya silahkan, tidak apa-apa dibicarakan. Intinya Anda sedang berbicara apa, kita sedang berbicara apa. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang lisan kita. Ya, la tuktirul kalama bi dzikrillah. Jangan memperbanyak bicara dalam hal-hal yang tidak mengingatkan kepada Allah. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena sesungguhnya pembicaraan yang tidak mengandung zikir kepada Allah itu menjadikan kerasnya hati. Tadi kita sudah bilang kerasnya hati karena jauh dari iman. Dan ke hati yang sudah keras itu tidak bisa dimasuki iman. Itulah kenapa hati yang kalau sudah keras, sudah hitam dengan banyak maksiat-maksiat seperti mana disebutkan oleh Rasulullah itu, ya, itu kalau dibaca ayat nolak dia. Ada orang kalau kita ingatkan, Pak, ini jangan begini, Pak. Ini Allah ingatkan kita begini karena Allah berfirman begini, Rasulullah bersabda begini. Wes Ustaz, rasah dalil-dalil ning kene, Ustaz. Aku ora butuh dalilmu. Ya. Wes rasah ceramah-ceramah ning kene. Terus enggak usah ceramah-ceramah sama saya, enggak usah bawa-bawa dalil. Kita logis saja, padahal apa yang dia bawa belum tentu logis. Enggak ada dalil Al-Qur'an dan hadis yang tidak logis. Semuanya pasti logis. Cuma masalahnya akal manusia yang kadang-kadang yang enggak logis memandang suatu logis tidak logis. Jadi dia yang kebalik tapi nuduh orang lain enggak kebalik gitu ya. Nah, mereka selalu seperti itu. Itu hati yang keras. Makanya kalau pembicaraannya selalu dalam urusan-urusan dunia yang jauh dari zikrullah, ya. Boleh bicara dalam hal-hal kepentingan dunia. Dagang, itu kepentingan duniawi kita, untuk kehidupan kita, boleh, tapi ingat. Selalu diingatkan dalam berdagang, ayo kita jujur ya. Kenapa? Ya karena perintah Allah, nah, itu sudah dikerullah. Ya, dagang kita harus jujur, dagang kita harus betul-betul yang sebaik-baiknya. Barang jangan sampai kita kasih barang yang jelek. Kenapa? Ini amanah, karena ini perintah Allah, zikir. Ya. Urusan berpakaian, kita mau bicara soal pakaian, gimana ini pakaiannya, oh bagus, tapi kenapa ya kok masih buka auratnya, zikir, bukankah ini dilarang oleh Allah, zikir. Jadi semua kehidupan kita ini, semuanya ketika kita jalani, kemudian di benak kita itu mengingat bahwa
apa saya mau melakukan ini nih, apakah ini dilarang enggak ya sama Allah? Itu namanya kita selalu dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu

Atau afat tulisan itu yang terjadi ya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama bahwa di antara kesalahan dan dosa lisan adalah menceritakan semua hal yang dia dengar. Menceritakan semua hal yang pernah dia dengar. Kabeh diceritake. Maksudnya tanpa memilah lagi ini kira-kira benar atau tidak. Ya. Saya tambah sedikit poin di sini. WA itu bagian dari ngomong. Hukumnya sama dengan bicara. Kenapa? Karena di WA itu kita menyampaikan bicara cuman melalui tulisan, ya. Jangan nanti ada yang bilang, "Oh, itu kan tulisan, Ustaz." Kalau bicara kan di lisan. Enggak, sama saja kan Anda berbicara di situ. Nah, biasanya di grup-grup WA itu, ya, itu paling banyak hoax bersebaran. Ya enggak? Kenapa? Karena kita baca di grup satunya nih, wah ada berita gini, tanpa cek dan recheck benar atau enggak dan sebagainya, kita pindahkan masuk ke grup yang lain. Dibaca sama yang lain. Artinya, menceritakan semua apa yang kita dengar. Baik itu dari ucapan orang, tanpa cek benar enggak sih, tanpa tabayun, langsung kita ceritakan kepada orang lain. Ini afatul lisan. Ini dosa lisan. Orang muslim itu harus kritis dan memastikan apa yang dia sampaikan itu benar-benar, betul-betul benar. Kalau tidak, maka dia yusyarikuhu, dia membersamai di dalam kebohongan. Karena dia ikut menyebarkan kebohongan itu. Ya. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayu haditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seorang itu disebut pembohong saat dia menceritakan semua yang dia dengar dari orang. Maksudnya tanpa saring menyaring, ya. Kayak tadi itu. Dapat sini baca, "Oh, ini tomat bisa menyembuhkan kanker," gitu. Wah, langsung sebarkan. Ya enggak tahu benar apa enggak dari itu, so sebarkan. Orang pun belanja tomat berkilo-kilo. Yang itu akhirnya enggak sembuh-sembuh kankernya. Gara-gara baca share-sharean yang belum dipastikan. Ini hati-hati, ini musibah kita loh ini. Chat group ya di era modern ini menjadi salah satu musibah kita kalau kita tidak bisa pintar untuk memanfaatkan situasi kita dan jeli di dalam mengkonsumsi informasi. Karena ikut menyebutkan sesuatu yang belum tentu benar, kata Rasulullah, juga ikut disebut sebagai pembohong. Artinya ikut berbohong. Ini yang pertama. Menceritakan semua yang didengar. Kedua, berbicara tanpa guna atau berlebih-lebihan. Ya. Jadi bicara tentang sesuatu, melebih-lebihkan sesuatu. Ya. Dia mau jualan tisu ini, wah dia bilang, "Ini tisu dari surga, ini tisu begini, kalau Anda tidak beli ini, wah nanti Anda," ya, padahal ini tisu pabriknya di Boyolali, ya, dilebih-lebihkan. Nah ini tadi, ini diantaranya contohnya di pasar, ini sering terjadi. Kembali lagi ini soal pasar ini, ya, masalahnya hari ini pasar kita itu ada di kamar-kamar kita, ya, ada di sini kita sekarang, pasar kita ini, ya. Di masjid ini juga ada pasar ini. Jangan-jangan ini sambil dengerin ada yang transaksi itu di situ tuh ya. Padahal transaksi di masjid enggak boleh loh ya. Hati-hati. Ya, enggak boleh dagang di masjid, ya. Nah, ini juga harus kita jaga, berlebih-lebihan atau apa? Berbicara tanpa guna untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, termasuk kalam, bicara. Kalau bicara kira-kira gak ada manfaatnya, lebih baik kita diam. Karena setiap kata kita itu akan dicatat oleh Rohibun Atid, ya, yang nanti harus kita pertanggungjawabkan. Kalau tidak ada manfaatnya, bicara gak usah. Kalau saya berbicara ini penting karena memang ini memberikan sebuah informasi atau ini memberikan sebuah penjelasan atau ini saya sedang menyapa saudara saya. Oh ini saya sedang menyapa ibu saya, ayah saya, keluarga saya dalam langkah untuk membangun
kedekatan dan ke apa?

keharmonisan di keluarga, ya, atau sedang berbicara dengan istrinya atau suaminya, coba dipikir bicaranya, kira-kira penting nggak saya ngomong ini buat suami saya? Kalau saya ngomong seperti ini, nanti kira-kira dia bagaimana? Itu kondisi orang Muslim dan Muslimah, ya. Jadi disebutkan orang Muslim itu lisannya diletakkan di belakang hatinya. Tapi orang munafik dan orang tidak beriman atau orang fasik, mereka meletakkan lisannya di depan hatinya. Artinya ngomong dulu baru dipikir. Tapi kalau orang Muslim mikir dulu baru ngomong. Ditimbang-timbang dulu sama dia. Kenapa? Saking dia sadar betapa bahayanya apa? Afatul lisan. Ya, dosa-dosa lisan. Nah, ini yang kedua, bicara tanpa guna, ya. Kemudian yang ketiga, bicara keji. Tadi sudah kita sebutkan ini, ya. Masuk dalam poin. Memilih kalimat-kalimat yang enggak enak. Ada orang atau bahkan kadang-kadang kondisinya sedang ceramah, menceritakan, menerangkan tentang ayat, tapi kalimat-kalimat yang dipilih, maaf-maaf, kalimat-kalimat kotor. Gak pantas kalimat-kalimat itu digunakan untuk menerangkan ayat-ayat Allah atau menerangkan hadis-hadis Rasulullah. Ini kadang terjadi di sebagian apa penceramah-penceramah, kiai-kiai, ustad-ustad, ya, menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ya, lain hal kalau memang itu menjadi adat, karena ada sebagian masyarakat kita memang gaya bicaranya kasar. Seperti sebagian mungkin kalau kita ketemu sama orang-orang Jawa Timur lah, ini kita bicara Jawa, ya. Kalau kita ini di Solo ini kan Masya Allah halusnya halus banget, ya, katanya begitu, ya, orang Solo, ya. Tapi saya pernah ketemu orang Jakarta, Bu, bilang orang Solo itu galak-galak, ya. Saya bilang, wah, ente salah orang gitu, orang Solo itu lembut-lembut gitu, ya, katanya begitu. Nah, orang Jawa Timur kadang-kadang kalau kita mendengar ngobrol sama mereka, kita terasa kasar, ya, bicaranya itu. Tapi mereka merasa biasa. Ini hal sisi-sisi yang Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kemaafan melihat karena adat dan terbiasaan, kebiasaan yang ada. Namun demikian bukan berarti mereka tidak punya ketentuan harus menjaga lisan. Gak bisa semua halus. Saya kan orang Jawa Timur, saya ngomong harus kasar. Kalau enggak gitu saya enggak dikenal orang Jawa Timur. Enggak benar itu. Ya. Nah, dia harus juga introspeksi. Kira-kira kalimat-kalimatnya itu keji atau tidak? Pantas atau tidak? Kalau tidak pantas, jangan. Ya. Kenapa? Karena kalimat yang keji itu saja didengar oleh orang saja sudah menyakiti. Kadang kita kalau dengar, ya, maaf, mungkin di jalan atau apa, tiba-tiba ada orang mengeluarkan kata-kata kotor, ya, misuh-misuh tadi itu, kitanya mendengar pun merasa gak nyaman. Kenapa sih ini orang kok ngomongannya gak enak banget gitu kan? Akhirnya orang saja yang mendengar aja gak nyaman, lah bagaimana malaikat yang nyadet itu gitu, ya. Sama kemudian nanti bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita, dari lisan kita, mari dipilih dengan kalimat-kalimat yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Hakim, ya, beliau bersabda, iyyakum wal fuhsha fa innallaha la yuhibbul fuhsha wala tafahush. Hati-hatilah kalian dengan kata-kata atau bersikap yang keji, karena sesungguhnya Allah tidak suka terhadap perbuatan keji dan kata-kata yang keji, ya. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, ya, jangan cari masalah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, pilih kalimat yang indah, pilih kalimat yang baik saat kita berbicara dengan siapapun, ya. Pilih kalimat yang bagus. Lalu kemudian dengan itulah mudah-mudahan kita juga ikut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan lisan kita dari afatnya. Yang keempat. Ini sampai jam berapa saya? 30. Kurang, ya. Kurang 5 menit, sedikit, ya. Satu lagi saya tambah, ya. Ghibah. Nah, ini sudah enggak usah saya terangkan, ya. Ibu-ibu insyaallah sudah pada paham, ya, dari masalah ini. Ghibah yaitu menggunjing, menceritakan keburukan orang lain, ya. Apapun, ya, ghibah itu menjadi tidak boleh. Kecuali pada saat memang diperlukan dan itu sebatas yang diperlukan. Loh, kok ghibah boleh? Bukan ghibah kalau yang kondisi seperti itu. Contoh nih, ada orang lagi mau lamaran, ya, mau menikah nih, ya. Lalu kemudian kita, Anda ditanya tentang seorang yang melamar si fulanah ini tadi, si perempuan.

0: Kamu kenal gak sama si Fulan, si Mas Fulan itu? Oh kenal. Itu gimana orangnya? Oh, kalau Anda tahu bahwa orang ini akhlaknya buruk, lalu Anda tutup, Anda dosa. Ya, saya ingatkan sekali lagi. Jadi kalau ini dalam sebuah konteks cerita ya, ada si A mau melamar si Fulanah, si perempuan. Kemudian Anda kenal dengan si A ini, bahwa kelakuannya tidak baik dan sebagainya. Lalu si keluarganya si Fulanah ini menanya pada Anda, kenal gak sama si A? Oh saya kenal. Gimana akhlaknya? Kalau Anda tahu dia akhlaknya buruk, lalu Anda diam dengan alasan, oh kan gak boleh ghibah, gak boleh ini apa semua, Anda dosa. Kenapa? Karena Anda telah menjerumuskan perempuan ini kepada laki-laki yang tidak baik akhlaknya. Sebaliknya juga sama, jangan perempuan merasa aman. Ya. Kalau ada laki-laki mau melamar, ditanya, kamu tahu gak si Fulana itu gimana? Gimana akhlaknya? Kalau Anda tahu dia akhlaknya tidak baik, Anda harus ceritakan sebagai warning, tapi diceritakan apa? Secukupnya. Ya, setahu saya si Fulan itu akhlaknya kurang baik, karena saya pernah tahu begini, begini, begini. Dah cukup. Jangan ditambah-tambah itu semua. Jadi ajak sambil, ayo kalau mau saya ceritakan, kita sambil ngopi. Wah, di kafe duduk berdua dari pagi sampai sore. Begini, begini, beginilah, itu berlebihan. Ya, dah cukup poin-poin yang kira-kira diperlukan, karena yang diminta oleh si Fulanah tadi atau si orang yang sedang diminta ini tadi adalah apa? Informasi bahwasanya orang ini baik ataupun tidak. Kalau kita tahu dia tidak baik, kita harus menceritakannya, gak boleh ditutupi. Kalau kita tahu dia baik, jangan diceritakan gak baik, itu namanya bohong, ya dosa lagi itu. Ceritakan, setahu saya ini baik. Saya belum pernah mendengar dia melakukan keburukan. Pernah sih saya dengar, pernah begini-begini, tapi itu wajar, biasa, anak muda, kadang begini, begitu, nah gitu, ya. Sehingga kemudian hubungan mereka bisa berjalan dengan baik pula, seperti itu, ya. Nah ini sesuatu yang boleh sedikit di dalam masalah menggunjing, tapi itu hal yang memang diperlukan untuk hal tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian singkat kata, ada dua tinggal sisanya. Yang kedua berikutnya adalah namimah, adu domba, ya. Tadi saya sudah terangkan sedikit di awal, ya, ketika ada masalah dan sebagainya, Anda jangan menjadi bagian dari salah satu pihaknya, tapi jadilah di tengah dan untuk mendamaikan. Ya, kemudian yang terakhir adalah mencela atau mengutuk. Itu juga termasuk kalimat yang tidak baik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan enggak enak, Rasulullah itu adabnya kalau ada makanan enggak enak, beliau enggak bilang ini enggak enak. Cuma beliau mengatakan, saya enggak mau makan ini. Enggak ada bilang apa itu? Pecel, alah aku ora cocok panganan kok ngono ini. Pecelnya itu di elek-elek. Ya. Makanan apa itu? Wah ini, alah, nah, gitu, dielek-elek. Jangan, kalau Anda gak suka, sudah Anda bilang saya gak suka. Jangan mencela maka, dan karena mencela, mengutuk makanan ataupun orang, ya apalagi mencela orang, mengutuk orang, itu juga sesuatu yang menjadi afatul lisan, sehingga menjadi beban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kita dari hal-hal ini semuanya, dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjaga lisan kita, sehingga kita bisa memaksimalkan potensi keimanan yang ada di dalam hati kita semuanya. Ingat baik-baik jemaah sekalian, bahwa ternyata antara lisan dengan iman punya hubungan, ya, kata Rasulullah SAW tadi itu, ya. Orang yang beriman, dia menjaga lisannya atau berbicara yang baik ataupun dia diam, ya. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan keistiqomahan pada kita dan memberikan keselamatan pada lisan kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sekian, saya kembalikan kepada Mbak.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang kedua, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat yang kelima, yang artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kalian. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Begitu pula yang ada di dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan furqan atau pembeda untuk kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian serta mengampuni kalian. Allah itu mempunyai karunia yang agung. Oleh sebab itulah pendengar, maka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, bagiku meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Eh, bro. Tak ada ni belum ada.
2: Apa tu, so?
1: Aku mau bersa koma lu. Wah, lu jen. Nanggeri papasan karo wong wedok iki mesti wangi-wangi tenan iki, Bro. Sajake parfum larang
2: yo. Asiki. Sajake kumat meneh bocah iki.
1: Aduh, suloyo tenan bocah iki. Suloyo piye to, Bro? Wong wedok iki kan kudune ya ngono kuwi. Yen metu omah ya kudu wangi to.
2: Ngene lho, so. Ngomong ora, so. Wanita muslimah kuwi, so. Yen metu omah kuwi ya kudu nutup aurat. Lan ora itu nganggo wangi-wangian so.
1: Loh, berarti sing nganggo wangi-wangian kae wong kafir kok?
3: Ya ora ngono kuwi so. Tidak semuanya itu begitu loh so.
1: Terus
3: mungkin ada di antara mereka yang muslimah tapi belum tahu hukumnya memakai parfum bagi wanita gitu so.
1: Oh, sesek so. Coba terangno sing rada jelas ngono aja hukume piye.
2: Lah ngono aja. Terangno aja ben dalan urip bocah ora patek grunjel ngono aja.
3: Oh, alah. Ngene lho, so. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang intinya itu, so, seperti ini. Wanita muslimah itu keluar dari rumah memakai parfum sehingga bisa tercium oleh orang sekelilingnya, maka wanita itu adalah wanita pelacur, so. Tapi sebaliknya, so. Kalau di dalam rumah justru malah dianjurkan, tapi khusus untuk suaminya, so.
1: Lah kok ngasih ngono to, Jo?
2: Ya, mergo, so. Mergo parfum yang dipakai wanita itu bisa membangkitkan syahwat bagi laki-laki di sekitarnya. Ya, termasuk kowe kuwi.
3: Biasa, Mas Mude urung.
1: Sampun Mas Pak Ijo. Berarti ngene yo, Suben. Nah aku wis di bojo to. Takon aku parfum terus, tapi pas nang omah.
2: Nah terus kapan kowe di bojo nih so?
1: Santai to, sabar. Iki ayo lagi proses iki.
3: Alah. Apa so kat tahun wingi lagi proses wae.
1: Lah niat kan sebagian dari proses toh, Bro.
3: Alah, proses.
2: Lah.

Bagaimana kisahnya ahli surga masuk surga? Wa Nabi Musa al-Ash'ari, hadis diriwayatkan oleh Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala bil berkata, "Idza kana yaumul qiyamati," nanti jika ada hari kiamat itu tiba, "Allahu ila kulli muslimin yahudiyan," Allah akan memberikan kepada seorang muslim itu satu orang Yahudi. Oh, Nasronian atau seorang Nasrani. Kalau jadi ahli Yahudi, ahli neraka, Nasrani ahli neraka. Ini masalah keyakinan. Orang Yahudi tidak usah tersinggung. Sebab orang Yahudi itu di dalam bacaan setiap hari biasa mengatakan orang Islam masuk neraka juga biasa, karena urusan keyakinan. Gak usah ragu kita ngomong begini, coba di kalangan Yahudi dan Nasrani itu menganggap orang Islam adalah bukan umat, umat mereka, bukan umat yang selamat. Dan hal yang demikian ini wajar karena urusan keyakinan. Jangan sampai berubah lalu berkata orang Yahudi juga Islam, orang Nasrani orang Islam. Orang Yahudi pun dari dulu tidak menganggap orang Islam sebagai orang Yahudi. Orang Nasrani pun selama ini menganggap orang Islam adalah sesat, keluar dari ajaran yang benar karena mau dengan ajaran mereka. Sederhana sebetulnya, tidak usah kita ikut aliran orang yang menyamakan semua agama. Itu orang sakit itu, dan tetap sakit, cuman sakit kadang-kadang dipiara, masya Allah, dikembangkan lagi penyakit itu di kampus-kampus dan sebagainya. Orang Yahudi dan Nasrani sudah biasa mengatakan bahwasanya orang ini pengikut Muhammad, tidak berani pada pengikut Muhammad adalah ahli neraka, itu sudah biasa. Dan kita tidak tersinggung dengan itu semua karena urusan keyakinan, karena mereka meyakini yang salah. Maka disebutkan bahwasanya nanti di hari kiamat itu kalau sudah tiba, jadi Allah akan beri orang kafir Yahudi satu, atau Nasrani dan Nasrani satu. Jadi ibu nanti akan diberi satu orang Yahudi. Kemudian Pak Yakuru, kemudian ada yang berkata, Allah berfirman menyeru kepada hamba tersebut. Sebagian ahli tafsir hadis mengatakan bahwasanya malaikat yang menyeru. Ada yang mengatakan Allah. Allah menyeru bahwasanya, "Hadza fikaka minan nar," ini adalah tebusanmu dari nerakamu. Jadi begini. Semua hamba ini diberi oleh Allah surga dan neraka. Jadi kita ini punya surga dan punya neraka. Dan surga kita harus ada yang menghuni, dan neraka kita harus ada yang menghuni. Maka di saat Anda masuk surga, berarti neraka harus ada yang ngisi. Siapa yang ngisi? Anda diberi satu orang Yahudi, cemplungkan ke sana. Hadza fikaka, ini tebusanmu di sana, selesai. Jadi ada orang Yahudi dimasukkan neraka. Sebab neraka nanti harus penuh sesuai dengan jatahnya. Bahkan selalu mengatakan ini masih tambah lagi, masih ada longgar nih. Terus wa fi riwayatin anhu, dan ada riwayat lagi anin nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Yaji'u yaumal qiyamati," nanti akan datang di hari kiamat nasun, manusia-manusia, "minal muslimina," dari kaum muslimin, "bidunubin," dengan dosa-dosa, "amthalil jibali," seperti gunung, punya dosa seperti gunung, tapi dia orang yang beriman. Allah punya iman lah, kita ini tinggal mengukuhkan iman kita. Nanti ada di hari kiamat orang yang datang dengan dosa-dosa yang seperti gunung, maksudnya dosanya banyak sekali, yaghfiruhallahu lahum, Allah mengampuni dosa tersebut untuk orang-orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi pengampunan Allah itu sangat luas. Jadi ingat bahwasanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita benar umat Nabi Muhammad, kita Islam, kita iman, kita ngakui kebenaran syariat Nabi di hati kita, lalu ada kerinduan kita untuk bisa bersanding dengan Nabi, masuk surga Allah, rindu, dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan akan Allah ampuni. Dan ketahuilah bersama, suburnya iman di hati seorang hamba akan terkikis kemaksiatan tersebut. Ya mungkin bisa bertemu antara kemaksiatan dengan dosa, enggak? Artinya apa? Orang punya dosa yang lalu, dosanya gede seperti gunung, tapi imannya kuat. Menguatkan iman, maka dosa itu pasti akan ditinggalkan perlahan demi perlahan. Akan ditinggalkan dosa-dosa tersebut.
Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang berzina di saat melakukan zina kecuali imannya ditanggalkan. Na'udzubillah, kalau mati dalam keadaan seperti itu, matinya su'ul khotimah. Dan takutlah kepada Allah. Jika ternyata dicabut nyawanya waktu berzina, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidak ada orang mencuri kecuali saat itu ditanggalkan imannya. Buta, enggak bisa melihat surga dan melihat neraka. Yang kelihatan adalah uang di depannya, maka diambil dia. Kalau mati, mati tidak seperti orang yang tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang pernah punya kejahatan itu semuanya, lihat, kuatkan imanmu, jauhi segala kejahatan tersebut, Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Maha kasih Allah. Allah tahu hambanya ini adalah ada hawa nafsu dan syahwat. Allah tahu hambanya ini juga banyak dosa, tapi Allah pun membuka pintu maaf. Bahkan Allah menyanjung, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan hambanya yang selalu meningkatkan pertobatan. Dan jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan itulah sebab kita terjerumus di dalam neraka jahanam. Apalagi dosa gede. Tapi kita pun harus lapang. Kita harus punya keyakinan bahwasanya biarpun dosa gede, tapi kalau kita minta maaf, Allah pun juga lebih luas dengan pengampunan. Akan yang ngadep kepada Allah hari ini, saat ini juga, jangan ditunda esok hari. Jangan-jangan esok hari bukan bagian kita. At-taibu minadzambi kamanadzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Renungi diri sendiri semuanya. Setiap saat kita melakukan dosa, kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita waktu kita melakukan dosa, na'udzubillah. Alangkah indahnya di saat kita sholat dicabut nyawa kita oleh Allah. Kita lagi berzikir, kita melakukan pengajian. Semoga panjang umur dahulunya. Itu. Lalu nanti mati husnul khotimah.

0: Jika segalanya tidak pasti, berarti semuanya masih mungkin. Tidak ada orang yang hanya mungkin gagal, seperti halnya tidak ada orang yang hanya mungkin sukses. Kita bisa mengupayakan yang lebih baik dengan hati dan pikiran yang baik, dengan mempelajari dan mengerjakan yang baik. Mengeluh dan memprotes keadaan tidak akan mengubah apapun. Jadi, berhentilah mengeluh dan merasa pesimis. Mulailah bangkit dan menjadi pantas bagi kemungkinan yang baik. Memang tidak mudah, tapi apakah ada pilihan yang lain? Tetap semangat, kawan.
1: Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal As-Saibani. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi, pada masa Khalifah Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah ketiga. Sejak kecil, Imam Ahmad kendati dalam keadaan yatim dan miskin, namun berkat bimbingan ibunya yang solehah, beliau mampu menjadi manusia yang teramat cinta pada ilmu, kebaikan, dan kebenaran. Dalam suasana serba kekurangan, tekad beliau dalam menuntut ilmu tidak pernah berkurang. Bahkan sekalipun beliau sudah menjadi imam, pekerjaan menuntut ilmu dan mendatangi guru-guru yang lebih alim tidak pernah berhenti. Melihat hal tersebut, ada orang yang bertanya, "Sampai kapan engkau berhenti dari mencari ilmu? Padahal engkau saat ini sudah mencapai kedudukan yang tinggi dan telah pula menjadi imam bagi kaum muslimin." Maka beliau menjawab, "Beserta tinta sampai liang lahat." Beliau, Imam Ahmad, menuntut

0: ilmu dari banyak guru yang terkenal dan ahli di bidangnya. Misalnya dari kalangan ahli hadis adalah Yahya bin Said Al-Qattan, Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Sofyan bin Uyainah, dan Abu Dawud At-Tayalisi. Dari kalangan ahli fikih adalah Waqi bin Jarrah, Muhammad bin Idris As-Safi'i, dan Abu Yusuf. Dalam ilmu hadis, beliau mampu menghafal 1 juta hadis bersama sanad dan hal ihwal perawinya. Meskipun Imam Ahmad seorang yang kekurangan, namun beliau sangat memelihara kehormatan dirinya. Bahkan dalam keadaan tersebut, beliau senantiasa berusaha menolong dan tangannya selalu di atas. Beliau tidak pernah gusar hatinya untuk mendermakan sesuatu yang dimiliki satu-satunya pada hari itu. Di samping itu, beliau terkenal sebagai seorang yang suhud dan warok. Bersih hatinya dari segala macam pengaruh kebendaan, serta menyibukkan diri dengan zikir dan membaca Al-Quran, atau menghabiskan seluruh usianya untuk membersihkan agama dan mengikisnya dari kotoran-kotoran bid'ah dan pikiran-pikiran yang sesat. Salah satu karya besar beliau adalah Al-Musnad yang memuat 40 ribu hadis. Di samping beliau mengatakannya sebagai kumpulan hadis-hadis sahih dan layak dijadikan hujah, karya tersebut juga mendapat pengakuan yang hebat dari para ahli hadis. Selain Al-Musnad, karya beliau yang lain adalah Tafsir Al-Quran, An-Nasih, Wal-Mansuh, Al-Muqaddam, Wal-Mu'akhor, Fi Al-Quran, Jawabat Al-Quran, At-Tarih, Al-Manasik Al-Kabir, Al-Manasik As-Sohir, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ujian dan tantangan yang dihadapi Imam Ahmad adalah hempasan badai filsafat atau paham-paham Mu'tazilah yang sudah merasuk di kalangan penguasa, tepatnya di masa Al-Ma'mun, dengan idenya atas kemakhlukan Al-Quran. Sekalipun Imam Ahmad sadar akan bahaya yang segera menimpanya, namun beliau tetap gigih mempertahankan pendirian dan mematahkan hujah kaum Mu'tazilah, serta mengingatkan akan bahaya filsafat terhadap kemurnian agama. Beliau berkata tegas pada Sultan bahwa Al-Quran bukanlah makhluk, sehingga beliau diseret ke penjara. Beliau berada di penjara selama 3 periode kekhalifahan, yaitu Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan terakhir Al-Wasik. Setelah Al-Wasik tiada, diganti oleh Al-Mutawakil yang arif dan bijaksana, dan Imam Ahmad pun dibebaskan. Imam Ahmad lama mendekam dalam penjara dan dikucilkan dari masyarakat, namun berkat keteguhan dan kesabarannya, selain mendapat penghargaan dari Sultan, juga memperoleh keharuman atas namanya. Ajarannya makin banyak diikuti orang, dan mazhabnya tersebar di seputar Irak dan Sam. Tidak lama kemudian, beliau meninggal karena rasa sakit dan luka yang dibawanya dari penjara semakin parah dan memburuk. Beliau wafat pada 12 Rabiul Awal 241 Hijriah. Pada hari itu tidak kurang dari 130 ribu muslimin yang hendak mensolatkannya dan 10 ribu orang Yahudi dan Nasrani yang masuk Islam. Menurut sejarah, belum pernah terjadi jenazah disolatkan orang sebanyak itu kecuali Ibnu Taimiyah dan Ahmad bin Hanbal. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat atas keduanya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara pedok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Woi gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterus iki.
2: Alam boro dongko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo aku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpang mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener 2 pintu, iya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga ke-11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya, kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepada aku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang beri manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-62, mereka, orang-orang munafik, bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka adalah orang-orang mukmin. Kemudian yang berikutnya pendengar, kebenaran adalah sesuatu yang diperjuangkan orang mukmin, sementara pembenaran adalah hal selalu dipakai oleh orang munafik. Nabi Shu'aib alaihissalam mengatakan, aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib

0: Ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang tidak mendatangkan keuntungan untuknya. Sedangkan pengguna topeng kebenaran menggunakan retorika untuk membela kepentingan dan mempertahankan zona amannya. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, "Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna." Al-Quran, Surat An-Nisa, ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna kebenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, "Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya." Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.
1: Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bertanya di hadapan para sahabatnya, "Siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengikuti jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasul bertanya lagi, "Siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar lagi-lagi menjawab, "Saya ya Rasulullah." Keempat kalinya Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidaklah semua perilaku itu dilakukan oleh seseorang kecuali ia pasti masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, salah satu yang sering membuat kita kagum pada para salafus saleh adalah besarnya dorongan jiwa mereka untuk melakukan amal-amal soleh. Mereka melakukan banyak kebaikan karena inisiatif sendiri, bukan tekanan atau dorongan dari orang lain. Mereka tidak pasif menunggu perintah, tapi mereka proaktif menyongsong tugas. Mereka adalah para pemburu pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berlomba memperoleh ganjaran Allah yang paling banyak. Saudaraku, pernahkah kita mendengar nama seorang sahabat, Salkan bin Salamah radhiyallahu an? Dia seorang prajurit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut dalam perang. Ikut dalam perang Tabuk dan melakukan jaga malam secara diam-diam di luar giliran jaga malam yang telah ditetapkan oleh pasukannya. Salkan menjaga para penjaga malam yang telah ditugaskan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sikap Salkan itu, Rasul lalu mengangkat tangan dan melantunkan doa, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu pada penjaga malam dan kepada orang yang menjaga penjaga malam." Perang Tabuk terjadi saat Rasulullah dan para sahabatnya dalam keadaan susah karena kekurangan harta. Ingin sekali rasanya melakukan peran-peran seperti Salkan bin Salamah radhiyallahu an. Berinisiatif melakukan kebaikan di saat yang tepat dan mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan apa yang membuat mereka secara spontan memenuhi panggilan ketaatan seperti itu? Energi apa yang tersimpan di dalam hati mereka hingga memunculkan

0: menghasilkan kekuatan melakukan tugas yang wajib dilakukan, bahkan lebih dari kekuatan dan kesanggupan manusia biasa. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedangkan mata mereka bercucuran air mata karena sedih tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan untuk jihad. Quran Surat At-Taubah ayat 92. Itulah kekuatan iman. Menangis tatkala tak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Sedih ketika tidak mungkin terlibat dalam amal-amal soleh. Tidak ada yang membuat mereka mampu melakukan semuanya, kecuali karena iman. Keimanan telah memunculkan sikap indifak dhati, motivasi dalam diri, yang menjadikan setiap mereka selalu bersemangat dan bertenaga melakukan amal-amal soleh. Saudaraku, mari merenung lagi tentang kondisi kita saat ini. Di sini, apa yang membuat kita sering menjadi lemah, tidak bertenaga, lunglai, tak kuat bahkan hanya sekedar melakukan amal wajib? Apakah sebenarnya yang menjadikan kita seperti tidak berdaya memenuhi panggilan Allah saat azan berkumandang? Kenapa kita menjadi berat menunaikan tugas-tugas dakwah yang kian lama semakin membutuhkan tenaga para pendukungnya yang segar dan kuat? Tundukkanlah hati dan pasrahkanlah semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kuasa dan Maha memiliki keinginan memberi petunjuk kepada kita. Hamba-hambanya, Dialah yang Maha Kuat memberi kekuatan pada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan ketaatan. Saudaraku, carilah waktu-waktu sunyi untuk melakukan amal-amal soleh. Intailah saat-saat gelap untuk menjalin hubungan yang kuat dengan Allah. Amal yang dilakukan secara tersembunyi, jauh dari pantauan orang dan jauh dari keramaian, adalah salah satu indikasi adanya indifak zati dalam diri seseorang. Amal-amal ketaatan dan kebaikan di saat sunyi akan menanamkan keikhlasan. Amal soleh di kala tak ada orang yang mengetahui, itulah yang semakin menguatkan ketulusan dan keikhlasan. Dan di sanalah akan berawal dorongan jiwa untuk selalu melakukan kebaikan. Pendengar, itulah yang menjadikan Badiuzzaman Said Nursi rahimahullah, tokoh pejuang dan mujadid terkenal dari Turki, mewasiatkan murid-muridnya, ketahuilah oleh kalian bahwa kunci kekuatan kalian ada pada keikhlasan dan kebenaran. Sampai-sampai para pendukung kebatilan ingin menghimpun kekuatan dari keikhlasan mereka dalam melakukan kebatilan. Keikhlasan pada pengabdian kita di jalan inilah yang akan mengokohkan dakwah kita. Saudaraku, mari membuat sejarah diri kita sendiri, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Lakukan semua amal soleh dari diri sendiri. Lepaskan sekat yang menjadikan kita terikat oleh tekanan orang lain dalam melakukan ketaatan. Tidak perlu menunggu perintah dan tidak perlu menanti untuk diminta. Buang jauh-jauh segala perasaan takut oleh penilaian orang dan khawatir oleh pendapat orang saat kita melakukan amal-amal soleh. Abaikan perkataan makhluk, karena kita hanya berharap kepada Al-Khaliq. Tak usah peduli dengan anggapan manusia, karena kita hanya mempersembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, rasakanlah bagaimana kesejukan, ketentraman, ketenangan batin, hingga kekuatan besar yang kita peroleh lewat amal-amal soleh tanpa dorongan, tanpa perintah, tanpa tekanan, tanpa pengaruh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ucapkanlah, Subhanallah, Maha Suci Allah.
1: Anda masih bersama kami di 101,4

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9-11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astagfirullah.

melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya, wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda.

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang isinya, sesungguhnya seseorang merasa rugi dengan sesuatu yang hilang darinya, padahal itu tidak akan bisa ia dapatkan, dan merasa bahagia dengan mendapatkan sesuatu yang pasti ia dapatkan. Maka berbahagialah dengan apa-apa yang aku ucapkan dari urusan akhirat, dan menyesallah dari sesuatu yang hilang darimu akan urusan akhirat. Janganlah terlalu bahagia dengan apa yang engkau dapatkan dari urusan dunia, dan jadikanlah semua pikiranmu tertuju kepada sesuatu yang terjadi setelah kematian. Aku melihat pencari dunia, walaupun umurnya panjang, dan mendapatkan kebahagiaan, juga kenikmatan darinya. Tetapi bagikan seorang tukang bangunan yang membangun, setelah bangunan yang ia buat berdiri tegak, maka bangunan itu roboh. Saudaraku tercinta, sebab kegalauan hidup itu ada 5 macam, dan seyogyanya seseorang merasakan kegalauan karena 5 macam tersebut. Kegalauan karena dosa pada masa lampau, karena dia tidak melakukan sebuah perbuatan dosa, sedangkan dia tidak tahu apakah dosa tersebut diampuni atau tidak. Dalam keadaan tersebut dia harus selalu merasakan kegalauan dan sibuk karenanya. Kegalauan yang kedua, dia telah melakukan kebaikan, tetapi dia tidak tahu apakah kebaikan tersebut diterima atau tidak. Kegalauan yang ketiga, dia mengetahui kehidupannya yang telah lalu dan apa yang terjadi kepadanya, tetapi dia tidak mengetahui apa yang akan menimpanya pada masa mendatang. Kegalauan yang keempat, dia mengetahui bahwa Allah menyiapkan 2 tempat untuk manusia pada hari kiamat, tetapi dia tidak mengetahui kemanakah dia akan kembali, ke surga atau ke neraka. Kegalauan yang kelima, dia tidak tahu apakah Allah ridha kepadanya atau membencinya. Siapa yang merasa galau dengan 5 hal di atas dalam kehidupannya, maka tidak ada kesempatan baginya untuk tertawa. Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, berapa jarak antara kalian dengan mereka orang-orang salih? Dunia datang kepada mereka, tetapi mereka meninggalkannya, dan dunia meninggalkan kalian, tetapi kalian terus mengejarnya. Seakan-akan engkau tidak mendengar berita orang-orang terdahulu dan tidak melihat apa yang dilakukan oleh zaman terhadap mereka yang ada. Jika engkau tidak tahu, maka itu semua adalah rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh angin dan hujan. Demikianlah mereka semua telah berlalu, dan orang-orang yang ada sekarang ini berlalu, sehingga mereka semua kelak dikumpulkan. Sampai kapan engkau tidak bangkit, sedangkan waktu yang ditentukan telah dekat, dan sampai kapan bendungan di dalam hatimu tidak terbelah? Sungguh, engkau akan bangkit ketika semua penutup telah terbuka, dan engkau akan mengingat kata-kataku ketika tidak bermanfaat lagi apa yang engkau ingat. Saudaraku, lihatlah orang yang mendapatkan dunia dan perhiasannya. Apakah dia pergi dengan membawa selain amal dan kafan? Al-Hasan Al-Basri, kehidupannya sangat berbeda dengan kehidupan kita. Beliau rahimahullah berkata, aku mendapati suatu kaum, para sahabat Nabi, dan bersanding dengan beberapa orang dari mereka. Mereka sama sekali tidak merasa senang dengan dunia yang didapatkan, dan sama sekali tidak mengejar dunia yang lari dari mereka. Dunia di mata mereka lebih hina daripada tanah. Bahkan salah satu di antara mereka hidup selama 50 tahun atau 60 tahun, akan tetapi ia tidak pernah memiliki pakaian yang cukup dan tidak pernah memiliki tungku yang baik. Ia sama sekali tidak membuat penghalang antara tanah dengan dirinya, dan tidak pernah memerintahkan orang yang ada di rumahnya untuk membuat sebuah makanan baginya. Pendengar, tetapi ketika malam tiba, mereka menancapkan kedua kaki dengan berdiri dan menghamparkan wajah-wajah mereka itu untuk bersujud. Air mata berlinang mengalir di garis wajah mereka dengan bermunajat kepada Rabb dalam kebebasan mereka. Jika mereka melakukan suatu kebaikan, maka mereka selalu mensyukurinya dan memohon kepada Allah agar amal itu diterima. Dan jika mereka melakukan kejelekan, maka perasaan sedih selalu menghantui, dan mereka pun terus memohon kepada Allah agar diampuni. Demi Allah, mereka sama sekali tidak akan selamat dari dosa kecuali dengan ampunan Allah sebagai kasih sayang dan karunia bagi mereka. Pendengar, di manakah kita di antara mereka? Engkau menyambungkan dosa dengan dosa dan berharap mendapatkan surga dan kebahagiaan ahli ibadah dengannya. Dan engkau lupa, sesungguhnya Allah mengeluarkan Adam darinya menuju dunia hanya karena satu kesalahan, dosa. Pendengar, saudara-saudaraku, mencari kenikmatan dan kebahagiaan dengan menjauhi segala kekeruhan, inilah keadaan kita. Adapun keadaan Abu Darda, sebagaimana yang digambarkan oleh beliau dalam ungkapannya, "Aku mencintai kefakiran karena kerendahan hatiku kepada Allah. Aku mencintai kematian karena kerinduanku padanya. Dan aku mencintai kondisiku dalam keadaan sakit sebagai penghapus atas dosa-dosaku." Wallahu a'lam bishawab.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mampu menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya tanpa syarat, sabarnya tanpa batas, dan ridhonya sabarnya tanpa tepi, dan ridhonya itu tanpa batas. Kita bersyukur karena sesungguhnya yang terkadang kurang di dalam kehidupan kita bukan nikmatnya, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Terkadang bukan rumahnya yang kurang luas, tetapi syukurnya yang kurang ditebalkan dan kurang diluaskan. Inilah yang menjadikan kita berlatih setiap waktunya. Semoga kita bersyukur kepada Allah setiap saatnya. Kadang-kadang cobaan hidup membuat kita lebih mudah bersabar. Tapi terkadang ketika kita menghadapi guncangan dan turbulensi dalam kehidupan kita, lebih mudah menjadikan kita bersujud kepada Allah. Tapi ketika kita mendapatkan kemudahan, terkadang begitu sulit bagi kita untuk bersyukur kepadanya. Inilah yang menjadikan kita memaksakan diri kita, kita bersyukur atas rezeki yang telah kita dapatkan. Kita bersyukur atas sepiring nasi yang telah kita konsumsi. Kita bersyukur atas sahur yang telah kita lewati. Kita bersyukur atas motor, atas rumah, atas mobil yang telah kita miliki. Karena sesungguhnya tidak akan pernah semua perkara itu dari karunia itu memberikan kepada kita kebahagiaan sampai betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi. Tidak perlu menetapkan harta kita harus berlimpah baru kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan suami kita harus sempurna barulah kita bersyukur. Tidak perlu menetapkan bahwasanya anak kita harus utuh sempurna baru kita bersyukur. Karena orang beriman tidak pernah menetapkan standar dan syarat di dalam kita, di dalam mereka bersyukur kepada Allah. Semoga Allah memberikan kesyukuran di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin insyaallah. Ibu-ibu dan seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita tentunya memahami bahwasanya kita membahas tentang ta'aruf dengan ilmu. Ini merupakan kitab mukaddimah yang kita berikan sebelum nanti kita membahas tentang materi yang urut dan tersistematik. Kenapa kita harus berkenalan dulu dengan ilmu, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya? Karena terkadang ilmu ketika kita tidak lewati di dalam mukaddimah yang benar menjadikan kita terkadang mendapatkan ilmunya kurang berkah. Banyak orang yang mendapatkan ilmu tetapi justru hasil yang dia dapatkan merusak kehidupan akhiratnya karena tidak dimulai dari proses mukaddimah yang benar. Kita kalau masak daging kambing tetapi proses penyembelihannya sudah tidak benar, biasanya memasaknya menjadi sangat sulit sekali dan kita akan kesulitan untuk menghilangkan bau perengusnya daging kambing itu kalau mukaddimahnya itu tidak benar. Ketika penyembelihannya tidak benar, maka biasanya kita sebagai koki dan sebagai ibu rumah tangga memasak dagingnya itu jadi sulit karena proses penyembelihannya sudah salah. Sama itu merupakan analogi sederhana, karena kita adalah penuntut ilmu dan kita akan belajar banyak sekali ilmu dan rumpun-rumpun kebenaran di dalam perjalanan kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita harus mengkaji mukaddimahnya itu yang benar. Bagaimana mukaddimah kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana akhlak kita sebagai penuntut ilmu, bagaimana konsekuensi yang harus kita berikan ketika kita menjadi penuntut ilmu supaya betul-betul kita tidak mendatangkan kerusakan pada kehidupan kita disebabkan karena kita salah memberikan mukaddimah atas ilmu yang kita peroleh. Banyak kasus yang sudah kita sering temukan di dalam kehidupan kita ketika kita bertemu teman-teman kita di penuntut ilmu. Ada teman kita di antara penuntut ilmu, terkadang sikapnya tidak mencerminkan ilmunya. Terkadang karakternya tidak mencerminkan taklim yang dia ikuti. Dan sederet masalah yang sering kita temukan di antara para penuntut ilmu, tak terkecuali adalah seorang guru. Itu salah satunya karena mukaddimah yang dia pelajari dan dia kaji terhadap ilmu itu bermasalah. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Kenapa kita mempelajari mukaddimah ilmu? Kenapa kita mempelajari buku ta'aruf dengan ilmu? Supaya ketika pembahasan ini selesai, kita tahu apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan kita ketika menyerap kebenaran, supaya setiap kebenaran itu menyampaikan kita kepada ridhanya Allah. Tidak semua orang yang nyari ilmu, mereka sampai kepada ridhanya Allah.
Bukankah orang Nasara juga mereka mencari ilmu, tetapi ilmu yang mereka peroleh, ilmu yang mereka dapatkan, justru mendapatkan murkanya Allah. Kita mendapati Yahudi, Yahudi pun mereka mencari ilmunya Allah. Mereka mendatangi ilmunya Allah di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Tapi justru mereka mendapatkan pula amarahnya dan murkanya Allah ketika perjalanan ilmu yang mereka tempuh menjadi perjalanan ilmu yang salah. Inilah yang kita khawatirkan. Karena yang kita khawatirkan bukan hanya ketika kita tidak berilmu di dalam perjalanan hidup kita, tapi yang pula kita khawatirkan adalah ketika ilmu tidak memberikan keberkahan di dalam perjalanan kita di hadapan Allah. Inilah yang menjadikan kita mempelajari ta'aruf dengan ilmu, apa yang kita harus mengerti, apa yang harus kita pelajari. Kalau pembahasan kitab ini nanti selesai, baru nanti kita melanjutkan pembahasan-pembahasan tentang hasanah dunia wanita, sebagaimana yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita buka pada halaman 79. Bagi yang membawa buku silakan membuka halaman ke-79. Bagi yang tidak membawa buku, semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kan saya mendoakan baik. Ya, bagi yang tidak membawa buku semoga masuk surga. Diampuni oleh Allah itu syarat masuk surga. Kemarin kita telah mempelajari bahwasanya di antara akhlak yang kita berikan ketika kita berada di antara taman-taman ilmu, ibu berguru kepada siapapun gurunya, siapapun ustadznya, maka kita harus memiliki sebuah komitmen yang kuat, memberikan respek kepada setiap perbedaan-perbedaan yang kita jumpai dan kita dapati di antara para ulama ketika mereka menyampaikan satu masalah. Tentunya kita harus paham dunia fikih itu luas, yang sempit itu adalah hati kita. Sehingga kita tidak boleh membenturkan satu pendapat kepada pendapat dan memaksakan pendapat yang kita pilih dari seorang ulama. Lalu kita paksakan frekuensinya harus sama dengan setiap orang. Inilah yang disebut dengan sikap fanatik buta. Dan fanatik buta itu menjadikan kita gampang merendahkan, gampang melecehkan, dan gampang untuk menodai kehormatan orang lain hanya karena dia memilih pendapat yang mungkin tidak sama dengan pendapat yang kita pilih. Padahal kehormatan seorang mukmin itu jauh lebih berat daripada kehormatan apapun. Bahkan kehormatan Ka'bah sekalipun tidak bisa mengalahkan kehormatan seorang mukmin ketika kita sudah menodainya dan ketika kita sudah melecehkannya. Rasulullah pernah tawaf. Ketika Rasulullah tawaf, maka Rasulullah pada saat ketika beliau tawaf, maka Rasulullah tiba-tiba berhenti. Lalu Rasulullah mengucapkan sebuah kalimat dan kalimat itu memiliki makna yang sangat dalam untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa kalimat yang diucapkan Nabi? Ya Ka'bah, inna hurmatal mu'min a'dhum min hurmatika. Wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin itu lebih mahal daripada kehormatan dirimu. Ini menegaskan kepada kita bahwasanya kehormatan seorang mukmin, batasan yang harus kita respek, batasan yang harus kita hormati, batasan yang tidak boleh kita hujat, seorang mukmin satu orang itu lebih mulia daripada kehormatan satu Ka'bah. Kadang-kadang yang menjadikan kita mudah untuk melecehkan orang, mudah untuk menodai kehormatan orang, yaitu ketika kita tidak siap untuk memberikan komitmen kuat terhadap setiap perbedaan, kita melecehkan, kita menodai kehormatan orang itu tanpa kita sadari bahwasanya apa yang kita perbuat lebih buruk dari perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya kita diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya riba itu memiliki 73 pintu. Yang paling ringan dari dosanya riba yaitu ketika seorang laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Itu yang paling ringan. Dosa riba yang paling berat yaitu adalah ketika seseorang melabrak batasan kehormatan orang lain, melukai hatinya, menyakiti hatinya ketika kita merendahkannya, maka itu dosa riba yang paling buruk. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kalau ada perempuan di pinggir jalan, jalan BSD,
dia menerima pesanan ketika dia menjual dirinya lalu diboking dengan seorang laki-laki. Terjadinya zina pada wanita itu lebih ringan daripada seseorang yang ada di taman ilmu, dia menghujat seseorang, dia mencela seseorang, padahal orang itu memiliki kehormatan di sisi Allah. Maka sesungguhnya perbuatan zinanya seorang wanita di pinggir jalan BSD jauh lebih ringan daripada perbuatan mereka yang ada di taman ilmu ketika kita sudah menodai kehormatan orang lain hanya karena kita tidak memahami komitmen untuk mengerti perbedaan para ulama. Ini bukan berarti nanti kita merendahkan zina loh ya. Jangan sampai ada orang yang zina. Kenapa zina, Mbak? Ya daripada menodai kehormatan orang, jangan. Maka itulah yang menjadikan saya sebagai pribadi yang sangat hati-hati kalau bicara tentang kehormatan orang. Kalau saya ditanya tentang seorang ustadz yang saya tidak tahu secara utuh 100%, maka saya berkata saya tidak tahu tentang beliau. Kalau ibu dan bapak melihat ada tanda-tanda kesolehan pada beliau, ada tanda keilmuan pada beliau, silahkan ambil ilmunya. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda itu, cukuplah kita memperlakukan dia sebagai sesama mukmin, walaupun kita tidak memperlakukan dia sebagai sumber ilmu yang kita ambil. Itu sikap yang terbaik. Makanya itulah yang menjadikan kita hari ini harus betul-betul memahami akhlaknya seorang mukmin, yaitu sangat terlihat ketika dia mendapati dan menjumpai perbedaan-perbedaan para ulama. Jangan gampang menodai kehormatan orang. Sekali lagi, itu lebih berat daripada dosa riba. Sekarang mari kita menuju kepada poin yang ke-9. Poin yang ke-9 itu adalah mengevaluasi diri lebih banyak daripada orang awam. Sikap seorang penuntut ilmu yang ke-9 itu adalah setiap ilmu yang dia dapatkan menjadikan dia mudah untuk mengevaluasi dirinya. Lalu merasa bahwasanya dirinya memiliki banyak kekurangan ketika dia bercermin pada kaca ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh. Ilmu itu menjadikan diri kita akhirnya mengetahui banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Karena ketika seorang istri tidak belajar, maka dia merasa dirinya paling sempurna untuk suaminya. Tapi setelah nanti dia mempelajari satu persatu tentang haknya suami di dalam kehidupannya, barulah dia nanti akan merasa terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang seharusnya saya kerjakan sebagai konsekuensi ketika saya menjadi seorang istri. Inilah sikap mengevaluasi, bahwasanya seorang penuntut ilmu senantiasa mengevaluasi dirinya setiap waktu, setiap saatnya, ketika dia telah memiliki bekal untuk bisa menjadi bahan evaluasi. Orang kalau tidak belajar, dia tidak bisa mengevaluasi, karena dia tidak punya bahan untuk mengevaluasi dirinya. Makanya mereka akan terkena dosa yang berat ketika mereka nanti di hadapan Allah. Ibu, jangan kita menganggap orang yang tidak mau ngaji itu maka mereka ringan di sisi Allah. Orang yang tidak mau ngaji itu nanti mendapatkan pertanyaan berat dari Allah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa orang yang lebih zalim daripada orang yang kami berikan peringatan kepadanya tetapi dia berpaling? Dia tidak peduli, dia tidak acuh kepada peringatan yang kami berikan. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kepada orang semacam itu kami betul-betul akan memberikan azabnya yang pedih kepada mereka yang ketika hidup di dunia diberikan peringatan tetapi mereka tidak mau mempelajari peringatan itu. Orang yang bodoh itu tidak selamanya langsung mudah dimaafkan oleh Allah. Karena orang yang mereka sengaja tidak mau datang ke kajian, mereka nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak datang kepada tempat-tempat yang mana tempat itu memberikan peringatan dan nasihat untuk dirimu? Dan sesungguhnya kebodohan itu merupakan salah satu di antara perkara yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Makanya ketika seseorang itu ada yang komentar sama ibu, kenapa sih kamu itu Mbak ngaji terus, pusing saya ngeliatin. Maka jawablah teman-teman ibu semacam ini dengan jawaban yang sopan. Saya lebih pusing ngeliatin kamu udah pernah ngaji. Karena apa? Karena sesungguhnya ketika kita sengaja untuk berpaling tidak mau mengkaji dalam kehidupan itu jauh lebih berat. Ustaz, daripada saya ngaji akhirnya saya tahu, dan kalau saya tahu saya harus mengamalkan, dan kalau saya tidak bisa mengamalkan saya dosa. Dosanya lebih ringan dibandingkan kamu sengaja tidak tahu hanya karena supaya tidak perlu mengamalkan.
Ada kan orang di antara masyarakat kita, saya pernah kenal karakter seseorang laki-laki yang dia berkata kepada saya, dulunya saya ustadz, kalau ada buku yang dibeli istri saya, tidak mau saya buka. Saya lihat dikit aja dari jauh. Kenapa? Karena kalau saya pada saat itu mengambil kesimpulan, kalau saya membaca, nanti saya tahu. Kalau saya tahu, akhirnya saya harus mengamalkan. Lebih baik saya tidak tahu supaya tidak mengamalkan. Nah, itu lebih berat. Dan ibu tahu yang namanya a'rodo, yang Allah sebutkan di dalam surat As-Sajdah 22. As-Sajdah 22 Allah menggunakan kata a'rodo. A'rodo itu berpaling. Berpaling itu apa? Berpaling itu begini, dalam realita kehidupan sebagai analogi. Saya datang ke rumahnya ibu, lalu ibu memberikan tawaran kepada saya. Ustadz, minumnya apa? Ada es teh, ada es jeruk, ada es alpukat. Saya tidak memilih di antara tiga itu. Saya tetap cuek aja. Ibu mengulang kembali, Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau es alpukat? Saya tetap diam. Saya enggak menjawab. Ngomong lagi. Yang ketiga kalinya, ibu memberikan lagi tawaran. Ustadz mau minum apa? Es teh, es jeruk, atau alpukat? Saya tetap diam. Itu namanya a'rodo. Yang Allah tadi sampaikan di dalam surat As-Sajdah 22. Jadi orang yang mereka itu a'rodo bukan orang yang mengatakan saya tidak mau ngaji. Tidak. Tapi orang yang a'rodo itu orang yang mereka tahu ada tempat kajian, ada tempat ilmu, ada tempat kajian, ada taman syurga. Tapi mereka tidak pernah tergerak hatinya dan tidak pernah mengayunkan langkah kakinya untuk datang ke kajian. Itu namanya a'rodo. Itulah yang dikatakan oleh Allah, kami akan betul-betul menyiksa mereka ketika mereka dulu tidak peduli tentang peringatan Allah. Makanya ada orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur, orang yang dibangkitkan dari kubur itu beda-beda ibu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dari kubur ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka sesungguhnya dia dalam kondisi tersenyum, bahagia, tenang, memandang arah ke depan dan memandang arah surganya. Siapa orang yang mereka dibangkitkan dalam kondisi tenang, tersenyum, memandang arah ke depan syurganya? Orang yang mereka mati syahid dalam kondisi ikhlas, tidak ada yang membuat dia berjuang kecuali karena Allah. Darahnya masih netes. Dan tetesannya seakan-akan baru luka sekitar 1 menit yang lalu. Ada orang yang nanti dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la syarika lak, labbaik. Siapa ini? Orang yang meninggal dunia ketika dalam proses umrah dan haji dan belum sempat tahallul. Maka nanti ketika dibangkitkan, maka dia langsung bertalbiyah. Makanya orang yang meninggal ketika haji dan meninggal ketika umrah, ketika sebelum sempat untuk tahallul, ketika dikafani tidak boleh ditutup kepalanya. Karena nanti orang ini langsung ketika dibangkitkan oleh malaikat Israfil dengan tiupan sangkakala yang kedua, dia langsung bertalbiyah. Ada yang dibangkitkan langsung naik onta. Kata Rasulullah, yang ontanya merupakan onta yang paling indah. Yang kamu tidak pernah menjumpai onta sepandai, sebagus itu dalam kehidupan di dunia. Untuk siapa ini? Untuk para nabi, untuk para rasul, dan para wali-walinya Allah. Mereka naik onta dan kaki mereka tidak pernah menginjakkan kaki di padang mahsyar. Ada nanti yang dibangkitkan dalam kondisi miring-miring kepalanya. Ini biasanya laki-laki. Tentunya ibu-ibu pasti sudah paham. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang berpoligami ketika mereka tidak adil. Langsung ibu-ibu berkata, ini dalilnya. Nanti kalau ibu menyampaikan dalil ini, nanti suaminya akan menjawab, insya Allah saya adil. Nggak usah. Tidak usah. Maka ada pula yang nanti dibangkitkan dalam kondisi dia mengeluarkan bau nanah. Siapa ini? Orang yang mereka ketika pernah ditinggalkan orang yang mereka cintai, mereka meratap dan mereka menggugat takdir Allah ketika orang yang mereka cintai lebih dulu mendahului mereka ke alam barzah. Lah, salah satunya ada orang yang nanti ketika dibangkitkan itu dalam kondisi buta. Dia buta. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dalam surat Thaha. Orang yang mereka berpaling, tidak pernah mau nyari ilmu, tidak pernah peduli dengan taman surga, tidak pernah peduli dengan kitab, tidak pernah peduli dengan perkataan para ulama, tidak pernah peduli dengan apa yang disampaikan Nabi, standar mereka standar TikTok terus.
Maka sesungguhnya nanti ketika mereka dibangkitkan, mereka dalam kondisi buta. Lalu ketika dibangkitkan dalam kondisi buta, mereka berkata, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka nanti bertanya kepada Allah dalam kondisi buta, ketika mereka terpressure, penyesalan mereka berlapis-lapis, tingkat depresi mereka sampai kepada puncaknya. Karena depresi manusia ketika nanti di akhirat itu puncak. Depresi di dunia masih bisa tidur. Frustasi di dunia masih bisa makan soto. Tapi depresi dan frustasi di akhirat, kata Imam Ibnu Katsir, tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada having fun, tidak ada tidur. Dan itulah depresi tingkat berat. Maka pada saat ketika mereka berada pada frustasi dan depresi yang berat semacam itu, mereka bertanya, kenapa engkau kumpulkan kami dalam kondisi buta padahal ini merupakan saat yang paling menegangkan untuk kami, ya Allah? Dijawab sama Allah di dalam surat Thaha. Atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Bukankah dulu ilmu diturunkan kepada kalian, ilmu itu supaya kalian pelajari, supaya kalian paham, supaya kalian mengerti, supaya kehidupan kalian sesuai dengan kehendakku dan keinginanku. Fanasitaha. Kamu pura-pura cuek, kamu pura-pura lupa, kamu pura-pura tidak peduli dan tidak pernah memberikan prioritas terhadap ilmu akhirat yang aku turunkan. Ditutup closingnya dengan sebuah dialog oleh Allah. Wa kadzalikal yawma tunsa. Sebagaimana kalian melupakan peringatan yang aku turunkan pada kalian pada konteks kehidupan di dunia, sekarang kalian aku lupakan di dalam pengadilanku. Nah, itulah ditinggalkan buta itu. Jadi ketidakpedulian terhadap ilmu itu berkonsekuensi besar pada kehidupan akhirat seseorang. Sebagaimana ketika kita tidak mau sekolah, itu berkonsekuensi besar pada kehidupan kita nanti ketika dewasa. Apa yang ibu temukan kalau ada anak kecil 10 tahun tidak mau sekolah dan tidak mau belajar? Dia umur 15 tahun belum bisa membaca, umur 30, umur 20, umur 17 tahun belum bisa berhitung. Pasti kita akan berpikir gimana orang ini hidup dan akan mencari rezeki. Sama pula itulah yang disampaikan oleh Nabi. Gimana kamu bisa selamat dalam kehidupan di akhirat kalau ilmu saja tidak pernah menggiring kamu untuk duduk dan menikmati setiap sajian hidangan dari Allah ketika ilmu itu disajikan oleh Allah pada kehidupan di dunia. Ilmu itu hidangan Allah. Makanya sesungguhnya kita ngaji itu bukan anjuran. Kita ngaji itu bukan himbauan. Kita ngaji itu sebuah kewajiban. Jadi sebuah konsekuensi ketika kita bersyahadat kepada Allah. Makanya kalau orang sudah ngaji, maka sesungguhnya konsekuensinya apa? Harus banyak mengevaluasi diri. Karena kita akhirnya tahu segala macam perkara yang harusnya kita lakukan dan belum kita kerjakan ketika kita sudah mendapatkan bahan-bahan kita untuk mengevaluasi diri. Orang kalau ingin mengevaluasi itu kan harus paham ilmunya. Kalau kita tidak punya bahan, kita tidak akan bisa mengevaluasi. Ibu tidak akan mengevaluasi kesehatan ibu kalau ibu tidak tahu standar kesehatan di atas 40 tahun itu kayak apa. Tapi kalau ibu mengetahui standar kesehatan di atas 40 tahun itu harusnya gulanya segini, harusnya tekanan darahnya segini, harusnya asam uratnya segini, akhirnya kita bisa mengevaluasi. Oh, tekanan darah saya terkoreksi. Oh, gula saya terkoreksi. Tapi kalau kita tidak mengetahui tentang standar kesehatan, berapa batas gula darah kita, berapa batas tekanan darah kita, berapa batas asam urat kita, ya kita tidak akan mengevaluasi. Makanya kalau orang sudah dapat ilmu, maka terkadang dia gelisah. Kenapa? Karena banyak sekali yang harus dia lakukan dan banyak sekali persiapan yang harus dia kerjakan. Tapi kegelisahan itu dinilai oleh Allah dengan pahala yang besar. Ustaz, kenapa ya habis ngaji malah gelisah? Justru gelisah itu tanda kebaikan. Orang yang gelisah menyisingkan baju. Orang yang gelisah bangun lebih pagi. Orang yang gelisah menutup auratnya. Orang yang gelisah berhati-hati di dalam bertutur kata. Memang ilmu itu untuk menggelisahkan kita. Seorang laki-laki ketika dia belajar, dia gelisah. Ketika gelisah, dia melihat istrinya, dia melihat anaknya, dia melihat perjalanan rumah tangganya mau dibawa kemana. Karena ilmu itu akan membuat kita mengevaluasi dalam banyak hal.
Makanya kalau ilmu kita dapatkan, maka yang harus kita lakukan adalah semakin melihat titik lemahnya diri kita. Dan apa perkara yang belum kita maksimalkan di dalam kehidupan kita, supaya kita memohon kepada Allah pertolongan, memberikan kepada kita kekuatan untuk mengoptimalkan ikhtiar kita untuk bisa melaksanakan apa yang kita pelajari di taman-taman surga. Tapi kalau kita tidak pernah nyari ilmu, kita tidak akan punya bahan evaluasi untuk mengkoreksi diri kita. Ibu maaf, ibu kalau tidak ngaji, ibu kalau melihat tikus di dalam rumah, ibu akan melihatnya biasa dan itu tanda pintu rumah kita berlubang. Ada tikus. Oh berarti, coba mbak, cek mbak pintu rumahnya, jangan-jangan ada lubangnya. Nanti beli lem gajah. Dianggapnya itu selesai. Ya atau tidak? Ya, saya tahu lah pikiran ibu-ibu. Karena hampir sama kita dulu. Tapi kalau kita ngaji, nanti kita akan tahu bahwasanya hadirnya tikus di dalam rumah tangga kita dan di dalam rumah kita itu bukan hanya sekedar kena lubang pintu dapur kita berlubang. Tapi itu merupakan salah satu tanda berarti di rumah itu ada kemaksiatan sampai Allah hadirkan makhluk pengerat yang merusak barang-barang yang kita miliki. Membuat kita gelisah atau tidak? Gelisah. Gara-gara ngelihat tikus. Coba kalau ibu tidak ngaji. Saya kalau tidak ngaji, ngelihat tikus, ya sudah, pikiran saya lem gajah. Selesai. Dan saya anggap itu biasa. Tapi kalau kita ngaji dan kita mendapati bahwasanya ada seorang ulama bernama Fudhal bin Iyad yang mengatakan, aku ketika mempelajari ilmu, aku semakin tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Saya ulang kembali. Aku setelah mempelajari ilmu, aku tahu tidak ada yang terjadi pada kehidupanku kecuali akibat dari dosaku. Maka ketika aku melihat ada tikus yang masuk ke dalam rumahku, maka aku melihat dosa-dosaku di dalam satu tahun terakhir apa yang aku lakukan sampai makhluk pengerat itu hadir di dalam rumahku. Itu namanya evaluasi, Ibu. Akhirnya ketika kita mengevaluasi, disitulah nilai keberkahan di dalam kehidupan kita. Karena kita menuju kepada upgrading value nilai kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita tidak punya ilmu, ya standar kita kehidupannya. Kapan ibu mulai gelisah ketika ibu mendengarkan tentang tayangan ghibah? Kalau sudah punya ilmu.

biasa itu. Tapi kalau sudah merendah, hampir tidak ada suara. Nah, itu ghibahnya. Itu ghibahnya berarti orang paling dekat dan itu mengagetkan. Ya kan? Dan biasanya kalau sudah kayak gitu enggak bisa dikatakan nanti ya, enggak bisa. Langsung itu bawa selimut, bawa bantal untuk siap mendengarkan ghibahnya. Kalau kita sudah memahami tentang ilmu, maka membuat kita gelisah atau tidak gelisah? Gelisah. Karena sesungguhnya semua yang terjadi pada ilmu, kalau ilmu itu berkah di dalam perjalanan kehidupan kita, membuat kita semakin gelisah. Memikirkan tentang perjalanan hidup kita, membayangkan tentang lembaran demi lembaran yang pernah kita lewati di dalam kehidupan ketika pertemuan kita dengan Allah semakin dekat. Itulah evaluasinya. Sehingga kita semakin memperbaiki diri, semakin mengupgrading diri, semakin memantaskan diri kita di hadapan Allah. Setelah kita belajar setiap peringatan yang Allah turunkan di dalam kehidupan kita. Itulah kenapa Allah paling benci sama orang yang tidak pernah belajar peringatan dari Allah. Siapa karakter laki-laki dan perempuan yang paling dibenci oleh Allah? Yang melakukan zina, Ustaz. Betul. Tapi bukan hanya itu. Tapi termasuk salah satu karakter orang yang paling dibenci oleh Allah, dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi, abghadur rijali indallahi ya alimun bidunya jahilun anil akhirah. Orang yang paling dibenci Allah di bawah kolong langit itu apa? Orang yang ngerti tentang dunia, bodoh terhadap peringatan-peringatan akhirat yang Allah berikan. Makanya mengevaluasi itu yang akhirnya menjadikan dia senantiasa memahami. Oh, apa yang terjadi pada hidupnya itu tidak pernah terjadi kecuali karena akibat setiap perbuatan yang dia lakukan dan dia kerjakan. Orang kalau semakin mengevaluasi tidak gampang menyalahkan orang lain. Dan ketika orang sudah gampang mengevaluasi dirinya, maka sesungguhnya dia banyak mengevaluasi dirinya dibandingkan mengarahkan telunjuknya yang diarahkan kepada orang lain. Dan akhirnya akan terjadi banyak perubahan di dalam perjalanan hidup. Orang ketika semakin belajar, dia tahu, oh ternyata tangan saya itu aurat, saya harus menutupinya. Oh ternyata leher saya ini aurat, maka saya harus mengcovernya. Oh ternyata betis saya ini adalah aurat, saya harus melindunginya. Dan itu didapatkan setelah kita itu mendapatkan ilmu. Oh kita mendapatkan ilmu, kita paham. Oh ternyata apa yang kita simpan di dalam hati bisa turun kepada anak. Oh berarti saya tidak mau menyimpan dendam supaya dendam ini tidak turun kepada anak kita. Semuanya itu yang menjadikan akhirnya setiap perjalanan penuntut ilmu di dalam kehidupan mereka ketika menyerap ilmu akan mengevaluasi banyak di dalam perjalanan hidup. Dan itu tanda keberkahan. Kita tidak mungkin mengevaluasi kecuali ada bahannya. Dan bahan itu dihamparkan oleh Allah di dalam kitabullah dan sunnah untuk mengevaluasi diri kita. Makanya paling gampang, yaitu ketika kita berbicara dan bermuamalah dengan orang yang paham ilmu, karena dia pandai untuk mengevaluasi dirinya. Paling mudah mendidik anak yang mereka menjadi penuntut ilmu, kalau mereka sudah betul-betul mendapatkan ilmunya, baik, maka mengevaluasinya. Sehingga tidak ada perkara yang menimpa kepadanya kecuali itu merupakan audit atas dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu audit dia. Makanya Imam Syafi'i, oh Masya Allah ya, Imam Syafi'i itu pandai mengaudit kesalahan dia sendiri. Ketika beliau pernah melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap secara tidak sengaja, qadarullah, hafalan-hafalan beliau hilang. Maka beliau lapor kepada Imam Waqi dan mengatakan kepada Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru lebih dari 100. Salah satunya Imam Waqi. Syaqautu an Waqi'in an su'i hifdzi. Saya berkata kepada Waqi bahwasanya tentang buruknya hafalan saya. Masya Allah. Imam Syafi'i menceritakan buruknya hafalan. Maka pada saat ketika beliau menyampaikan tentang buruknya hafalan, maka gurunya mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa'inna ilmallahi nurun wa nurullahi la yahdi lil asi. Maka gurunya Imam Waqi itu mengatakan kepada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tinggalkan maksiat, karena sesungguhnya ilmunya Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak pernah memberikan penerangan kepada hati yang terlalu banyak melakukan kemaksiatan. Ini kan evaluasi. Jadi Imam Syafi'i melihat betisnya seorang wanita tanpa sengaja, hafalannya hilang. Dan langsung dikaitkan dengan evaluasi dirinya ketika melakukan maksiat.
Ini merupakan proses-proses evaluasi yang akan terjadi ketika seseorang

0: itu mengerti tentang ilmunya. Sehingga laki-laki ketika mereka terus belajar, mereka terus mengkaji, mereka akan gampang untuk diingatkan. Walaupun mungkin dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan, bagaimanapun dia tetap laki-laki yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan dosa gitu. Tapi ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan, dia cepat kembali kepada Allah. Orang yang saleh bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, kata Imam Nawawi. Tapi orang yang saleh itu adalah orang yang ketika dia melakukan kesalahan, dia cepat kembali kepada Allah. Dan apa perkara yang paling mudah untuk menuntun orang kembali kepada Allah? Yaitu dengan ilmu. Dan ilmu akan menjadi tali kendali bagi kehidupan orang yang beriman. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Setiap penuntut ilmu senantiasa mencela dirinya. Setiap waktu, setiap saat dia mencela dirinya terhadap seluruh kewajiban-kewajiban yang belum terlaksanakan secara sempurna di dalam perjalanan hidup. Sehingga sibuknya dia untuk mengaudit, menghisab dirinya sendiri setiap waktu dan setiap saat. Itulah yang menjadikan dia mendapatkan posisi dan kemuliaan di sisi Allah. Ketika kita memahami ilmunya. Ya. Saya itu pernah kagum, Bu. Ada pertanyaan, ini admin saya juga tahu. Ini tidak mungkin kecuali lahir dari ilmu dan rasa takut kepada Allah. Ada salah satu ketika kami menyelenggarakan Samila series, ada salah satu pertanyaan yang mendarat di tim konsultasi kita. Pertanyaannya, Bapak, saya itu Ustaz pernah foto. Ketika saya foto, saya mendapati petugasnya seorang laki-laki yang harus memfoto saya. Dan saya sangat malu sekali. Kodarullah ketika saya akan tanda tangan atau menyelesaikan administrasi, maka tangan saya tersentuh secara tidak sengaja oleh petugas administrasi KTP. Dan semenjak kejadian itu, saya itu ketakutan sama Allah. Gimana kulit saya ini ketika tersentuh sama laki-laki yang bukan mahram? Pertanyaan itu membuat admin saya itu sangat terkejut. Dan pertanyaan itu disampaikan ke saya. Dan ketika saya baca pertanyaan itu, Masya Allah ya, ada orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita, yang dijadikan hanya tersentuh kulitnya dikit aja sudah merasa tidak bisa tidur deh. Saya nggak tahu nama orang ini, karena beliau memberikan nomname namanya. Tapi dari apa yang ditujukan oleh beliau, disitulah kita mendapati tentang satu pelajaran yang luar biasa. Ilmu itu selalu menjadikan kita merasa gelisah tentang semua yang kita pernah lewati dalam hidup. Walaupun kegelisahan itu tetap memberikan kepada kita ketenangan. Tapi dia tetap akan terus merasa banyak kekurangannya dia di dalam kehidupannya ketika menjadi hambanya Allah. Sehingga sikap yang paling dekat kalau orang itu sudah selalu gelisah ketika mengevaluasi, ketika mengaudit di dalam hidupnya, maka yang terjadi dia akan memperbanyak istighfar setiap waktunya ketika merasa banyak kewajiban yang belum terlaksanakan secara maksimal ketika dia telah bersentuhan dengan ilmu yang berkah. Ilmu itu yang kita cari berkahnya. Kehidupan kapitalisme memang ada manajemen pendidikan, tapi dalam pendidikan sistem kapitalisme yang dibentuk oleh sistem pendidikan kapitalisme itu apa? Bukan keberkahan, Bu. Tapi sistem pendidikan atau sistem kapitalisme ketika mengeluarkan lini pendidikan, maka yang dikejar oleh pendidikan sistem kapitalisme itu adalah nilai. Itu sistem pendidikan kapitalisme. Sistem pendidikan di dalam Islam itu bukan kepada nilai, tetapi kepada keberkahan. Makanya Allah lewat lisan Rasulullah sering sekali kan memberitahukan berapa banyak mujahid masuk neraka, berapa banyak guru masuk neraka, berapa banyak orang alim masuk neraka, berapa banyak qori masuk neraka, berapa banyak orang sedekah masuk neraka, ketika mereka tidak pandai menjaga niat. Karena apa? Karena sistem pendidikan dalam Islam itu tidak mencari banyaknya informasi dengan tujuan memperbanyak angka di lembar ijazah.
1: Tapi puncak kehidupan pendidikan yang dibangun oleh Nabi itu membangun sebuah keberkahan. Ketika kita senantiasa memiliki sikap untuk takut dan ketika kita mempunyai terhadap apa yang kita lakukan di dalam perjalanan itu. Orang kalau sudah belajar, akan terus menangis.
0: Tadi barusan saya yang isi di Pamulang, di Munawaroh, bicara tentang riba. Pada waktu mau pulang, ada seorang ibu-ibu sepuh, 60 tahunan lebih. Lalu beliau mengharapkan, Ustaz, saya mau konsultasi 5 menit. Maaf, Bu, saya harus ngajar di Delatimos. Sebentar aja, Ustaz. Ya sudah, ayo, ada apa, Bu? Gitu. Saya selama ini kerja di riba. Pecah nangisnya. Saya tidak mau mati membawa dosa riba ini nanti di hadapan Allah, Ustaz. Kira-kira kalau dia tidak belajar, akan menangis? Tidak. Qadarullah tadi kita membahas tentang riba hampir 2 jam. Dan sepanjang taklim dia tadi mengatakan, saya tidak melihat beliau, tapi tadi mengatakan sepanjang tadi Ustaz taklim itu, ya Allah Ustaz, gimana nanti kalau saya mati Ustaz, diperangi sama Allah di dalam kubur saya, siapa yang membela saya? Saya bilang, ikut sholat taubat. Saya merasa sholat taubat tidak cukup, istighfar setiap waktunya. Tapi di situ kita mendapatkan sekali lagi apa yang dikatakan oleh para penulis dan para ulama. Ilmu itu kalau berkah, bersentuhan dengan nilai keberkahan, membuka hati kita supaya kita lebih khawatir terhadap segala sesuatu. Bukankah ibu kalau ingin hidup sehat, ibu selalu khawatir terhadap makanan? Saya itu kalau lagi hidup sehat, kalau sekarang lagi enggak. Mau makan santan aja mikir 1000 kali. Mau makan gorengan aja sekali itu, Masya Allah, mikir. Manfaatnya untuk apa, gitu. Manfaatnya untuk apa. Karena PT saya, personal trainer saya, do you know personal trainer is? Karena PT saya ini murid apa keluarganya istri saya, itu ngomong, Ustaz, jangan makan gorengan. Gorengan itu tidak bisa dicerna oleh tubuh sampai 2 tahun. Kalau kita lagi pengen sehat, makan gorengan itu kira-kira merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah pasti. Buktikan aja hidup sehat. Pasti ibu akan masak bersama makan santan. Ya Allah, makan santan gitu. Soto mamat, soto mamat. Kan gitu. Kenapa? Karena kita lagi ingin hidup sehat. Dan ketika kita bisa mengalahkan keinginan kita untuk makan itu semuanya, dan kita makan sehat itu kayaknya itu achievement yang dirasakan oleh tubuh itu, merasanya kalau malam itu tidurnya nyenyak gitu. Gorengan saya lewati, santan tidak lagi bermanfaat bagi saya. Apa itu jeruan otak itu? Apa itu? Itu kita tuh merasa kayak tenang gitu. Walaupun ketika tadi kita melewatinya gelisah, itulah analogi sederhana. Semakin orang hidup sehat, semakin selektif ketika memilih makanan, dan dia pasti merasa berdosa, walaupun cuma makan satu bakwan. Itu yang dikatakan oleh para ulama di sini. Kalau kamu semakin berilmu, semakin menetapkan bahwasanya goals kita dalam kehidupan itu mendapatkan rumah kita di surga, maka semakin kita khawatir terhadap segala sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rumah kita di kehidupan surga. Lalu kita mengaudit terus setiap waktunya. Sehingga apa? Akhirnya dia mengaudit dirinya di hadapan suami. Lalu akhirnya apa? Lahir satu sikap. Dia tidak akan tidur kecuali meminta izin atau meminta ridho dari suaminya sebelum memejamkan mata. Saya tuh pernah kagum, ada seorang guru perempuan itu menuliskan sebuah kisah. Ciri khasnya wanita solihah itu bukan hanya dilihat bagaimana cara dia menutup aurat. Ciri khasnya wanita solihah tidak hanya dilihat ketika dia memperpanjang sholat tahajudnya. Ciri khasnya wanita solihah itu adalah tidaklah dia tega dan tidaklah dia nyaman menutup matanya ketika dalam tidur panjangnya ketika habis isya, kecuali memastikan bahwasanya dirinya telah mendapatkan ridho dari sang suami yang ada di sebelahnya. Kenapa? Karena itulah pintu tengahnya surga dia menuju kepada Allah. Berat atau tidak berat? Berat. Lebih milih mana? Minta maaf sama sholat tahajud 2 jam. Pasti ibu memilih sholat tahajud 2 jam. Maka maka itulah yang menjadikan akhirnya pada kehidupan perjalanan manusia itu dikatakan bahwasanya manusia itu yang paling tahu tentang dirinya sendiri, dan dialah yang paling mengerti bagaimana cara mengevaluasi apa yang dia lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Makanya kita menjumpai di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-14 dan 15, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Manusia itu yang paling tahu tentang kadar dirinya, walaupun dia banyak mengemukakan alasan. Kita ini kan banyak mengemukakan alibi kita. Oh, saya melakukan ini kan karena begini. Kita ingin terus masa ingin dibenarkan. Tapi kata Allah, ya kamu tahu, yang paling tahu tentang diri kamu sendiri ya kamu. Makanya dengan semakin kita memiliki ilmu, semakin kita punya bahan terus untuk mengevaluasi. Mengevaluasi kita sama suami, mengevaluasi kita sama anak. Coba kalau ibu tidak punya ilmu, ibu tidak akan mengevaluasi antara ibu dengan anak. Selama ibu mendapati anaknya bentak ibu, ibu selalu akan menyudutkan anak itu dan mendiskreditkan anak itu, sembari ibu akan menetapkan status anak durhaka. Karena ibu tidak punya ilmu. Tapi tiba-tiba ibu belajar parenting dari para ulama, contohnya bahwasanya apa yang terjadi pada anak kita bisa jadi merupakan akumulasi kesalahan kita dulu sebelum kita punya anak. Apa yang terjadi? Kita nanti melihat anak kita, bentak kita. Oh, ternyata kita pernah bentak mamah kita dulu.
1: Dan sering kita membentak mamah kita ketika kita masih muda. Dan melahirkan anak yang usianya pada saat usia kita sering membentak mamah kita. Ini mengevaluasi. Sehingga akhirnya kita itu hidupnya tidak tersentuh tapi paham tentang koreksi pada kewajiban. Dan gitu. Sehingga akhirnya pada kehidupan ilmu yang berkaitan yang akan menjadikan setiap orang itu peduli dan detail serta peliti dalam setiap perkara yang dia jumpai dalam hidupnya setelah dia mendapatkan ilmu. Dan ilmu akan mengevaluasi semua. Pada saya sampaikan di sini, ada kisahnya seorang ulama. Seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin itu pada waktu usianya 60 tahun, tiba-tiba terlihat masalah. Tidak bisa bayar utang. Lalu akhirnya ditangkap oleh Madinah, oleh Mahkamah Syariah, lalu disuruhkan ke penjara. Ketika beliau disuruhkan ke penjara, perhatikan, apakah Muhammad bin Sirin lalu mengatakan ini ujian dari Allah? Nah, Muhammad bin Sirin langsung mengevaluasi. Langsung dia mengevaluasi. Dosa saya apa ya? Kalau saya sampai mendapatkan sebuah dosa yang mana tidak bisa membayar, tapi dia disuruhkan ke penjara. Dibuka dalam memori di kepala setahun sebelumnya, dua tahun sebelumnya, tiga tahun sebelumnya, empat tahun sebelumnya, sampai 40 tahun. Sehingga memorinya itu dibuka sama Muhammad bin Sirin sampai 40 tahun. 40 tahun masa yang silam dibuka dan akhirnya dia ingat dosa dan menyebabkan dia mendapatkan kesulitan untuk berbuka. Pada saat sekitar usia 20 tahun, Muhammad bin Sirin itu menanggung orang yang sedang buta dan tidak bisa berbuka. Dia panggil yang mulis, orang yang tidak bisa bayar utang, tidak bisa bayar utangnya, dihujat, dibuli. Dosa itu sudah 40 tahun, 40 tahun masa yang silam. Naik ke atas langit, menempel di pintu-pintu langit, kembali kepada Muhammad bin Sirin setelah 40 tahun. Dan Muhammad bin Sirin akhirnya tahu, tidak rasanya disuruhkan ke dalam penjara dan tidak mampu membayar utang. Karena evaluasi saya dan karena saya tahu di orang yang terkena hutang dan tidak bisa membayar. Maka ini telah menjadikan Muhammad bin Sirin itu mengatakan kisah ini. Jangan membeli dosa yang terkena. Nanti dia akan diuji dengan dosa yang sama dan tidak berhasil. Maaf ya Bu, ini bukan kadang-kadang dapetin dosanya suami.
0: Jangan dihujat berlebihan. Ibu boleh menegaskan. Tapi jangan dihujat dosanya suami berlebihan. Kenapa? Anak khawatir ibu akan diuji dengan dosa yang sama. Dan belum tentu ibu berhasil melewatinya. Apa yang terjadi sama Muhammad bin Sirin? Itu namanya evaluasi. Kenapa Muhammad bin Sirin itu bisa membuka lingkaran memorinya sampai 40 tahun masa yang silam, akhirnya terbuka lingkaran itu, file itu, storage-nya itu bisa terbuka. Ya karena ilmu itu akan menjadikan kita mengevaluasi.
1: Sehingga akhirnya kehidupan kita sebagaimana yang tadi kita sama-sama pelajari, kita akan sering untuk memikirkan kewajiban apa yang belum maksimal, itu lebih sering kita lakukan daripada kita cari menentukan kita dalam kehidupan.
0: Dan itu yang menjadikan kehidupan kita berimbang, lalu mendapatkan ketenangan di dalam perjalanan hidup. Semakin kita ngaji, semakin akan mudah mengevaluasi diri. Semakin kita ngaji, bukan semakin kita merasa sempurna. Justru semakin kita ngaji, semakin kita merasa tahu bekal kita masih sangat panjang, dan ternyata perjalanan kita semakin berat di dalam kehidupan kita. Ya. Ibu tahu gak hadis apa yang paling berat bagi kami, para ustaz? Hadis yang paling berat bagi kami para ustaz, khususnya saya dan beberapa teman-teman ustaz yang saya kenal, saya tidak ngerti yang lainnya lah, beberapa ustaz lah. Hadis tentang masalah niat. Hadis ini pernah membuat Abu Hurairah ketika menyampaikan pingsan 3 kali. Jadi Abu Hurairah itu pernah ditanya sama seorang tabi'in, ceritakanlah kepada kami hadis yang paling penting yang pernah kau dengarkan wahai Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah itu mempersiapkan dirinya sebelum dia menyampaikan, pingsan. Bangun, siuman, akan membacakan lagi hadis itu. Pingsan lagi yang kedua. Siuman kembali, ketika akan menyampaikan, pingsan kembali. Apa hadisnya? Hadisnya itu hadis yang berlaku untuk para guru, para ustaz, para syekh, para ulama. Apa itu hadisnya? Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati salasatun rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafah fayaqulu ma amiltah qala qataltu fika qala kadabta walakinna qatalta liyuqala annaka syari'un faqad qila umira ala wajihata ulqiya finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya harap-harap cemas untuk disidang oleh Allah. Dan ada 3 orang yang dipanggil pertama kali oleh Allah dan diputuskan masuk neraka oleh Allah. Sebelum pezina, sebelum peminum khamr, sebelum pembunuh, sebelum orang dolim. Ada 3 orang. Siapa yang dipanggil oleh Allah pertama kali? Mujahid dipanggil oleh malaikat. Mujahid! Datang mujahid. Ini kedudukanmu di surga yang harus kamu dapatkan ketika kamu berjuang membela kalimatku. Lalu Allah nanya, ibu, kaedahnya hisab sederhana. Kalau orang masuk surga, hisabnya ringan dan tidak pernah ditanya oleh Allah. Dibuka catatannya, set, lalu Allah mengatakan lanjutkan. Ciri khasnya, kalau ada orang dihisab, kalau dia penduduk neraka, dihisabnya teliti setiap lembaran. Dan setiap lembaran nanti didebat oleh Allah. Kalau ada manusia, kata Nabi, faman nuqisa fil hisab, faqad udhiba. Siapapun nanti kalau dihisab oleh Allah, diberdirikan dalam pengadilan Allah, ditanya oleh Allah, jawaban yang dia berikan, didebat oleh Allah, berarti pasti orang itu disiksa. Kayak ibu melewatin imigrasi, lalu petugas imigrasinya melihat ada notifikasi, ada notisnya. Lalu ibu ditanya, lalu petugas imigrasinya ngomong, bohong kamu, berarti fix itu, visa dapat visanya susah. Saya kembalikan ke tadi. Maka orang ini pertama, mujahid, datang. Ditanya, ini harusnya dapat surgamu ini. Lalu ditanya sama Allah, apa yang telah kamu lakukan dulu ketika di dunia? Ya Allah, saya berperang sepanjang hidup. Saya di antara medan-medan peperangan. Tidak ada yang aku lakukan kecuali berjuang dan berjihad. Allah bertanya, untuk siapa? Untukmu, ya Allah. Allah berfirman, gadabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu berperang supaya kamu disebut pemberani dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu inginkan. dibenamkan wajahnya ke daratan mahsyar yang warnanya keputih-putihan seakan adonan tepung, diseret, dicemplungkan ke neraka. Pertama kali yang mencicipi api neraka, orang yang berjuang dan berjihad, tapi kepleset di dalam masalahnya. Siapa orang kedua? Orang yang kedua dipanggil lagi. Ya, ana muallim. Ana muta'allim. Mana itu orang yang belajar dan mana itu yang menjadi guru atau menjadi ustaz? Datang. Tanya sama Allah. Ma'amilta. Apa yang dulu kamu lakukan? Ta'lamtul ilma wa'alamtuhu wa'qara'tul Qur'an. Fika. Ya Allah, saya dulunya itu belajar. Saya kemana-mana ngajar. Antara satu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk siapa? Fika. Untukmu, ya Allah. Lalu Allah mendebat kembali sebagaimana orang pertama didebat. Kadabta. Kamu bohong, kamu dusta. Kamu itu ngajar, kamu itu belajar supaya kamu disebut orang yang alim, orang yang solih, orang yang pinter. Dan kamu telah mendapatkan apa yang kamu mau. Dibenamkan wajahnya, bu, diseret. Dicemplungkan ke neraka. Nyusul si mujahid yang salahnya. Yang ketiga siapa? Orang yang sedekah pun sama. Bukankah hadis itu kalau kita pelajari membuat kita terevaluasi setiap waktunya? Makanya saya sering berkata, ngajar itu yang paling susah, jaga niat. Makanya bantu kami mudah di dalam penjagaan niat. Tidak usah muji-muji guru, tidak usah muji-muji ustaz di depan orangnya langsung. Terevaluasi kita. Makanya kalau ada seorang ustaz kok tiba-tiba pengen libur, tidak usah ditanya. Ustaz kenapa sih libur? Nah, Ustaz kan juga butuh istirahat hatinya. Mungkin dia sedang berkecamuk di dalam hatinya. Berat, bu. Dan itu membuat kita mengevaluasi setiap waktunya. Setiap kita mendapatkan ilmu akan membuat kita evaluasi. Setiap kita mendapatkan ilmu kita membuat evaluasi, kan? Coba, ibu ketika membaca surat Al-A'raf 58. Ustaz dibuka, saya bacain aja. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf 58. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman-tanaman yang baik lagi bermanfaat. Tapi tanah yang tidak subur mengeluarkan tanaman-tanaman yang merana. Ibu tahu enggak Allah sedang bicara tentang apa itu? Tentang tanah, Ustaz. Salah. Itu bukan tentang tanah, karena ini bukan tentang IPB. Tapi Allah dengan sifat lembutnya, ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-A'raf 58, Allah sedang bicara tentang wanita. Wanita itu diserupakan oleh Allah sebagaimana tanah. Saking lembutnya Allah. Perumpamaan perempuan itu sebagaimana tanah. Kalau dia subur, tanaman-tanamannya itu nanti subur, kuat. Membuahkan buah yang manis dan memberi manfaat kepada banyak orang. Tapi kalau perempuan itu sebagaimana tanah yang tidak subur, jarang dapat siraman air, susah dikasih nasihat, maunya menang sendiri, mengedepankan perasaan terus-terusan. Kalau tanahnya ini tidak subur, maka tanaman-tanamannya itu akan merana. Tanah itu adalah ibu dan saya sebagai seorang laki-laki ketika menjadi pasangan. Tanaman itu anak-anak kita. Makanya terkadang tanaman-tanaman itu tergantung sama tanahnya. Dari bapak yang tidak pernah datang ke masjid, mengharapkan anak datang ke masjid, ya tidak bisa. Kan kamu tanahnya. Anak kamu itu kan cuma tanaman yang diambil dan ditanam di atas tanah kamu. Dari seorang ibu yang suka melihat tayangan-tayangan yang tidak membawa kebaikan, akan lahir anak yang akan menikmati bacaan Quran ketika melihat YouTube, ya tidak bisa lah. Oh, tanahnya tidak subur. Maka tumbuh tanamannya itu sesuai dengan karakter tanahnya. Bukankah kita kalau baca ini langsung terkoreksi, bu? Jadi ilmu itu menampar-nampar kita. Ilmu itu membuat kita sadar. Banyak sekali kekurangan kita. Makanya orang kalau sudah ngaji, kok masih sibuk ngomongin orang? Fix dan confirm. Pas ngaji, pasti scrolling itu. Karena apa? Karena tidak menjadikan dia memahami itu. Makanya akhirnya ilmu itu membuat kita mengevaluasi. Ketika ada sesuatu yang salah pada suami, dia tidak melihat itu kesalahan suami. Oh, mungkin ada kekurangan saya. Kalau ada kesalahan pada istrinya, bukan hanya menyalahkan istrinya. Mungkin kesalahan itu ada pada diri saya. Sehingga akhirnya mengevaluasi dulu setiap waktunya. Kayak Nabi Muhammad. Rasulullah SAW itu role model terbaik bagaimana beliau mengevaluasi terus hidupnya. Makanya Nabi itu menjadi orang yang mudah dikoreksi sama Allah. Ibu bisa bayangkan, ada salah satu ayat yang membuat saya yakin Nabi Muhammad itu orang terbaik. Ibu tahu apa ayat yang membuat saya yakin 100% Nabi itu orang terbaik? Surat Abasa wa Ta'ala. Kenapa ayat itu, surat itu membuat saya yakin 100% semenjak saya di pondok mulai belajar ilmu. Saya yakin Nabi ini bukan manusia biasa. Kenapa? Nabi itu ditegur sama Allah. Ketika Nabi sedang berdakwah sama orang kaya, datang Abdullah bin Ummi Maktum. Orang miskin yang tidak lagi memiliki jabatan dan tidak memiliki kekuatan dan posisi strategis. Lalu Nabi itu sedang berdakwah, sedang mendakwai pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi itu melengos dan bermuka masam. Kalau bahasa kita. Lalu beliau memikirkan bagaimana kontribusi yang akan dihasilkan sama pembesar-pembesar Quraisy ini kalau masuk Islam. Lalu ditegur sama Allah. Ketika ditegur sama Allah, diturunkan dalam satu surat. Suratnya dibaca oleh umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dan surat itu tidak disembunyikan oleh Nabi. Pada surat itu surat teguran untuk Nabi. Abasa wa tawalla. Kenapa Muhammad kamu bermuka masam Muhammad? Lagi kamu itu memalingkan wajahmu. Dan Nabi jujur tidak menyembunyikan ayat itu. Karena orang kalau sudah mengevaluasi, gampang dikoreksi. Tapi kalau orang jarang mengevaluasi, susah dikoreksi. Apa kehidupan rumah tangga yang biasanya akhirnya menyebabkan perpecahan dan pertikaian tidak ada ujungnya? Susah dikoreksi. Banyak perempuan yang mengatakan, saya ingin suami saya itu kolam. Tapi dia tidak pernah taat sama suami. Gimana akan terjadi kolam? Hidup kita pada perjalanan kehidupan ini akan indah ketika kita senantiasa memahami tentang evaluasi dan koreksi diri. Makanya itulah yang menjadikan seseorang itu mendapatkan keberkahan. Kalau ilmu berkah, maka kamu akan mudah untuk mengkoreksi, mengaudit diri kamu sendiri. Dan semakin kita mengaudit diri kita, semakin tahu kita kebocoran demi kebocoran yang ada pada diri kita. Ya? Makanya maaf, perusahaan yang bagus itu perusahaan yang sering mengaudit supaya mencegah kebocoran-kebocoran anggaran dan dana. Sehingga tahu dia, bocornya itu di mana. Sama diri kita. Mengaudit diri kita itu merupakan bagian dari keberkahan ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Itu yang ke-9. Yang ke-10, apa itu di antara keberkahan ilmu dalam sikap kita ketika kita mendapatkan ilmu? Yang ke-10, para ulama mengatakan, mereka akan melazimi sunnah sekecil apapun. Mereka akan terus melakukan dan mengamalkan setiap perkara-perkara yang bisa menjadikan mereka dipantaskan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi orang kalau mereka menjadi penuntut ilmu, mereka tidak pernah meremehkan sebuah sunnah di dalam perjalanan hidup mereka. Sunnah itu apa sih Ustaz? Sunnah itu apakah kelompok? Apakah golongan? Bukan. Sunnah itu bukan kelompok, sunnah itu bukan bola golongan. Sunnah itu komitmen diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad untuk mengamalkan apapun yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang dinamakan sunnah. Sunnah itu bukan berarti kalau kamu radionya ini berarti sunnah. Kalau ustadznya ini berarti kamu sunnah. Kalau gurunya bukan ini berarti kamu bukan sunnah. Bukan. Sunnah itu bukan kelompok dan sunnah itu bukan golongan. Sunnah itu komitmen diri kita untuk mencontohkan apa yang diperlihatkan oleh Nabi di dalam kehidupan kita dengan mengamalkan apapun yang datang dari baginda Nabi SAW. Makanya kalau seseorang sudah menjadi penuntut ilmu, standar mereka tentunya standar sesuai dengan sunnah. dan mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar yang dilakukan oleh standarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang meragukan anak yang menghafalkan Quran, kita yakin anak kita menghafalkan Quran, itu namanya sunnah. Ketika orang lain beli segala sesuatu harus pakai riba, tapi ibu berkata, saya tidak mau pakai riba, saya pakai tabungan saya. Orang mau komentari, lu pakai tabungan, inflasinya gede mbak, setiap tahunnya 3%. Kamu kalau nabung yang tidak akan beli itu rumah itu di Delatinos. Lalu kita berkata, tidak kok, insya Allah, kalau rumah itu milik saya pasti akan datang dengan cara yang Allah atur. Itu namanya sunnah. Ketika kita di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita, ketika kita menutup aurat pada saat mungkin masih muda, banyak sekali opportunity dan kesempatan yang kita bisa raih tanpa kita menutup aurat. Lalu kita tetap menutup aurat dan orang-orang berkata kepada kita, mbak, kenapa sih harus ditutup aurat? Kan opportunity-nya menjadi lebih sedikit, tidak apa-apa. Itu namanya komitmen pada sunnah. Karena apa? Karena Nabi itu dilahirkan, dihidupkan oleh Allah pada kehidupan kita untuk menjadi imam dan teladan di dalam perjalanan hidup kita. Jangan mati-matian membela sekulerisme, karena pemikiran itu tidak akan pernah membela kita. Jangan mati-matian membela kapitalisme, pluralisme, karena mereka tidak ada wujudnya. Tetapi perhatikanlah, bilalah apa yang dicontohkan oleh Nabi, karena pada dasarnya Nabi itulah yang akan memberikan contoh terbaik di dalam kehidupan kita dan memberikan pembelaan kepada kehidupan kita. Ibu, saya ambilkan contoh nyata ya. Ini contoh yang pernah saya jumpai saja bersama dengan mendiang ibu saya. Dulu saya tinggal di Pamulang. Sebelum saya tidak tahu mengapa tiba-tiba pindah ke Bekasi. Saya ketika masih tinggal di Pamulang, ada satu kejadian. Saat itu saya tinggal sama ibu, sama bapak, sama kedua kakak saya, satu rumah di Villa Dagu. Saya pulang kasihan kakak saya, kedua kakak saya kan cerebral palsi kan, kayak anak kecil. Kakak saya laki-laki itu muntah-muntah. Saya tanya sama bapak, ini muntah kenapa pak? Tidak tahu nak, tadi habis makan muntah. Lah, makan apa pak? Makan ayam taliwang. Karena depan komplek itu ada orang yang jual ayam taliwang. Tapi yang makan taliwang siapa pak? Bapak makan taliwang, ibu makan. Ibu juga ngomong, iya saya juga makan. Tuh Risma juga makan, Risma itu kakak saya cerebral palsi juga, yang perempuan. Ah saya muntah-muntah. Muntah-muntah. Karena saya tidak bisa ngajak ngomong beliau, karena saya tidak bisa mendiagnosa. Pokoknya muntah aja, muntahnya di mana-mana. Lalu saat itu saya mengatakan sama bapak, iya pak, kita bawa ke klinik depan komplek, ada klinik 24 jam. Yuk, naik motor. Bapak saya di belakang megangin kakak saya, naik motor. Dicek gitu, katanya sih gak apa-apa, ini mungkin keracunan atau ada bakteri pada ayamnya. Sudah, diminumin obat, dikasih obat, pulang mesti muntah. Habis minum obat tuh muntah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Sabtu malam. Ahad subuh saya ada kajian. Sampai jam 11 malam mesti muntah. Saya udah mulai khawatir. Lalu saya bilang ke bapak, nanti kalau jam 12 juga belum berhenti mual-mualnya muntahnya, kita bawa ke rumah sakit ya pak. Gitu. Ya gitu. Saya duduk. Pas lagi duduk, Bu, saya membaca deretan kitab yang saya miliki di ruang tamu. Ada satu kitab, Mausu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah Al-Hurufil Hijaiyah, ensiklopedi sunnah dan adab Nabi di dalam kehidupan. Saya langsung ingat, oh ya Allah, kan di antara sunnahnya kita, kalau ada yang sakit itu apa? Kalau ada yang sakit, kita berwudu. Kalau ada yang sakit, kita sebagai orang yang menjenguknya atau orang yang merawatnya itu berwudu. Dan disunahkan memercikan air wudunya kepada orang yang sakit. Hadisnya dalam riwayat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah itu pernah sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Nabi Muhammad wudu, Jabir wudu. Maka air wudunya dicipratkan oleh Rasulullah ke tubuhnya Jabir dan diusapkan ke Jabir. Makanya ibu nanti kalau jenguk orang sakit, wudu. Cipratkan atau diusapkan cipratan air wudunya. Oh, sudah zuhur ya. Ya sudah kalau kayak gitu. Sudah wudu, sudah wudu, sudah zuhur. Gimana ini Om? Sudah selesai berarti ya?
2: Iya,
0: insyaallah. Ya kita tutup kalau kayak gitu. Saksikan kisah kelanjutannya bulan depan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita. Saya kira tadi masih 12.45 atau 50. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari. Berarti kita masih di nomor berapa? Nomor 10. Nanti diingatkan lagi nomor 10 kita ulang kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
4: program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo, Budi Sorban, Boyolali Klaten, Firdaus, Karanganyar, Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
0: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
0: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
0: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet via Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah muda sesuai syariah.

Kisah tentang dua orang sahabat karib yang sedang berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, mereka bertengkar dan salah seorang tanpa dapat menahan diri menampar temannya. Orang yang terkena tamparan merasa sakit hati, tapi dengan tanpa berkata-kata, dia menulis di atas pasir, "Hari ini, sahabat terbaikku menampar pipiku." Mereka terus berjalan sampai menemukan sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang pipinya kena tampar dan terluka hatinya mencoba berenang untuk menyejukkan galaunya. Namun, ternyata oasis tersebut cukup dalam sehingga ia nyaris tenggelam dan diselamatkanlah ia oleh sahabatnya. Ketika dia mulai sadar dan rasa takutnya sudah hilang, dia menulis di sebuah batu, "Hari ini, sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Si penolong yang pernah menampar sahabatnya tersebut bertanya, "Kenapa setelah saya melukai hatimu, kau menulisnya di atas pasir, dan sekarang kamu menulis di atas batu?" Temannya sambil tersenyum menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai kita, kita harus menulisnya di atas pasir, agar angin maaf datang berhembus dan menghapus tulisan tersebut. Dan bila dalam antara sahabat terjadi sesuatu yang kebajikan sekecil apapun, kita harus memahatnya di atas batu hati kita, agar tetap terkenang, tidak hilang tertiup waktu." Pendengar, dalam hidup ini sering timbul beda pendapat dan konflik karena sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya, cobalah untuk saling memaafkan dan lupakan masalah lalu. Marilah kita belajar menulis di atas pasir.

ada sebuah ungkapan yang cukup menarik. Orang yang ingin dikenang dan ingin agar namanya ditinggi-tinggikan manusia, maka dia tidak akan dikenang. Sebaliknya, orang yang tidak suka untuk dikenang di hadapan manusia, justru dia akan dikenang sepanjang masa. Ungkapan ini memiliki kekuatan dan dibuktikan dalam kenyataan dan pengamatan dalam sejarah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tersohor namanya di antara umat ini, yang ilmunya masih ada hingga sekarang, dan pujian manusia terhadap mereka terus terdengar, adalah orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran. Orang-orang yang namanya dikenang pada umat ini adalah mereka yang memiliki sikap waro, kejujuran, dan keikhlasan, seperti para imam mazhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Demikian pula para ulama lainnya yang nama mereka tercatat dengan tinta emas sejarah. Sungguh, barang siapa yang mempelajari biografi mereka, maka dia akan mendapati nasihat-nasihat mereka untuk umat ini dan sikap zuhud mereka terhadap kekayaan dunia yang fana ini. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang melakukan perbuatan, dia tidak menginginkan dengannya melainkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia mencintainya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kemudian manusia memujinya. Maka beliau bersabda, itu merupakan kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang mukmin tidak mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan wajah Rabb-nya yang Maha Tinggi. Tetapi Allah Ta'ala akan meninggikan namanya dan menganugerahkan kasih sayang manusia terhadapnya. Karena Allah yang memiliki hati para hamba dan ubun-ubun mereka ada di tangannya. Ketenaran dalam kondisi apapun tidak memberikan manfaat, cepat atau lambat, bahwa itu merupakan kesulitan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menjadikan akhirat itu tempat bagi orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di bumi dan tidak pula kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Qasas ayat 83. Para ulama salaf sangat menjauh dari ketenaran sejauh-jauhnya. Ibrahim bin Adam, jika seseorang masuk kepadanya sedangkan dia sedang membaca Al-Qur'an, maka dia akan menutupnya. Pernah satu ketika Ibrahim bin Adam masuk ke dalam sebuah kebun, dan orang-orang pun masuk ke kebun tersebut sambil mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Beliau pun ikut mencari bersama mereka dengan mengatakan, di mana Ibrahim bin Adam? Abdullah ibn Mubarak pergi ke Kufah. Beliau berdesakan dengan tujuan mendapatkan air. Orang-orang tidak mengetahuinya sehingga mereka mendorongnya. Abdullah ibn Mubarak pun berkata, kehidupan tidak lain hanya demikian, yaitu kita tidak dikenal dan tidak disanjung. Barang siapa yang ingin dikenal, niscaya dia tidak akan dikenal. Hal ini karena niatnya yang lemah dan kecintaannya terhadap dirinya. Dan barang siapa yang benci dikenal, justru dia akan dikenal. Karena kebencian untuk dikenal itu menunjukkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan akan pahalanya semata. Pendengar, orang yang ingin dikenang tidak akan dikenang. Namun, orang yang tidak suka dikenang justru akan dikenang. Wallahu

0: pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM.
1: Tahukah Anda bahwa musuh yang paling kejam dalam sejarah Islam ternyata tidak mewariskan dendam, melainkan melahirkan salah satu ksatria terhebat yang pernah membela agama Allah? Bayangkan ini, darah daging Abu Jahal, sang Fir'aun umat ini, justru berakhir di pangkuan Rasulullah sebagai kekasih yang dirindukan surga. Bagaimana mungkin seorang pemburu Nabi yang paling beringas berubah menjadi perisai hidup yang rela mati demi Islam? Siapkan hati Anda, karena ini bukan sekedar sejarah perang. Ini adalah perjalanan epik Ikrimah bin Abu Jahal, dari gelapnya dendam jahiliyah menuju cahaya hidayah yang abadi. Di tengah tandusnya gurun Arabia, di jantung